0: Ya, tambah dikit lah, ya kan?
1: Menteri Investasi dan Hilirisasi juga merupakan Kepala Danantara, Rosan Roslani mengatakan, Indonesia merupakan potensi pasar yang besar untuk pengembangan motor listrik. Menurut Rosan, ini menjadi peluang untuk mendorong program konversi, apalagi pemerintah memiliki pengurangan emisi karbon dalam negeri.
2: Kalau kita lihat Bapak Presiden, ingredientnya atau resepnya kita untuk motor listrik nasional ini semuanya ada di kita, Bapak Presiden. Baik, terutama kita lihat baterai untuk listrik nasional ini kita akan dorong secara penuh untuk menggunakan nikel base. Karena nikel kita ketahui bersama 46% reserve nikel di dunia itu ada di Indonesia.
1: Pemerintah menegaskan peluncuran motor listrik nasional merupakan tonggak kemandirian teknologi dan industri nasional. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, jika listrik menjadi sumber utama energi, Indonesia akan sejahtera karena tidak perlu impor BBM. Presiden Prabowo mengatakan, Indonesia selama ini harus mengeluarkan uang 28 miliar hingga 30 miliar dolar Amerika Serikat untuk impor BBM. Dari Cikarang, Jawa Barat, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai menggagalkan penyelundupan emas ilegal yang mencapai 63 miliar rupiah ke Hong Kong dan Dubai melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Berikut informasinya saat datundarain.
4: Kita menggelar press conference atas keberhasilan dalam melakukan serangkaian penangkapan penggagalan terhadap upaya pembawaan emas yang tidak memenuhi ketentuan ekspor.
5: Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai Soekarno-Hatta menggagalkan dua upaya penyelundupan ekspor emas dengan total berat 23,793 kg dengan nilai pasar mencapai 63 miliar rupiah. Dua kasus yang terjadi menggunakan modus yang berbeda dan tidak lazim. Emas dibentuk menyerupai telur atau silinder, disembunyikan dalam tubuh melalui anus dan juga alat kelamin. Sementara modus yang kedua dengan emas batangan memanfaatkan staff ground handling untuk kemudian diserahkan kepada penumpang yang telah berada di area keberangkatan internasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan Bea Cukai sebagai penjaga border Indonesia harus selalu meningkatkan kapabilitas dan kewaspadaan untuk mengintai modus-modus penyelundupan baru.
4: Penggagalan terhadap upaya pembawaan emas yang tidak memenuhi ketentuan ekspor melalui jalur penumpang di Terminal 3 Keberangkatan Internasional pada 11 Agustus 2026. Kita dari Kementerian Keuangan selalu ingin meningkatkan kinerja Bea Cukai. Karena Bea Cukai sebagai penjaga border Indonesia harus terus meningkatkan kapabilitas dan selalu selangkah lebih maju dalam mengantisipasi berbagai modus penyelundupan yang terus berkembang.
5: Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama menambahkan dua penindakan menunjukkan cepatnya perkembangan modus baru, di mana penyelundupan emas yang menyerupai pola penyelundupan narkoba.
6: Penindakan ini bermula dari sinergi Bea Cukai dan APSEC serta kepolisian yang mendeteksi dugaan pembawaan emas oleh warga negara Cina dalam tas bentuk hand carry. Penindakan dilakukan terhadap 7 penumpang WNA tujuan Hong Kong. Ditemukan emas dalam bentuk silinder atau telur.
5: Dirjen Gakum Kementerian SDM, Rilke Jeffrey Huae menyatakan pihaknya akan memberikan dukungan penuh karena sudah menjadi kewenangannya yang dalam menegakkan hukum.
7: Kenapa kami hadir di sini? Bahwa Kementerian SDM lewat Dirjen Gakum ini selain bertugas secara spesifik untuk mendukung penegakan hukum, kami juga diberi kewenangan untuk melakukan penugasan yang namanya kebijakan penegakan hukum. Jadi kehadiran kami di sini ya bukan cuma dalam rangka untuk memberikan dukungan yang optimal terhadap kepolisian dan teman-teman dari Bea Cukai.
5: Penyelundupan ini berasal dari tambang ilegal dengan tujuan Hong Kong serta Dubai. Diamankan 7 penumpang berkewarganegaraan Tiongkok yang akan bertolak menuju Hong Kong menggunakan penerbangan CX-798 dan GA-860. Kemudian turut pula diamankan 1 warga negara Indonesia yang akan terbang menuju Dubai menggunakan penerbangan EK-357 serta staff ground handling Bandara Soekarno-Hatta. Demikian, Sarat Udarain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. We'll be right back.
3: Pidato kenegaraan dan penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal era APBN 2027 oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu kesempatan untuk menjabarkan sejumlah langkah strategis pemerintah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini turut pula menjadi momentum penting untuk penyesuaian anggaran dalam sejumlah program prioritas. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
8: Laporan khusus.
9: Bahwa asumsi makro untuk APBN, untuk nota, pendahuluan nota keuangan yang akan disampaikan oleh Bapak Presiden.
10: Presiden Prabowo Subianto pada hari ini dijadwalkan akan menyampaikan pidato kenegaraan dengan agenda penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KEMPPKF RAPBN tahun 2027. Dalam penyampaian pidato kenegaraan yang digelar di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, kepala negara akan menyampaikan sejumlah pokok-pokok kebijakan fiskal, asumsi makro, dan alokasi program prioritas pemerintah pada tahun 2027. Namun sebelum gelaran agenda kenegaraan itu berlangsung, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI melalui Badan Anggaran Banggarnya telah menyepakati akan sejumlah ketentuan dalam target KEMPPKF RAPBN tahun 2027. Seperti salah satunya diungkapkan Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah, yakni terkait pertumbuhan ekonomi tahun 2027 yang akan ditargetkan mencapai 5,8 hingga 6,5%.
9: Sudah disepakati di tingkat panja oleh Badan Anggaran DPR, pertumbuhan ekonomi 5,8 sampai 6,5, laju inflasi 1,5 sampai 3,5, nilai tukar 16.800 sampai 17.500, tingkat suku bunga SBN kita tenor 10 tahun 6,57.3, ICP kita per barrel 70 sampai 95, lifting minyak bumi dari 602.615 menjadi 605.620 termasuk lifting gas bumi 934 bawah menjadi 951 bawah dan atasnya 990 dari 977.
10: Di sisi lain, Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi turut buka suara terkait penyampaian pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto dengan agenda penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal era APBN tahun 2027. Salah satunya diungkapkan Mensesnek Prasetyo, yakni terkait anggaran untuk program prioritas makan bergizi gratis MBG yang menjadi sorotan publik belakangan ini. Dalam hal itu, Prasetyo menjelaskan bahwa proses alokasi anggaran MBG telah disusun sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi MK nomor 40 tahun 2026. Kendati demikian, Mensesnek Prasetyo menuturkan bahwa pemerintah akan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi dengan melakukan review alokasi anggaran pendidikan berdasarkan amanat konstitusi.
11: Tapi bahwa itu menjadi concern itu ya, yang salah satunya adalah kemudian kita kembali satu persatu kita review. Kita review yang berkenaan dengan masalah anggaran pendidikan itu untuk memastikan bahwa mandatori 20% sesuai dengan amanat undang-undang itu dapat kita jalani. Dan kalau nanti kita buka sebenarnya ya, kalau dihitung itu lebih dari 20% karena ada beberapa program-program yang di awal itu alokasinya belum atau tidak masuk di dalam alokasi dana pendidikan, tetapi itu dilaksanakan oleh pemerintah sebagai program-program tambahan yang itu juga berkaitan dengan masalah pendidikan juga.
10: Sementara itu, ekonom senior sekaligus praktisi perbankan dan asosiat Fakulti Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, Rian Kirianto, memperkirakan postur anggaran 2027 yang akan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan dan penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun 2027 tidak akan jauh dari besaran yang ditetapkan untuk anggaran tahun 2026. Meski tidak akan jauh dari postur APBN tahun 2026, namun dalam pengalokasiannya dijelaskan Rian akan dilakukan penyesuaian terhadap sejumlah program-program prioritas pemerintah.
12: Postur APBN 2026 yang sedang berjalan ini, kurang lebihnya sama. Karena itu adalah desain kebijakan arah ekonomi yang memang sudah didesain sedemikian oleh tim ekonomi Pak Presiden sejak beliau kampanye waktu capres ke tempo hari. Nah, itu nggak boleh bergeser dari itu. Karena itu merupakan janji-janji atau komitmen politik yang harus dikerjakan oleh Bapak Presiden. kabinet bersama tim kabinetnya. Itu penting, Mas Joshua.
8: Yeah.
12: Yang kedua, dugaan saya, mungkin pos-pos yang sifatnya proyek strategis nasional, mungkin proyek itu masih akan jalan. Tetapi mungkin besaran anggarannya, feeling saya mungkin lebih objektif, lebih actual, lebih tidak sebesar sebelumnya. Okay. Tapi program itu tetap ada. Okay. Contoh gini.
8: Tapi lebih tepat sasaran begitu, Pak ya?
12: Itu.
10: Lebih lanjut, pengamat ekonom Rian Kirianto mengungkapkan bahwa dengan berbagai strategi penggunaan dan alokasi anggaran yang tertuang dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal era PBN tahun 2027 yang akan disampaikan Presiden Prabowo pada hari ini akan memberikan dampak pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan. Memasuki penganggaran APBN untuk tahun ketiga dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini, Rian Kirianto meyakini pertumbuhan ekonomi mampu meningkat dengan kisaran 5,3% untuk batas bawah dan 5,6% untuk batas atas. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: 5,3, batas atas 5,6. Okay. Gak bisa, mohon maaf, langsung ujuk-ujuk 6,5%. Alon-alon kalau bahas.
3: Seperti apa tanggapan dan harapan dari masyarakat terkait dengan penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal era APBN 2027 dalam penyampaian pidato kenegaraan yang akan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada hari ini?
13: Ya, harapan saya sebagai rakyat tentunya Presiden Prabowo besok dalam pidatonya di sidang tahunan MPR tidak hanya menyodorkan angka-angka, tidak hanya membanggakan hasil capaian kinerjanya, tapi bagaimana Presiden Prabowo besok mampu meyakinkan masyarakat bahwa kondisi ekonomi kita baik-baik saja di tengah tidak stabilan global. Dengan apa? Ya, dengan menormalisasi harga-harga. Jangan sampai harga-harga naik. Nah, disinilah Presiden harus memberikan keyakinan kepada rakyat bahwa ekonomi Indonesia ini stabil, tidak akan terpengaruh dengan kondisi apapun. Ya, mungkin menurut saya itu yang terpenting adalah Presiden memberikan keyakinan kepada rakyat sehingga rakyat pun akan terus mempercayai Presiden Prabowo Subianto. Seperti itu sih menurut saya.
14: Kalau harapan saya berbicara RAPBN 2027, semoga ini menjadi tepat sasaran gitu. Mengingat proyek strategis nasional pemerintah ini kan sangat banyak gitu. Kalau harapan saya sih RAPBN 2027 adalah, bagi saya ya, opini saya ini, pertaruhan penting bagi konsistensi arah pembangunan nasional. Anggaran yang sehat bukan yang surplus tanpa makna, melainkan anggaran yang defisitnya terkendali secara kredibel namun mampu memantik efek ganda atau multiplier effect yang masif bagi perekonomian rakyat.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menanti arah RAPBN 2027 antara program prioritas dan disiplin fiskal. Naskah disusun oleh Bobby Osapulete dan Liliana Martadoki, dibacakan Luis Nuwardana.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Hari ini, Jumat 14 Agustus 26, perhatian nasional tertuju ke Gedung Parlemen Senayan. Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidato kenegaraan, memaparkan capaian serta kesuksesan pemerintahan dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun terakhir. Selain menyampaikan evaluasi atas berbagai program yang telah berjalan, momentum krusial ini sekaligus menandai langkah awal pengawalan arah pembangunan bangsa melalui penyampaian nota keuangan RAPBN 27. Dokumen ini tidak sekadar berisi angka pendapatan dan belanja negara, tetapi mencerminkan prioritas serta pilihan kebijakan pemerintah dalam menjawab berbagai tantangan ekonomi dan sosial pada tahun mendatang. Jika ditarik garis perbandingan dari tahun ke tahun, evolusi kebijakan anggaran pemerintah terlihat semakin terfokus pada kesinambungan program strategis nasional. Tahun 2025, prioritas utama anggaran berfokus penuh pada dukungan terhadap program hasil terbaik cepat atau ASTACITA. Fokus tersebut meliputi program makan bergizi gratis atau MBG, kesehatan, pendidikan, serta ketahanan pangan dan energi. Selanjutnya pada tahun 2026, arah kebijakan fiskal semakin diperluas melalui 8 agenda prioritas. Agenda tersebut mencakup ketahanan pangan, ketahanan energi, makan bergizi gratis atau MBG, pendidikan bermutu

0: seperti makan bergizi gratis. Penyesuaian fiskal dan target defisit APBN harus dikelola secara cermat, transparan, dan akuntabel agar keberlanjutan program berjalan seiring dengan stabilitas keuangan negara. Setiap rupiah anggaran harus benar-benar diarahkan untuk program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sekaligus menjaga kesehatan keuangan negara dalam jangka panjang. Kita tentu berharap proyeksi makroekonomi dalam RAPBN 27 tidak hanya sekadar angka di atas kertas. Pertumbuhan ekonomi nasional harus berada pada kisaran yang optimal. Kita berharap pidato kenegaraan bukan sekadar seremoni tahunan. Momentum ini seharusnya menjadi ruang bagi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat, sekaligus menjelaskan arah kebijakan yang akan ditempuh. Publik pun perlu mencermati bukan hanya apa yang sudah dicapai, tetapi juga target, prioritas, dan langkah konkret pemerintah untuk menjawab berbagai persoalan pada tahun 27. Pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, hingga pemerataan pembangunan menjadi sejumlah hal yang perlu mendapat perhatian. Kebijakan fiskal yang tepat sasaran adalah kunci mewujudkan kesejahteraan yang merata. Mari kita kawal bersama jalannya pembangunan demi masa depan Indonesia yang lebih mandiri dan berdaulat. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi dari mancanegara, Indonesia mengecam keras persoalan Israel yang menolak peta jalan 15 poin untuk implementasi rencana komprehensif pemulihan jalur Gaza dan menyebutnya sebagai upaya menggagalkan terlaksananya kesepakatan internasional. Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Fat Nabil A. Mulacela, Indonesia menilai peta jalan tersebut merupakan upaya kolektif komunitas dunia dalam menjamin pulihnya kehidupan masyarakat di Gaza. Dari dunia olahraga, Timnas Voli Putra Indonesia terus mendorong penguatan fisik menjelang menghadapi persaingan Asian Games di Aichi, Nagoya, Jepang. Latihan fisik menjadi fokus utama dalam pemusatan latihan di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Jawa Barat. Dalam wawancara bersama RRI, pelatih Timnas Voli Putra, Raidel Toiran, menegaskan penguatan fisik menjadi aspek penting dalam pertandingan. Kami mengajak Anda juga untuk mengikuti bagaimana info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri. Berikut disampaikan selengkapnya oleh rekan dari Korlantas Polri. Silakan.
2: Ya, terima kasih rekan Zaini dan juga selamat pagi pemirsa. Pada kesempatan pagi hari ini, saya Bribka Satria akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di beberapa titik yang memang rawan akan terjadinya kepadatan, terutama saat jam berangkat perkantoran. Yang pertama kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Untuk kendaraan pada pagi hari ini secara umum nampak cukup ramai namun tetap terbilang lancar di jalan arterinya dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang dalam keadaan relatif normal. Sementara untuk arah sebaliknya di jalur arterinya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun menuju ke arah Senayan ataupun Slipi juga dalam keadaan cukup ramai namun tetap terbilang lancar. Sedangkan untuk di ruas tol dalam kotanya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Slipi juga mengalami peningkatan volume arus kendaraan namun secara umum lalu lintas dapat memacukan kecepatan kendaraan dalam kecepatan normal. Untuk penerapan sistem kontraflow di ruas tol dalam kota masih berlangsung. Kontraflow satu lajur ini dimulai dari kilometer 01.300 gerbang tol Halim sampai dengan kilometer 08.100 Senayan. Jadi bagi Anda para pengguna jalur kontraflow agar dapat tetap berhati-hati serta dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya masih di kawasan Ibu Kota Jakarta. Kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur. Untuk kendaraan dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung, Tanjung Priuk maupun

0: Cawang nampak mulai cukup ramai, cenderung padat, terdapat antrian kendaraan menjelang traffic light berkisar 4 hingga 6 kendaraan ke belakang. Namun selepasnya kendaraan dapat kembali lancar, sedangkan untuk arah sebaliknya dari arah Pulau Gadung atau Tanjung Priuk maupun Cawang yang akan menuju ke arah Cempaka Putih nampak relatif lancar. Kami apresiasi kepada Anda, para pengendara yang telah tertib berhenti di belakang garis stop mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan dan juga untuk penerapan sistem ganjil genap pada sesi pertama di sekitar kawasan tersebut juga masih berlangsung, di mana pada pagi hari ini hingga pukul 10 pagi nanti hanya kendaraan berplat nomor genap yang dapat melintas, sementara kendaraan berplat nomor ganjil dipersilakan menggunakan jalur alternatif lain sesuai dengan tujuan Anda. Kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Comal Pemalang, Jawa Tengah. Untuk kendaraan dari arah Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta dalam keadaan cukup normal, sementara untuk arah sebaliknya dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Tegal atau Semarang, atau di CCTV kami dari arah atas yang akan menuju ke arah bawah kanan maupun yang akan berbelok ke kiri nampak cukup ramai namun tetap terbilang lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu terdapat jalanan yang bergelombang dan juga adanya angkutan umum yang sesekali berhenti di sisi jalan. Selain itu juga truk muatan barang dan juga bis antar kota kerap kali melintas kawasan tersebut agar para pengendara juga dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan yang terakhir kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Untuk kendaraan dari arah kota Jogja atau OGM yang akan menuju ke arah Kaliurang ataupun Pakem nampak adanya peningkatan volume arus kendaraan dan juga memang cenderung padat dan juga mendominasi di sana. Sementara untuk arah sebaliknya pun juga demikian, terdapat adanya antrian kendaraan menjelang traffic light namun selepasnya lalu lintas dapat kembali normal. Untuk lalu lintas dari arah Makuwarjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor nampak kondusif normal, sementara arah sebaliknya dari arah Jombor yang akan menuju ke arah Makuwarjo atau Solo, atau dari CCTV kami dari arah kiri yang akan menuju ke arah kanan maupun menuju ke arah atas nampak adanya perlambatan kecepatan menjelang traffic light. Selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar, kami tetap menghimbau kepada seluruh pengendara agar dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan serta tetap mematuhi rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati. Ya baik pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 212 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 11 meninggal dunia, 16 luka berat dan juga 140 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 71%-nya didominasi oleh kendaraan roda 2. Dari data tersebut kami dari kepolisian tidak bosan-bosan menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya tertib berlalu lintas dimanapun Anda berada demi keamanan, keselamatan dan juga kelancaran berlalu lintas kita bersama. Selain itu juga perlu kami himbau, harap selalu berhati-hati dalam berkendara, tetap hubungi call center Polri di nomor 110 untuk respon cepat. Jika terjadi kedaruratan lalu lintas, kecelakaan, ataupun tindak pidana di jalan, call center Polri 110 dapat dihubungi dari nomor ponsel maupun nomor telepon rumah secara gratis dan juga terhubung selama 1x24 jam. Dan juga sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, dan bertugas secara presisi. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan salam presisi. Kembalikan dari studio.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi sudah kita dengarkan Warta Berita Sentral Program 3 Jakarta, dan tentunya Anda masih bersama kami di Pro 1 dengan berbagai ragam acara lainnya untuk Anda. Di pagi nanti kami hadirkan untuk Anda pukul 8 dengan ragam acara yang tentunya bisa Anda dengarkan. Kami akan hadirkan siaran langsung kami ya, terkait dengan sidang tahunan MPR RI serta sidang bersama DPR RI dan DPD RI ya. Sidang paripurna DPD DPR RI ke-1 tahun 2026-2027 sekaligus detik-detik peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia dan penurunan bendera merah putih yang tentunya kami hadirkan dari program 1. Dan tentunya Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Kita dengarkan dulu berbagai lagu pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda di pagi ini. Terus bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, ada data menarik yang berasal dari platform managementimpact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara termasuk Indonesia dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, kalau mau produkmu laku, pakailah kami. Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menahu mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang percaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif soal siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita. Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebritis yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Eh, Fit, tumben rapi amat. Mau kemana? Pakai baju kurung lagi tuh. Memang ini ada acara apa sih?
3: Ya ampun Dimas, hari ini itu ada acara festival budaya di sekolah Dim. Jadi semua tuh wajib pakai baju adat. Nah, saya pilih baju kurung Melayu. Gimana menurut kamu? Cantik kan?
2: Wede, cantik dong. Tapi, aku enggak repot hari gini pakai baju kurung. Kan lebih enak pakai baju biasa. praktis. Apalagi cuaca agak terik kayak gini nih, pasti panas kan?
3: Enggak juga. Apalagi setelah dipakai tuh justru terasa adem dan nyaman. Lagi pula kalau bukan kita yang pakai dan juga bangga sama baju adat sendiri, siapa lagi? Ini kan bagian dari cara kita menghargai warisan budaya kita, Dimas.
2: Masa sih? Memangnya sesimpel itu? Cuma pakai baju adat langsung bisa dibilang melestarikan budaya?
3: Ya iyalah, budaya kita itu gak bakal hilang kalau terus kita kenalkan, kita pakai, dan kita banggakan. Mulai dari hal kecil semacam inilah nih, pakai baju kurung, belajar berpantun, pakai bahasa yang santun, sampai mengenalkan tradisi kita ke generasi muda. Kalau bukan kita yang jaga nih, siapa lagi kan?
2: Betul juga ya. Kalau gitu, besok-besok jangan terkejut ya kalau saya juga pakai baju teluk belanga lengkap. Kali aja ketularan berwibawa kayak orang-orang dulu.
4: Oh no.
3: Nah, itulah. Itu baru namanya semangat melestarikan budaya. Nah, kalau gitu saya duluan ya, takut telat nih.

Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Pontianak. Tentunya ini kami hadirkan informasi terkait dengan kebakaran, di mana kebakaran terjadi di kawasan Jalan Dr. Wahidin, begitu pendengar ya. Depan di depan kafe rumah pinggir jalan Pontianak begitu. Dan ini terjadi di Kamis malam 13 Agustus 2026. Peristiwa ini terjadi pukul 19 waktu Indonesia Barat, menghanguskan sedikitnya 13 ruko ya, di samping ruko sekitar yang terkena dampak ringan. Ketua Damkar Mentari ya, Iwan, mengatakan bahwasanya api pertama kali diketahui berasal dari lantai 2 sebuah ruko yang merupakan bengkel mobil, dan saat kejadian bangunan ini dalam kondisi kosong, begitu pendengar. Dan tentunya selain bangunan, sejumlah mobil yang berada di dalam ya, ini turut terbakar meski api cukup besar dan juga merembet ke bangunan sekitar. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Informasi ini kami hadirkan untuk Anda pendengar dari laman website kami rri.co.id, dan ini mudah-mudahan jadi pengingat kita semuanya agar tetap waspada terhadap potensi-potensi kebakaran yang bisa saja terjadi dan mengintai kita akibat kelalaian yang kita lakukan. Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kita masih dengarkan beberapa lagu pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda di pagi ini.

0: Kemerdekaan Indonesia lahir bukan hanya dari keberanian, tapi juga dari empati yang melintasi batas negara. Dialah Laksamana Tadashi Maeda, perwira Angkatan Laut Jepang yang merelakan kediamannya menjadi saksi bisu lahirnya naskah proklamasi pada malam 16 Agustus 1945. Lewat keberaniannya, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo dapat menyusun kalimat-kalimat sakral dengan aman sebelum akhirnya diketik oleh Sayuti Melik dan dibacakan esok harinya. Dari Maeda kita belajar, pahlawan tidak selalu hadir dari bangsa yang sama, tapi dari mereka yang berdiri di atas nilai kemanusiaan. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya.
1: Ih, masa sih ide kreatif orang dihargai dengan angka nol? Nggak masuk akal kan?
2: Biar aja lah, kita fokus aja sama usaha kita. Nih, aku lagi bikin tote bag handmade dari bahan daur ulang.
1: Ih, keren juga ya. Tapi memangnya bisa ya jadi penghasilan tetap?
2: Bisa lah, asal kita mau untuk terus mengasah keterampilan, memahami pasar, dan memanfaatkan teknologi digital, Ran.
1: Jadi nggak cuma bakat, tapi juga harus mau belajar ya?
2: Tuh, Ran, ikut pelatihan biar produk kita semakin punya nilai jual. Gabung komunitas juga untuk memperluas relasi, dan jangan takut mencoba.
1: Ya udah, makanya yuk kita jadi bagian ekonomi kreatif Indonesia. Berkarya, berinovasi, dan wujudkan peluang. Ekonomi kreatif, dari ide jadi aksi.

0: Bu Yani. Aduh, bawa apa tuh, Bu? Banyak sekali.
1: Ini, Bu, saya baru beli bendera merah putih. Mau dipasang, kan sebentar lagi Agustusan.
0: Alah, Bu, Bu, rumah cuma di dalam gang gini. Nggak ada yang lihat kok, Bu.
1: Bu Ati, ini bagaimana sih? Pasang bendera bukan biar dilihat orang, Bu. Ini bentuk penghormatan kita kepada pahlawan yang sudah berjuang, Bu, untuk merebut kemerdekaan.
0: Kan udah puluhan tahun yang lalu, Bu. Memang masih harus ya?
1: Wajib, Bu. Mengibarkan merah putih itu kan cara sederhana kita nih untuk menunjukkan rasa cinta kepada tanah air. Mau di rumah, di jalan besar, gang kecil, sama. Ingat jas merah, Bu. Jangan lupakan sejarah.
0: Iya, Bu, maaf. Nanti saya pasang deh. Cuma udah kucel enggak apa ya, Bu ya?
1: Aduh, gimana sih, Bu? Itu bendera udah dari zaman Belanda. Ini saya bawa banyak. Tapi ntar bayar ya.
2: Mengibarkan bendera merah putih, wujud penghormatan kepada jasa para pahlawan dan rasa cinta pada tanah air. Kibarkan bendera merah putih dalam kondisi bersih, utuh,

0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Luka Cita merupakan novel yang ditulis oleh Valerie Plotker, penulis wanita muda yang populer di Indonesia. Novel Luka Cita merupakan novel kelima yang ditulis oleh Valerie Plotker yang resmi diterbitkan pada tanggal 22 Desember 2021. Seperti karya Valerie Plotker yang lain, Luka Cita juga pada awalnya dipublikasi di aplikasi Wattpad. Layaknya karya Valerie Plotker yang lain, Luka Cita berhasil menarik hati banyak orang. Hingga saat ini Luka Cita telah dibaca oleh lebih dari 1 juta orang di Wattpad. Tidak sampai di situ saja. Menariknya, kisah Luka Cita juga berhasil membuat 1000 buku Luka Cita berhasil terjual dalam waktu kurang dari 1 jam saja. Luka Cita mengisahkan tentang 2 orang pemimpi yang dikhianati oleh cita-cita mereka sendiri. Dikisahkan Javier, seorang pendiri perusahaan startup yang sangat idealis, bertemu dengan Utara, seorang mantan atlet catur yang penakut. Ketika mereka hampir menyerah untuk memperjuangkan cita-cita mereka yang diimpikannya selama ini, mereka belajar untuk memaafkan keadaan. Novel Luka Cita ditulis bagi kalian yang berhasil meraih cita-cita tetapi masih terluka karenanya. Novel Luka Cita akan menjadi obat bagi kita yang memiliki luka akibat bermimpi, sehingga mampu membangun harapan yang baru.
2: Kami masih ajak Anda untuk terus bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Di pagi ini kami akan ada menantikan siaran langsung kami di Pro 3, ya, bagaimana membahas sidang tahunan MPR RI serta sidang bersama DPR RI dan DPD RI yang kami siarkan langsung nanti dari Pro 1 seluruh Indonesia. Dan tentunya pastikan terus bersama kami mendengar di Pro 1.

Apa sesak benar ni? Tiap Agustus, bukannya nak hirup udara segar, malah hirup asap pula.

81 tahun Indonesia merdeka. Pejuang dulu berjuang mengorbankan jiwa dan raga agar kita bisa bernapas bebas di bumi pertiwi. Tapi haruskah kemerdekaan ini terenggut oleh pekatnya asap pembakaran lahan? Membakar hutan dan lahan bukan hanya merusak alam, tapi juga merenggut hak udara bersih bagi anak cucu kita. Merdeka yang sejati adalah saat kita bebas dari ancaman, diantaranya kabut asap. Sudahi membakar lahan dengan alasan apapun. Kita jaga tanah air kita, lindungi napas sesama. Mari kita isi kemerdekaan dengan kepedulian. Dirgahayu Republik Indonesia, bersatu menjaga alam, merdeka dari asap.

0: serius amat tah? Lagi nyari diskon 17-an ya?
1: Ya bukanlah. Aku lagi mikirin lomba karang taruna buat 17 Agustus nanti. Bosan kan kalau lombanya itu-itu aja tiap tahun?
0: Iya sih, tapi serunya kan di situ. Yang penting semangat kebersamaannya tuh dapat.
1: Iya benar juga, Kak. Tapi kadang aku tuh mikir, kita rajin ikut euforia 17-an. Tapi kita paham gak sih arti merdeka buat kita sekarang ini?
0: Kalau zaman dulu kan jelas, merdeka itu lepas dari penjajah. Kalau sekarang, menurutku, merdeka itu bebas berkarya, bebas berpendapat, sama merdeka dari hoax di media sosial.
1: Nah, setuju tuh. Bebas berekspresi tapi tetap bertanggung jawab kan? Nah, pahlawan dahulu itu kan berjuang biar kita punya kesempatan seperti sekarang ini.
0: Makanya, gimana kalau lomba karang taruna tahun ini ditambahkan lomba bikin video kreatif tentang makna kemerdekaan? Biar seru, sekaligus ada isinya juga.
1: Nah, ide bagus tuh. Oke deh, langsung aku catat ya. Tapi kamu tetap wajib ikut lomba ya. Makan kerupuk tapi.
0: Siap. Asal kerupuknya jangan yang keras ya.

Kami masih ajak Anda untuk terus bersama kami. Kita nantikan siaran langsung kami sidang tahunan MPR RI serta sidang bersama DPR RI dan juga DPD RI. Kami hadirkan untuk Anda dan tentunya tetap di sini ya. Kita nantikan rangkaian acara kami di pagi ini dan kita nikmati dulu berbagai lagu pilihan yang sudah

0: Kita ikuti siaran langsung sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD RI tahun 2026.
1: Kita ikuti sidang tahunan MPR RI, sidang bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2026 dengan agenda penyampaian pidato Presiden Republik Indonesia.
0: Rizky Supermana, silakan. Silakan. Rizky.
2: Pendengar RI dan juga pemirsa RI Net, saat ini saya berada di gedung DPR Senayan Jakarta, di mana, ya pendengar, saat ini saya berada di gedung DPR Senayan Jakarta, di mana pada hari ini akan dilakukan sidang tahunan MPR dan juga sidang bersama DPR dan juga DPD, serta juga akan disampaikan pidato Presiden terkait HUT RI ke-81 dan juga di akhir terkait dengan DPR dan juga DPD, serta juga akan disampaikan pidato Presiden terkait HUT RI ke-81 dan juga di akhir terkait dengan penyampaian nota keuangan dan juga RAPBN. Dan pendengar, saat ini sudah bersama saya anggota Komisi 4 DPR RI, Daniel Johan dari fraksi PKB. Selamat pagi Pak Daniel.
3: Ya, selamat pagi Bang.
2: Sehat Pak?
3: Sehat, makasih.
2: Ya Pak, terkait dengan penyampaian dari nantinya akan disampaikan Ketua MPR tentunya terkait pembukaan masa sidang dan juga terkait nanti akan disampaikan pidato DPR ya Pak. Apa harapannya Pak terkait dari anggota DPR sih terkait dengan jalannya sidang tahunan MPR pada tahun ini Pak?
3: Ya, pertama tentu kita berharap rakyat, masyarakat menyambut hari kemerdekaan dengan bahagia.
2: Iya.
3: Dengan harapan perekonomian Indonesia dapat semakin bergulir, ya. Dengan harapan ada program-program yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan meningkatkan daya beli masyarakat, ya. Sehingga kita berharap nanti program-program untuk mendukung sektor real, ekonomi real itu bisa menjadi prioritas dan bisa memberikan antusias dari perekonomian di Indonesia.
2: Iya. Terkait harapan dari Komisi 4 sendiri Pak di sektor mungkin pertanian, peternakan dan lainnya, ini harapan apa dalam sidang tahunan MPR ini Pak?
3: Ya, kita berharap alokasi anggaran untuk para petani, untuk para nelayan di sektor pangan itu tetap menjadi prioritas utama dari pemerintahan Pak Prabowo Gibran. Dan itu menjadi fokus dari APBN tahun depan yang akan diusulkan, ya. Selain jumlah subsidi tidak berkurang, ya, program-program peningkatan produktivitas petani dan lain tidak berkurang, dan kita berharap juga ada penguatan di Bulog, termasuk penguatan di Bappenas, sehingga Bulog bisa menjadi kekuatan untuk menjaga tingkat harga di tingkat petani sekaligus menjaga tingkat harga di tingkat konsumen sehingga tidak terlalu tinggi, ya. Nah, sehingga tata kelola di Bulog, tata kelola di Bappenas termasuk tata kelola dalam konteks pendistribusian segala subsidi itu bisa semakin sempurna.
2: Ada satu program yang menarik terkait di sektor perikanan, yaitu program dari Kampung Nelayan Merah Putih. Itu gimana menurut Bapak sendiri?
3: Ya, tentu kita menyebut baik. Yang penting adalah seluruh program Kampung Nelayan Merah Putih dijalankan dengan baik, dengan tepat waktu, ya, tanpa mengurangi kualitas. Yang terutama juga titik-titik lokasi yang akan dibangun memang benar-benar sudah melalui kajian yang dalam, sehingga jangan sampai Kampung Nelayan Merah Putih dibangun tapi akhirnya tidak berfungsi. Nah, itu buang-buang biaya yang tidak perlu, gitu. Okay. Dan jangan Kampung Nelayan Merah Putih juga bukan hanya sekedar dibangun tetapi benar-benar menjadi kebutuhan nelayan dan mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan.
2: Oke, siapa? Terakhir Pak, terkait dengan komitmen pemerintah Presiden Prabowo Subianto terkait dengan swasembada pangan ini seperti

0: kalau petaninya susah karena itu mayoritas dari penduduk Indonesia, maka akan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat.
1: Oke, siap. Terima kasih Pak Daniel Johan, anggota Komisi 4 DPR dari fraksi PKB. Dan sesaat lagi itu akan menghadirkan siaran langsung sidang tahunan MPR yang tadi sudah juga Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden
0: sudah
1: Gibran
0: sampai,
1: mereka sudah sampai. Ya. Oke, terima kasih Bapak.
0: Ya, makasih.
1: Selamat
0: sukses
1: bertugas,
0: Terari.
1: Bapak. Sukses terus. Ya, terima kasih. Dan pendengar RRI dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan saksikan bersama sidang tahunan MPR tahun 2026 yang akan dilanjutkan dengan sidang bersama DPR dan juga DPD, dan juga nanti akan mendengarkan pidato Presiden terkait dengan HUT RI ke-81 serta juga ada penyampaian terkait dengan era PBN dan juga beserta nota keuangannya. Dan selanjutnya

0: inklusif dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Itu nanti akan disampaikan oleh Kepala Negara pada saat sesi kedua, yaitu penyampaian laporan nota keuangan RAPBN tahun 2027. Dan saat ini juga dapat kami informasikan ruang sidang utama ini sudah bersiap, para anggota parlemen sudah hadir di dalam ruangan, dan terpantau dari pantauan kami tadi, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka datang terlebih dahulu, kemudian disusul oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, lalu ada pula Ibu Titi Soeharto yang merupakan Ketua Komisi 4 DPR RI, lalu Ketua DPR RI Puan Maharani yang hari ini datang dengan mengenakan kebaya berwarna hijau, serta para menteri dari kabinet merah putih. Bahkan juga tadi Rizky, dari pantauan kami juga sudah ada para mantan presiden dan wakil presiden. Para mantan presiden yang datang terlebih dahulu yaitu ada Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo. Kemudian para mantan wakil presiden yang sudah hadir ada Budiono, kemudian Yusuf Kalla, dan juga Kiai Haji Ma'ruf Amin. Rizky.
1: Baik, Pradipta. Ya, pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, saat ini dapat kami gambarkan kondisi terkini di Gedung Nusantara ataupun yang biasa kita sebut Gedung Kura-Kura. Ini sejumlah anggota DPR sudah menempati sejumlah kursi yang memang sudah ada nama mereka di meja dan di meja tersebut, di mana juga saat ini sudah terpantau sejumlah tamu undangan juga sudah tiba yang berada di sisi kiri dan juga sisi kanan, serta juga terlihat ada wartawan yang mengabadikan momentum ini berada di lantai dua daripada balkon di Gedung Nusantara atau Gedung Kura-Kura ini. Dan pendengar, nanti terkait dengan pembukaan sidang tahunan MPR ini akan dimulai pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat. Ini akan dibuka langsung oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani, yang juga nantinya akan juga dilanjutkan pembukaan sidang bersama DPR dan juga DPD. Ini akan dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Dan pendengar, juga dapat kami laporkan di sekitar kawasan gedung DPR juga sudah terlihat sejumlah hiasan menyambut hari ulang tahun kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Adanya sejumlah bendera, dekorasi sejumlah bendera, dan juga ada sejumlah

0: poster, juga terlihat sejumlah bunga yang juga mewarnai di setiap sudut di gedung DPR RI ini.
1: Ya. Dan satu lagi yang juga perlu kita informasikan kepada semuanya, yaitu untuk tahun ini tema yang diangkat yaitu Indonesia Berdaulat, Adil dan juga Makmur. Tapi ada satu hal yang lebih spesial lagi untuk sidang tahunan dan juga sidang bersama tahun 2026 ini, di mana Presiden Prabowo Subianto ini mengundang 8 orang tamu khusus untuk menyaksikan langsung pidato kenegaraan beliau. Dan ke-8 orang ini adalah mereka-mereka penerima manfaat daripada program prioritas pemerintah. Akan berada di mana mereka? Mereka akan berada

0: makmur. Tapi ada satu hal yang lebih spesial lagi untuk sidang tahunan dan juga sidang bersama tahun 2026 ini, di mana Presiden Prabowo Subianto ini mengundang 8 orang tamu khusus untuk menyaksikan langsung pidato kenegaraan beliau. Dan ke-8 orang ini adalah mereka-mereka penerima manfaat daripada program prioritas pemerintah. Akan berada di mana mereka? Mereka akan berada di posisi balkon,
1: sidang ruang utama sidang tahunan tak pada hari ini.
0: Dan selain itu juga nanti akan ada para teladan yang akan turut menyaksikan langsung pidato kenegaraan yang disampaikan oleh Presiden pada hari ini. Dan untuk peserta yang hadir ini pada hari ini kurang lebih ada 1.200 orang yang terdiri anggota DPR dan DPD, kemudian juga sisanya adalah para mantan presiden, mantan wakil presiden, kemudian para menteri dari Kabinet Merah Putih, dan juga para tamu VIP, serta para perwakilan dari Duta Besar Negara-Negara Sahabat. Dan selain daripada itu juga, untuk pidato kenegaraan tahun ini, sejumlah anggota Dewan ini sempat menyampaikan harapan. Mereka berharap Presiden dapat memberikan pengumuman yang membahagiakan bahwa akan ada kenaikan gaji untuk para guru yang diharapkan itu dapat realisasi di tahun ini. Dan kami informasikan kepada para pemirsa dan juga pendengar bahwa saat ini Presiden Prabowo didampingi Ketua DPR RI Puan Maharani dan juga Ketua DPD RI Sutana Jamudin ini sudah berjalan menuju posisi untuk foto bersama dengan para kepala lembaga tinggi negara, di mana kepala negara didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini sudah berdiri untuk mengikuti sesi foto bersama dengan para pimpinan lembaga tinggi negara dan tentunya mereka-mereka yang akan berada di dalam ruang sidang utama. Dan setelah sesi foto bersama ini, rencananya kepala negara akan langsung menuju ke ruang sidang utama untuk mengikuti jalannya sidang tahunan MPR RI, sidang bersama DPR dan juga DPD RI tahun 2026 yang akan dimulai pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat.
2: Ya, Dita. Ya, pendengar, saat ini terlihat di Gedung Nusantara atau Gedung Kura-Kura masih dalam sesi foto bersama. Terlihat Presiden Prabowo Subianto ini sedang sesi foto bersama berada di antara Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan juga Ketua MPR RI Ahmad Muzani, serta juga ada Ketua DPR RI Puan Maharani dan juga Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamuddin dan juga sejumlah pimpinan lembaga negara yang juga turut hadir dalam kegiatan atau rangkaian sidang tahunan MPR tahun 2026. Dan pendengar juga kami informasikan bahwa sesaat lagi sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat ini akan dimulai pembukaan sidang tahunan MPR yang akan dibuka oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani yang juga tentunya dinanti-nanti oleh seluruh rakyat Indonesia terkait dengan pidato dari Ketua MPR RI ini yang juga akan disampaikan sejumlah capaian daripada kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam rangkaian sidang tahunan MPR RI ini. Dan pendengar tentu nantinya akan ditunggu-tunggu juga terkait dengan penyampaian dari rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN tahun 2026, di mana sektor mana saja yang akan nantinya diprioritaskan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. di mana saat ini sejumlah program prioritas yang tentunya mendapatkan dukungan anggaran yang besar, diantaranya program makan bergizi gratis. Ya, Dita. Ya,
0: baik, sedangkan untuk RAPBN tahun 2027 ini nanti rencana kerja pemerintahnya ini akan bertema tentang akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan juga industri. Dan untuk RKP tahun 2027 ini ada 8 klaster yang akan diikutsertakan oleh Presiden dan juga Wakil Presiden, di mana klaster pertama yaitu terkait dengan kedaulatan pangan, kemudian klaster kedua yaitu kemandirian energi dan air, lalu klaster pendidikan, kemudian klaster kesehatan, lalu klaster hilirisasi dan juga industrialisasi, lalu klaster infrastruktur, perumahan, dan juga ketahanan bencana, kemudian klaster ekonomi kerakyatan dan desa, serta yang tidak kalah pentingnya yaitu klaster penurunan kemiskinan. Dan selain daripada itu juga untuk target sasaran dan juga indikator pembangunan untuk tahun 2027 yaitu pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8% hingga 6,5%. Dan untuk penurunan intensitas emisi gas rumah kaca sebanyak 39,57%.
2: Ya, Dita, bisa kita lihat di sini ya, ada ya beberapa mungkin yang menarik nih dari perempuan dari anggota DPR ini yang mengenakan pakaian kebaya yang nyentrik ya. Bisa kita lihat ada yang menggunakan kebaya berwarna hijau, warna merah muda. Tidak hanya para perempuan dari anggota DPR ini yang kelihatan menarik juga, nyentrik. Ada juga para prianya ini ya. Tadi ada yang mengenakan peci merah. Dari Komisi 3, anggota Ketua Komisi Human.
0: Nah, bahkan juga saat ini Ibu Puan serta Ibu Titi juga tadi terlihat begitu sangat cantik dengan kebaya-kebaya yang mereka kenakan. Ibu Puan nuansa kebayanya berwarna hijau, kemudian Ibu Titi mengenakan kebaya bernuansa putih sesuai dengan tema merah putih untuk 17 Agustus nanti. Karena ini kan berkaitan dengan pidato kenegaraan yang akan disampaikan oleh Presiden Prabowo nanti. Dan selain itu juga tentunya para tamu undangan lain ini juga tidak mau kalah untuk tampil lebih apik, tampil lebih cantik, bahkan juga mereka sudah sangat standby dengan pakaian kebesaran mereka. Dan saat ini tampak sudah Presiden Prabowo sudah bergerak menuju ruang sidang utama sambil chit-chat dengan Ketua DPD RI Sutana Jamudin, lalu disimak oleh Ketua DPR RI Puan Maharani dan didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka serta juga Ketua MPR RI Ahmad Muzani.
2: Ya, bisa kita lihat ya, Dita, di sini juga ada yang menarik, setelan jas daripada Presiden Prabowo Subianto yang serba hitam ya. Dan juga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang juga menarik ini, yang mungkin berbeda ya, setelan jasnya berwarna biru.
0: Ini selain biru dan juga hitam, ada juga abu-abu.
2: Abu-abu ya, jadi setelan jas dari para pria, Presiden, Wakil Presiden, dan juga sejumlah anggota DPR juga terlihat beraneka ragam ya. Ada yang menggunakan setelan jas berwarna coklat, dasi merah ya. Tapi di sini ada yang menarik ini, Dita. Ada dasi
0: yang berwarna merah, yang berwarna biru, kemudian ada juga yang menggunakan dasi bernuansa abu-abu.
2: Ini sebenarnya dasi ini kalau kita lihat ini mencerminkan dari warna dari fraksinya.
0: Fraksi masing-masing. Ada fraksi yang berwarna merah, fraksi berwarna biru, dan biru, juga fraksi berwarna hijau.
2: Ya, betul sekali.
0: Dan ini merupakan gambaran, salah satu gambaran kebinekaan tunggal ika daripada Indonesia.
2: Ya. Ya, pendengar, dapat kami gambarkan saat ini sudah terlihat Presiden Prabowo Subianto sudah menginjakkan kaki di atas
0: podium utama untuk mengikuti jalannya langsung sidang tahunan MPR RI tahun 2026 yang akan langsung dipimpin oleh Ketua MPR RI, Kedua DPR RRI Puan Maharani dan juga Ketua DPD RI. Kita ikuti lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

0: mengheningkan cipta dipimpin oleh Ketua MPR.
1: Ya, pendengar, baru saja bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya jelang
2: mengheningkan cipta.
1: Saat ini tengah mengheningkan cipta yang dipimpin oleh Ketua MPR Ahmad Muzani.
3: Para pendiri bangsa kita dan para pahlawan bangsa serta para pejuang yang telah mengantarkan Indonesia ke gerbang kemerdekaan. Mengheningkan cipta mulai.

0: Koalisi Cipta yang dipimpin oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Dan saat ini Rizky dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, sidang tahunan MPR RI tahun 2026 ini akan langsung dibuka oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani, di mana dalam sidang tahunan ini Ketua MPR RI Ahmad Muzani akan menyampaikan laporan dan juga kinerja dari para lembaga tinggi negara. Dan saat ini kita akan ikuti langsung pidato yang disampaikan ataupun juga pembukaan sidang tahunan oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani berikut ini.
1: Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati dan kami banggakan, Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto. Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Rakabuming beserta Ibu Selvi Gibran Rakabuming. Presiden Republik Indonesia ke-7, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12, Bapak Dr. Honoris Causa Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf Kala. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-11, Bapak Profesor Dr. Haji Budiono. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-13, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Istri Presiden Republik Indonesia ke-4, Ibu Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid. Istri Wakil Presiden Republik Indonesia ke-9, Ibu Soraya Hamzahas. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ibu Dr. Honoris Causa Hajah Puan Maharani. Ketua Dewan Perwakilan Daerah, Bapak Dr. Honoris Causa Haji Sultan Bahtiar Najamuddin. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, Ibu Dr. Insinyur Isma Yatun. Ketua Mahkamah Agung, Bapak Profesor Dr. Sunarto. Ketua Mahkamah Konstitusi, Bapak Dr. Suhartoyo. Ketua Komisi Yudisial, Bapak Dr. Haji Abdul Khair Ramadan. Para Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah, para pimpinan lembaga negara, para Ketua Umum Partai Politik, izinkan kami menyebut satu persatu. Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Profesor Dr. Honoris Causa Hajah Megawati Soekarno Putri yang diwakili oleh Ibu Puan Maharani. Ketua Umum Partai Golkar, Bapak Haji Bahlil Lahadalia. Ketua Umum Partai Gerindra, Bapak Haji Prabowo Subianto. Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Dr. Honoris Causa Dr. Andes Surya Dharmapaloh. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Bapak Dr. Honoris Causa Dr. Andes Haji Abdul Muhaimin Iskandar. Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Bapak Dr. Haji Al-Muzammil Yusuf. Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Bapak Dr. Honoris Causa Haji Zulkifli Hasan. Ketua Umum Partai Demokrat, Bapak Dr. Haji Agus Harimurti Yudhoyono. Para anggota MPR yang terdiri atas anggota DPR dan DPD, para pimpinan MPR, pimpinan DPR, dan pimpinan DPD periode sebelumnya, yang mulia para duta besar negara-negara sahabat, para menteri Kabinet Merah Putih, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Intelijen Negara, Jaksa Agung Republik Indonesia, para insan pers, media cetak dan elektronik dalam dan luar negeri, para perwakilan teladan dari seluruh penjuru tanah air, para tamu undangan, serta teristimewa seluruh rakyat Indonesia yang berbahagia dimanapun saudara berada. Sidang majelis, hadirin yang kami muliakan. Sesuai daftar hadir yang disampaikan oleh Sekretariat Jenderal MPR, sampai hari ini telah hadir 629 anggota dari 732 anggota MPR yang terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan pasal 99 huruf C Tata Tertib MPR dan pasal 281 ayat 1 Tata Tertib DPR serta pasal 256 ayat 5 Tata Tertib DPD, sidang telah memenuhi syarat untuk dibuka. Maka dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, sidang tahunan MPR tahun 2026 dan sidang bersama DPR dan DPD tahun 2026 dengan agenda laporan kinerja lembaga-lembaga negara yang akan disampaikan oleh Presiden dan pidato kenegaraan Presiden dalam rangka memperingati ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sidang majelis, hadirin yang berbahagia. Marilah kita menundukkan kepala sejenak seraya memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Agar selalu melimpahkan kesejahteraan dan keberkahan kepada seluruh bangsa Indonesia. Doa akan dipimpin oleh Profesor Dr. Kyai Haji Nasaruddin Umar, Menteri Agama Republik Indonesia. Kami persilahkan.

0: Menteri Agama Nazaruddin Umar tengah menaiki podium untuk melakukan sesi pembacaan doa, di mana sebelumnya sudah dilakukan pembukaan sidang tahunan MPR oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzadin. Dengar, kita ikuti sama-sama pembacaan doa oleh Menteri Agama.
1: Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena pada pagi hari ini kami kembali melangsungkan sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI dalam rangka memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026. Tiada lain harapan kami kecuali kiranya Engkau memberkahi pertemuan yang amat bersejarah bagi bangsa kami ini. Semoga sidang tahunan kali ini menjadi momentum terbaik untuk menyinergikan segenap potensi bangsa yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, yaitu sebuah bangsa yang menjunjung tinggi persatuan, kesatuan dan kebersamaan di dalam mewujudkan cita-cita luhur bangsanya, terutama untuk mempertahankan martabat bangsa kami di tengah tantangan global saat ini. Ya Allah, lindungilah kami dari fitnah dan pengkhianatan. Selamatkan kami dari berbagai tipu daya dan rekayasa negatif hamba-Mu. Sadarkanlah diri kami untuk mengoreksi diri jika fitnah dan kritikan mereka itu benar. Ampuni mereka jika fitnah dan kritikan mereka itu keliru. Satukanlah hati dan pikiran kami untuk bersama-sama mencintai negerinya. Ya Allah, bantulah siapapun hamba-Mu yang terdolimi, yang lemah di muka bumi ini, baik yang taat beragama maupun yang belum taat, karena sesungguhnya mereka juga adalah hamba ciptaan-Mu yang membutuhkan pertolongan. Ya Allah, masih panjang jalan yang harus kami tempuh, masih besar tantangan yang kami harus hadapi, masih banyak tanggung jawab yang harus kami emban, dan masih beragam hambatan yang harus kami lalui. Berikanlah kekuatan dan keterangan dan ketegaran untuk mengemban amanah dan melewati berbagai tantangan tersebut. Kami yakin, seberat apapun cobaan dan tantangan itu, jika Engkau hadir mendampingi kami, maka semuanya akan menjadi ringan bagi kami. Ya Allah, hamba-Mu sudah berikhtiar sedemikian rupa. Selanjutnya, sepenuhnya kami menyerahkan diri dengan segenap ikhtiar kami. Ampunilah dosa-dosa dan segala kekeliruan kami, para orang tua kami, para pemimpin dan para pahlawan kusuma bangsa kami. Jadikanlah bangsa dan negeri kami sebagai baldatun thayyibah wa rabbun ghafur, negeri yang gemah ripaloh jinawi, toto tentrem kartor harjo. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaah, wa arinal batila batila warzuqna jitnabah. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi Om.
2: Baik pemirsa RRI Net, itu tadi pembacaan doa yang disampaikan oleh Menteri Agama Republik Indonesia Nazaruddin Umar dalam sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 2026. Dan untuk selanjutnya, ini Ketua MPR RI akan menyampaikan pidato pengantar sidang tahunan MPR RI tahun 2026. Kita ikuti pidato pengantar dari Ketua MPR RI Ahmad Muzani berikut ini.
3: Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Hanya karena anugerah-Nya lah pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menyelenggarakan sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR dan DPD tahun 2026. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan semua pengikutnya. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang kami muliakan. Pada hari Senin, tanggal 17 Agustus, seluruh bangsa Indonesia akan memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Di forum yang terhormat ini, kita bukan sekedar menghadiri sebuah upacara konstitusional, kita sedang meneguhkan janji kepada Republik kita tercinta. Janji bahwa kemerdekaan yang kita warisi dari para pendiri bangsa akan terus kita jaga. Janji bahwa perbedaan politik tidak akan memecah belah persaudaraan kebangsaan. Bangsa ini dibangun oleh tokoh-tokoh hebat yang berintegritas. Mereka bahkan beberapa kali terlibat dalam perdebatan yang keras mengenai dasar negara, mengenai bentuk pemerintahan, tentang wilayah negara, tentang hubungan yang harmoni antara agama dan negara. Negeri ini bukanlah tanda kemenangan satu golongan atas golongan yang lain. Negeri ini hasil kesediaan semua golongan untuk memperjuangkan cita-cita yang lebih besar. Dari kebesaran jiwa-jiwa yang mulia itulah Republik Indonesia dilahirkan. Republik ini dapat bertahan bukan karena kekayaan yang melimpah, bukan pula karena dukungan internasional yang sejak awal telah tersedia, tapi karena kekuatan rakyat yang juangkan. Persatuanlah yang menyebabkan kemajuan terjadi. Bila persatuan melemah, energi bangsa ini akan habis untuk saling curiga dan saling meniadakan. Namun, bila persatuan kita kokoh, perbedaan dapat kita ubah menjadi sumber energi dan kemajuan. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan titik temu terbesar yang pernah dicapai oleh bangsa kita. Pancasila lahir bukan dari ruang hampa. Ia tumbuh dari pengalaman sejarah, kebudayaan, agama, dan kearifan yang hidup di tengah masyarakat Indonesia. Ia dirumuskan melalui perdebatan, perenungan, serta kesediaan untuk menemukan jalan yang dapat diterima oleh semua golongan. Dalam sejarahnya, Pancasila telah berkali-kali mengalami ujian. Bangsa kita pernah menghadapi pergolakan politik, konflik ideologi, ketegangan antar kelompok, krisis ekonomi, kekerasan komunal, ancaman separatisme, terorisme, bahkan pandemi. Namun, setiap kali bangsa ini kembali kepada Pancasila sebagai titik temu, kita mendapatkan energi besar dan jalan untuk bangkit bersama. Pancasila harus terlihat nyata dalam cara negara melindungi rakyatnya, dalam cara hukum ditegakkan, termasuk untuk upaya untuk memberantas korupsi yang kini telah menjadi prioritas, dalam cara kekayaan nasional dikelola, dalam cara kita bersatu di tengah perbedaan. Itulah nilai dan semangat dasar dari Pancasila. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sidang majelis yang berbahagia. Kita telah memilih jalan demokrasi dalam mengelola aspirasi dan pandangan yang berbeda. Kita boleh berbeda pandangan, tetapi perbedaan itu hendaknya disampaikan dengan cara budi dan bahasa yang baik. Lebih dari 1,5 abad yang lalu, pujangga besar Melayu dari Pulau Penyengat, Raja Ali Haji namanya, menulis dalam Gurindam 12, "Jika hendak mengenal orang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa." Demokrasi tidak akan menjadi lebih kuat karena kita semakin keras mencela. Demokrasi akan menjadi kuat jika kebebasan berbicara disertai tanggung jawab. Jika kemerdekaan berbicara disampaikan dengan argumentasi, dan jika perbedaan tidak dijadikan alasan untuk melakukan penghinaan. Kini teknologi digital telah memperluas ruang demokrasi. Setiap warga dapat menyampaikan pendapat, memperoleh informasi, dan terlibat dalam perdebatan publik. Namun, teknologi yang sama juga dapat menyebarkan kebencian, fitnah, manipulasi, dan kabar bohong dalam kecepatan yang belum pernah kita alami sebelumnya. Kita tidak boleh membiarkan ruang publik dipenuhi dengan bahasa yang merendahkan martabat manusia. Kita tidak selayaknya membiarkan perbedaan politik merusak persahabatan, memecah belah kekeluargaan, dan menanamkan kebencian di antara sesama anak bangsa. Karena itu, marilah kita membangun budaya politik yang lebih beradab, yang berciri keras dalam gagasan, tapi santun dalam penyampaian, teguh dalam pendirian, tapi terbuka dalam musyawarah, berani mengkritik, tapi tidak menghilangkan penghormatan kepada sesama. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, 81 tahun setelah kita merdeka, kita patut bersyukur atas kemajuan yang telah dicapai. Bangsa kita telah membangun infrastruktur, memperluas pendidikan, meningkatkan layanan kesehatan, mengembangkan industri, memperkuat pertanian, memperluas perlindungan sosial, dan mengangkat warga jutaan dari kemiskinan. Namun, masih ada anak-anak kita yang berangkat sekolah tanpa sarapan. Masih ada keluarga yang harus memilih antara membeli makanan atau membayar pengobatan. Dalam kerangka itulah, kita memandang program makan bergizi gratis MBG sebagai terobosan dalam mewujudkan generasi emas tahun 2045. Program tersebut bukan semata-mata pembagian makanan, ia merupakan pembagian dari ikhtiar mencerdaskan kehidupan bangsa serta membangun manusia Indonesia yang sehat dan berkualitas. Adalah mimpi kita semua memiliki anak-anak yang unggul dan bersaing secara kompetitif. Pemenuhan gizi anak-anak, ibu hamil, dan kelompok yang membutuhkan merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa. Tugas kita bersama adalah memastikan bahwa tujuan yang baik itu dilaksanakan dengan tata kelola yang baik, tepat sasaran, dan akuntabel. Demikian pula dengan Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih. Konstitusi kita menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan. Amanat ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia tidak boleh semata-mata diserahkan kepada persaingan bebas yang membuat pihak kuat semakin perkasa dan pihak lemah semakin tersisih. Koperasi merupakan salah satu sarana untuk menghadirkan demokrasi dalam kehidupan ekonomi. Melalui koperasi yang dikelola secara sehat dan profesional, petani dapat memperkuat posisi tawarnya, nelayan dapat memperoleh akses pasarnya, pelaku usaha mikro dapat berkembang, distribusi kebutuhan pokok dapat diperpendek, dan nilai tambah ekonomi dapat dinikmati masyarakat. Koperasi bukan sekedar badan usaha, koperasi adalah semangat untuk maju bersama. Karena itu, keberhasilan koperasi diukur dari tumbuhnya kegiatan ekonomi produktif, meningkatnya pendapatan anggota, kuatnya tata kelola, serta bertambahnya kemandirian masyarakat. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Konstitusi pasal 31 mengamanatkan bahwa setiap warga berhak mendapatkan pendidikan. Sekolah rakyat hadir sebagai bentuk kesungguhan pemerintah menjamin pendidikan bagi masyarakat, termasuk masyarakat yang kurang mampu. Demikian juga dengan Sekolah Unggul Garuda yang memiliki tugas utama mencetak talenta unggul di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika. Sementara itu, pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas mengamanatkan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Amanat itulah yang kemudian dijabarkan secara strategis melalui ketetapan MPR nomor 9 MPR/2021 tentang pembaharuan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Pengelolaan sumber daya alam kita harus berlandaskan pada keadilan, keberlanjutan, dan kelestarian ekologi. Kita juga menyaksikan bagaimana pemerintah mengambil kebijakan tentang tata kelola ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia, yang itu jelas memperkuat posisi tawar negara dalam perdagangan global. Saudara-saudara sekalian, sebangsa dan setanah air, sidang majelis yang berbahagia. Kedaulatan adalah kemampuan bangsa menentukan jalannya sendiri, menjaga wilayahnya, melindungi rakyatnya, mengelola kekayaannya, serta mengambil sikap berdasarkan kepentingan nasional dan prinsip-prinsip yang diyakininya. Konstitusi kita memberi arah yang jelas. Indonesia berkewajiban ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Karena itu, politik luar negeri bebas aktif berarti bebas menentukan pendirian berdasarkan kepentingan nasional, tidak berpihak kepada salah satu blok manapun. Indonesia harus tetap konsisten menolak perang sebagai cara menyelesaikan perselisihan antar negara. Dalam bahasa yang sederhana, sering disampaikan oleh Presiden Prabowo, 1.000 kawan terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Perang terhadap negara yang berdaulat tidak dapat dibenarkan. Kedaulatan wilayah dan kemerdekaan politik setiap warga wajib dihormati. Tidak boleh ada negara manapun yang merasa berhak untuk menentukan nasib bangsa lain. Karena itu, melalui mimbar yang terhormat ini, kami menyerukan penghentian perang di kawasan Timur Tengah dan di belahan dunia lainnya. Mengutamakan diplomasi sebagai jalan untuk membicarakan semua perbedaan. Kita tidak boleh kehilangan kata-kata dan kesabaran untuk mencari jalan perdamaian melalui meja perundingan. Perdamaian adalah keberanian untuk menahan diri, kesediaan mendengar, dan kemampuan menempatkan kehidupan manusia di atas ambisi kekuasaan. Dunia tidak membutuhkan perang, dunia membutuhkan keberanian untuk berdamai. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Perang juga telah membawa korban bagi pemimpin Iran. Karena itu, dalam forum yang mulia ini, kami menyampaikan bela sungkawa yang mendalam atas wafatnya Rahbar, pemimpin tertinggi Republik Islam Iran, Ayatullah Ali Khamenei. Perkenankan pula kami menyampaikan bela sungkawa dan simpati yang setulus-tulusnya atas wafatnya Emir Qatar, Sheikh Hamid bin Khalifa Al Thani. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Dalam persoalan Palestina, sikap Indonesia tidak pernah berubah dan tidak pernah bergeser. Dukungan atas perjuangan Palestina bukanlah permusuhan terhadap satu agama atau bangsa. Dukungan terhadap perjuangan Palestina dan kemerdekaan Palestina berakar pada sejarah perjuangan bangsa dan konstitusi. Bangsa Indonesia mengalami sendiri pahitnya penjajahan perang. Karena itulah, kita tidak dapat berdiam diri ketika bangsa lain masih hidup di bawah pendudukan dan kekerasan. Kita mendukung hak rakyat Palestina untuk merdeka, berdaulat, dan hidup secara bermartabat di tanah airnya sendiri. Rakyat dan bangsa Indonesia akan terus berdiri bersama rakyat Palestina. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Persatuan harus dirawat dari hari ke hari melalui keadilan, keteladanan, dialog, dan rasa saling percaya. Karena itu menjaga persatuan berarti menjaga keadilan. Kritik tidak boleh digunakan untuk merobek persatuan. Sebaliknya, persatuan juga tidak boleh digunakan untuk meredam perbedaan pendapat. Dalam falsafah Jawa, kita diingatkan untuk selalu ngluruk tanpa bolo, sekti tanpa aji-aji, sugih tanpa bondo, menang tanpa ngasurake. Kemenangan sejati bukanlah kemenangan yang meninggalkan luka pada saudara sebangsa. Kemenangan sejati adalah kemenangan yang tetap menjaga persaudaraan, yang tidak menghina, tidak merundung, dan tidak mempermalukan mereka yang berbeda pandangan. Pesan inilah yang harus kita jaga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sidang majelis yang berbahagia. Kita tidak boleh membiarkan anak-anak kita hanya duduk menjadi penonton di tengah perubahan zaman. Mereka harus tampil menjadi penggerak zaman. Kita harus mendidik mereka bukan sekedar menjadi pintar, tetapi berintegritas. Bukan sekedar bersaing, tetapi tetap menjunjung tinggi gotong royong. Kita harus menguasai teknologi tanpa kehilangan kemanusiaan. Kita harus menguasai ekonomi tanpa mengorbankan lingkungan. Dan kita terbuka pada dunia dengan tetap menjaga kedaulatan. Anak-anak kita harus tumbuh dalam karakter beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Inilah makna kemajuan sejati yang berakar kuat pada Pancasila. Kemajuan yang tidak hanya memakmurkan kita hari ini, tetapi juga melestarikan bumi untuk anak cucu kita kelak. Saudara-saudara sekalian, sidang majelis yang berbahagia. Menjelang peringatan kemerdekaan, marilah kita merenungkan kembali makna sang saka merah putih yang berkibar sebagai lambang pemersatu bangsa. Di bawah naungan sang saka merah putih, para pahlawan kita meneriakan kemerdekaan yang gemanya kita rasakan sampai sekarang. Dan hari ini, tetap di bawah sang saka merah putih, kita merajut masa depan. Jangan biarkan sang saka merah putih hanya berkibar di ujung tiang. Hidupkanlah semangat dalam keberanian membela kebenaran. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Sejarah telah membuktikan bangsa yang besar bukanlah bangsa yang kebal dari kesulitan, melainkan mereka yang tidak pernah kehilangan harapan dan selalu memilih jalan untuk bersatu. Oleh karena itu, marilah kita menjadikan momentum kemerdekaan ini untuk meneguhkan tekad kebangsaan kita yang luhur. Marilah kita sekuat tenaga menjaga Republik Indonesia sebagai rumah bersama. Marilah kita bersama-sama merawat Pancasila sebagai titik temu kita semua dan menjalankan demokrasi. Dengan semangat kekeluargaan, kita akan tumbuh Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa melindungi seluruh bangsa Indonesia dan menjadikan Indonesia menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sidang majelis.
0: Ya, pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net, baru saja kita dengar bersama pidato pengantar sidang tahunan MPR RI tahun 2026 oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani, di mana dalam pidatonya Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengapresiasi sejumlah kinerja dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, dan juga mengapresiasi kepada sejumlah pemimpin bangsa yang juga turut serta membangun Indonesia lebih maju, serta juga mengucapkan apresiasi kepada seluruh rakyat di sejumlah pembangunan infrastrukturnya di seluruh Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan juga pemerataan pembangunan. Ketua MPR Ahmad Muzani juga dalam pidatonya mendorong penguatan daripada nilai-nilai Pancasila agar juga dapat diimplementasikan oleh seluruh elemen bangsa. Ahmad Muzani juga mendukung terkait dengan pemberantasan korupsi yang juga menjadi prioritas dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, di mana juga MPR mendukung terwujudnya demokrasi yang kuat, adil, dan juga bertanggung jawab. Dan pendengar, kita saksikan bersama selanjutnya yaitu pidato pengantar sidang bersama DPR dan juga DPD tahun 2026 oleh Ketua DPD RI Sultan Bahtiar Najamuddin. Kita ikuti bersama pidatonya.
4: Tinta, tidak kutulis sebuah puisi kalau bukan karena cinta sama Indonesia. Tidak mungkin kita semua ada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati dan banggakan, Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Rakabuming. Beserta Ibu Selvi Gibran Rakabuming. Yang kami hormati, Presiden Republik Indonesia ke-7, Bapak Joko Widodo. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12, Budiono. Wakil Ibu Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, istri Presiden Republik Indonesia ke-4. Ibu Soraya Hamzahas, istri Wakil Presiden Republik Indonesia ke-9. Yang kami hormati, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Bapak Haji Ahmad Muzani. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Ibu Dr. Honoris Causa Puan Maharani. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Ibu Ismayatun. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bapak Sunarto. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Bapak Suhartoyo. Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, Bapak Abdul Khair Ramadan. Excellencies, Ambassadors, Heads of Diplomatic Mission and International Organization, para Wakil Ketua MPR RI, DPR RI, dan DPD RI, seluruh anggota MPR RI, DPR RI, dan DPD RI, para Menteri Kabinet Merah Putih, Ketua Lembaga dan Kepala Badan, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala BIN, dan Ketua KPK. Yang kami hormati para Ketua Umum Partai Politik, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ibu Megawati Soekarno Putri, yang diwakili oleh Ibu Puan Maharani. Ketua Umum Partai Golongan Karya, Bapak Bahlil Lahadalia. Ketua Umum Partai Gerindra, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Surya Dharma Paloh. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Bapak Abdul Muhaimin Iskandar. Ketua Umum Partai Demokrat, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono. Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Bapak Al-Muzamil Yusuf. Para kepala daerah, mohon maaf, Ketua Umum

Tengada syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. 11 Agustus 2003 hari lagi. Tepatnya Indonesia genap 17 Agustus 2026 merdeka. Bangsa Indonesia genap 81 tahun merdeka. Kemerdekaan yang tidak lahir dari suatu kota atau satu golongan. Kemerdekaan yang lahir dari kesepakatan ratusan daerah, ratusan bahasa, dan ribuan suku bertemu dalam satu tekad. Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat dengan tujuan rakyat yang sejahtera, adil, dan makmur. Dari ruang sidang bersama dan dalam gedung yang syarat sejarah inilah, kita menggenapi tekad itu dengan satu keyakinan yang lebih spesifik. Daerah kuat, Indonesia berdaulat. Sidang Dewan, hadirin dan saudara sebangsa setanah air yang kami hormati. Para pendiri bangsa telah mewariskan Pancasila dan memilih bentuk negara kesatuan dengan daerah sebagai pilarnya. Konstitusi kita secara tegas menyatakan bahwa provinsi, kabupaten, dan kota diberi kewenangan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi. Otonomi bukan hadiah, otonomi adalah tanggung jawab kita bersama. Pepatah Minangkabau mengatakan, barek samo dipikua, ringan samo dijinjing. Pusat dan daerah bukan dua pihak yang berdikotomi, apalagi saling menyalahkan. Keduanya adalah satu tubuh, satu nafas, dan satu detak jantung Republik. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, izinkan kami menundukkan kepala dan hormat kepada para pemimpin bangsa terdahulu. Setiap Presiden Republik Indonesia adalah negarawan dengan capaian nyata pada masanya masing-masing. Presiden Soekarno, Bapak Proklamator. Presiden Soeharto, Bapak Pembangunan. Presiden Habibie, Bapak Teknologi. Presiden Abdurrahman Wahid, Bapak Pluralisme. Presiden Megawati Soekarno Putri, Sri Kandi Konstitusi. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Bapak Perdamaian. Presiden Joko Widodo, Bapak Infrastruktur. Setiap pemimpin telah menasbihkan peran sejarahnya. Satu benang merah selalu hadir. Daerah yang semakin kuat, Indonesia yang semakin berdaulat. Sejarah itu kini pada sampai satu babak baru, kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Pada kesempatan ini, DPD RI menyampaikan apresiasi yang tulus kepada pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang secara kompak dan saling melengkapi dalam menegakkan martabat bangsa. Apresiasi atas berbagai program yang berorientasi pada kemandirian ekonomi nasional di tengah ketidakpastian dinamika geopolitik dunia. Presiden Prabowo telah membuat langkah strategis untuk mengembalikan penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam demi kemakmuran rakyat. Sesuai amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Transformasi ekonomi yang diusung Presiden Prabowo ibarat mencabut duri dalam daging. Mencabut duri tentu tidak nyaman. Ada rasa perih, bahkan sedikit pendarahan. Namun, selama duri itu tetap tertancap, luka tidak akan pernah benar-benar sembuh. Duri itu adalah ketergantungan pada impor, rendahnya nilai tambah sumber daya alam, praktek under invoicing, transfer pricing, inefisiensi, dan berbagai

0: Sebagai hambatan yang menggerus daya saing nasional, transformasi ekonomi menuntut keberanian mengambil keputusan yang tidak mudah demi memperkuat fondasi ekonomi nasional dan mewujudkan Indonesia yang lebih berdaulat, maju, dan berdaya saing. Dalam pandangan DPD RI, kebijakan seperti Danantara, kebijakan ekspor satu pintu, swasembada pangan dan energi, sekolah rakyat, makan bergizi gratis, koperasi desa dan kelurahan Merah Putih, serta kampung nelayan Merah Putih merupakan sistem kebijakan yang terintegrasi dan saling terkait. Alhamdulillah, dalam waktu kurang dari 2 tahun, swasembada pangan yang lama menjadi mimpi kini menjadi kenyataan. Kemandirian energi menampakkan titik terangnya. Hilirisasi menjadi mata kunci. Keberpihakan nyata pada petani, peternak, nelayan, buruh, dan UMKM menjadi motor penggerak. Ekonomi nasional tetap tumbuh konsisten di atas 5%. Inflasi yang terkendali, tax ratio yang meningkat, serta usaha untuk menurunkan kemiskinan dan kesenjangan terus diupayakan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, dunia sedang berada di persimpangan sejarah yang menentukan. Fragmentasi geopolitik semakin dalam. Semua negara mendefinisikan ulang prioritas nasionalnya. Disinilah letak relevansinya bagi Indonesia. Dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang terus diupayakan secara independen dan proaktif sesuai dengan perkembangan di era baru ini. DPD RI mendukung penuh diplomasi internasional Presiden Prabowo dalam mewujudkan tatanan dunia yang damai dan berkeadilan. DPD RI pun turut serta menjalin kerjasama antar parlemen dengan negara sahabat. Saat ini kami menginisiasi pembentukan Forum Senat Asia Tenggara. Because Indonesia believes that the world cannot be sustained only by the strong, but by all nations that respect one another and work together to preserve peace. Lebih dari 2 dekade, DPD RI konsisten menyuarakan aspirasi daerah dengan semangat dari daerah untuk Indonesia. DPD RI berkomitmen menjadi lembaga perwakilan yang efektif, inklusif, dan kolaboratif yang kami sebut sebagai Green Parliament, lembaga perajut kebinekaan daerah dan penguat persatuan nasional. DPD RI adalah rumah bagi 152 wakil daerah dari 38 provinsi, representasi hampir 80 juta suara masyarakat daerah. Dengan legitimasi politik yang kuat, DPD RI memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk menjadi jembatan aspirasi masyarakat daerah dengan pemerintah pusat dan mengawal program pemerintah pusat ke daerah. Oleh karenanya, setiap agenda pembangunan nasional harus terlaksana di provinsi, terasa di kabupaten dan kota, berdampak di kecamatan dan desa, menjangkau pulau-pulau kecil, daerah terluar, tertinggal, dan hadir di wilayah perbatasan. Sidang dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan, saat ini Indonesia dihadapkan dengan berbagai tantangan, demokrasi yang mahal, bonus demografi yang besar, dan ancaman perubahan iklim. Untuk menjawab tantangan tersebut, DPD RI mengusung gagasan Green Demokrasi sebagai sebuah gagasan yang menyeimbangkan pembangunan politik dengan keberlanjutan sosial, ekonomi, dan ekologi. Paradigma untuk memastikan kemajuan hari ini tidak menjadi utang ekologis bagi generasi mendatang. Green Demokrasi juga harus mendorong agar demokrasi kita dapat lebih efisien, tidak berbiaya mahal, dan melahirkan lebih banyak negarawan. Melalui paradigma Green Demokrasi, kami ingin memastikan bonus demografi kita yang besar tidak menjadi beban atau liability, tapi dia harus menjadi opportunity sekaligus aset dalam membentuk generasi Indonesia Emas 2045. Kami menyampaikan apresiasi dan penghormatan kepada DPR RI atas ditetapkannya program legislasi nasional yang mengakomodasi sejumlah rancangan undang-undang usulan DPD RI. Di antaranya, RU tentang daerah kepulauan, RU tentang perubahan iklim, RU tentang masyarakat adat, RU tentang perubahan atas undang-undang pemerintah daerah, RU tentang bahasa daerah, RU tentang BUMD, dan RU tentang perubahan atas undang-undang pemerintahan Aceh. Semua rancangan undang-undang inisiatif DPD tersebut menjadi bagian dari green legislation yang kami usung. Sidang Dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan, selama hampir 9 tahun, sejak 2017, DPD RI mengusulkan RU daerah kepulauan dalam setiap program legislasi nasional. Tahun demi tahun tanpa lelah, perjuangan panjang itu kini berbuah manis. RUU tersebut telah resmi masuk dalam prolegnas prioritas 2026. Melalui sidang bersama ini, DPD RI bersama jutaan masyarakat di daerah kepulauan menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Presiden Prabowo Subianto dan DPR RI atas dimulainya pembahasan RUU daerah kepulauan. Kami yakin dan percaya RUU ini akan disahkan sebagai tonggak sejarah sekaligus legasi penting pemerintahan Presiden Prabowo dalam menghadirkan keadilan pembangunan dan memperkokoh Indonesia sebagai negara kepulauan. Dalam fungsi pengawasan, DPD RI turut langsung ke daerah mengawal pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama, termasuk penyelenggaraan ibadah haji. DPD RI berkomitmen mendukung pelaksanaan otonomi khusus Aceh dan Papua. Dana otonomi khusus harus menjadi afirmasi bagi masyarakat adat, percepatan pembangunan wilayah terluar dan tertinggal, serta penguatan kemandirian fiskal daerah. DPD RI juga menaruh perhatian pada pengelolaan sampah serta energi baru dan terbarukan menuju green economy. Penataan ruang, perlindungan dan pengendalian kebakaran hutan, penguatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dalam pembangunan nasional dan daerah. Transformasi digital perlu dipercepat melalui perluasan infrastruktur internet, literasi digital, smart government, artificial intelligence, dan perlindungan data. Sebagai aset strategis, kedaulatan data harus dijaga oleh negara. DPD RI turut mendukung penuh upaya TNI dan Polri dalam menjaga ketahanan nasional serta penegakan hukum dan pemberantasan korupsi oleh Polri, Kejaksaan, dan KPK. Melalui program Senator Peduli Ketahanan Pangan, DPD RI juga melakukan aksi penanaman jagung serentak di beberapa provinsi sebagai bentuk dukungan nyata terhadap program swasembada pangan. Keseluruhan langkah tersebut merupakan kontribusi nyata DPD RI dalam mengawal pelaksanaan Asta Cita. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, DPD RI mengapresiasi besarnya belanja pemerintah pusat yang dialokasikan ke daerah dan desa melalui berbagai program prioritas. Kebijakan penyesuaian dana transfer ke daerah haruslah tetap mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan daerah dalam menyediakan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dana transfer ke daerah bukan sekedar alokasi anggaran. melainkan instrumen pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan inovasi pendapatan, efektivitas belanja, dan kualitas perencanaan pembangunan. Sidang Dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan, 81 tahun Indonesia Merdeka mengajarkan kita pada satu hal, bahwa bangsa ini selalu mampu berdiri tegak di tengah badai. Bangsa ini pernah menghadapi konflik, krisis ekonomi, bencana alam, pandemi, gejolak politik, dan berbagai ujian sejarah. Namun, Indonesia tetap berdiri karena rakyatnya tidak pernah berhenti mencintai negeri ini. Di daerah-daerah, cinta kepada ruang kelas terbatas, bidan tetap melayani meski jalan yang ditempuh jauh. Petani tetap menanam meski cuaca tidak selalu pasti. Nelayan tetap melaut meski ombak berubah. Aparatur desa tetap melayani di pelosok negeri, dan ibu-ibu tetap menjaga masa depan anak-anaknya meski hidup tidak selalu mudah. Bukti kecintaan kepada Republik, bersama kita telah hadir putra-putri terbaik bangsa, sebanyak 225 teladan dan 12 parlemen remaja dari berbagai kementerian dan lembaga. Mari kita sapa dan berikan apresiasi kepada mereka atas pengabdian dan perjuangan untuk daerah dan Indonesia.
1: Putra-putri terbaik bangsa,
0: sebanyak 225 teladan dan 12 parlemen remaja dari berbagai kementerian dan lembaga. Sidang Dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan, dan berikan hari ini kepada mereka ujian kita semakin menantang dan perjuangan untuk tetap sama, yaitu keberanian, persatuan, kepercayaan, dan keteladanan. Keberanian untuk memperbaiki yang belum sempurna. Sidang Dewan dan untuk menyatukan langkah yang tengah perbedaan, dan berikan kepercayaan rakyat kepada parlemen dan pemerintah kita, dan keteladanan pemimpinnya dan seluruh penyelenggara negara kepada rakyat sebagai persatuan, kepercayaan, dan dari ruang sidang bersama yang terhormat ini, keberanian untuk DPR yang mengajak seluruh elemen bangsa menyatukan langkah yang tengah perbedaan, persatuan dan kesatuan hari ini sebagai modal dan kesempatan kita, keteladanan pemimpinnya dan seluruh penyelenggara. Tak boleh berbeda pandangan politik, kita boleh berbeda pendekatan kebijakan, tetapi kita tidak boleh berbeda dalam satu hal, menjaga dan mencintai Indonesia. Petitur Jawa mengingatkan, rukun agawe santoso, cerah agawe bubrah. Kerukunan melahirkan kekuatan, perpecahan membawa kehancuran. Karena itu, berbeda pilihan tidak boleh memutus persaudaraan. Berbeda pandangan tidak boleh melemahkan tujuan kebangsaan. Di Tanah Minahasa, falsafah Mafalus hadir bukan sebatas tradisi gotong royong, melainkan sebuah etika kerja komunal yang menyatukan seluruh daya, waktu, dan pikiran demi kemaslahatan bersama. Nilai kemapalusan ini membuktikan bahwa kemandirian sejati lahir dari kemitraan yang setara dan kesetiakawanan yang melampaui sekat sosial. Dari Sabang sampai Merauke, denyut kearifan seperti inilah yang menghidupi keutuhan Republik Indonesia. Di atas semua perbedaan ada merah putih. Di atas semua kepentingan ada republik. Di atas setiap kekuasaan ada kedaulatan rakyat. Sidang Dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan. Di penghujung pidato ini, izinkan kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia atas kepercayaan dan dukungan kepada lembaga DPD RI. Terima kasih kepada MPR RI yang selalu menjaga kepatuhan konstitusi dan menjadi rumah besar kebangsaan. kepada saudara tua kami, DPR RI. Terima kasih. Kepada saudara tua kami, DPR RI, terima kasih sudah menjadi lembaga yang semakin akomodatif dan kolaboratif dalam memperkuat sinergi legislasi untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan daerah. Tetaplah menjadi saudara yang saling menguatkan dan saling mengingatkan. Terima kasih kepada pemerintah pusat atas jawaban setiap aspirasi masyarakat dan daerah. Terima kasih kepada pemerintah daerah, gubernur, bupati, dan wali kota atas kerjasamanya selama ini. Terkhusus kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Teruslah melangkah dengan keberanian dan keyakinan, Pak. Kepemimpinan yang berpihak kepada rakyat akan selalu mendapat tempat terhormat dalam sejarah bangsa. Sidang Dewan, hadirin dan saudara sebangsa setanah air yang kami hormati. Sebagai penutup, izinkan kami kembali membacakan sebuah pantun kebangsaan. Layar terkembang mengarungi Nusantara. Ombak nan pekat bergulung menghempas selat. 81 tahun kita berkaira. Daerah kuat, Indonesia berdaulat. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberi kekuatan kepada kita semua untuk terus menjaga Republik, memperkuat daerah, dan mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Selamat ulang tahun ke-81. Dirgahayu Republik Indonesia. DPD RI dari daerah untuk Indonesia. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Ya, baik. Itu tadi pendengar pidato sambutan yang disampaikan oleh Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamuddin dalam pidato pembukaan untuk sidang bersama DPR RI dan juga DPD RI, di mana tadi Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamuddin menyampaikan bahwa kepemimpinan daripada Presiden Prabowo Subianto ini membawa babak baru untuk Indonesia, karena Presiden juga sudah mengeluarkan langkah-langkah strategis untuk kemajuan dan juga demi kesejahteraan rakyat, mulai dari kebijakan seperti mengembalikan penguasaan negara untuk kekayaan alam sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, kemudian transformasi ekonomi dan juga kebijakan danantara dan ekspor satu pintu, kemudian sekolah rakyat dan juga makan bergizi gratis, ini menjadi kebijakan yang sangat mendukung dan diapresiasi oleh DPD RI. Kita ikuti bersama penayangan video capaian pemerintah Republik Indonesia.
3: Kita ingin anak-anak kita kuat, kita ingin anak-anak kita semangat, kita ingin anak-anak kita pintar, kita ingin anak-anak rajin belajar.
4: Bangsa Indonesia harus mandiri. Bangsa Indonesia harus berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan di situ elemen utamanya adalah swa.

hari ini bertani harus menjadi satu pilihan, karena pemerintah juga mengupayakan kita, mendorong kita, bantuan-bantuan digelontorkan supaya apa, ketahanan pangan ini kalau betul sebuah negara akan menjadi sebuah negara yang kuat.

0: strategis nasional abadi masalah ini merupakan suatu proyek yang sungguh sangat penting. Alhamdulillah hari ini kita mulai pembangunan. Dan pembangunan harus selesai dalam waktu sesingkat-singkatnya.
1: Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50. Ini bukan sekedar pencapaian teknologi. Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri.

Sekolah di sini saya tidak pernah dibully. Teman-teman saya di sini pada baik semua. Dan gurunya

Program ini ke depan terus dilanjutkan agar tercipta sarana pendidikan yang memadai sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik, karena pendidikan merupakan bagian terpenting dalam kemajuan suatu bangsa.

bagi kami sebagai penggerak koperasi di tingkatan desa ini sangat termotivasi dengan baik bahwa koperasi kembali. Bangkit sebagai sokong guru nasional.

sih, senang karena udah deket, terus nanti KNMP bisa memfasilitasi, bisa mendukung aktivitas nelayan kan. Pada intinya kan itu yang dibutuhkan, yang lebih ke nelayannya.

kita buktikan kepada rakyat bahwa kita bertekad untuk mengamankan dan menyelamatkan kekayaan negara dimanapun itu berada.

0: Ya, Kati, kita masih coba ya untuk terhubung kembali dengan tim kami di gedung DPR MPR Senayan Jakarta untuk mengikuti siaran langsung sidang bersama antara MPR, DPD, dan juga DPR RI. Tadi terakhir ada laporan Pradita ya mengenai tayangan video beberapa program yang sudah dijalankan oleh pemerintah. Kita masih coba untuk menghubungi kembali tim kami yang ada di lokasi untuk kembali menyampaikan bagaimana untuk informasi terkini perkembangan.
1: Cita-cita kita lebih besar. Pekerjaan kita masih banyak. Perjalanan perjuangan kita masih jauh. Tapi kita sudah melihat apa yang kita sudah.

0: Baik. Baru saja kita saksikan bersama penayangan video capaian kepemimpinan Presiden Republik Indonesia 2026. Selanjutnya, marilah kita ikuti agenda utama sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR dan DPD tahun 2026, yaitu pidato Presiden Republik Indonesia tentang penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara sekaligus pidato kenegaraan Presiden dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kepada Bapak Presiden
1: RI yang dipimpin oleh Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamuddin. Dan saat ini ketua lanjutan daripada sidang bersama ini, dan selain daripada itu juga nanti rencananya akan ada penyampaian pidato daripada Presiden Prabowo Subianto.
2: Ya, Pradipta, ini yang sangat kita usai tadi sudah dilakukan penayangan video capaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang memang cukup luar biasa capaian di masa pemerintahannya selama 2 tahun ke belakang ini. Dan saat lagi kita akan mendengarkan pidato Presiden Republik Indonesia dalam rangka penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan juga pidato kenegaraan Republik Indonesia, Presiden Republik Indonesia dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kita ikuti bersama pidato langsung Presiden Prabowo.
3: Sekalian, Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu rahayu. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Raka Buming Raka, beserta Ibu Selvi Gibran Raka Buming Raka. Yang saya hormati Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla. Wakil Presiden ke-11 Republik Indonesia, Bapak Budiono. Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia, Bapak Kiai Haji Profesor Ma'ruf Amin. Istri Presiden ke-4 Republik Indonesia, Ibu Sinta Nuria. Abdurrahman Wahid. Istri Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia, Ibu Soraya Hamzahas. Para pimpinan lembaga tinggi negara, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Saudara Ahmad Muzani, beserta para mantan ketua, para wakil ketua, dan anggota MPR RI. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Saudari Puan Maharani, beserta para mantan ketua, para wakil ketua, dan para anggota DPR RI yang saya hormati. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Saudara Sultan Bachtiar Najamuddin, beserta para mantan ketua, para wakil ketua, dan para anggota DPD RI

yang saya hormati. Ketua Mahkamah Agung Profesor Sunarto, Ketua Mahkamah Konstitusi Saudara Suhartoyo, Ketua Komisi Yudisial Saudara Abdul Khair Ramadan, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Saudari Isma Yatun, para Menteri Koordinator, para Menteri, para Kepala Badan, para Penasihat Khusus Presiden, Jaksa Agung, Kapolri, Panglima TNI, Kepala BIN, dan Kepala Staf Angkatan, serta seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang saya banggakan. Yang terhormat para pimpinan partai politik, Ketua PDI Perjuangan diwakilkan Saudari Puan Maharani, Ketua Umum Partai Golongan Karya Saudara Bahlil Lahadalia, Partai Gerindra, saya sendiri. Tapi juga hadir Ketua Harian Profesor Sufmi Dasko Ahmad. Ketua Umum Partai Amanat Nasional Saudara Zulkifli Hasan. Ketua Umum Partai Demokrat Saudara Agus Harimurti Yudhoyono. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Saudara Abdul Muhaimin Iskandar. Presiden Partai Keadilan Sejahtera Saudara Ali Muzamil Yusuf. Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Saudara Surya Dharmapalo. Para duta besar negara sahabat yang hadir. Yang saya hormati para kepala daerah, para gubernur, para bupati, wali kota, dimanapun engkau berada, rekan-rekan pers media yang hadir, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai, dimanapun engkau berada. Pertama-tama sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Besar, Tuhan yang Maha Esa, Allah SWT bagi umat Islam atas segala rahmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita, atas kesehatan nafas yang masih kita nikmati, atas perdamaian yang diberikan kepada negara dan bangsa kita di tengah dunia yang penuh peperangan, pertikaian, konflik, dan ketidakpastian. Atas rahmat ilahi hari ini, kita dapat hadir pada sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2026 dalam keadaan sehat, tidak kekurangan apapun, dan dengan penuh semangat cinta tanah air. Pagi ini saya kembali berdiri di aula yang terhormat ini. Di aula yang sama, tempat saya telah ucapkan sumpah sebagai Presiden Republik Indonesia dan Saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Pada hari itu 20 Oktober 2024 di hadapan Majelis Terhormat, di hadapan seluruh rakyat Indonesia, dan yang paling penting di hadapan Tuhan
Yang Maha Kuasa. Saya telah bersumpah akan menjalankan kepemimpinan negara dan bangsa dengan tulus dan jujur, mengutamakan kepentingan seluruh rakyat Indonesia, termasuk mereka yang tidak memilih saya. Untuk menunaikan janji-janji yang saya telah ucapkan dan menunaikan sumpah saya sebagai Presiden Republik Indonesia, saya telah pimpin pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 21 bulan dengan 4 pedoman utama. Pertama, kami bekerja untuk menjaga dan melaksanakan perintah-perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, kami bekerja untuk menjaga, menjalankan, dan melindungi kepentingan inti nasional yang vital, the core and vital national interests. Hal ini termasuk menjaga dan mengelola dengan sebaik-baiknya kekayaan bangsa Indonesia agar dapat sepenuhnya dimanfaatkan untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Ketiga, kami bekerja untuk mengatasi kesulitan rakyat, kerja kami selalu berorientasi kepada kepentingan rakyat dan kepentingan anak-anak mereka dan cucu-cucu mereka. Hari ini, 21 bulan sejak sumpah itu saya ucapkan, saya kembali ke hadapan majelis ini. Saya kembali untuk menyampaikan apa yang telah kita kerjakan, apa yang mulai kita lihat hasil-hasilnya, dan apa yang masih harus kita selesaikan. Saya belum bisa mengatakan bahwa seluruh persoalan bangsa telah selesai, atau bahwa seluruh janji yang saya ucapkan telah tertunaikan. Belum. Tetapi dalam waktu kurang dari 2 tahun, kita telah buktikan bahwa dengan keberanian mengambil keputusan, dengan kerja keras didasari oleh hati yang tulus, kehendak yang jelas, orientasi kepada rakyat, dan dengan gotong royong seluruh unsur bangsa, masalah-masalah yang selama puluhan tahun dianggap sangat rumit atau terlalu rumit dapat kita mulai selesaikan. Saya tidak mengatakan selesai, saya mengatakan kita mulai selesaikan. Dalam 21 bulan, tepatnya 663 hari sampai hari ini, pemerintah yang saya pimpin telah memutuskan dan menjalankan 121 kebijakan-kebijakan transformatif untuk menyelesaikan masalah-masalah negara. Sebagian masalah-masalah itu telah berpuluh tahun tidak bisa kita selesaikan. Artinya, kita bisa mengatakan bahwa kita telah putuskan satu kebijakan transformatif setiap 5 hari. Demikian kerasnya menteri-menteri saya dan pembantu-pembantu saya telah bekerja. Beberapa di antara mereka terpaksa masuk rumah sakit. Ada yang pingsan, ada yang operasi, banyak yang kecapean. Saya berjanji kepada mereka bahwa dalam sisa masa jabatan saya ini, saya akan memberi lebih banyak waktu istirahat untuk mereka. Dan mereka menjawab, janji tinggal janji. Demikian bukti kesungguhan
dari pemerintah yang saya pimpin. Menurut pembantu-pembantu saya, dalam kalender saya tidak ada hari merah. Yang ingin saya sampaikan, kita menerima amanah itu dengan penuh kehormatan. Tugas dari rakyat adalah kehormatan yang mulia bagi kita. Karena itu, kita akan bekerja dengan sekeras-kerasnya. Kita akan habis-habisan bekerja untuk rakyat dan bangsa kita. Dan karena kebijakan-kebijakan kita dan kerja keras kita, swasembada pangan yang dahulu kita targetkan tercapai dalam 4 tahun, ternyata berhasil kita capai dalam waktu 1 tahun. Di tengah dunia sekarang yang sangat khawatir terhadap kelaparan massal akibat kesulitan pangan dan cuaca yang tidak menentu. Kita, alhamdulillah, dapat saya laporkan di majelis ini soal pangan, soal makanan untuk rakyat Indonesia, kita berada dalam keadaan aman dan kita akan mampu menghadapi tantangan-tantangan termasuk tantangan El Nino yang katanya tahun ini El Nino-nya akan berarti El Nino yang paling dahsyat. Kita telah mencapai itu dengan keberanian menghadapi masalah. 145 aturan penyaluran pupuk telah kita hilangkan. Harga pupuk berhasil kita turunkan 20%. Hal ini terjadi pertama kali dalam sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertama kali harga pupuk dapat kita turunkan kepada rakyat. Tetapi pada saat yang bersamaan harga turun, tapi volume ketersediaan pupuk tambah untuk rakyat kita, saudara-saudara. Sehingga rakyat kita sekarang mudah mendapatkan pupuk. Dan karena itulah produksi meningkat. Dan karena itulah juga kita lebih cepat swasembada pangan. Dan pada saat yang bersamaan, keuntungan PT Pupuk Indonesia, perusahaan negara BUMN, keuntungannya naik 252,8%. Harga pupuk turun, volume tambah, tapi keuntungan bagi PT Pupuk Indonesia naik 252,8%. Ini adalah akibat kerja tim yang membantu saya. Menteri Pertanian dengan seluruh jajarannya, para penyuluh pertanian didukung oleh banyak kementerian lain, didukung oleh Pemda, didukung oleh TNI dan Polri. Semuanya ini dengan semangat gotong royong kita telah mencapai suatu prestasi yang diakui oleh dunia. Karena itu tahun ini kita sudah swasembada 8 komoditas pangan. Kita telah swasembada beras, swasembada jagung, swasembada gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit. Saudara-saudara, kita masih belum swasembada daging, itu akan kita kerjakan yang insya Allah bisa kita capai dalam 5-6 tahun ke depan. Janji swasembada energi sekarang sudah mulai kita wujudkan dengan
pertama kali swasembada BBM jenis solar kita berhasil produksi diesel dengan B50 dari kelapa sawit. Sehingga mulai tahun ini, mulai 1 Juli 2026, kita tidak lagi mengimpor solar dari luar negeri. Dan kita berhasil menghemat devisa 170 triliun rupiah, sekitar 9,5 miliar dolar Amerika tidak lagi harus kita kirim ke luar negeri. Saudara-saudara sekalian, janji makanan bergizi, bantuan sosial, dan hilirisasi tidak lagi menjadi rencana di atas kertas. Semuanya telah berjalan dan manfaatnya mulai dirasakan rakyat. Sekali lagi, ini bukan alasan untuk kita berpuas diri. Ini adalah rangsangan untuk kita bekerja lebih keras lagi. Karena kita sadari kemerdekaan bukan hanya apa yang kita proklamasikan. Kemerdekaan adalah apa yang dapat dirasakan oleh rakyat.

معاف وان اذن. Satu tahun yang lalu, para pendiri bangsa mewariskan kepada kita sebuah negara dan sebuah cita-cita. Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Indonesia yang kekayaannya harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan tidak boleh hanya dinikmati oleh segelintir orang saja. Saya tidak menerima mandat dari rakyat untuk menjelaskan mengapa masalah tidak dapat diselesaikan. Saya menerima mandat dari rakyat justru untuk menyelesaikan masalah-masalah dan mengatasi kesulitan-kesulitan rakyat. Kami memilih mengambil keputusan yang sulit. Pada hari ini, daripada mewariskan masalah yang lebih berat lagi dan lebih rumit lagi kepada generasi-generasi penerus kita. Saudara-saudara sekalian, pembangunan bangsa bukan pekerjaan presiden seorang diri, bukan pekerjaan hanya pemerintah. Republik ini dibangun oleh kerjasama seluruh lembaga negara, pemerintah pusat dan daerah, serta seluruh elemen dari masyarakat, seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, MPR RI terus menjalankan perannya sebagai rumah kebangsaan, memperkuat literasi konstitusi, merawat Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Demokrasi tidak boleh berhenti pada prosedur pemilihan. Demokrasi harus memenuhi hak dasar rakyat dan berpegang kepada semua pasal-pasal di Undang-Undang Dasar kita. DPR RI bersama pemerintah telah menyelesaikan dan mengundangkan 13 rancangan undang-undang sampai bulan Juli 2026. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 2 tahun 2026 tentang perlindungan pekerja rumah tangga. Pengakuan bahwa setiap pekerjaan memiliki nilai martabat dan setiap pekerja berhak untuk memperoleh perlindungan. DPD RI telah menghimpun 10.883 aspirasi dari 38 provinsi dan membawanya ke dalam dialog bersama pemerintah, dalam hal ini Bappenas dan kementerian-kementerian lainnya, sebagai masukan bagi rencana kerja pemerintah 2027. DPD juga terus memperjuangkan rancangan undang-undang daerah kepulauan yang kini sudah masuk pembahasan tripartit bersama DPR dan pemerintah. Insya Allah akan selesai. Mahkamah Agung pada tahun 2025 menangani 38.148 perkara dan berhasil memutuskan 37.973 perkara. Dengan demikian produktivitasnya adalah 99,54%. Sebanyak 96,74% perkara diselesaikan dalam waktu kurang dari 3 bulan. Ini adalah capaian ketepatan waktu tertinggi sepanjang sejarah Mahkamah Agung. Kita
beri penghargaan kepada Ketua Mahkamah Agung dan jajarannya. Sesungguhnya keadilan yang terlambat adalah ketidakadilan yang dipanjangkan. Mahkamah Konstitusi

sehingga yaitu online, sehingga warga dari Aceh sampai Papua tidak harus selalu datang ke Jakarta.

sehingga ya itu online, sehingga warga dari Aceh sampai Papua tidak harus selalu datang ke Jakarta. BPK menjaga agar setiap rupiah uang rakyat digunakan dengan benar dan tepat. Sepanjang ...2025, rekomendasi hasil pemeriksaan BPK telah menghasilkan penyelamatan 1. Dan juga terpilih menjadi United Nations Board Auditors periode 2026-2032. Komisi Yudisial pada Januari sampai Juni 2026 menerima 1.402 laporan masyarakat dan 622 permohonan pemantauan persidangan. Komisi Yudisial telah mengusulkan kita tidak boleh membiarkan kelaparan ada di bumi Indonesia. Republik Indonesia anggota G20 tidak pantas masih ada rakyat kita yang lapar. Bangsa yang kuat adalah bangsa yang mampu memberi makan rakyatnya sendiri. Ketika kami menerima mandat, petani masih menghadapi pupuk yang sulit diperoleh. Harga gabah yang jatuh setiap saat panen. Aturan yang berbelit-belit. Kita harus berani menghadapi kesulitan dan masalah ini. Dan dengan demikian, walaupun kita tidak menyalahkan siapapun, kita melangkah dengan mencari solusi. Birokrasi tidak boleh menghambat keputusan yang baik. Kita harus mengakui masalah bangsa kita adalah antara lain masalah birokrasi yang berbelit-belit. Birokrasi yang tidak bekerja dengan efisien. Para birokrat yang sering menggunakan jabatan dan wewenangnya untuk memperkaya diri, memperkaya keluarganya, dan memperkaya kelompoknya. Ini harus kita berantas. Bukan kita tutup-tutupi. Era sekarang, era digital, era informasi. Tidak ada gunanya kita tutup-tutupi. Justru kita harus selesaikan masalah ini. Dan ini memerlukan persatuan di antara semua pemimpin dan kelompok politik. Karena birokrasi yang tidak efisien, birokrasi yang korup, akan menghancurkan suatu bangsa. Negara harus memudahkan rakyat, bukan mempersulit. Dan kalau saya bicara, saya tidak hanya bicara pemerintah pusat. Justru saya bicara juga kepada pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten.

Tanya rakyat. Dengarkan suara rakyat. Mereka yang pertama akan menyampaikan bahwa sering program-program tidak sampai ke rakyat. Saudara-saudara, hari ini hadir di tengah-tengah kita, kita mengundang Saudara Joko Purnomo. Bapak Joko ini ketua kelompok tani dari Desa Purwosari, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Pak Joko telah 20 tahun bertani dengan air, teknologi, dan pupuk yang telah disediakan oleh pemerintah. Ia sekarang mampu panen 3 kali setahun dengan produktivitas sampai 9 ton padi per hektar. Penurunan harga pupuk 20% ikut memangkas biaya produksinya. Mana Pak Joko? Kita tepuk tangan untuk Pak Joko. Sebagai wakil dari para petani Indonesia, para pahlawan bangsa, produsen pangan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita boleh punya tentara yang paling hebat, boleh punya pesawat terbang yang canggih, kalau tidak ada makan, saya kira bangsa ini berhenti saja sebagai bangsa. Kerja keras petani, penyuluh, pemerintah daerah, saya katakan, semua unsur, TNI Polri, terima kasih. Koperasi, BUMN Pangan, terima kasih atas kerjasama dan gotong royong saudara-saudara. Kita telah menghasilkan capaian yang besar. Dan kita kadang-kadang harus menyadari bahwa kita, bangsa kita, mampu mencapai hal-hal yang besar. Dan jangan kita selalu rendah diri. Jangan selalu kita kalah sebelum bertarung. Saudara-saudara sekalian, dalam 1 tahun terakhir ini, Indonesia mencapai swasembada 8 komoditas pangan. Dan dengan demikian, kita menyadari bahwa capaian kita cukup membanggakan. Kita masih belum swasembada bawang putih. Kita berjuang agar dalam 3 tahun kita bisa mencapai swasembada bawang putih. Yang saya sebut tadi, daging masih belum, daging sapi yang belum, daging kerbau juga belum, tapi daging ayam sudah. Pada dasarnya sebetulnya untuk protein, sebenarnya kita sudah swasembada, yaitu protein dari ikan, protein dari telur, protein dari daging ayam. Saudara-saudara, di hari ini, tadi sudah saya menyampaikan penghargaan khusus kepada mereka-mereka yang telah bekerja keras sehingga kita bisa mencapai swasembada pangan ini. Saudara-saudara, selain itu, kita juga telah berhasil mencapai capaian-capaian berarti di sektor-sektor lain. Kita di bidang perikanan, kita sedang membangun kampung nelayan merah putih yang akan dilengkapi pelabuhan, dermaga, tempat pelelangan ikan, penyimpanan
ruang dingin, bengkel, pengolahan hasil laut, perumahan, dan fasilitas sosial. Hari ini 100 kampung nelayan telah kita bangun. Target kita 1.386 kampung nelayan akan berdiri dan berfungsi pada akhir Desember 2026. Laut Indonesia harus menjadi sumber kemakmuran nelayan Indonesia. Nilai perikanan kita setiap tahun adalah sekitar 34 miliar dolar. Baru hanya mungkin 5% yang dapat kita nikmati. Sisanya diambil oleh kapal-kapal negara lain tanpa izin kita. Bayangkan berapa nilai yang kita hilang tiap hari, tiap malam. Kita juga harus membangun armada kapal ikan yang modern. Kita butuh belasan ribu kapal. Ini tantangan berat, tapi kita harus mulai. Pada tahun 2027 akan datang, kita targetkan kita akan mulai membangun 1.582 kapal ikan modern. Saudara-saudara sekalian, juga tadi kita sudah singgung, dalam rangka memperkuat ekonomi rakyat dari bawah, kita juga membangun koperasi-koperasi Desa Merah Putih. Hari ini kita telah berhasil mendirikan dan mengoperasikan 10.000 koperasi Merah Putih. 3.300 diantaranya operasi secara optimal. Dan kita target kita akhir tahun 2026 harus 30.000 koperasi Merah Putih berdiri dan beroperasi dengan baik. Saudara-saudara sekalian, dengan koperasi Merah Putih ini, untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, dari sejak kita menerima kedaulatan, untuk pertama kali negara akan menguasai rantai pasok sendiri, sehingga tidak bisa kita dipermainkan oleh saudagar-saudagar yang hendak mempermainkan pasar. Kita tidak anti pasar. Tidak bisa kita anti pasar. Ekonomi adalah didasarkan atas bergeraknya pasar. Tapi pasar bisa dimanipulasi. Pasar bisa dirusak. Pasar bisa diatur oleh mereka yang menguasai modal besar. Dan karena itu, rakyat kita harus kita bantu, kita harus organisir, kita harus berdayakan melalui koperasi. Koperasi yang dibantu, koperasi yang diperkuat, koperasi yang diberdayakan. Saudara-saudara sekalian, semua barang-barang subsidi akan disalurkan melalui koperasi Merah Putih. Sehingga barang-barang subsidi tidak boleh dan tidak bisa diperdagangkan. Subsidi

adalah uang rakyat. Barang yang disubsidi oleh uang rakyat untuk rakyat dan bukan dagangan. Saudara-saudara, BUMN adalah milik seluruh rakyat Indonesia. BUMN tidak boleh milik direksi. Bukan milik komisaris. Bukan pula sumber dana bagi penguasa. Maaf, agak terlalu semangat. Ketika kita bentuk Danantara, ya itu adalah dana kedaulatan kita, Sovereign Wealth Fund. Kita menemukan bahwa ada 1.074 BUMN. Dan BUMN-BUMN itu ada yang punya anak perusahaan dan ada yang punya cucu perusahaan. Bahkan ada yang punya cicit perusahaan. Ini luar biasa. Saya mengira BUMN itu adalah 300 atau 400. 1.074. Dan BUMN-BUMN ini kadang-kadang bekerja seenaknya. Tidak bertanggung jawab kepada bangsa, kepada negara. Pemerintah tidak dianggap. Saya tidak faham bagaimana bisa terjadi seperti ini. Mungkin harus kita bentuk suatu pengadilan ad hoc khusus untuk kita usut. Untuk kita usut pengurus-pengurus direksi 30 tahun ke belakang mungkin. Tapi saya juga akan menghadapi majelis, saya akan menghadapi DPR, saya akan minta kalau perlu kita memberi juga peluang semacam amnesti khusus untuk mereka yang tobat, mereka yang sadar, mereka yang mengakui. Nah, ini saya serahkan kepada wakil-wakil rakyat untuk memutuskan. Kalau saya laporkan semuanya, saya takut rakyat kita marah semuanya. Saudara-saudara, terlalu banyak BUMN yang tidak produktif. Rugi terus, laporannya untung. Ngarang aja itu, untungnya itu. Kita kena masalah. Karena banyak perusahaan-perusahaan asing kan juga kerjasama dengan BUMN kita. Jadi kita harus menghilangkan ini. Permainan-permainan ini. Tapi saya dengan bangga hari ini saya melaporkan kepada majelis yang terhormat. Hari ini kita telah menutup 290 BUMN. Pada Desember 31, 2026, kita targetkan hanya akan memiliki paling banyak 300 BUMN. 750 BUMN lebih akan kita tutup. Hanya yang produktif, hanya yang menciptakan nilai tambah untuk rakyat akan kita pertahankan. Ini mungkin adalah restrukturisasi korporasi terbesar di dunia. Dengan perampingan jumlah BUMN, hari ini saja kita telah menghemat biaya overhead sekitar 50 triliun rupiah. Hanya dari gaji, direksi, komisaris, sewa gedung, sewa mobil,
perjalanan dinas, bla bla bla bla, kita sudah menghemat 50 triliun rupiah lebih. Target kita Desember 31, target kita harus menghemat 70 triliun lebih, saudara-saudara. Kita bisa bayangkan dengan 50 triliun berapa puskesmas bisa kita perbaiki, berapa sekolah bisa kita renovasi, berapa rumah untuk rakyat kita bisa kita berikan. Jadi saudara sekalian, untuk itu saya memberi penghargaan khusus kepada pimpinan dari Danantara, ya, dengan seluruh timnya, seluruh jaringannya. Silakan berdiri. Kita tepuk tangan. Juga tim pertanian, tim ekonomi, saya minta berdiri semua. Saya minta majelis memberi penghargaan ke mereka, tim ekonomi juga, yang Menteri Keuangan, Menteri Ekon. Kalau Menteri Keuangan senyum, saya merasa aman. Tapi kalau saya umumkan subsidi tambah, mengkerut beliau. Saudara-saudara, akhir tahun lalu kita telah tutup 1000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung. 1000 tambang ilegal. Saya telah minta Panglima TNI dan Kapolri untuk usut, masa 1000 tambang pejabat TNI dan pejabat Polri enggak tahu. Kapolri dan Panglima TNI, ya, usut. Untuk apa negara kasih pangkat, kasih jabatan ke mereka kalau enggak bisa tertipkan ini? Saya bicara atas nama rakyat Indonesia. Ini wakil-wakil rakyat semua di sini. Pemimpin yang baik, komandan yang baik adalah yang berani menertibkan anak buahnya sendiri. Kadang-kadang kita sedih. Anak buah yang kita sayang, yang baru saja kita beri bintang, naikin pangkat, harus kita tindak. Tapi demi rakyat, demi negara, demi bangsa, harus kita lakukan. Saya sadar, saya disumpah di sini. Saya tidak bisa mengizinkan perasaan saya menentukan kebijakan saya. Saya harus menentukan kebijakan saya atas dasar kepentingan rakyat Indonesia. Karena itu saya minta benar-benar Panglima TNI dan Kapolri usut. Tidak mungkin 1000 tambang berjalan ilegal tanpa pejabat kepolisian dan pejabat polisi. Tapi Menteri Keuangan, usut bea cukai juga. Iya kan? Bakamla, tugasmu jaga itu penyelundupan. Kenapa masih banyak penyelundupan di situ? Saudara-saudara, ya, enggak ada masalah. Kita justru menantang mereka berbuat yang terbaik, ya. Mereka itu anak-anak kita, tapi harus kita berani tegakkan kebenaran. Rakyat kita sekarang tidak mau terima ketidakadilan, tidak mau melihat lagi penyelewengan. Mereka bukan bodoh, mereka pinter. Mereka orang yang paling rendah, paling tidak berdaya sudah punya gadget-gadget semua. Saudara-saudara,
Bayangkan, dalam 6 bulan tahun 2026 ini, PT Timah telah mencapai keuntungan 2,7 triliun rupiah. 9 kali lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Saudara-saudara sekalian. Artinya naik 900%. Dalam 6 bulan naik keuntungan 900%. Karena PT Timah adalah TBK. PT Timah valuasinya sekarang naik 280% di bulan Agustus 2026 dibanding Agustus 2025 yang lalu. Saudara-saudara, mungkin yang punya saham di PT Timah berarti kekayaannya naik 300%. Sayang Kepala BP Danantara tidak memberi proyeksi kepada kita. Kalau enggak kita borong itu saham PT Timah. Pembenahan BUMN kita lakukan secara besar-besaran. Di 6 bulan pertama tahun 2026 ini, untung bersih PT Semen Indonesia naik 408,9%. 400%. Untung bersih PT Pupuk Indonesia naik 252,8%. Untung bersih PT Pertamina naik 86%. Untung bersih Pegadaian naik 84,4%. Saudara-saudara, untung bersih Pelindo naik 60,4%. Dan untung bersih PTPN naik 54,4%. Garuda Indonesia yang hampir dipilotkan, yang pesawatnya adalah puluhan pesawat di grounded, tidak bisa mereka perbaiki. Kini kita berhasil reaktivasi pesawat-pesawat yang grounded. Per bulan Juni 2026, total pesawat yang berhasil kita reaktivasi bertambah 20 pesawat sehingga menjadi 140 pesawat. Garuda Indonesia yang sudah sekian tahun rugi, sekarang sudah ada harapan untuk kembali untung. Kalau kemarin tidak terjadi perang di Timur Tengah, sesungguhnya bulan Juli ini Indonesia sudah untung. Kita sekarang berharap di awal tahun 2027 mereka sudah mulai untung. Saudara-saudara, saya juga ingatkan di sini bahwa kita tidak mau toleransi dengan permainan angka, dengan laporan palsu. Kita harus dapat angka-angka yang benar, angka yang tepat, walaupun kadang-kadang pahit. Kita telah mengoreksi laporan keuntungan dari banyak BUMN. Setelah kita koreksi, hasil BUMN tahun 2024 menjadi 186 triliun rupiah. Dividen BUMN di tahun 2024 adalah 85,5 triliun rupiah. Karena perbaikan-perbaikan kita kerjakan, pada tahun 2025 keuntungan BUMN mencapai 326 triliun rupiah. Naik 75,3% dari 2024. 326 triliun rupiah ini adalah keuntungan tanpa permainan angka. Dividen BUMN yang disetor tahun 2025 mencapai 142,3 triliun. Naik 67% dari tahun 2024. Namun, tentu lebih tepat angka dividen BUMN dilihat secara net dengan penanaman modal negara atau PMN yang diberikan dari APBN ke BUMN pada tahun yang sama. Pada tahun 2024, dividen BUMN dikurangi PMN adalah 53 triliun rupiah. Tahun 2025,
dividen BUMN dikurangi PMN adalah 138 triliun rupiah. Naik 160%. Dividen BUMN di tahun 2026 ini diproyeksikan kembali naik sampai dengan 200 triliun. Tanpa ada PMN. Artinya dari 2024 ke 2026 naik dari 53 triliun rupiah ke 200 triliun rupiah atau bisa dikatakan 4 kali lebih besar. 400% meningkatnya tanpa PMN. Saudara-saudara, ini membuktikan dengan manajemen yang akal sehat, dengan niat tidak menipu, keberhasilan kita bisa datang dengan sangat cepat. Sekali lagi, saya apresiasi manajemen dan pimpinan Danantara. Saya kira pantas ini pimpinan Danantara nanti mendapat bintang kehormatan yang pantas di suasana hari kemerdekaan ini. Apakah majelis menyetujui? Pantas tidak mereka menerima tanda kehormatan? Pantas tidak? Keuntungan BUMN sekarang digunakan untuk mempercepat upaya hilirisasi kita. Dengan Danantara kita sudah groundbreaking 13 proyek hilirisasi pada tanggal 6 Februari 2026 dan 13 lagi proyek hilirisasi pada tanggal 29 April 2026. Proyek-proyek seperti pengolahan batu bara menjadi DMA menggantikan LPG, hilirisasi tembaga dan emas, pengolahan garam industri, smelter alumina menjadi aluminium, menghasilkan puluhan ribu lapangan kerja. Belum lagi proyek-proyek waste to energy yang telah juga kita mulai. Keuntungan BUMN juga sekarang kita gunakan untuk mempercepat upaya downstreaming kita dengan juga upstreaming. Kita juga akan membeli perusahaan-perusahaan terbaik di dunia untuk kita bisa dapat teknologinya, kita bisa dapat IP-IP-nya, kita bisa dapat manajemen yang terbaik, kita bisa dapat pasarnya, kita bisa dapat pengalaman mereka, sehingga nanti ekonomi kita akan kuat. Saudara-saudara, sebagai contoh untuk meningkatkan hasil daging kita, kita perlu sapi yang banyak. Ya, dengan itu kita bisa mendapatkan teknologi cloning. Dengan cloning kita bisa memperbanyak kita punya ternak. Kita juga telah membangun Bank Emas Indonesia. Kita ingin emas Indonesia tidak hanya ditambang di negeri ini, tapi disimpan, diperdagangkan, dan diberi nilai tambah di negeri orang lain. Hari ini, dengan adanya bank emas yang baru beroperasi 1 tahun, bank emas kita di Pegadaian dan di Bank Syariah Indonesia sudah mengelola 153 ton emas dengan nilai sekitar 360 triliun rupiah atau sekitar 20 miliar dolar Amerika Serikat. Kekayaan Indonesia harus memperkuat tabungan, pembiayaan, dan perekonomian Indonesia. Maaf, saya mohon izin. Memang kopi Indonesia yang terbaik. Daerah-daerah penghasil kopi pasti mendukung saya.
Tenang aja, pemilu masih lama. Ini banyak yang calon-calon. Kita juga membenahi ekspor komoditas strategis. Sebelumnya minyak mentah sawit Indonesia dijual di pelabuhan Indonesia. Dijual sekitar Rp15.000 per kilogram. Sementara harga di bursa Rotterdam, Belanda, harganya Rp27.000 per kilogram. Padahal di Belanda satu hektar pun nggak ada kebun kelapa sawit. Artinya, sesungguhnya kita telah hilang 50% nilai komoditas kita. Karena itu, pada tanggal 20 Mei 2026, Hari Kebangkitan Nasional kita, di aula terhormat ini, di hadapan majelis terhormat ini, saya telah mengumumkan pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau PT DSI sebagai pintu tunggal processing ekspor komoditas milik Indonesia. Ya. Saya ulangi, processingnya bukan bahwa satu PT yang akan menguasai komoditas dan mengekspor, tidak. Tapi sekarang kita bisa monitor berapa yang muat di atas kapal, berapa ton, berapa yang dilaporkan di atas kertas, berapa yang sampai ke tujuan ekspor. Kita tidak ingin laporan yang satu berbeda dengan laporan di negara tujuan. Sejak mulai beroperasi pada tanggal 1 Juni 2026, hanya dengan 3 komoditas, ya, batu bara, kelapa sawit, dan besi baja, ya, ferro. Ya, ferro. Dalam waktu 2 bulan 13 hari, DSI sekarang telah mengelola devisa ekspor senilai $14 miliar dari hanya 3 komoditas strategis. Lebih dari 6.000 transaksi ekspor 3 komoditas tersebut telah dimonitor oleh DSI. DSI telah menemukan potensi tambahan $5 miliar hanya dari perbedaan dan penyesuaian harga. Saudara-saudara sekalian, dari pembayaran devisa hasil ekspor. Bayangkan kalau dalam waktu yang akan datang, semua komoditas ekspor kita akan dimonitor dan dikelola oleh DSI. Berapa peningkatan hasil yang akan masuk negara. Saudara-saudara sekalian, DSI akan meningkatkan pengawasan meliputi 50 pelabuhan di 25 provinsi. Dan sebagaimana saya katakan, DSI akan mengelola semua komoditas ekspor strategis kita. Tidak hanya 3. Kita tidak ingin lagi bangsa Indonesia dicurangi. Kekayaan Indonesia tidak boleh memperkaya segelintir orang dan meninggalkan rakyat kita hidup susah. Ini bukan saja tidak adil, ini bukan sikap negara yang pandai. Saudara-saudara, barang kita milik kita, orang lain yang tentukan harganya. Saudara-saudara, ini melanggar prinsip-prinsip ekonomi, melanggar prinsip pasar. Dan fiak-fiak rating agencies, bahkan banyak lembaga-lembaga keuangan menilai bahwa DSI adalah langkah positif bagi rakyat Indonesia. Mereka yang mengatakan, bukan kita. Mereka yang mengatakan. Kita menghargai semua masukan, tapi kalau kita yakin kita berada di jalan yang benar, kita terus akan kerja. Kita tidak mau dibuat raport
oleh bangsa lain, tapi kita terbuka untuk masukan. Sidang majelis yang saya hormati, saudara-saudara sekalian, kekuatan ekonomi Indonesia berada di desa, pada petani kita, nelayan kita, pedagang kita, pengrajin kita, perempuan kita, kepala keluarga kita, dan anak-anak muda kita yang membangun usaha di kampung-kampung mereka sendiri. Kita ingat waktu krisis 98, krisis moneter, bank-bank besar tutup, perusahaan-perusahaan besar bangkrut, banyak yang jual, tapi ekonomi desa, ekonomi kerakyatan justru tetap kuat, kokoh. Yang menyelamat kita justru adalah UMKM dan ekonomi kerakyatan. Karena itu, konektivitas antara desa harus baik. Tahun ini kita telah menyelesaikan 2.500 jembatan desa yang dibangun oleh TNI dan 874 jembatan desa yang dibangun oleh Kepolisian Rakyat Republik Indonesia. Target kita pada akhir tahun ini selesai 5.000 lebih jembatan desa. Tidak boleh lagi ada anak-anak kita yang harus bertarung nyawa hanya untuk menyeberang sungai untuk ke sekolah karena tidak ada jembatan. Berangkat ke sekolah harus berjalan berjam-jam. Berangkat basah, di kelas basah, pulang basah. Saudara-saudara sekalian, tidak boleh terjadi. Kita berharap para gubernur, para bupati, para camat, para kepala desa, semuanya mengecek desa-desanya. Di mana lagi dibutuhkan jembatan desa? Laporkan. Kalau gubernur, bupati, kepala desa tidak bisa mengatasi, pemerintah pusat akan turun dan mengatasi. Kita tidak akan membiarkan rakyat kita terlantar. Juga ibu-ibu kita, petani-petani kita, tidak boleh berjam-jam menuju pasar mereka. Kita mencari dan membangun juga titik-titik air bersih untuk desa-desa kita. Banyak rakyat kita yang tidak punya akses kepada air bersih. Mereka harus berjalan dengan susah payah, berkilo-kilo, hanya untuk mengambil satu atau dua jerikan air bersih. Untuk minum, untuk mandi, untuk wudu, belum lagi air untuk ternak mereka, air untuk tanaman mereka. Tahun ini di 8 bulan pertama tahun 2026 kita sudah membangun 3.000 titik air desa yang dibangun oleh TNI. Terima kasih TNI. Tadi saya sudah singgung, kita membangun koperasi desa dan kelurahan Merah Putih sebagai pusat ekonomi rakyat. Tadi saya singgung, per hari ini sudah 10.000 koperasi telah beroperasi. Dari 10.000, 3.300 koperasi telah beroperasi secara optimal. Sisanya masih menghadapi masa penyesuaian. Operasional optimal artinya semua sarana sudah ada. Listrik, air, dan semua berjalan. Stok bisa dimonitor oleh sistem digital terpusat. Koperasi sudah bisa menjadi off-taker. Koperasi jadi pembeli hasil pertanian dan perikanan setempat. Koperasi sudah punya angkutannya sendiri. Ini juga saya kira pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia bahwa koperasi diorganisir, dibantu, dan dilengkapi dengan angkutannya sendiri. Tidak ada lagi nanti panen yang rusak karena tidak ada yang mau beli, karena tidak ada truk
yang bisa mengambil panen tersebut. Mangga yang rusak, rambutan yang rusak, tomat yang rusak, wortel yang rusak. Insya Allah ini bisa kita bantu rakyat kita secara optimal. Target kita 30 ribu koperasi beroperasi secara optimal pada akhir 2026. Ini target. Kita cantumkan target kita tinggi. Kita ingat kata-kata Bung Karno. Gantungkan cita-citamu setinggi langit. Kalau kau tidak berhasil, minimal kau jatuh di antara bintang-bintang, saudara-saudara. Target harus tinggi. Bekerja keras. Insya Allah sampai. Kalau saya taruh target 12 ribu, nanti sampainya 11 ribu. Kalau nanti 30 ribu, sampainya 29 ribu, ini prestasi. Saudara-saudara, kekuatan ekonomi saya sebut ada di UMKM. Kita juga telah mengatur pembagian hasil yang lebih adil bagi pengemudi-pengemudi ojek online dan aplikator. Tadinya, pengemudi ojol hanya dapat 80% dari upaya kerja mereka. Karena aplikator minta 20%. Tapi dengan rekomendasi pemerintah, saya nggak mau sebut intervensi, saya pakai istilah rekomendasi. Tapi sebetulnya ya agak intervensi juga itu. Para pengemudi sekarang mendapatkan 92% dari jerih payah mereka. Dan banyak pengemudi melaporkan penghasilan mereka naik signifikan. Ada yang naik 2 kali, bahkan ada yang mengatakan dia naik 3 kali. Saudara-saudara. Saudara-saudara sekalian, kita juga menggerakkan ekonomi hijau. Sistem registrasi unit karbon untuk pertama kali kita berlakukan di Indonesia. Dan bursa nilai ekonomi karbon telah kita dirikan dan telah berjalan dengan mengadopsi standar karbon dunia. Hutan yang kita jaga, hutan lindung, semua hutan artinya emisi karbon kita kurangi. Dan untuk itu, bangsa-bangsa yang keluarkan emisi yang besar, dia bersedia bayar kita. Inilah saudara-saudara, ekonomi hijau harus memberi manfaat kepada rakyat kita. Kita bangun, tapi harus menciptakan nilai tambah bagi rakyat kita. Saudara-saudara sekalian, pembangunan yang paling menentukan masa depan adalah pembangunan manusia. Kita memulai dari hal yang paling dasar, yaitu gizi. Tidak boleh ada anak-anak kita belajar dalam keadaan lapar. Tidak ada anak yang dapat belajar dengan baik apabila ia lapar. Mungkin sebagian di antara kita tidak akan pernah melihat atau merasakan anak-anak yang tidak makan pada pagi hari ini. Tapi itulah kenyataan yang kita hadapi dan kita laksanakan program MBG ini untuk mengatasi itu. Untuk mengatasi stunting yang masih dialami oleh anak-anak kita di beberapa tempat setinggi 25% anak-anak kita. 1 dari 4 anak Indonesia ada yang mengalami stunting. Sel otak tidak berkembang dengan baik. Sel otot tidak berkembang dengan baik. Sel tulang tidak berkembang dengan baik. Saudara-saudara sekalian, untuk jadi buruh pelabuhan saja, ia mungkin tidak akan sanggup. Untuk jadi petani, buruh tani saja,
mungkin dia juga tidak akan sanggup. Kita tidak boleh menerima satu dari empat anak Indonesia mengalami stunting. Kita tidak boleh menerima itu. Dan karena itu, saya bertekad teruskan program MBG. Tapi dengan perbaikan, dengan efisiensi. Saya menilai, mereka yang mau korupsi dari makan untuk anak-anak ini adalah orang-orang biadab. Ini adalah orang-orang yang tidak pantas kita hormati. Menurut saya ini sudah sama sekali tidak ada nilai kemanusiaan. Hari ini hadir bersama kita Christina Beno, siswi kelas 6, sekolah dasar dari Merauke, Papua Selatan. Christina, terima kasih. Pertama kali kamu hadir di MPR ini. Satu saat mungkin kamu duduk di atas ini. Sekarang sudah ada Menteri ESDM dari Papua. Kita tidak tahu suatu saat anak Papua akan memimpin negeri ini. Kita tidak tahu. MBG telah membantu Christina menjadi lebih bugar, lebih fokus, dan lebih rajin hadir di sekolah. Bagi sebagian orang, satu piring makanan terlihat biasa atau sederhana. Bagi Christina, dan sekarang sudah puluhan juta penerima MBG, setiap hari sekolah, satu piring makanan adalah tenaga untuk belajar, protein untuk tumbuh badan yang sehat, sel otak yang sehat, sel tulang yang sehat, sel otot yang sehat. Mereka dapat belajar dan mereka dapat berkembang sebagai anak Indonesia yang sehat dan cerdas. Mereka kini punya masa depan yang lebih baik. Mari kita tepuk tangan untuk Christina dan semua anak Indonesia. Semua ibu-ibu yang sedang hamil dan semua orang tua lanjut usia, negara tidak akan tinggalkan kalian semua. Negara bersamamu. Negara akan hadir bersamamu. Itu janji kita semua di majelis ini. Memberi makan bergizi saja, kita sadar tidak cukup. Anak-anak kita harus memperoleh pendidikan yang baik. Karena itu kita jalankan program perbaikan sekolah terbesar dalam sejarah kita. Sampai tahun ini, kita telah perbaiki lebih dari 71.744 sekolah. Tahun lalu 17.000, tahun ini 71.000 lebih. Tahun depan target kita 100.000. Tahun 2008 100.000. Tahun 2029 semua sekolah di Indonesia SD, SMP, SMA, SMK termasuk di pesantren-pesantren harus kita selesai renovasi. Bahkan di pulau yang paling terluar, yang paling terpencil, Pulau Miangas, kita sudah perbaiki sekolah di Miangas. Dan kita akan perbaiki puskesmas di situ. Dan sekarang sudah ada satgas khusus untuk pulau-pulau terluar dan terpencil. Di Sabang, di pulau paling barat Indonesia, di Merauke, dan di seluruh Indonesia. Kita juga telah membagikan layar pintar interaktif. Ya. Interaktif flat panel untuk semua sekolah di Indonesia.
Tahun lalu kita berhasil membagikan satu layar setiap sekolah. Desember 31 kita akan membagikan tambahan 3 layar setiap sekolah. Artinya setiap sekolah di Indonesia akan memiliki 4 ruang kelas yang dilengkapi dengan layar pintar interaktif. Artinya guru-guru kita dimanapun punya akses kepada kurikulum, akses kepada konten di hampir semua bidang yang ada di kurikulum pendidikan sekolah di Indonesia dan di luar Indonesia. Mereka bisa mengulang-ulangi pelajaran. Kalau mereka tidak kuasai, bisa 2 kali, 3 kali. Mereka juga bisa dari rumah mengakses program ini. Dan kita akan membuat studio-studio terpusat dengan guru-guru terbaik yang akan mengadakan siaran jarak jauh yang ribuan sekolah bisa akses. Pelajaran apapun kita akan kumpulkan guru-guru terbaik. Termasuk bahasa asing. Bahasa asing mutlak harus kita kuasai. Kita akan mulai bahasa asing untuk anak-anak kita mulai dari SD. Saudara-saudara sekalian. SD kelas 1 mereka harus mulai bahasa asing. Bahasa-bahasa yang paling penting. Bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Arab, bahasa-bahasa juga Jepang, Korea, bahasa Spanyol, bahasa Prancis. Dari kecil, di bawah 11 tahun, 12 tahun, mereka lebih cepat belajar. Anak-anak kita harus punya akses kepada pendidikan terbaik agar mereka nanti kalau masuk ke, kalau sudah mencari lapangan kerja, mereka punya kemampuan lebih, mereka bisa diterima di mana-mana, mereka bisa kerja dengan pihak manapun. Dan kita mengerti sekarang Tiongkok ekonomi yang paling dinamis, tapi Jepang juga maju, Korea juga maju, Perancis juga maju, Spanyol, banyak negara bicara Spanyol, banyak negara bicara Perancis, banyak negara bicara bahasa Arab. Kita juga harus belajar bahasa Rusia. Mereka kuat di bidang sains dan teknologi. Saudara-saudara, sekarang banyak negara di mancanegara kekurangan tenaga kerja. Setiap pemimpin saya ketemu bertanya, bisa enggak tenaga kerja dari Indonesia? Mereka perlu untuk kerja di bidang pariwisata. Pariwisata ya harus bisa belajar bahasa. Mereka butuh di rumah sakit mereka. Mereka butuh perawat. Mereka butuh caregiver. Harus bisa bahasa. Dan orang Indonesia dikenal ramah, ulet, dan sopan. Karena itu tenaga kerja kita diharapkan nanti bisa menjadi kompetitif di dunia, memperkuat ekonomi Indonesia. Saudara-saudara sekalian, kita juga membangun sekolah rakyat, sekolah berasrama bagi anak-anak dari keluarga yang paling tidak berdaya. Dengan ruang kelas, tempat tinggal, makanan bergizi, komputer, guru, dan lingkungan yang aman. Strateginya adalah kita harus memutuskan lingkaran kemiskinan. Kalau orang tua mereka menghadapi nasib yang kurang baik, mengalami kondisi keterpurukan, kondisi kemiskinan, anak-anak mereka tidak boleh terus miskin.

Rizky pernah mengayuh sepeda puluhan kilometer sambil membawa sekitar 30 kilogram ikan untuk dijual. Bayangkan, Rizky berdiri lagi. Rizky berdiri lagi. Nah, bayangkan badan seperti ini naik sepeda membawa 30 kilo ikan. Luar biasa kau Rizky. Kau anak yang baik. Ia sempat putus sekolah. Dan waktu masuk sekolah rakyat, ia belum lancar membaca dan belum bisa menghitung dengan baik. Hari ini Rizky kembali ke sekolah. Ia mendapatkan kembali haknya untuk belajar dan menata cita-cita. Tidak ada investasi yang lebih berharga daripada mengembalikan masa depan seorang anak. Saudara-saudara sekalian, saya yakin Rizky, kau akan menjadi pribadi yang kuat. Hadir pula Citra Nur Ramadhani dari Kabupaten Pangkajene dari Provinsi Sulawesi Selatan. Ketika kelas 4 sekolah dasar, Citra hampir putus sekolah karena harus membantu ibunya berjualan kacang. Ayahnya telah wafat dan ibunya penyandang disabilitas. Sekolah rakyat memberi Citra kesempatan untuk belajar tanpa meninggalkan keluarganya menghadapi perjuangan sendiri. Citra pun kemarin berhasil menjadi juara karate tingkat kabupaten. Citra, umurmu berapa Citra? 10 tahun. Ya nanti 10 tahun lagi lah kau boleh pacaran. Citra, kau boleh pacaran setelah sabuk hitam karatemu. Ya. Jadi enggak ada yang berani nanti main-main sama kau. Ya. Kemarin saya juga mendapat kabar 7 siswa sekolah rakyat di Makassar berhasil menang Olimpiade Nasional Indonesia ke-15 di bidang matematika, biologi, bahasa Indonesia, sejarah, dan sosiologi. Juga ada Ismi Ulfaidah dari Sekolah Rakyat Poliwari Mandar, Sulawesi Barat yang berhasil terpilih menjadi Paskibraka Nasional. Capaian ini membuktikan bahwa pelajar dari keluarga yang paling tidak berdaya, paling tidak mampu, jika diberi kesempatan, diberi fasilitas, diberi bimbingan, bisa mencapai prestasi yang tertinggi. Rizky, Citra, dan seluruh siswa-siswi rakyat, sekolah rakyat dimanapun kalian berada. Kami di sini untuk kamu semua. Kami semua di sini untuk memastikan

bahwa kamu punya masa depan, kamu punya kesempatan yang baik. Tidak ada anak Indonesia pun yang akan kita tinggalkan, saudara-saudara sekalian. Mari kita beri tepuk tangan kepada anak-anak siswa-siswi sekolah rakyat. Saudara-saudara sekalian, adil itu tidak berarti negara beri semua orang perlakuan yang sama. Adil adalah ketika negara beri dukungan yang sesuai dengan kebutuhan. Karena itu, bagi anak-anak kita yang memiliki bakat dan kecerdasan istimewa, kita juga telah selesaikan pembangunan 4 SMA unggul, yaitu SMA Garuda. Di Belitung Timur, Konawe Selatan, Bulungan, dan Timur Tengah. Dan sudah ada lebih dari 20 SMA unggul Garuda Transformasi. Jadi sekolah yang sudah ada, mereka daftar ikut dalam kurikulum SMA unggul Garuda. Apa yang membedakan? Karena SMA ini menggunakan kurikulum internasional, IB, yang sesuai dengan standar tertinggi, sama dengan sekolah-sekolah terbaik di dunia. Dan kita siapkan mereka untuk masuk ke universitas-universitas yang terbaik di dunia. Saudara-saudara, sekolah unggul Garuda Transformasi, tadi saya salah, bukan 20, sudah menjangkau 42 sekolah di 15 provinsi. Terdiri dari 12 sekolah tahun 2025 dan 30 sekolah tambahan pada tahun 2026. Kita juga sekarang melalui Kementerian Pertahanan telah memiliki 5 SMA Taruna Nusantara yang baru di Cimahi, Malang, Pagar Alam, IKN, dan Minahasa yang sudah beroperasi, yang sudah menjalankan tahun sekolah. Tentunya yang pertama di Magelang. Kepolisian RI dan LPK TB juga telah selesai membangun satu kampus SMA Taruna Bhayangkara. TNI dan Polri berkompetisi dalam kebaikan. Itu yang kita inginkan. Kompetisi baik dalam kebaikan. Kalau saya puji TNI, Kapolri agak resah. Saya puji Kapolri, TNI agak resah. Ini yang kita kendaki. Kompetisi yang baik. Jadi mereka bersaing dalam kebaikan untuk mencapai prestasi yang lebih baik lagi. Saudara-saudara sekalian, dengan kurikulum internasional yang kita jalankan, jumlah siswa S1 yang kita kirimkan ke kampus-kampus terbaik dunia dengan beasiswa Garuda sudah mencapai 416 mahasiswa di tahun 2025, 515 di tahun 2026. Di dalam negeri kita terus tingkatkan kualitas kampus-kampus kita. Tahun ini 7 perguruan tinggi negeri kita berada dalam jajaran 500 kampus terbaik dunia. Dan ini harus kita perbaiki lagi. Universitas Indonesia berada dalam peringkat 191. UGM, ITB, dan Universitas Erlangga berada dalam kelompok 300 besar. Sedangkan IPB, Universitas Pajajaran, dan ITS berada di kelompok 500 besar. Tentunya ini harus lebih baik lagi di tahun-tahun yang akan datang. Negara harus menjaga kesehatan rakyat sebelum mereka sakit berat. Sejak diluncurkan pada Februari 2025, program cek kesehatan gratis telah menjangkau 108 juta orang. Pada tahun 2025 tercatat 70,2 juta peserta. Dan sampai akhir bulan Juni 2026 tercatat 59,5 juta peserta.
dengan sebagian warga mengikuti pemeriksaan pada kedua periode. Kita menghendaki ini harus lebih baik lagi. Tapi ada sementara rakyat kita yang takut cek kesehatan. Takut ketahuan sakitnya apa. Mungkin anggota DPR ini juga termasuk belum cek kesehatan. Rata-rata gulanya pasti tinggi. Apalagi orang Jawa Tengah itu. Layanan cek kesehatan gratis sekarang tersedia di 10.255 puskesmas pada 38 provinsi. Pemerataan pelayanan juga terus kita lakukan. Pemerintah telah membangun dan meningkatkan 66 rumah sakit umum daerah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Hari ini 20 rumah sakit umum daerah baru telah kita bangun, sudah operasional. Negara juga telah menanggung penuh iuran jaminan kesehatan nasional bagi 96,8 juta warga Indonesia yang tidak mampu. Mungkin JKN kita ini salah satu sistem jaminan kesehatan terbesar di dunia. Untuk memperkuat pelayanan kesehatan kita harus menghadapi dan menyelesaikan masalah kekurangan dokter umum dan dokter spesialis kita. Hampir semua puskesmas kita belum memiliki 13 jenis tenaga kesehatan secara lengkap. Menurut data Kementerian Kesehatan, 474 kabupaten kota butuh tambahan 84.781 dokter umum. 505 kabupaten kota butuh tambahan 127.580 dokter gigi. Dan kabupaten kota, 481 kabupaten kota butuh tambahan 55.712 dokter spesialis. Terutama di kabupaten kota yang jauh dari perlindungan sosial, kita sadari harus semakin tepat sasaran, mudah, dan bermartabat. Per hari ini, digitalisasi pendaftaran bantuan sosial untuk program PHK dan PKH. Tadi saya bilang, minta maaf, izin minum kopi lagi. PKH. Sembahyang Jumat ini. PKS udah ngelirik-lirik. Sebentar enggak? Jumat. Telah berjalan di 153 kabupaten dan kota pada 38 provinsi. Lebih dari 3 juta keluarga telah terdaftar menuju target 49 juta keluarga pendaftar atau lebih dari 50% keluarga Indonesia pada saat implementasi nasional. Sebelumnya, keluarga tidak mampu harus mengeluarkan Rp150.000 untuk perjalanan, dokumen, kopi, dan waktu kerja yang hilang. Sekarang pendaftaran dapat dilakukan tanpa biaya, gratis. Pemeriksaan kelayakan yang sebelumnya dapat memakan waktu 75-200 hari, kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit atau jam. Rakyat yang tidak mampu tidak boleh bayar untuk membuktikan bahwa ia tidak mampu. Rakyat juga tidak boleh berkali-kali menyerahkan data yang sebenarnya sudah dimiliki oleh negara. Digitalisasi pada program perlindungan sosial harus kita terus perluas
pada semua program bantuan sosial, bantuan pemerintah, dan juga subsidi. Sebagai implementasi agenda pro KESRA terintegrasi. Juga untuk meningkatkan ketepat sasaran, transparansi, dan kemudahan bagi masyarakat Indonesia. Hari ini hadir bersama kita Ibu Susana dari Kabupaten Bogor. Ia bekerja sebagai buruh harian, mengupas bawang dengan upah Rp700.000 per kilogram. Program Keluarga Harapan dan program Sembako membantu menjaga pendidikan anak-anaknya. Hadir pula Ibu Lita Roy dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sejak kecil ia hidup dalam kesulitan dan tidak pernah mengenyam pendidikan. Pada usia 38 tahun, ia masih berdagang serta merawat tantenya yang sudah berusia 80 tahun. Bantuan sosial atensi berupa beras dan minyak menjadi penopang keluarganya. Negara hadir bukan untuk menggantikan kerja keras rakyat. Negara hadir agar kerja keras rakyat tidak sia-sia.

pendengar, tadi telah kita dengarkan bersama pidato Presiden dalam sidang tahunan MPR DPR dan sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI DPD RI tahun 2026. Setelah ini kita akan memasuki waktu azan zuhur, pendengar, di mana azan zuhur wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya nanti akan dikumandangkan pukul 11 lebihnya 51 menit. Dan kita nanti akan simak juga, pendengar, siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Jami Al-Mujahidin, Jalan Katulistiwa, Kelurahan Siantan Hilir, Pontianak Utara. Nanti akan ada rekan saya Budiman yang melaporkan langsung dari lokasi siaran langsung sholat Jumat hari ini. Bagi Anda umat muslim di daerah Pontianak dan sekitarnya, kami kembali mengingatkan untuk hari ini azan zuhur wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya berkumandang pukul 11 lebihnya 51 menit. Jadi selamat menyiapkan diri Anda, pendengar, untuk menunaikan ibadah sholat Jumat hari ini, dan begitu pula bagi yang muslimah untuk menunaikan ibadah sholat zuhur. Sambil menunggu kumandang azan zuhur dan kita akan bergabung nanti di siaran langsung sholat Jumat, kami hadirkan terlebih dahulu koleksi lagu religi Pro 1 Pontianak. Dan masih bersama saya Cherry Lubis, pendengar, sampai nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

0: pendengar, tadi telah kita dengarkan memandang azan zuhur wilayah kota Pontianak dan sekitarnya. Setelah ini kita akan bergabung bersama rekan saya Budiman langsung dari Masjid Jami Al-Mujahidin dari Jalan Katulistiwa Siantan Hilir Pontianak Utara untuk sama-sama menyimak siaran langsung sholat Jumat. Silakan rekan Budiman.
1: Baik, terima kasih Ceri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, tim siaran luar dari masjid ke masjid pada kesempatan kali ini hadir kembali menemani Anda di siang ini, edisi Jumat 14 Agustus 2026. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kami berada di Masjid Jami Al-Mujahidin yang beralamatkan di Jalan Katulistiwa, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara. Alhamdulillah ya rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan kali ini tentunya azan tanda masuk waktu zuhur sekaligus Jumat untuk kaum Adam telah dikumandangkan dari Masjid Jami Al-Mujahidin. Dan memang tadi ketua masjid sempat memberikan sambutan terkait hadirnya Radio Republik Indonesia khususnya Pro 1 yang tentunya bersilaturahim ke masjid kebanggaan, salah satu masjid kebanggaan dari masyarakat Siantan Hilir ini. Pendengar, memang di kesempatan kali ini kami juga informasikan untuk petugas Jumat selaku khatib dan imam nanti akan dibawakan oleh Bapak Ustadz Dr. Andes Amrin Bian MPD, sedangkan muazin dan juga Bilal akan dikumandangkan oleh Bang Zul begitu. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini jemaah memang sedang menyelesaikan sholat rawatib qobliyah, dan masjid ini berdiri mega di tepat di pinggiran Jalan Katulistiwa, berdiri dua lantai dengan megah, dan tampak anak-anak yang tentunya hadir di masjid ini ditempatkan di lantai dua agar tidak mengurangi kekhusukan para jamaah yang dewasa yang berada di lantai satu masjid ini. Masjid ini pendengar kami informasikan juga dikelilingi dengan tempat air wudhu. Jika Anda masuk dari ini, dan ini juga bisa memudahkan jamaah untuk tentunya mengambil wudhu sebelum masuk dalam masjid ini. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini Bilal telah berdiri dan tentunya akan membacakan tarkiyah. Namun di kesempatan kali ini memang Bilal tidak memegang mic sehingga suaranya mungkin tidak kedengaran, dan tentunya tarkiyah ini disampaikan agar tentunya berisikan seruan-seruan sebelum nanti khatib naik di atas mimbar. Ya, dapat kami informasikan di kesempatan kali ini memang masjid ini berdiri di dua lantai, dan kesan pertama yang tentunya hadir dalam benak kita saat memasuki masjid ini adalah adem. Dan kita saat ini khatib sedang naik mimbar dan tentunya kita dengarkan khutbah Jumat yang tentunya akan disampaikan oleh khatib kita di kesempatan kali ini.

Alhamdulillah di hadana sebulan salam wa abhamana bisari abdul nabi ikhtirah asyhadu anta ilaha illallah wa la syarika lah zul jalali wal ikram wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana wa maulana muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa ashabi wa tabi'in an ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhal mu'minuna rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi al-Qur'anil karim wa huwa asdaqul qawlin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sallallahu alaihi. Jamaah rahimakumullah. Pertama sekali marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai kenikmatan dan kesempatan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan sholat Jumat di Masjid Al-Jami' Mujahidin ini yang agung dan mulia. Salawat dan salam tetap tercurah dan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah memimpin kita menuju dunia yang terang dan jelas yaitu ad-dinul Islam. Semoga kita selalu mencintainya dan berselawat kepadanya agar kita diakui sebagai umatnya yang mendapatkan syafaatnya pula di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya atas nama khatib saya mengajak kepada seluruh jamaah terutama kepada diri saya sendiri untuk selalu tetap meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan kunci kita mendapatkan ampunannya. Ikhwanul fiddin habibullah. Pada suatu kesempatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabatnya, apakah mereka tahu yang disebut orang yang bangkrut? Sebagaimana dikisahkan dalam satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu sebagai berikut. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, atadruna mal mukhlis? Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, tahukah kalian siapakah yang dinamakan orang yang bangkrut atau fakir? Qalu, al-mukhlis fina man la dirham lahu wa la mata. Pada para sahabat menjawab, orang yang bangkrut itu ya Rasulullah menurut pendapat kami ialah mereka yang tidak mempunyai uang dan tidak pula mempunyai harta benda. Jawaban seperti ini ternyata bukan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan ekonomi, bukan bersifat material saja, tetapi juga dalam bidang agama ada perhitungan matematis terhadap terkait pahala dan dosa tersebut di antara sesama manusia pada saat nanti di padang mahsyar untuk menjalani hisab yang akan menentukan apakah seseorang itu layak masuk surga karena beruntung atau neraka karena bangkrut. Adapun yang dimaksud bangkrut sebagaimana penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis lanjutan hadis tersebut yang artinya Nabi menjelaskan sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku ialah mereka yang datang pada hari kiamat dengan membawa amal kebaikan baik dari sholat, puasa, zakat dan amal ibadah lain, tetapi mereka dahulu pernah mencaci maki orang lain, menuduh tanpa bukti atau memfitnah, memakan harta haram seperti korupsi dan sejenisnya, menumpahkan darah, membunuh secara tidak sah, melukai atau menyakiti,
baik secara fisik maupun non-fisik dan sebagainya. Maka kepada orang yang mereka salahi, orang yang disakitinya dan dizaliminya itu, diberikan pahala amal baiknya. Dan kepada orang lain lagi diberikan pula amal baiknya. Apabila amal baiknya telah habis sebelum habis hutangnya lunas, maka diambillah kesalahan orang yang dipersekusinya itu dan diberikan kepadanya. Kemudian mereka dilemparkan ke dalam neraka. Na'udzubillahi dzalik. Jadi setiap orang dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan pahala dari ibadah-ibadah yang mereka lakukan dan dapatkan semasa hidupnya itu dikonfrontir dengan dosa-dosa sosialnya akibat berbuat zalim kepada sesama manusia. Apabila titik impasnya tidak tercapai atau lebih besar dosa-dosanya dibandingkan kesolehannya atau tingginya tingkat kezolimannya kepada orang yang dianiayanya itu, maka Allah Subhanahu wa taala melemparkannya ke neraka. Orang seperti inilah disebut orang yang bangkrut atau orang yang pailit sebagaimana penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis di atas tadi. Ikhwani fiddin habibullah, jadi melakukan kezaliman terhadap sesama manusia janganlah dipandang dan dianggap sepele, karena urusannya bisa sampai di akhirat apabila tidak diselesaikan di dunia ini, karena ini termasuk wilayah muamalah atau hablum minan nas. Allah sangat memperhatikan dan menghitungkan setiap kezaliman seperti disebutkan di dalam hadis marfu yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an. Wa amal dzulmal ladzi la yatrukuhullah fa dzulmal ibad ba'di ba'dihum bi ba'd hatta yudabbiru li ba'dihim min ba'd. Adapun kezaliman yang tidak akan dibiarkan Allah adalah kezaliman manusia atas manusia lainnya hingga mereka menyelesaikannya di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala akan memperhitungkannya kelak di akhirat apabila yang membuat kezaliman itu dapat menyelesaikan masalahnya di dunia ini, misalnya dengan kompensasi tertentu. Syukur-syukur bisa mengembalikan apa yang telah dirampasnya dan atau meminta maaf kepada yang dizaliminya itu semasa hidupnya hingga masing-masing meninggal. Oleh karena itu, siapapun hendaknya bersikap hati-hati kepada orang lain dan dengan menjaga lisan, tangan dan anggota badan lainnya agar terhindar dari dosa-dosa sosial akibat perbuat kezaliman kepada mereka. Karena di antara hal-hal yang amat diperhitungkan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti adalah perbuatan zalim manusia terhadap manusia lainnya. Ketahuilah bahwa di antara hal-hal berat dan sangat diperhitungkan pada hari kiamat nanti adalah perbuatan zalim terhadap sesama manusia. Sebab hal ini merupakan kezaliman yang tidak dibiarkan Allah. Jamaah Jumat hafizakumullah. Oleh karena itu, apabila kita benar-benar sayang pada diri kita, cegahlah kebangkrutan amal ibadah atau ludes oleh dosa-dosa sosial akibat kezaliman yang kita perbuat dan lakukan, apakah dengan lisan atau tangan. Kalaupun pernah kita lakukan dan kerjakan, datangilah orang yang merasa kita persekusi, orang yang merasa kita zalimi, kembalikan haknya serta meminta maaf sebelum dia mendahului kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Betapa ruginya kita selama hidup ini rajin beribadah, baik yang wajib maupun yang sunah kita lakukan dan laksanakan, tapi semuanya sia-sia karena kita menjadi bangkrut atau balik di akhirat kelak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wal asri innal insana lafi khus illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu fi walakum Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa takabbara minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullaha lima wa lakum wa lisa'iril mu'minina mu'minin mu'minain fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

Allah.

Lantai, ini juga tuh ada yang bisa membuat karena aku lah, membuat lagi ya.

Alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Nama minggu untuk kembali karim. Pendengar dimanapun anda berada, demikian tentunya tasbih tahmid dan takbir yang sudah dilantunkan di kesempatan kali ini menjadi pertanda bahwasanya sholat Jumat telah selesai dilaksanakan di kesempatan kali ini langsung dari Masjid Jami Al-Mujahidin yang tentunya kami siarkan langsung atau berada di Jalan Khatulistiwa, tepatnya di Kelurahan Sentan Hilir, Kecamatan Pontianak Utara. Dan tentunya mendengar tampak juga setelah pembacaan doa masih banyak jamaah yang sedang melaksanakan sholat sunnah ba'diyah, sholat sunnah rawatib yang tentunya dikerjakan pada siang ini. Dan memang ada juga yang tentunya langsung meninggalkan masjid ya setelah memanjatkan doa di kesempatan kali ini. Ya, terdengar nanti kita akan berbincang bersama Ketua Masjid Jami Al-Mujahidin yang saat ini sedang melaksanakan sholat sunnah rawatib. Bersama beliau nanti kita akan berbincang terkait dengan kegiatan pembinaan di masjid ini, termasuk juga mungkin sejarah singkat atau asal-muasal dari pembangunan Masjid Jami Al-Mujahidin ini. Dan saat ini memang kami informasikan masjid ini memang berdiri di pinggiran jalan begitu, dan sesuai dengan apa yang kami lihat atau kami baca dari ulasan Google bahwasanya masjid ini tentunya mudah diakses ya, berada juga di pinggir jalan, lingkungannya pun tentu nyaman ya, air wudunya bersih dan lancar. Dan sekali lagi kalau anda masuk, anda akan bertemu tempat wudhu di kiri dan kanan masjid ini, dan lantai dua ya, tangga lantai dua pun berada langsung di saat kita memasuki masjid ini. Beberapa kegiatan seperti yang disampaikan oleh ketua masjid tadi sebelum khutbah masjid dilaksanakan, memang dalam waktu dekat akan ada beberapa kegiatan yang tentunya akan digelar oleh Masjid Al-Mujahidin ini dalam waktu dekat dalam memperingati Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak salah tadi disampaikan bahwasanya perayaan Maulid nanti akan digelar pada malam Minggu ini begitu, yang tentunya berlokasi di masjid ini. Ya, berada di jalur utama Jalan Khatulistiwa. Tentunya masjid ini pun menghubungkan kawasan Pontianak Utara menuju

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: berornamen kayu, permen kayu ya Pak. Jadi setelah pada tahun 1983 ada rekomendasi lagi, yang pertama itu pembangunan masjid Jami' Al-Mujahidin ini dengan menggunakan konstruksi beton dan kayu. Itu waktu zaman itu kita masih belum jadi ketua Pak. Jadi begitu kita pemilihan permajaan lagi untuk mengurus masjid ini, itu kalau tidak salah kita tuh tahun 2016 atau 2017 itu kita kembali merenovasi lagi masjid ini. Itu pun dari kenalan kita, waktu itu kita ini Pak mau ngajak arisan kurban. Waktu itu kita kenalan dengan Bapak Insinyur Heri Bustaman. Beliaulah yang pertama mencetuskan mengajak saya untuk membongkar masjid baru ini, masjid Al-Mujahidin ini, untuk kita buat permanen yang strukturnya bangunan beton. Jadi pas waktu itu kita berundinglah sama jemaah kita untuk dan masyarakat sekitarnya untuk apa nih, untuk membongkar masjid ini. Di alhamdulillah berkat dari Bapak Heri Bustaman itu untuk menggambarkan masjid yang berornamen inilah beton nih Pak. Jadi alhamdulillah, jadi waktu itu kerjasama dengan arsitek Bapak Riko, dialah ya arsiteknya yang menggambarkan masjid ini dengan rancangan Bapak Heri Bustaman saat itu. Timbullah dari sekarang dari tahun 2017-an itu atau 16-an itu sampai sekarang kita masih menjabat ketua Pak. Jadi sekitar mungkin lebih sekitar 11 tahun atau 12 tahun kita yang kita jadi ketua masjid Jami' Al-Mujahidin. Alhamdulillah. Jadi masjid ini yang Bapak lihat sekarang yang kita rasakan ini udah termasuk sekitar 90% lah, ada bagian yang belum kita selesaikan karena udah napa mungkin melalui informasi RI Pontianak ini bisa mungkin kedepannya bisa ada mendapatkan link-link untuk bisa berbagi rezeki atau donatur-donatur untuk masjid kita ya Pak ya, mudah-mudahan amin. Gitu Pak.
1: Berarti sebelumnya ini dibangun swadaya dari masyarakat gitu ya?
0: Iya, dari masyarakat kita, dari dan ada juga dari kantor gubernur dan wali kota bantuan.
1: Pak Zul, bisa dijelaskan juga untuk kegiatan pembinaan umat di sini gitu Pak?
0: Alhamdulillah waktu waktu belum pembukaan masjid ini udah pernah kita buat taklim sama TPA anak-anak tuh, begitu kita roboh vakum. Nah, cuman ini ada hampir kurang lebih sekitar 6 bulan 7 bulan inilah kita ada dapat kerjasama dengan Pemulia Yahya. Nah, itu kerjasama dengan yayasan tersebut kita mengadakan TPA, Pak.
1: Masjid Ismu Yahya.
0: Ismu Yahya.
1: Jadi untuk ya, daya tampung masjid ini sampai saat ini diperkirakan bisa menampung berapa jemaah ini?
0: Kalau untuk yang sudah kita perhitungkan sama dengan perancangnya saat itu sekitar kalau lantai bawah ini sekitar 400-an. Jadi dua lantai ini sekitar 800-an. Terus lantai tiganya itu kurang lebih 300-an, 300 lebih gitu ya. Jadi masjid ini bertiga apa nih? Dulu kan dua lantai tapi bawahnya basement deh Pak. Cuman karena kebutuhan kita nih banyak jemaah, jadi kita enggak jadi kita buat basement. Gambarnya asli tiga tingkat bawah basement. Itu asalnya.
1: Oh, awal rancangannya tiga
0: iya, lantai Pak ya? Tiga lantai.
1: Siap. Pak, ke depan kegiatan apa yang akan dilaksanakan untuk menyambut Maulid Nabi tadi Pak? Bisa dijelaskan sedikit?
0: Udah kita udah berbicara sama seksi PHB kita. Dan insya Allah mungkin minggu-minggu ini kita akan mengadakan rapat. Dan kemudian mungkin nanti tanggal hari-hanya itu sekitar satu mingguan itu kita sudah booking alustatnya untuk isi Quran dan ceramah lah di masjid kita ini Pak.
1: Terima kasih Pak Zul
2: atas bincang-bincangnya. Dan mendengar tadi sudah kita berbincang bersama Ketua Masjid Jami' Al-Mujahidin Bapak Zulkarnain yang tentunya Sekaligus menjadi penutup jumpa kita di kesempatan kali ini di silang masjid dari Masjid Jami Al-Mujahidin, langsung dari Jalan Katulistiwa, Kelurahan Siantan Hilir, Kecamatan Pontianak Utara. Akhirnya kami siaran, tim siaran luar dari masjid ke masjid. Di kesempatan kali ini saya Budiman Tahir bersama tim teknik, ada Bung Edo Herdian, ada Bung Bayudi di OPVN, dan juga kepala tim siaran kami Kurnia Santosa mengaturkan terima kasih atas kebersamaan Anda, dan jumpa lagi di siaran langsung dari Jumat depan tentunya di masjid lainnya. Saya pamit, terima kasih, dan kembali ke Cherry di studio. Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam, terima kasih Budiman Taher dan juga rekan-rekan tim siaran luar RRI. Kali ini kembali lagi ke Pro 1 Pontianak, pendengar, bersama saya Cherry Lubis di studio yang akan menemani Anda sampai nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, sebelum kita ke obrolan siang, dan nanti pada pukul 13 ada warta berita siang produksi RRI Pontianak, saya putarkan terlebih dahulu satu lagu dari Tulus, Kelana.

Sebuah lagu pendengar dari Tulus, Kelana, dan Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak. Nah, pendengar, kalau sudah hari Jumat, ini energinya mulai terbagi dua ya, antara harus menyelesaikan pekerjaan, tapi pikiran udah mulai kemana-mana karena besok udah mulai weekend ya. Nah, pendengar, Jumat siang seperti ini enaknya kira-kira ngapain ya? Kalau pekerjaan masih banyak, mungkin ya menyelesaikannya satu-satu ya, supaya weekendnya nanti bisa tenang, tidak kepikiran pekerjaan lagi. Tapi kalau misalnya udah selesai, nanti Anda juga bisa berikan waktu pendengar ya sebentar untuk diri Anda sendiri. Jangan lupa, self reward itu tetap penting pendengar ya. Misalnya Anda bisa makan siang atau ngopi bareng teman, atau jalan-jalan sebentar, misalnya cuci-cuci mata di mall juga boleh ya, ngadem pendengar ya, daripada olahraga di luar ruangan. Dengan situasi seperti sekarang, saya tidak merekomendasikan ya, lebih baik jalan-jalan di mall pendengar ya. Kemudian Jumat ini juga bisa jadi waktu Anda untuk mengevaluasi kira-kira minggu ini apa-apa saja sih yang harus diperbaiki pendengar ya, apa yang sudah berhasil dilakukan, kemudian apa yang belum selesai, nah seperti itu. Jadi pendengar tidak perlu terlalu serius juga ya, kadang kita memang cuma butuh istirahat bentar, kemudian ngobrol, ketawa, hahaha sebentar, baru nanti kita bisa menikmati sisa hari sebelum weekend. Kalau Anda sendiri bagaimana pendengar Jumat ini, apa yang Anda lakukan? Boleh bagikan di WhatsApp kami 0811-570-1042. Kami juga menginformasikan nanti pada pukul 13 pendengar akan ada Warta Berita Siang produksi RRI Pontianak. Maka dari itu tetap bersama kami di 104,2 FM karena informasi dan inspirasi. Sebuah lagu dari It Gita featuring Hindia, Masih Ada Cahaya.

panggilan kepada tergugat melalui media massa radio. Nomor 102/PDT.G/2026/PNSKW. Saya Septia Susanti, jurusita pada Pengadilan Negeri Singkawang atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut tanggal 22 Juni 2026 telah memanggil Huang Chihwen, bertempat tinggal di dahulu beralamat di Jalan P. Natuna nomor 22, RT 014, RW 006, Pasiran, Singkawang Barat, Kota Singkawang, Kalimantan Barat. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Singkawang yang diselenggarakan di Jalan Firdaus H. Rais nomor 3, hari Selasa, tanggal 3 November 2026, pukul 9.00 WIB, dalam perkara perdata antara Chia Susian sebagai penggugat lawan Huang Chihwen sebagai tergugat. Berdasarkan pasal 718 ayat 3 RBG, telah diubah dengan lembaran negara 39 sampai 715, pemberitahuan ini saya umumkan melalui media massa RRI agar diketahui oleh masyarakat luas. Demikian rilas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya, jurusita Pengadilan Negeri Singkawang. Singkawang, 3 Agustus 2026, jurusita Septia Susanti.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari korsleting listrik.
1: Kesantus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari Kris.
2: Tegaskan kembali tidak ada tempat bagi ormas yang namanya Kris di Provinsi Kalimantan Barat.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang.
3: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Siang Kalimantan Barat.
4: Sari Berita Penting.
5: Hadapi lonjakan ISPA saat kabut asap, pemerintah kota Pontianak standby oksigen gratis.
6: Kenaikan sekitar 5% yang saya dilaporkan oleh.
5: Kebakaran hanguskan 3 ruko di Jalan Dr. Wahidin Pontianak.
7: Tempiat saja, jadi yang boleh katakan yang fatal itu 3 ruko.
3: Itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan siang ini, Jumat 14 Agustus 2026, yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Cherry Lubis, inilah berita selengkapnya. Pendengar, kita awali informasi siang hari ini. 3 unit ruko di Jalan Dr. Wahidin Pontianak, Kalimantan Barat terbakar pada Kamis malam. Api diduga pertama kali muncul dari sebuah bengkel di lantai 2 ruko yang saat kejadian dalam kondisi kosong. Berikut laporan selengkapnya.
8: Kebakaran menghanguskan 3 unit ruko di Jalan Dr. Wahidin Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis malam. Peristiwa terjadi sekitar pukul 7 malam lewat beberapa menit. Api dengan cepat membesar dan merembet ke sejumlah bagian bangunan sekitarnya. Ketua Damkar Mentari Iwan menyebut 3 ruko terbakar parah, sementara beberapa ruko di sebelahnya juga terdampak, namun tidak parah. Berdasarkan informasi yang diterimanya, titik awal api diduga berasal dari bengkel di lantai 2. Saat kejadian, ruko tersebut dalam kondisi kosong. Sejumlah mobil yang berada di dalam bengkel turut terbakar. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini.
7: Untuk ruko yang terdampak kebakaran itu dihitung itu hanya 4 aja. 1, 2, 3, 4. Jadi yang ujung sekali itu hanya tempiat saja. Jadi yang boleh katakan yang fatal itu 3 ruko. Jadi saya mencari-cari informasi untuk penyebab titik awal dari sumber kebakaran ini. Itu dari bengkel katanya di tingkat 2.
8: Petugas pemadam menghadapi tantangan akses menuju lokasi kebakaran, mengingat kondisi jalan dari posko menuju TKP cukup berisiko. Namun respon cepat petugas dan ketersediaan sumber air membantu proses pemadaman. Petugas memanfaatkan tangki pemadam serta sumber air dari parit-parit di sekitar lokasi. Warga setempat Dahyana mengaku melihat api sudah membesar dari arah bengkel. Dirinya kemudian meminta bantuan dan menghubungi petugas pemadam kebakaran. Dayana menyebut bangunan yang terbakar merupakan bangunan lama dan banyak menggunakan material kayu, sehingga api cepat membesar. Penyebab pasti kebakaran masih dalam penanganan dan penyelidikan pihak berwenang. Wilhelmus melaporkan.
3: Pendengar, menghadapi kabut asap yang masih menyelimuti wilayah kota Pontianak hingga kategori udara tidak sehat, pemerintah kota Pontianak mengambil langkah cepat untuk mengantisipasi lonjakan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, di mana salah satunya dengan menyiapkan oksigen gratis di tiap fasilitas kesehatan. Berikut kita simak laporannya.
9: Kabut asap yang menyelimuti kota Pontianak akibat karhutlah di beberapa kabupaten sekitar membuat kualitas udara tidak sehat. Kondisi udara ini menjadikan kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA terjadi kenaikan. Menghadapi permasalahan ini, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menginstruksikan seluruh fasilitas kesehatan agar menyiagakan layanan oksigen secara gratis bagi masyarakat yang terdampak. Edi Rusdi Kamtono menyatakan pihaknya telah memberikan perintah langsung kepada Dinas Kesehatan, Rumah Sakit hingga jajaran puskesmas untuk siaga memberikan penanganan medis darurat termasuk penyediaan pasokan oksigen bagi warga yang mengalami gangguan pernafasan.
10: Saya sudah perintahkan di Dinas Kesehatan termasuk Rumah Sakit puskesmas untuk antisipasi terhadap masyarakat yang terserang ISPA yaitu dengan standby oksigen. Oksigen gratis ada di puskesmas dan rumah sakit tentunya. Akhir-akhir ini ada kenaikan sekitar 5% yang saya dilaporkan oleh Dinas Kesehatan. Nanti kita akan pantau lagi separah apa pengaruhnya ini terhadap penderita ISPA.
9: Atas kenaikan itu, Pemkot Pontianak juga akan terus memantau perkembangan situasi di lapangan guna mengevaluasi sejauh mana dampak kabut asap terhadap kesehatan warga, serta memastikan kesiapan fasilitas kesehatan dalam menanggulangi situasi ini secara optimal. Edi Kamtono menghimbau masyarakat untuk tetap tidak keluar rumah jika tidak ada keperluan mendesak, terutama pada malam hingga pagi hari. Jikapun keluar rumah, diminta untuk menggunakan masker. Muhammad Rokib dan Ira Adriani melaporkan.
3: Pendengar, penyesuaian transfer ke daerah atau TKD 2026 bukan berarti dukungan pemerintah pusat terhadap masyarakat di daerah berkurang. Sejumlah program prioritas nasional tetap dilaksanakan di daerah, sementara pemerintah daerah didorong semakin mandiri dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan.
9: Penyesuaian transfer ke daerah TKD 2026 tidak menghapus dukungan pusat karena program prioritas nasional tetap menjangkau masyarakat daerah. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kalimantan Barat, Rahmat Mulyono, dalam keterangannya kepada sejumlah awak media di Pontianak kemarin, mengatakan penyesuaian TKD merupakan penataan belanja APBN agar lebih selaras dengan kebijakan nasional. Menurutnya, penyusunan APBN 2026 juga mempertimbangkan evaluasi anggaran sebelumnya dan penyesuaian dengan visi misi pemerintahan. Rahmat menegaskan program prioritas seperti bansos, PKH, makanan bergizi gratis, sekolah rakyat, kampung nelayan, dan subsidi tetap berjalan di daerah.
11: Di prinsipnya penurunan TKD 2026 ini yang terjadi secara nasional lebih cepat dikarenakan sebagai bagian dari penataan kembali komposisi mekanisme belanja bukan semata-mata pengurangan dukungan mekanisme APBN kepada daerah.
9: Di sisi lain, pemerintah daerah didorong memperkuat PAD melalui digitalisasi pajak, optimalisasi PBB P2, serta pembiayaan kreatif seperti CSR dan pinjaman daerah. Digitalisasi layanan pajak menjadi salah satu langkah strategis, antara lain melalui penggunaan e-billing, e-ponti, dan KRIS, dinamik untuk memperkuat pembayaran. Harmanta dan Ira Adriani melaporkan.
3: Pendengar, warta berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Pontianak. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Kita lanjutkan informasi siang hari ini. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mendorong potensi daerah tidak hanya di pasarkan sebagai komoditas mentah, tetapi dikembangkan menjadi produk bernilai tambah dan berdaya saing. Upaya ini menjadi salah satu fokus gelar kapasitas daerah dalam rangka HUT RI ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Berikut laporan selengkapnya.
12: Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mendorong pelaku UMKM dan masyarakat mengembangkan potensi daerah menjadi produk bernilai tambah dan memiliki akses pasar yang lebih luas. Dorongan tersebut disampaikan Gubernur Kalimantan Barat Ria Nursan saat membuka gelar kapasitas daerah di Galeri dan Depot Arsip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat. Rian Nursan mengatakan gelar kapasitas daerah bukan sekedar pameran, tetapi menjadi ruang untuk mempertemukan potensi, kreativitas, inovasi, dan karya masyarakat Kalimantan Barat. Kalbar memiliki berbagai potensi mulai dari pertanian, perkebunan, kelautan, dan perikanan, hingga produk UMKM dan industri kreatif. Menurut Rian Nursan, potensi tersebut harus dikembangkan melalui hilirisasi agar tidak berhenti sebagai komoditas tetapi mampu menghasilkan produk yang memiliki nilai tambah dan daya saing.
13: Ini hilirisasi menjadi sangat penting melalui pekan produk kelautan dan perikanan. Misalnya kita ingin memastikan bahwa potensi perairan Kalimantan Barat dapat diolah menjadi produk yang bernilai ekonomis.
12: Sementara itu, Ketua Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Forikan Provinsi Kalimantan Barat Erlina Norsan mengemukakan dalam upaya mewujudkan generasi emas 2045 perlu kolaborasi berbagai pihak dalam mendorong gemar makan ikan. Tidak hanya itu, perlunya inovasi pengolahan produk berbahan dasar ikan agar lebih beragam dan menarik.
14: Dengan konsumsi ikan, waktu itu peran keluarga, PKK, posyandu, bunda PAUD, sekolah UMKM, serta seluruh masyarakat sangat penting dalam membangun budaya makan ikan.
12: Asisten Perekonomian dan Pembangunan Asisten 2 Sekretariat Pera Provinsi Kalimantan Barat Heronimus Hero mengungkapkan gelar kapasitas daerah dilaksanakan selama 3 hari mulai 13 sampai 15 Agustus 2026 meliputi pameran kearsipan, gelar produk unggulan daerah, pekan produk kelautan dan perikanan, serta pameran fotografi dan produk kreatif.
15: Pameran kearsipan dilaksanakan sebagai upaya untuk memperkenalkan arsip kepada masyarakat sekaligus membangun kesadaran bahwa arsip merupakan bagian yang penting dari perjalanan dan identitas suatu daerah.
12: Khusus pameran kearsipan dilaksanakan untuk memperkenalkan arsip kepada masyarakat sekaligus membangun kesadaran bahwa arsip merupakan bagian penting dari perjalanan dan identitas suatu daerah. Melalui pameran ini, arsip tidak sekedar ditampilkan sebagai dokumen masa lalu, tetapi sumber informasi, bukti sejarah, dan memori kolektif yang dapat memberikan gambaran mengenai perjalanan pembangunan Kalimantan Barat. Syarul Sani melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi berikutnya, pendengar. Kodam 12 Tanjung Pura terus memperkuat ketahanan wilayah dengan menyiapkan komponen pendukung atau komduk, maksud kami, pendengar, sumber daya alam dan buatan SDAB dan pengelolaan sumber daya nasional SDN untuk pertahanan negara. Kita simak laporannya.
16: Penguatan ketahanan nasional sebagai upaya mensosialisasikan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019. Waaster Kasdam 12 Tanjung Pura Letkol Armet Ferdi Pongsama Raja menilai sistem pertahanan bersifat semesta memerlukan keterlibatan seluruh komponen bangsa, baik warga negara, wilayah maupun sumber daya nasional lainnya yang diselenggarakan secara total, terpadu, terarah serta berkelanjutan. Waaster Kasdam 12 Tanjung Pura menilai kegiatan ini jangan dipandang sebagai kewajiban administrasi semata. Lebih dari itu, kegiatan ini sebagai upaya strategis memperkuat sistem ketahanan semesta yang menjadi karakter pertahanan nasional.
17: Mereka harus menyadari bahwa mereka itu suatu komponen bangsa. Jadi tugasnya jangan dibebankan pada kami saja. Tadi sudah dijelaskan sama beliau bahwa mereka ada komponen cadangan. Dan mereka harus sadar, harus sadar. Jadi punya kita ini tugas mempertahankan negara ini bukan hanya semuanya sadar TNI. Memang kita banyak hal-hal yang kita diskusikan.
16: Sementara itu, Rektor Universitas Tanjung Pura, Garuda Wiko, menuturkan penegakan regulasi bukan sesuatu yang mudah. Untuk itu diperlukan daya paksa atau kekuatan memaksa. Jika hanya dilakukan dengan kesadaran, maka yang terjadi hanya kesadaran palsu karena adanya rasa takut dan kekhawatiran.
18: Hari ini kita melakukan sosialisasi terkait dengan komponen pendukung ya, sebenarnya yang apa namanya menjadi bagian dari sistem ketahanan. Tentu semua komponen yang terlibat di institusi strategis itu kita berikan pemahaman bahwa seluruh institusi itu merupakan bagian dari pertahanan.
16: Menurut Rektor Untan, kesadaran yang patuh itu sebenarnya bukan karena memang mau patuh, tetapi karena adanya rasa takut. Jika bicara tentang regulasi dan SDM, tentu semuanya akan menghadapi tantangan ke depannya. Rino Kartono, Fiko Alhadi melaporkan.
3: Pendengar BPSDM Kalimantan Barat bersama Kemenduk Bangga, BKKBN Perwakilan Kalimantan Barat, dan Yayasan Kanker Indonesia menggelar seminar penguatan kompetensi ASN perempuan. Kegiatan ini mengangkat tema deteksi dini dan pencegahan kanker pada anak usia sekolah, sekaligus mendorong peningkatan kesadaran kesehatan sejak dini. Berikut laporannya.
19: Kegiatan penguatan kompetensi ASN perempuan digelar di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat. Seminar ini menjadi ruang edukasi bagi ASN perempuan untuk memahami pentingnya deteksi dini dan pencegahan kanker, terutama kanker yang dapat dicegah melalui vaksinasi dan pemeriksaan rutin. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia BPSDM Kalimantan Barat, Windy Prihastari, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk perhatian kepada ASN perempuan yang memiliki peran ganda sebagai aparatur negara sekaligus ibu dan pendidik utama di keluarga.
20: Kita melakukan sosialisasi tentang bagaimana caranya kita untuk menghindari, kemudian giat-giatnya bagaimana agar tidak adanya penyakit kanker yang datang ke kita, terutama anak-anak kita. Pendidik utama, pendidik pertama, selain tugasnya sebagai ASN, sebagai role model, sebagai pelayan publik di masyarakat. Tugas perempuan ini berat dan banyak.
19: Windy menilai pengetahuan kesehatan yang diperoleh ASN perempuan tidak hanya bermanfaat bagi diri sendiri, tetapi juga dapat diteruskan kepada keluarga dan lingkungan sekitar. Sementara itu, Ketua Himpunan Onkologi Indonesia, HOGI, Profesor Dr. Dr. Brahmana Askandar, SPOG, Sub-SP Onkologi, yang menjadi pemateri melalui Zoom Meeting, menekankan pentingnya pencegahan kanker serviks melalui vaksinasi. Vaksin HPV, menurut Brahmana, paling utama diberikan pada usia muda, khususnya 9 hingga 15 tahun. Sementara bagi perempuan yang telah aktif secara seksual, pemeriksaan atau screening rutin menjadi langkah penting untuk mendeteksi kelainan sejak dini.
21: Efektif mencegah kanker serviks itu ada dua. Yang pertama adalah berikan vaksinasi utamanya pada usia muda. Yang kedua, lakukan screening rutin, ada keluhan maupun tidak ada keluhan, pada mereka yang sudah hubungan seks, ada riwayat hubungan seks. Nah, vaksinasi utamanya memang ditargetkan pada usia muda karena data yang sangat kuat, data ilmiah sangat kuat mengatakan demikian dan tidak ada efek samping sejauh ini.
19: Brahmana menjelaskan perkembangan dari kondisi normal hingga menjadi kanker serviks berlangsung bertahap dan dapat memerlukan waktu sekitar 10 hingga 15 tahun. Melalui seminar ini, ASN perempuan diharapkan tidak hanya meningkatkan pemahaman mengenai kesehatan dan pencegahan kanker, tetapi juga menjadi penyambung informasi bagi keluarga dan masyarakat. Edukasi serta deteksi dini diharapkan dapat memperkuat upaya pencegahan kanker sejak usia sekolah. Wilhelmus dan Dian Lestari melaporkan.
3: Sekian Warta Berita Siang Produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cherry Lubis mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email kami redaksi RRI Pontianak @gmail.com. Selamat siang dan sampai jumpa.

Pendengar, tadi telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda Warta Berita Siang Produksi RRI Pontianak. Setelah ini pendengar, kita akan bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti bersama rapat paripurna DPR RI ke-1 tahun sidang 2026-2027 dan penyampaian RAPBN tahun anggaran 2027. Itu dia tadi pendengar, acara kita setelah ini ada rapat paripurna DPR RI ke-1 tahun 2026-2027. Kita akan bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Tetap bersama kami tentunya di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

Indonesia, negeri Zamrud Katulistiwa, terbentang dari Sabang sampai Merauke. Lebih dari 17.000 pulau, beragam budaya, bahasa, dan adat istiadat berpadu dalam satu kesatuan.

0: kita jaga bersama demi generasi yang akan datang.
1: Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
0: Tahukah kamu, pembacaan teks proklamasi ternyata berlangsung sangat sederhana dan singkat di halaman rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, tanpa panggung megah dan hanya disaksikan puluhan warga saja, serta tokoh perjuangan. Momen itu justru mengubah sejarah bangsa Indonesia untuk selama-lamanya.

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat keluar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.
2: Dirinya itu pas pandemi mulai awal 2020.
3: Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
4: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak. Inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
5: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
6: Kalau PT UMKM, banyak kan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
4: Program khusus.

Kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kenapa Siang.
1: Presiden Prabowo Subianto menargetkan 30 ribu koperasi desa dan kelurahan Merah Putih beroperasi optimal pada akhir 2026. Koperasi itu ditujukan menjadi pusat kegiatan ekonomi rakyat dan memperkuat perekonomian masyarakat desa. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari mengatakan, perkembangan teknologi digital merubah cara masyarakat mendapatkan dan menyebarkan informasi. Menurutnya, perubahan itu merupakan fenomena global yang terjadi di banyak negara demokrasi. Anggota Komisi 11 DPR RI Ahmad Junaidi Lauli mendorong pemerintah memperkuat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Ia juga menekankan pentingnya pemerataan kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari arah kebijakan pemerintah. Dan pendengar, tiga informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Pendengar, RAPBN 2027 menjadi instrumen penting pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi, sekaligus mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Di tengah berbagai tantangan fiskal dan kebutuhan pembangunan yang semakin kompleks, arah serta prioritas alokasi anggaran perlu dicermati agar setiap rupiah belanja negara benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat dan mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional. Sejauh mana arah dan prioritas alokasi RAPBN 2027 mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif, kemudian meningkatkan daya saing dan investasi, serta memberikan kepastian bagi para pengusaha untuk memperluas usaha dan membuka lapangan kerja, kami akan perbincangkan ya siang ini bersama dengan narasumber terkait.

0: Sebelumnya pemerintah dan juga DPR telah menyepakati kerangka ekonomi makro dan juga pokok-pokok kebijakan fiskal atau KEM PPKF 2027, di mana target pertumbuhan ekonomi tahun depan dipatok 5,8 hingga 6,5%. Asumsi dasar ekonomi makro lainnya juga telah disepakati, meski masih dalam rentang kisaran. Inflasi dipatok 1,5% hingga 3,5%, kemudian nilai tukar rupiah di kisaran 16.800 hingga 17.500 rupiah per dolar Amerika Serikat, serta suku bunga surat berharga negara atau SBN tenor 10 tahun sebesar 6,5 hingga 7,3%. Pemerintah dan DPR menyepakati target pendapatan negara menjadi 12,01% hingga 12,4% dari produk domestik bruto atau PDB. Dan kita akan perbincangkan terkait dengan bagaimana arah dan juga prioritas alokasi RAPBN 2027 bersama Guru Besar dan Pengamat Ekonomi Universitas Brawijaya, Profesor Chandra Fajri Ananda.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat siang, Prof. Chandra.
2: Selamat siang, Mbak.
0: Kabar baik hari ini, Prof.
2: Alhamdulillah, Pak. Jumat berkah.
0: Jumat berkah. Semoga selalu sehat ya, Prof. Chandra.
2: Mendengarkan pidato Presiden.
0: Iya, kita nantikan ya bagaimana arah kebijakan dan juga RAPBN 2027 ya. Hari ini pemerintah akan menyampaikan di hadapan DPR. Kemudian seberapa penting ya momentum ini menurut Prof. Chandra untuk menentukan arah kebijakan fiskal ke depannya?
2: Ya, saya pikir ini menarik ya. Biasanya kan memang pidato nota keuangan tanggal 16 Agustus ya.
0: Yeah.
2: Cuma mungkin 16 Agustus minggu, jadi digeser Jumat. Dan Jumat harapannya memang menjadi hari yang berkah untuk Indonesia. Ya.
0: Amin, kita harapkan
2: kita
0: seperti itu.
2: Pidato Presiden ini sebenarnya harusnya menjadi basis, jadi fondasi untuk melihat perekonomian Indonesia tahun 2027. Kalau melihat dari beberapa poin yang disampaikan, kemudian saya tadi nyoba nyari KEM BPKF ya, tahun 2027, itu memang pemerintah sangat optimis bahwa ekonomi kita di tahun 2027 membaik.
0: Yeah.
2: Nah tentu asumsi yang dipakai di dalam penyusunan KEM BPKF itu salah satunya adalah yang beberapa poin tadi sudah disampaikan, yaitu internasional yang memang masih belum ada kepastian ya. Ada banyak ketidakpastian di ekonomi dunia yang tentu ini akan berpengaruh kepada asumsi-asumsi yang ditargetkan oleh ekonomi makro kita tahun 2027. Nah, ini tentu pemerintah perlu mengantisipasi terutama terkait dengan harga minyak dan bagaimana kita harus menjaga kurs gitu ya. Kalau kondisi domestik sendiri, kalau kita lihat inflasi, kemudian bagaimana penerimaan pajak dan seterusnya, sebenarnya relatively masih terkontrol ya, tidak terlalu drop, walaupun pajak mungkin belum memenuhi ekspektasi kita. Tapi kalau kita lihat turunnya penerimaan pajak itu diikuti oleh SBN kita yang kemudian harganya semakin tinggi kan. Jadi yang terakhir itu sudah 7%.
0: Yeah.
2: Kalau dalam asumsi pemerintah sampai 6,5 sampai 7,3 untuk yang SBN 10 tahun. Sementara terakhir di semester awal itu SBN pemerintah yang paling baru untuk 6 tahun itu sudah 7%. Artinya pemerintah sebenarnya tanda petik kalau bahasa anak-anak muda ini butuh uang sekarang gitu ya.
0: Yeah.
2: Nah tentu butuh uang ini kaitannya dengan belanja pemerintah yang memang harus dibiayai. Gitu. Kira-kira itu.
0: Oke, jadi kalau melihat ataupun memprediksi RAPBN nanti akan disampaikan, sektor mana nih yang seharusnya menjadi prioritas utama?
2: Ya, saya pikir pemerintah kalau kita perhatikan ya saat ini, sektor-sektor yang mampu menyerap lapangan kerja, itu yang harusnya diprioritaskan oleh pemerintah. Jadi kayak pertanian, yang industri yang padat karya, itu seharusnya memang didorong untuk bukan hanya tumbuh ekonominya, nilai tambahnya naik, tapi bisa menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak. Gitu. Kondisi pasar kerja sekarang ini, kita kalau mau jujur ya, jadi sektor pekerjaan informal itu semakin mendominasi, hampir 60%. Sementara pekerjaan formal itu 40%. Apa saja pekerjaan yang informal sektor itu? Salah satunya adalah pekerjaan yang tidak bisa berlangsung lama, berjangka pendek, yang akhirnya gajinya juga mungkin di bawah UMR, yang mungkin saja nggak punya asuransi juga, gitu ya. Oleh karena itu, melihat sektor informal ini terus, tanda petik ya, terus berkembang, naik tahun lalu sekitar 53-54 gitu, sekarang udah mendekati 60%. Artinya memang transformasi ekonomi kita belum berjalan dengan baik. Jadi ekonomi kita masih seperti dulu-dulu aja gitu, tidak bisa mentransformasi sehingga seharusnya mampu menyerap tenaga kerja lebih baik. Makanya yang tadi saya usulkan adalah pemerintah fokus kepada sektor-sektor ekonomi yang tidak hanya meningkatkan nilai tambah, tapi juga bisa menyerap tenaga kerja banyak. Gitu.
0: Untuk porsinya bagaimana, jadi, Prof? Membagi antara tadi ya, fokus di ketenagakerjaan, kemudian kita juga tengah mendorong pendidikan, kesehatan juga perlu dipikirkan. Ini bagaimana porsi-porsinya?
2: Ya, kalau pendidikan sebenarnya udah fix, kan? Itu udah ketetapan MPN bahwa pendidikan harus 20% itu.
0: Ya.
2: Nah, terakhir memang kan anggaran pendidikan diambil hampir sekitar 200 sekian triliun ya untuk NDG kan gitu.
0: Iya, tapi akan dialihkan
2: lagi
0: ya.
2: Mungkin kalau bisa dialihkan lagi kan. Keputusan MK kemarin walaupun dimulai 2028, mungkin bisa di 2027 ini mulai dikurangi sedikit lah. Tidak ke NDG, mungkin NDG-nya dibikin model atau mungkin daerah tertentu dulu gitu, prioritasnya diutamakan. Jadi tidak langsung MBG untuk semua di Indonesia gitu, sehingga tidak terbebani lah dana anggaran pendidikan ini gitu. Karena kapan hari itu saya ketemu juga oleh beberapa kepala dinas di Jawa Timur ya, itu memang mereka kesulitan juga gitu dengan pengurangan dana pendidikan, karena kalau volume APBD di daerah itu turun, tentu 20%-nya kan turun. Nah, sementara mereka sudah membuat program-program yang mungkin berbasis tahun sebelumnya, yang sebelumnya mungkin masih besar anggarannya. Nah, kemarin kan Pak Presiden membuat kebijakan efisiensi yang efisiensinya difahami sebagai pengurangan biaya. Nah, akibatnya adalah bagi APBD-APBD yang volumenya turun, 20% jadi turun. Sehingga beberapa anggaran pendidikan harus berkurang, dan konsekuensinya tentu kualitas atau tujuan-tujuan pendidikan mungkin tidak bisa dicapai.
0: Baik.
2: Nah, yang kedua, kesehatan gitu kan. Kesehatan ini juga harusnya jadi prioritas.
0: Betul.
2: Jadi kalau kita baca di RPJP 2045 Indonesia Emas itu, SDM-nya itu diharapkan berkualitas gitu dan berdaya saing. Dua kata, berdaya saing, berkualitas, itu kan nggak jauh dari yang berpendidikan dan sehat kan gitu. Nah, sehingga mestinya kalau pendidikan itu mestinya harus bagus, ya tentu misalkan gitu ya, misalkan tidak hanya dari APBN, jadi bagaimana sektor-sektor non APBN swasta maksud saya itu bisa berjuang bersama untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, ini yang harusnya dilakukan di level teknisnya, di kementeriannya, di dinas pendidikan gitu ya, bagaimana mereka mulai merangsang sektor swasta untuk masuk ke pendidikan yang tujuannya sangat mulia tadi, termasuk di kesehatan. Jadi kesehatan ini mulai penyebaran dokter, kemudian rumah sakit, kemudian puskesmas, masih banyak PR, itu bukan hanya di Jawa, apalagi di luar Jawa ya. Makanya belanja kesehatan seharusnya juga tidak diganggu. Nah, ini yang saya pikir menjadi penting. Yang ketiga itu pekerjaan hilirisasi ini belum selesai kan. Nah, kalau hilirisasi itu bisa diambil sebagai bagaimana industri yang terkait dengan sektor pertanian, itu nilai tambahnya dinikmati oleh para pekerja di sektor-sektor itu. Kalau itu terjadi, mungkin ekonomi kita mengalami transformasi yang saya bilang. Walaupun dalam prakteknya kita belum mengalami transformasi yang kita inginkan. Kondisinya sih seperti itu, data mengikutkan gitu ya.
0: Dalam pidato tadi ya, Presiden juga sempat menyinggung soal pertumbuhan ekonomi ya, Prof. Chandra. Jadi diharapkan bisa melampaui 5,4% di tahun ini. Apakah target ini bisa realistis tercapai, Prof?
2: Ya, sangat tergantung sih sebenarnya kan. Sebenarnya kalau kita perhatikan, yang terakhir itu sampai semester 1 kan sekitar 5,6 ya. Dan akhir tahun Presiden berharap kalau bisa 5,8 atau 6%
0: Sampai
2: kan
0: enam
2: gitu ya.
0: setengah ya bahkan.
2: Ya, 6,5 gitu, bahkan di tahun 2027 itu 6,5. Apakah ini tercapai? Ini sangat tergantung juga. Yang tadi, yang pertama, yang tadi tidak pasti itu harga minyak dunia, kemudian perang ya, karena itu menyangkut aliran barang kita baik berupa ekspor maupun impor. Itu akan mengganggu Indonesia tentunya. Yang kedua, kalau harga minyak itu uncontrollable, maka yang terjadi selain keberadaan harga, keberadaan minyak sendiri di dalam negeri, maka subsidinya juga akan naik, kan gitu. Kalau subsidinya naik, let's say, maka pemerintah bayar Pertamina-nya kan jadi lambat ya. Karena nggak ada duit, gitu, misalkan, atau kurangnya duit. Maka aja penerimaan Pertamina kan jadi kurang, atau mengalami kerugian. Kalau Pertamina rugi, pajaknya gimana? Ya pasti pajaknya nggak akan sebesar kalau dia untung, kan gitu. Nah, penerimaan negara jadi turun juga. Jadi ini siklus yang kita perlu memahami bahwa kalau ini ada hal yang baik, tidak terjadi perang, kemudian subsidinya jadi tidak melebar gitu kan, maka target pertumbuhan tadi itu saya yakin masih bisa gitu ya. Jadi memang perlu reform, kita kan sekarang lagi pembenahan di pasar modal, lagi pembenahan pasar modal, dana pensiun, itu sekarang lagi, tadi saya ada diskusi tentang asuransi gitu ya. Nah kalau sektor-sektor jasa keuangan itu bisa menjadi alternatif pembiayaan, tidak hanya APBN, maka swasta itu bisa bergerak. Dan sekarang ini kan swasta juga nggak bergerak.
0: Melibatkan sektor
2: dari
0: swasta
2: data
0: ya?
2: Perbankan, iya.
0: Okay.
2: Jadi lembaga keuangan, misalkan bank, itu LDR-nya sekarang turun. Jadi jumlah kreditnya itu turun. Tapi DPK-nya gede, artinya bank-bank itu punya dana banyak yang tidak ada permintaannya gitu. Nah kenapa orang nggak mau investasi kan pertanyaannya, kenapa? Pasti nggak yakin kan gitu. Keyakinan bahwa bisnisnya akan jalan nggak ada kan gitu.
0: Ya, harus dibangun kepercayaan
2: ya,
0: dulu ya untuk Indonesia
2: betul,
0: sehingga investasi meningkat
2: betul,
0: juga.
2: Betul. Jadi filosofi pidato Pak Presiden sebenarnya adalah membangun kepercayaan itu. Sehingga kalau tadi ada yang mendengarkan, orang percaya berarti positif gitu kan.
0: Betul.
2: Tapi kalau orang nggak percaya, wah ini serius nggak nih? Ya maka gagal semua itu.
0: Iya. Oke, itulah ya pentingnya bagaimana membangun optimisme dan juga kepercayaan agar berdampak
2: betul
0: juga terhadap gejolak ekonomi di dalam negeri ya, Prof. Chandra.
2: Betul.
0: Nah, misalnya target ini tidak tercapai, apa kemudian resiko langsung yang bisa dirasakan terhadap APBN dan juga stabilitas fiskal kita?
2: Iya. Jadi kalau kita perhatikan ya, penerbitan, jadi misalnya gini, kalau pajak targetnya tidak tercapai, pemerintah kan perlu penerimaan lain. Karena belanja itu nggak mungkin, misalkan presiden sudah ngomong saya akan A, akan B, akan C gitu, bangun A, bangun T, bangun C, terus nggak jadi, kan nggak mungkin. Presiden pasti secara politik akan dilemahkan oleh lawan politiknya, secara langsung atau tidak langsung lah ya. Nah, sehingga apa yang terjadi? Maka biasanya kalau APBN-nya nggak cukup, pajaknya turun, nggak mencapai target, maka pemerintah melakukan hutang.
0: Itulah
2: nah,
0: ya, akan menjadi
2: hutang
0: beban
2: kita
0: lagi ya.
2: Di atas 10 ribu. Betul. Jadi kalau pajak itu kita nggak nyampe, pemerintah nggak mungkin, kalau di rumah tangga kita ya, kalau kita rumah tangga kan, kalau pendapatan suami tahu-tahu turun, lebih rendah dari biasanya gitu ya, karena mungkin ada kebutuhan mendadak. Yang dilakukan apa oleh ibu-ibu itu? Akan mengurangi belanja, kan gitu.
0: Baik.
2: Nah, kita sebenarnya logikanya seperti itu.
0: Baik.
2: Ya, kalau pemerintah penerimaannya negara turun, ya belanjanya dong direm, kan gitu.
0: Baik.
2: Tapi kalau udah janji politik, gimana?
0: Itu juga yang menjadi pertimbangan. Baik, terima kasih Prof. Chandra atas waktunya di RRI Pro 3.
2: Oke.
0: Semoga kita
2: Mbak
0: bisa berbincang di lain kesempatan ya, Prof. Terima kasih,
2: oke,
0: selamat
2: nice
0: siang.
2: Oke.
0: Guru Besar dan Pengamat Ekonomi Universitas Brawijaya, Profesor Chandra Fajri Ananda.
1: Wawancara Pro 3.

0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya menjadi angka statistik tanpa memberikan dampak nyata bagi kehidupan masyarakat. Kepala negara menyebut tujuan utama pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ia menjelaskan sejumlah perkembangan ekonomi nasional selama dirinya menjabat sebagai kepala negara. Indonesia pada kuartal pertama 2026 tumbuh 5,61% dan menjadi pertumbuhan tertinggi dalam 13 tahun terakhir. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah kembali menyelenggarakan Merdeka Run 2026 sebagai bagian dari rangkaian bulan kemerdekaan. Merdeka Run menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam perayaan kemerdekaan sekaligus mendorong gaya hidup sehat, kebugaran, dan semangat kebersamaan. Kegiatan berlangsung tanggal 29 Agustus 2026. Pendaftaran Merdeka Run 2026 telah dibuka dengan kategori lari 5 km, 8,1 km, dan 10 km yang dapat diikuti masyarakat. Informasi pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi Merdeka Run Indonesia www.merdekarun.id.
1: Indonesia menyapa siang.

0: Ya, pendengar, kalau kita tadi sudah mencermati ya arah besar era APBN 2027 dari sisi kebijakan fiskal dan juga ekonomi makro, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kemudian arah anggaran ini benar-benar terasa di lapangan, khususnya bagi dunia usaha dan juga tenaga kerja. Kami akan perbincangkan bersama dengan Wakil Ketua Apindo Bidang Ketenagakerjaan, Bapak Bob Azam.
1: Wawancara Pro 3.
0: Siang Pak Bob, salam sehat.
2: Selamat siang.
0: Ya, Pak Bob, bagaimana Apindo melihat arah RAPBN 2027 ya, yang nanti akan disampaikan oleh Presiden Prabowo. Kita nantikan bersama juga ya siang ini.
2: Ya, kita berharap nanti dari Bapak Presiden bisa menyampaikan postur APBN-nya seperti apa, ya. Tentunya nanti akan mempengaruhi stabilitas makro kita ya, seperti pertumbuhan, kemudian juga inflasi, dan yang penting juga defisit ya, APBN. Kita sih berharap defisit bisa dijaga di bawah 3%, sehingga stabilitas makro bisa tetap terjaga. Nah, kemudian juga politik anggaran, nanti kita akan lihat kemana arah politik anggaran. Ya, kita sih berharap bahwa anggaran itu nanti pasti ya pemerintah akan meningkatkan efisiensi anggaran, ya. Termasuk MBG ini ya, kita lihat nanti juga akan diefisienkan kalau nggak salah ya sampai 70 triliun untuk supaya kita punya ruang ya di tempat-tempat lain yang memang perlu mendapatkan dukungan anggaran seperti dana transfer daerah ya. Saya dengar juga nanti akan ada perbaikan lah peningkatan dana transfer daerah. Kemudian juga program-program unggulan pemerintah, antara lain penciptaan lapangan kerja, ya. Sekarang kan masih strateginya adalah hilirisasi. Kalau nggak salah, Pak Presiden sudah menyampaikan bahwa target investasi ke depan 1,700 triliun investasi dan bisa menciptakan lapangan kerja sampai dengan 2,7 juta lapangan kerja. Nah, cuma kalau misalnya target investasi seperti ini, kita lihat untuk satu lapangan kerja itu dibutuhkan investasi 700 juta rupiah. Nah, kalau kita bandingkan dengan negara lain seperti Vietnam, Thailand, itu investasinya membutuhkan 400 sampai 500 juta per penciptaan lapangan kerja. Jadi kita ini masih capital intensif gitu loh, ya. Nah, jadi kita berharap sih sebenarnya investasinya lebih banyak ke labor intensif, ya, demi untuk terciptanya lapangan kerja. Ya, itu yang kita harapkan juga bisa diimbangi ya nanti di APBN ke depan.
0: Jadi apa yang menjadi tantangan di 2026 ini, Pak Bob?
2: Tetap angkat tantangan utama penciptaan lapangan kerja. Karena tiap tahun itu ada 3,5 juta pencari kerja baru yang masuk pasar kerja. Ya. Okay. Nah, walaupun kemarin sudah dicatat oleh BPS terjadi penurunan pengangguran, tetapi kita melihat bahwa penurunan ini, penciptaan lapangan kerja ini masih terjadi di sektor informal. Ya, which is kualitasnya tidak terlalu baik ya. Kita berharap penciptaan lapangan kerja ini lebih banyak di sektor-sektor formal ya, yang perlindungannya juga lebih baik, kemudian juga tingkat pendapatannya juga lebih baik. Nah, ini hanya bisa diperoleh melalui investasi yang baik pula ya, investasi yang masuk ke sektor-sektor industri pengolahan ya, kemudian juga padat karya yang bisa menyerap tenaga kerja lebih banyak.
0: Jelang era APBN 2027 ini, Pak Bob, instrumen apa sih yang paling dibutuhkan oleh dunia usaha? Apakah dari insentif pajak, subsidi, atau mungkin dari kemudahan-kemudahan regulasi ya yang mungkin belum dicukupi oleh pemerintah?
2: Yang pertama kan memang di depan mata kita menghadapi kenaikan harga energi ya. Kita berharap kenaikan harga energi ini bisa segera distabilkan. Jangan sampai di luar sudah turun tapi di dalam negeri belum turun gitu. Terjadi lag ya energi. Karena energi mempengaruhi hampir semua aspek dari perekonomian kita ya. Nah, kemudian yang kedua, selalu menjadi musuh kita tuh ICOR yang tinggi, ekonomi biaya tinggi. Ini yang dari dulu kita nggak berhasil ya mereform ya, walaupun yang lalu kan sudah ada omnibus law ya. sebenarnya kan sudah beberapa ratus peraturan itu sudah ditebas ya untuk membuat lebih simpel lagi. Tapi kita melihat bahwa peraturan-peraturan baru ini masih produktif nih dihasilkan di hulu gitu loh. Jadi walaupun Departemen Keuangan Pak Purbaya sudah mencoba menginisiasi ya adanya tim debottlenecking, kemudian di Menko Perekonomian, tapi kita berharap ada moratorium peraturan baru gitu loh. Ya ini sekarang mulai muncul lagi nih peraturan-peraturan baru yang aneh-aneh yang membuat ekonomi biaya tinggi.
0: Contohnya
2: gitu
0: apa
2: loh,
0: Pak
2: ya.
0: Bob?
2: Ya macam-macam lah ya kan, baru-baru ini kan ada regulasi tentang halal, kemudian juga SNI ya kan, kemudian juga ada import bahan baku ya, yang menurut saya justru kita harus kasih relaksasi selama importnya itu bahan baku, mesin produksi mesti jangan ada hambatan gitu loh ya. Kemudian juga ekspor juga ya, kita berharap tidak ada restitusi yang ditahan untuk ekspor karena itu menjadi bagian cash flow jadi pengusaha gitu loh ya. Apalagi pengusaha kecil yang likuiditasnya terbatas, kalau restitusinya ketahan kan dia nggak ada modal kerja ya. Itu yang kita harapkan. Nah, kemudian juga penurunan suku bunga, karena suku bunga ini termasuk yang tertinggi di kita ya, apalagi sekarang BI juga menaikkan BI rate gitu loh. Kita khawatir dengan suku bunga yang tinggi ini juga akan pengaruh terhadap keinginan dunia usaha untuk melakukan ekspansi, ya. Padahal ekspansi ini penting demi untuk penyerapan tenaga kerja.
0: Akan berdampak lagi ke penyerapan tadi ya, kalau misalnya
2: Ya, betul.
0: kebijakannya bisa disesuaikan
2: Betul.
0: oleh pengusaha.
2: Betul.
0: Nah, tapi apa kemudian hal yang paling mendesak nih harus dilakukan pemerintah sehingga lapangan kerja bisa tumbuh lebih cepat lagi dibandingkan dengan tahun 2026 di 2027 nanti?
2: Ya itu tadi yang kita sampaikan bahwa industri itu harus mendapatkan kemudahan-kemudahan gitu loh. Ya, bukan bukan kemudahan sih sebenarnya, kita jangan disusahin
0: relaksasi
2: gitu
0: ya
2: loh. Ya, jangan
0: beberapa
2: disusahin
0: kebijakan.
2: gitu loh. Kadang-kadang kita nih membuat regulasi seperti menembak kaki kita sendiri gitu loh, ya. Misalnya pembatasan bahan baku untuk produksi ini kan aneh gitu loh, ya. Bahan baku itu kan jangan dibatasi lah, ya dibuka lah, ya. Nah, ini yang kita juga berharap kepada pemerintah supaya untuk segera membuat kebijakan untuk relaksasi bahan baku, ya.
0: Baik.
2: Kemudian apalagi untuk tujuan ekspor, ya. Nah, kemudian juga kredit juga kita berharap ya bisa di normalisasikan ya pertumbuhan kredit, walaupun sekarang sudah cukup, udah tumbuh sih kredit, udah 2 digit lagi. Ya sebelumnya kan 1 digit itu loh, masih 9%, sekarang udah 13%. Nah, ini kita penting sekali ya kredit itu dipompa ya. Nah, kemudian juga justru kita berharap ada realisasi perpajakan PPN. Jadi negara-negara lain yang tumbuh ekonominya bagus itu yang PPN-nya diturunkan gitu loh. Memang seperti berisiko banget ya karena fiskal kita juga under pressure ya. Tetapi banyak negara yang justru menunjukkan setelah PPN-nya diturunkan daya beli meningkat, justru income pemerintah naik gitu loh.
0: Baik.
2: Ya. Nah, jadi pemerintah harus mencari bidang-bidang yang memberikan multiplier effect yang
0: baik,
2: cukup besar, terutama penciptaan lapangan kerja. Ini penting sekali ya, karena pekerja produsen sekaligus konsumen. Ya, kalau dia produksinya bagus, produktivitas kita bagus, konsumsinya dia juga menaik gitu.
0: Baik.
2: Nah, ini juga memacu roda ekonomi kita.
0: Baik, terima kasih Pak Bob Azam. Kita
2: Ya,
0: harapkan ya, kita
2: sama-sama.
0: nantikan juga bagaimana penyampaian dari rancangan APBN di 2027
2: Ya.
0: bersama dengan Presiden Prabowo Subianto. Terima kasih Pak Bob.
2: Ya,
0: Pak Bob,
2: terima
0: selamat
2: kasih.
0: siang.
2: Ya.
0: Wakil Ketua Apindo Bidang Ketenagakerjaan, Bob Azam.
1: Wawancara Pro 3.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Presiden Prabowo Subianto mengatakan program perbaikan sekolah terus diperluas hingga seluruh sekolah di Indonesia, termasuk sekolah di pesantren, dan proses renovasi ini ditargetkan rampung pada 2029. Presiden mengatakan pemberian makanan bergizi saja tidak cukup untuk membangun kualitas sumber daya manusia. Namun anak-anak Indonesia juga harus mendapatkan pendidikan yang baik dengan didukung fasilitas sekolah yang memadai. Oleh karena itu, pemerintah menjalankan program perbaikan sekolah dalam skala besar, di mana hingga tahun 2026, sebanyak 71.744 sekolah telah diperbaiki. Berita dalam negeri lainnya, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mendukung putusan Mahkamah Konstitusi MK yang mempertegas bahwa dugaan penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden hanya dapat dilaporkan oleh Presiden atau Wakil Presiden yang bersangkutan. Supratman menilai keputusan tersebut tidak mengubah substansi ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, melainkan memperjelas pihak yang memiliki kewenangan untuk mengajukan laporan sehingga tidak menimbulkan penafsiran berbeda dalam penerapannya. Menurutnya, penegasan tersebut penting dalam memberikan kepastian hukum terkait ketentuan pidana yang menyangkut harkat dan martabat presiden maupun wakil presiden. Beralih ke berita mancanegara, dua kapal tanker milik Abu Dhabi National Oil Company, ADNOC, dari Uni Emirat Arab, diserang saat melintasi Selat Hormuz pada Kamis malam waktu setempat. Dalam pernyataan yang diunggah di media sosial, Kementerian Luar Negeri UAE mengecam serangan Iran tersebut dan menekankan perlunya Iran untuk menghentikan serangan. Menurut kantor berita resmi Emirates News Agency, tidak ada korban luka yang dilaporkan dan situasi telah berhasil dikendalikan. Namun dalam laporan yang sama tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai kapal yang terlibat secara spesifik maupun tingkat kerusakan yang ditimbulkan akibat serangan tersebut. Berita olahraga, Injourney Tourism Development Corporation ITDC menyiapkan 130 shuttle bus untuk mendukung mobilitas penonton pada MotoGP Indonesia yang digelar di sirkuit Pertamina Mandalika, Nusa Tenggara Barat pada 9 hingga 11 Oktober mendatang. Direktur Operasi ITDC Troy Waroka mengatakan, persiapan penyelenggaraan terus dimatangkan melalui koordinasi intensif bersama seluruh stakeholder. Ia menambahkan koordinasi mencakup berbagai aspek yang saling terintegrasi, mulai dari kesiapan di Pertamina Mandalika International Circuit hingga dukungan mobilitas, keamanan, infrastruktur, kesehatan, akomodasi, dan pelayanan bagi penonton.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramma3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Indonesia adalah bangsa besar dengan sejarah panjang dan semangat juang yang luar biasa. Kita pernah melewati banyak cobaan, namun selalu bisa bangkit karena kita percaya pada kekuatan persatuan dan kerjasama. Hari ini mungkin masih banyak tantangan di negeri kita, namun ini bukan alasan untuk menyerah. Kita tidak perlu menangis, justru saatnya bergerak bersama, membangun negeri ini dengan semangat positif. Setiap langkah kecil dari rakyatnya itu adalah langkah nyata sebagai pondasi untuk masa depan kita bersama, Indonesia yang lebih cerah. Bangkitlah negeriku, mari terus berbenah, terus bersatu, dan terus melangkah ke depan demi Indonesia yang lebih kuat dan bermartabat. Merujuk pada sejarahnya, ketika penjajahan Belanda mengalami krisis saat kedatangan Jepang ke tanah air Indonesia, lagu Indonesia Raya pernah diputar setiap hari dan diperdengarkan untuk khalayak. Ketika Jepang mengambil alih pendudukan di tanah air dari tangan Belanda, Jepang berusaha mencari simpati rakyat Indonesia. Salah satunya yang dilakukan yakni dengan mengumandangkan lagu Indonesia Raya setiap hari lewat radio NHK. Inilah lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dinyanyikan oleh tentara Jepang.

0: berenang.
1: Lepas ketena,
2: masuk. Luar biasa.
3: Aku baru aja
4: jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya udah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI, multiplatform, multikonten. RRI punya kita.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Presiden Prabowo Subianto mengungkap penghasilan sejumlah pengemudi ojek online meningkat setelah pemerintah mengatur pembagian hasil. Perubahan tersebut membuat porsi pendapatan pengemudi meningkat dari 80% menjadi 92%. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mengatakan pemerintahan berbasis digital menjadi solusi terbaik mencegah perilaku korupsi. Pernyataan itu menanggapi arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi. Ketua MPR Ahmad Muzani menekankan pentingnya membangun demokrasi yang bertanggung jawab di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Menurutnya, kebebasan menyampaikan pendapat tidak boleh menjadi alasan untuk merendahkan atau menghina sesama warga negara. Dan pendengar, tiga informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.

0: disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Dan dari pantauan kami, sejak pagi hingga siang hari ini, pengamanan di sekitar gedung DPR, tempatnya di depan gedung DPR, Jalan Gatot Subroto hingga Jalan Gerbang Pemuda Senayan dan juga di Jalan Gelora atau di belakang gedung DPR, memang terpantau pengamanan masih terlihat normal dan hanya terlihat petugas kepolisian dan juga TNI melakukan pengamanan dan juga mengatur arus lalu lintas karena memang kendaraan-kendaraan sejak pagi hingga siang hari ini baik di Jalan Gatot Subroto maupun di Jalan Gerbang Pemuda Senayan terlihat cukup ramai dan juga begitu pula dengan aktivitas masyarakat di sekitar Senayan dan saat ini di depan atau di Jalan Gerbang Pemuda Senayan juga terlihat cukup ramai dan lancar, Safira.
1: Ya, Yorika, dari adanya kepadatan yang terjadi di depan gedung DPR tadi, apakah Anda melihat adanya penutupan jalur ya oleh pengamanan dari Polri dan, ataupun TNI terkait dengan bagaimana mengatur arus lalu lintas dari adanya dari anggota DPR, DPD, ataupun bahkan Presiden untuk masuk ke dalam gedung Senayan?
0: Ya, memang sejak pagi, Safira, kendaraan-kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju gedung DPR pagi tadi memang sempat ditutup karena memang iring-iringan rombongan dari Presiden Prabowo Subianto untuk menuju gedung DPR ini melintas di Jalan Gatot Subroto dan setelah Presiden memasuki gedung DPR, arus lalu lintas kembali normal dan juga lancar. Dan siang hari ini juga kami tadi sempat memantau ada beberapa kendaraan-kendaraan dan beberapa kendaraan menteri juga sudah melintas ke gedung DPR Senayan Jakarta. Namun di Jalan Gerbang Pemuda Senayan pada siang hari ini terlihat cukup padat karena memang kendaraan roda 4 dan juga roda 2 baik dari arah Senayan yang akan menuju kawasan Semanggi juga terpantau cukup padat pada siang hari ini, Safira.
1: Terkait dengan kendaraan yang disiagakan oleh pihak pengamanan, apakah Anda melihat ada kendaraan khusus dari pihak kepolisian untuk menjaga jalannya sidang?
0: Iya, dari pantauan kami, tepatnya di depan gedung DPR Senayan Jakarta, Safira, memang ada satu kendaraan milik kepolisian yang ditempatkan tepat di sisi kiri gedung DPR, dan ini hanya memang bersifat situasional, dan karena memang arus lalu lintas juga terlihat cukup ramai lancar dan beberapa masyarakat juga tadi sempat berada di depan gedung DPR Senayan Jakarta untuk melihat secara langsung iring-iringan dari kendaraan yang membawa Presiden Prabowo Subianto untuk mengikuti sidang tahunan pada pagi tadi. Dan saat ini juga situasi arus lalu lintas atau siang hari ini juga banyak sekali masyarakat yang menantikan atau ingin mendengarkan terkait dengan pidato penyampaian era APBN 2027 oleh Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta.
1: Kalau cuaca di sana seperti apa, Yorika? Bisa digambarkan?
0: Ya, saat ini memang pada siang hari ini cuaca di kawasan Senayan dan sekitarnya cukup terik dan beberapa masyarakat juga saat ini sudah menggunakan payung dan juga berteduh di halte dan juga di bawah pepohonan karena memang cuaca yang cukup panas dan juga beberapa pedagang kaki lima juga saat ini berada tepat di depan Jalan Gerbang Pemuda Senayan Jakarta, tepatnya di depan gedung TVRI, Safira.
1: Baik, terima kasih banyak Yorika, kami nantikan informasi selanjutnya. Selamat kembali bertugas.
2: Catatan Peristiwa.
3: Gerakan Pramuka Indonesia mulai diresmikan pada 14 Agustus 1961 oleh Presiden Soekarno. Pada tanggal tersebut dilaksanakan Mapinas, Majelis Pimpinan Nasional yang diketuai Presiden Soekarno, Wakil Ketua Sultan Hamengkubuwono IX, dan Wakil Ketua II Brigjen TNI Dr. Aziz Saleh. Hal itu untuk meresmikan Gerakan Pramuka di Indonesia, sekaligus diperkenalkan pula istilah Pramuka untuk pertama kalinya oleh Sultan Hamengkubuwono IX. Jepang kalah dalam Perang Asia Timur Raya pada 14 Agustus 1945 waktu Amerika Serikat atau 15 Agustus 1945 waktu Jepang. Negara ini menyerah tanpa syarat pada sekutu dan mengakui deklarasi Potsdam. Upacara penyerahan dilaksanakan di atas kapal perang Amerika Missouri.

0: ke Kepulauan Midway di tengah Samudra Pasifik. Tujuannya menghabisi sisa armada Pasifik Amerika Serikat. Tapi Jepang ceroboh. Kode komunikasi rahasia Kaigun berhasil dibuka pihak Amerika Serikat. Jumlah kekuatan bisa diketahui, waktu serangan Jepang juga bisa diprediksi. Armada Jepang pun hancur dalam pertempuran. Akhirnya, Pulau Saipan, Iwo Jima, dan Okinawa berhasil dikuasai sekutu yang membuat militer Jepang semakin tak berkutik dan berimbas pada negara Indonesia untuk memproklamirkan kemerdekaannya.
1: Indonesia menyapa siang.
2: Beberapa saat lagi kita akan menyimak ya momen penting yang dinantikan setiap tahunnya, yakni penyampaian nota keuangan dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara RAPBN 2027 oleh Presiden. Meski belum resmi diumumkan, arah kebijakan fiskal ini tentu sudah mulai menjadi perhatian banyak pihak, mulai dari pelaku usaha, pengamat ekonomi hingga masyarakat luas. Karena disinilah kita bisa membaca bagaimana arah pembangunan Indonesia ke depannya akan dibawa. Dan sambil menantikan terkait dengan nota keuangan yang akan disampaikan oleh Presiden, kami hadirkan beberapa informasi dari reporter kami. Di mana jelang peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia, Polda Sumatera Utara merampungkan pembangunan dan revitalisasi Jembatan Merah Putih Presisi, terutama pada akses jalan yang selama ini dikeluhkan masyarakat. Laporan disampaikan Nisfu Fitri Sirait.
3: Kepolisian Daerah Polda Sumatera Utara bersama jajaran telah membangun dan merevitalisasi 75 jembatan merah putih presisi di sejumlah wilayah di Sumut. Pembangunan tersebut ditujukan untuk membuka akses masyarakat yang selama ini terkendala kondisi jembatan. Peresmian jembatan dilakukan serentak secara nasional pada Kamis kemarin dan diikuti Polda Sumut secara virtual bersama Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Di Sumatera Utara, peresmian dipusatkan di salah satu jembatan yang telah direvitalisasi jajaran Polrestabes Medan di Kecamatan Kutalim Baru, Kabupaten Deli Serdang. Kapolda Sumut Irjen Pol Wisnu Hermawan Februanto mengatakan pembangunan 75 jembatan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo melalui Kapolri.
4: Hari ini Bapak Kapolri, nanti bersama Bapak Presiden, melaksanakan peresmian Jembatan Merah Putih secara serentak di seluruh Indonesia. Dan khusus di wilayah Sumatera Utara, dilaksanakan di tempat ini dan Polda Sumatera Utara telah merevitalisasi dan membangun jembatan Merah Putih sebanyak 75 jembatan. Hari ini adalah perintah Bapak Presiden melalui Bapak Kapolri untuk bisa membantu masyarakat yang membutuhkan hubungan dari tempat-tempat berupa jembatan.
3: Salah satu jembatan yang direvitalisasi Polrestabes Medan di Kutalim Baru memiliki panjang sekitar 20 meter. Jembatan tersebut juga telah diperkuat sehingga dapat dilalui kendaraan dengan beban hingga sekitar 15 ton. Repalina, penduduk setempat pun mengaku bersyukur karena keluarganya sering melintasi akses dari wilayah Deli Serdang menuju kawasan Binjai ataupun Langkat.
5: Ya, kita sebagai masyarakat ya Bang, bersyukur kali lah pokoknya, alhamdulillah kali. Kayak adik saya gitu kan, mau berangkat sekolah, saya pun kerja jadi lebih enak Bang. Jadi kayak jalannya tuh lebih enak lah, lebih bisa lancar, nggak makan waktu banyak lah gitu Bang. Bersyukur kali lah, sangat mengapresiasi.
3: Secara nasional, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo melaporkan kepada Presiden Prabowo bahwa Polri telah membangun dan merevitalisasi 895 jembatan merah putih presisi secara swadaya yang tersebar di 30 polda. Dari Sumatera Utara, Nisbu Fitri Sirait, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Sintang berharap program makan bergizi gratis MBG melibatkan UMKM lokal serta memanfaatkan kantin sekolah. Laporan disampaikan M. Afanur.
6: Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala menyatakan kebutuhan bahan baku idealnya dipasok langsung oleh para petani dan pedagang lokal. Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya memperdayakan pengelola kantin sekolah. Namun pihaknya menyayangkan Hingga saat ini, pemerintah daerah belum pernah diajak berkoordinasi langsung dalam menentukan pihak penyuplai.
7: Harapkan kita tuh kan, misalnya di sekolah tuh kan ada kantin-kantin, nah sebelumnya kan sekolah manapun ada kantin. Ya bagaimana melibatkan kantin-kantin itu, kalau mau ditanya ke kita. Tetapi barang ini kan kita kan tidak pernah diajak untuk menentukan itu.
6: Kondisi tersebut selaras dengan realitas di lapangan. Lurah Acaya Verseli Viani mengungkapkan pelaku usaha kecil di wilayahnya belum bisa berpartisipasi untuk menyuplai kebutuhan dapur umum yang berlokasi di kawasan Jerora 2. Kendala utamanya adalah persyaratan administrasi ketat karena penyelenggara mewajibkan penyedia barang memiliki lisensi resmi untuk kelancaran penyusunan SPJ atau surat pertanggungjawaban.

0: Barat, Muhammad Arfan Nur melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Warga Desa Deket Kulon Lamongan mendukung keberadaan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP dengan sejumlah catatan, diantaranya mampu menampung hasil tani untuk menyejahterakan warga sekitar. Farin Regi menyampaikan laporannya.
2: Masyarakat Desa Deket Kulon, Kecamatan Deket Lamongan, menyatakan dukungannya terhadap keberadaan Koperasi Desa Merah Putih atau KDKMP. Namun warga meminta pengelolaan koperasi dilakukan secara transparan dan benar-benar memberikan manfaat bagi perekonomian masyarakat. Aspirasi tersebut disampaikan dalam forum dialog bertajuk Rakyat Berbicara, Pemerintah Perbaiki di halaman KDKMP Deket Kulon. Ketua Panitia Kegiatan Abdul Rauf mengatakan forum tersebut sengaja digelar untuk mengetahui secara langsung kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap koperasi. Menurutnya, masyarakat pada dasarnya mendukung keberadaan Koperasi Desa Merah Putih, baik di Desa Deket Kulon maupun secara umum di Kabupaten Lamongan.
3: Tadi tentang sekilas tentang keanggotaan, terus lagi tentang program-program khususnya simpan pinjam tadi juga sempat dipertanyakan. Di samping itu harganya, kalau bisa harganya lebih murah dari usaha yang retail. Dan lagi kami juga tadi sudah melibatkan UKM terdekat, tadi juga menjadi peserta juga.
2: Salah seorang peserta, sekaligus warga Deket Kulon, Toyibah, mengaku mendukung keberadaan KDKMP selama koperasi dikelola secara profesional dan mampu memperkuat ekonomi masyarakat sekitar.
4: Sebenarnya mendukung mas, asal bisa mensejahterakan ekonomi masyarakat sekitar.
5: Kalau harapannya sendiri untuk KDMP apa?
4: Harapannya ya bisa belanja di sini dengan harga yang lebih murah dan lengkap. Harapannya lagi warga sekitar sini kan ada usaha, misalnya hasil pertanian itu bisa ditampung
5: KDMP
4: dengan harga yang sesuai ya, tidak murah-murah kan gitu mas.
2: Melalui forum tersebut, masyarakat berharap KDKMP tidak hanya menjadi program kelembagaan di tingkat desa, tetapi mampu menjadi penggerak ekonomi kerakyatan yang manfaatnya benar-benar dirasakan warga. Dari Lamongan, Jawa Timur, Farin Regi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Harga daging sapi di Kota Malang saat ini mengalami kenaikan sekitar Rp10.000 per kilogram dalam 2 pekan terakhir. Laporan Awang Sukmawan.
6: Harga daging sapi di Kota Malang naik sekitar Rp10.000 per kilogram dalam 2 pekan terakhir. Dari sebelumnya Rp140.000, kini harga daging sapi di tingkat pasar mencapai Rp150.000 per kilogram. Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, Eko Sri Yuliadi, usai inspeksi mendadak mengatakan kenaikan harga juga terjadi di tingkat rumah potong hewan. Harga dari RPH saat ini berada di kisaran Rp145.000 per kilogram. Kenaikan harga ini dipengaruhi menipisnya ketersediaan sapi lokal dan kondisi ini membuat pemotongan dan RPH mulai mengandalkan sapi dari luar daerah. Sementara harganya ikut dipengaruhi oleh nilai tukar dolar.
7: Kita juga ngecek keberadaan kenapa naik, karena satu, ketersediaan untuk sapi lokal ini sudah menipis, kemudian semua dari para pemotong sapi, kemudian para dari RPH juga sudah mengambil sapi yang dari luar. Sapi dari luar yang hidup ini kan pasti ngikuti harga dolar, sehingga harganya menjadi ikut naik. Jadi kita sudah ngecek benar bahwa kebenaran ini karena kebutuhan masyarakat terhadap daging sapi meningkat, kemudian daging sapi lokalnya juga sudah menipis.
6: Sementara itu kenaikan harga tersebut mulai berdampak pada penjualan pedagang daging sapi di Pasar Bunurjo, Kota Malang. Salah satunya Sarpin yang mengaku pembeli berkurang cukup drastis. Sebelum harga naik, Sarpin mampu menjual sekitar 50 kg daging sapi per harinya. Kini penjualannya turun menjadi sekitar 15 hingga 30 kg per hari, sehingga stok yang disiapkan juga harus dikurangi.
8: Ya agak repot mas.
9: Repotnya gimana pak?
8: Ya konsumen kurang lebih 50
9: sekarang?
8: 35, 30 gitu.
9: Turun drastis.
10: Turun sekitar 15 kiloan ya?
8: Iya.
10: Per hari itu?
8: Iya. Kadang warung ya. Kebanyakan mas. Lewatan 140. Yang bagus 150.
6: Sarpin mengatakan mayoritas pelanggannya merupakan pemilik warung makan. Kenaikan harga itu membuat sebagian pelanggan mengurangi jumlah pembelian. Ia juga menyebut pasokan sapi yang berkurang dan mahalnya harga sapi menjadi salah satu penyebab kenaikan harga. Pedagang pun

0: berharap harga daging sapi bisa kembali normal agar daya beli masyarakat meningkat dan penjualan kembali ramai. Awang Sukmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Memori kolektif bangsa. Sosok Tan Malaka di mata seorang cendekiawan atau intelektual publik, Rocky Gerung.
2: Tan Malaka sering diingat oleh anak muda sebagai tokoh perjuangan yang memulai karirnya sebagai pelarian politik. Pergi ke Eropa untuk belajar tentang sosialisme dan balik sebagai orang yang dicurigai karena mungkin dianggap jadi mata-mata Jepang, segala macam. Tetapi Tan Malaka meninggalkan buku yang kita akan ingat terus-menerus karena dicetak ulang sampai setelah reformasi, itu Madilog. Itu buku yang dilarang dulu di zaman Orde Baru karena dianggap menyebarkan PKI itu atau komunisme terutama. Padahal itu buku yang mengajarkan cara berpikir logika, cara memulai percakapan dengan menduelkan argumen yang kita sebut sebagai dialektika, cara untuk melihat fungsi dari materi itu dalam upaya untuk membebaskan manusia dari metafisika yang membuat kita tidak mampu untuk berpikir rasional. Jadi Tan Malaka adalah juga tokoh dari Sumatera Barat.
1: Inilah pesan Prabowo Subianto tentang karakter seorang pemimpin.
3: Saudara-saudara sekalian, ada pepatah yang mengatakan kalau ikan menjadi busuk, busuknya mulai dari kepala. Semua pejabat dari semua eselon dan semua tingkatan harus memberi contoh untuk menjalankan kepemimpinan pemerintahan yang sebersih-bersihnya. Mulai dengan contoh dari atas dan sesudah itu penegakan hukum yang tegas dan keras. Saudara-saudara sekalian, semua kita percaya dan kita yakin kita akan punya kekuatan untuk bisa menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Ini sasaran yang berat. Bahkan banyak yang mengatakan bahwa ini sesuatu yang tidak mungkin. Saudara-saudara, pemimpin yang berani, pemimpin yang baik akan terpanggil untuk menghadapi yang tidak mungkin dan mencari jalan agar yang tidak mungkin kita atasi.
4: Indonesia menyapa siang.
5: Pendengar, anggota Komisi 7 DPR RI menilai dukungan anggaran menjadi faktor penting agar industri kreatif, khususnya yang digerakkan oleh generasi muda dan sektor teknologi informasi, dapat terus berkembang dan memberikan dampak terhadap sektor ekonomi lainnya. Selengkapnya bersama dengan Rian Suryadi. Rian.
6: Ya, baik Safira dan pendengar Pro 3 dari Bo, memang saat ini saya sedang berada di kawasan Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, dan tadi pun kami sempat mewawancarai anggota Komisi 7 DPR RI Samuel Watimena yang memang menyoroti pemangkasan anggaran Kementerian Ekonomi Kreatif di tengah upaya pemerintah menjadikan sektor ekonomi kreatif sebagai the new engine of growth, di mana ia pun menilai dukungan anggaran ini menjadi faktor penting agar industri kreatif, khususnya yang digerakkan generasi muda dan sektor teknologi informasi, dapat terus berkembang dan memberikan dampak terhadap sektor ekonomi lainnya. Dan tadi menurut Samuel juga, memang ekonomi kreatif ini memiliki potensi besar menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi bersama Kementerian Pariwisata dan juga Kementerian UMKM.
7: Lagi ekonomi kreatif. Dan ekonomi kreatif ini sendiri, dia bisa menjadi lokomotif yang berjalan bersama dengan Kementerian Pariwisata dan Kementerian UMKM. Jadi, ini sesuatu yang menurut saya ekonomi kreatif dipush bisa memberikan impact kepada kementerian terkait lainnya. Kalau
6: dan diketahui juga benar bahwa sebenarnya memang ekonomi kreatif perkembangan yang baik, namun potensi tersebut dinilai tidak akan optimal apabila tidak diikuti dukungan anggaran yang memadai dari pemerintah. Dan diketahui juga benar bahwa memang saat ini suasana di kawasan Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, tempatnya di Gedung Nusantara 2, ini masih terlihat ramai, dan tadi juga para anggota DPR RI, kemudian anggota MPR RI, DPD RI, mulai memasuki ruang sidang, tepatnya di gedung Kura-Kura, karena memang mereka akan mendengarkan pembacaan nota keuangan tahun 2026. Dan memang terlihat di layar bahwa memang pembacaan nota keuangan ini belum dilaksanakan karena masih menunggu tibanya Presiden Prabowo Subianto di kawasan gedung Kura-Kura DPR MPR RI. Sementara itu dulu pendengar, laporan dari kawasan Kompleks Parlemen Senayan Jakarta dan Surya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, pendengar, Presiden Prabowo Subianto tidak lama lagi akan menyampaikan pidato terkait rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2027 atau RUU APBN 2027 beserta Nota Keuangan dalam rapat paripurna di Gedung DPR RI pada hari ini. Kepala Negara dijadwalkan akan menyampaikan perencanaan anggaran negara dan juga kebijakan-kebijakan unggulan seputar ekonomi, sosial, dan lainnya.

0: Pendengar, kita ikuti sidang paripurna DPR RI ke-1 tahun sidang 2026-2027 dan pidato kenegaraan Presiden tentang penyampaian RAPBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangan bersama Pradipta Rahadi dan Rizky Supermana.
1: Kita ikuti rapat paripurna DPR RI ke-1 tahun sidang 2026-2027. Dengan pidato kenegaraan Presiden RI tentang penyampaian RUU APBN tahun anggaran 2027.
2: Ya, baik pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net di mana dalam acara rapat paripurna untuk laporan penyampaian nota keuangan RAPBN tahun anggaran 2027. Dan saat ini rapat paripurna sudah dimulai dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
3: Hadirin disilakan duduk kembali.
4: Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto.
2: Pada siang hari ini yang berlangsung di ruang sidang utama Gedung Kura-Kura dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani, di mana dalam rapat paripurna kali ini Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan menyampaikan laporan nota keuangan untuk tahun anggaran 2027. Kira-kira Rizky, untuk laporan penyampaian RAPBN tahun anggaran 2027 ini ada faktor-faktor apa saja yang menjadi sorotan dan juga alokasinya akan seperti apa? Mungkin ada bayangan atau bocoran dari berbagai hak khususnya dari anggota parlemen, Rizky?
5: Iya, Pranita, baru saja kita ikuti lagu kebangsaan Indonesia Raya yang memang diikuti oleh seluruh anggota MPR, DPR, dan juga DPD. Terkait tadi adanya penyampaian rancangan anggaran pendapatan dan juga belanja negara atau APBN tahun 2027, tentunya ini menarik sekali ya. Betul. Di tengah masih adanya efisiensi keuangan negara. Dan pendengar, kita beralih saat ini Ketua DPR RI Puan Maharani ini akan membuka rapat paripurna masa sidang 1 tahun sidang 2026-2027.
4: Yang kami hormati Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Gibran Raka, pimpinan lembaga negara. Yang kami hormati para ketua umum partai-partai politik, Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Profesor Dr. Hajah Megawati Soekarno Putri yang diwakili oleh saya sendiri. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Golkar, Bapak Bahlil Lahadia. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Gerindra, Bapak Jenderal TNI Haji Prabowo Subianto. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Dr. Randes Haji Surya Dharma Paloh. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Bapak Dr. Dr. Randes Haji Abdul Muhaimin Iskandar. Yang saya hormati Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Bapak Dr. Haji Al-Muzamil Yusuf MSI. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Bapak Dr. Haji Zulkifli Hasan. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Demokrat, Bapak Dr. Haji Agus Harimurti Yudhoyono. Rekan-rekan pers dan para undangan yang berbahagia, serta seluruh rakyat Indonesia yang kami muliakan. Berdasarkan catatan jenderal DPR RI, telah hadir sebanyak 463 orang anggota yang terdiri atas seluruh unsur fraksi DPR RI sehingga quorum telah tercapai. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, perkenankan kami selaku pimpinan dewan membuka rapat paripurna DPR RI yang ke-1 masa persidangan pertama tahun sidang 2026-2027 hari Jumat tanggal 14 Agustus 2026 dan kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara-saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, Sidang Dewan yang terhormat, yang kami muliakan seluruh rakyat Indonesia. Sebelum memulai rapat paripurna hari ini, kami mempersilahkan Saudara M. Sarmuji SE MSI, anggota DPR RI dari fraksi Partai Golongan Karya untuk membacakan doa. Kami persilahkan.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahana ya ilahana, anta maksudana waridoka matlubana. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Duhai Tuhan yang menghapus segala kekhawatiran, duhai Tuhan yang mengabulkan permohonan, kepadamulah kami sampaikan doa dan harapan. Allahumma ya Allah, 81 negara kami berdiri, telah banyak nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Bimbinglah kami untuk menjadi bangsa yang pandai mensyukuri nikmat-Mu, mensyukuri negeri yang elok bak permata, alam yang kaya, budaya dan adat istiadat yang beraneka. Ya Allah, berikan kekuatan kepada kami untuk mengelolanya demi kemakmuran rakyat semata. Allahumma ya Allah, jadikanlah negara kami baldatan aminatan, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang aman, penuh kebaikan dan ampunan. Jadikanlah Indonesia adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tibaah, warinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ya Allah, tunjukkanlah yang benar adalah benar, dan anugerahilah kami kekuatan untuk menjalankannya. Tampakkanlah yang batil itu batil, dan anugerahilah kami kekuatan untuk menjauhinya. Rabbana adkhilna mudkhala sidqin, wa akhrijna mukhraja sidqin, waj'alna min ladunka sultanan nasira. Allahumma ya Allah, jadikanlah kekuasaan yang Engkau amanahkan kepada kami menjadi sultanan nasiro, kekuatan yang menolong, menolong bangsa kami, rakyat kami, dan negara kami. Allahumma ya Allah, anugerahilah pemimpin kami, khususnya Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming, keselamatan, keberkahan, kebaikan, kemudahan, kekuatan, perlindungan dan pertolongan agar dapat menjalankan tugas mensejahterakan rakyat dan meningkatkan harkat dan martabat bangsa Indonesia. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya Allah, tetapkanlah hati kami dalam kebenaran, satukanlah langkah kami dalam persatuan, dan ikatlah tekad kami dalam kebajikan. Rabbana hab lana hukma wal hikna bis solihin, waj'alna lisana sidqin fil akhirin. Allahumma ya Allah, anugerahilah kami hikmah dan kebijaksanaan, jadikanlah kami bagian dari orang yang berbuat kebaikan. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami buah tutur yang baik bagi generasi yang datang kemudian. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana munaffis an kulli madyun, Subhana munafis yang kulli mahzun. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: سيفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Baik pendengar RRI dan juga pemirsa RRI dimanapun Anda berada, rencananya pada sesaat lagi ini Kepala Negara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan menyampaikan laporan nota keuangan RAPBN tahun 2027, di mana untuk kebijakan fiskal tahun 2027 yaitu percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sementara untuk rencana aksi pemerintah atau rencana kerja pemerintah tahun 2027 ini mengambil tema akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan juga industri. Dan untuk rencana kerja pemerintah tahun 2027 ini ada 8 klaster, di mana mereka merupakan klaster-klaster yang menjadi prioritas pemerintah, yaitu mulai dari klaster kedaulatan pangan, kemudian kemandirian energi dan air, klaster pendidikan, klaster kesehatan, hilirisasi dan juga industrialisasi, kemudian klaster infrastruktur, perumahan dan ketahanan bencana, serta tidak lupa klaster ekonomi kerakyatan dan desa, dan juga klaster penurunan kemiskinan. Dan Rizky, rencananya jika tidak ada halangan, seberapa besar target pertumbuhan ekonomi untuk tahun 2027 yang direncanakan atau ditargetkan oleh pemerintah?
2: Ya, kita lihat di podium, sepertinya Ketua DPR RI Puan Maharani sudah mulai memasuki agendanya, yaitu pidato Ketua DPR dalam rangka pembukaan masa sidang 1 tahun sidang 2026-2027. Okay. Mari kita ikuti bersama pidato Ketua DPR Puan Maharani.
3: Rakyat Indonesia yang kami muliakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan rapat paripurna DPR RI dalam rangka pembukaan masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027. Pembukaan masa persidangan ini menandai dimulainya tahun ketiga dari masa bakti DPR RI periode 2024-2029. Memasuki tahun ketiga, harapan rakyat akan semakin besar untuk dapat menikmati hasil pembangunan dan berbagai kebijakan yang semakin nyata dirasakan rakyat dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, masa sidang ini akan menjadi kesempatan penting bagi DPR RI untuk terus memperkuat kinerja, menyerap aspirasi rakyat, dan menghadirkan kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Dalam menyampaikan dan menjalankan fungsi legislasi, DPR RI bersama pemerintah sejak pertama masa persidangan tahun 2024 hingga terakhir masa sidang telah menyelesaikan 28 rancangan undang-undang menjadi undang, yaitu Komisi 1 sebanyak 3 undang-undang. Komisi 2 sebanyak 10 undang-undang. Komisi 3 sebanyak 3 undang-undang. Komisi 6 sebanyak 2 undang-undang. Komisi 7 sebanyak 1 undang-undang. Komisi 8 sebanyak 1 undang-undang. Komisi 11 sebanyak 2 undang-undang. Komisi 13 sebanyak 2 undang-undang. Badan legislasi sebanyak 3 undang-undang. Panitia khusus sebanyak 1 undang-undang. Pada masa persidangan ini, DPR RI bersama pemerintah akan memfokuskan pembahasan terhadap 14 rancangan undang-undang pada tahap pembicaraan 1. Selain itu, DPR RI juga akan melanjutkan 43 rancangan undang-undang yang sedang dalam tahap penyusunan, termasuk penyusunan rancangan undang-undang tentang perampasan aset. RUU tentang perampasan aset masih dalam tahap untuk menerima masukan dari masyarakat yang bermakna atau meaningful participation, sehingga dapat mempersubstansi undang-undang tersebut dan memiliki legitimasi yang kuat. Kualitas pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang yang dihasilkan, akan tetapi seberapa banyak manfaat yang dapat dirasakan rakyat dengan hadirnya undang-undang tersebut. Dalam setiap pembentukan undang-undang, selalu terdapat dinamika politik, baik antar fraksi, antara DPR RI dan pemerintah, maupun dinamika dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat. DPR RI bersama pemerintah selalu mencari titik temu yang menegaskan kehadiran negara, keberpihakan kepada rakyat, dan kemanfaatan dari undang-undang tersebut. Menjadi komitmen bersama antara DPR RI dan pemerintah untuk melaksanakan pembentukan undang-undang sesuai dengan amanat konstitusi, membuka ruang partisipasi masyarakat yang bermakna atau meaningful participation, serta dilandasi dengan kebutuhan hukum nasional dan landasan legitimasi sosial, politik, ekonomi, serta tidak terdapat tumpang tindih antar undang-undang dan atau kewenangan aparatur negara. DPR RI melalui fungsi pengawasan terus memastikan kinerja pemerintah agar berdampak pada kehidupan rakyat yang semakin baik. Beberapa permasalahan yang menjadi perhatian rakyat dan perlu mendapat tindak lanjut antara lain, 1. Penyelesaian berbagai kasus hukum, 2. Relaksasi kebijakan belanja pegawai di daerah, 3. Perluasan kesempatan kerja serta perlindungan terhadap pekerja migran dan transportasi online, 4. Antisipasi kebakaran hutan dan lahan serta dampak kemarau panjang terhadap ketersediaan air dan keberlangsungan sektor pertanian, 5. Evaluasi tata kelola anggaran dan penyelenggaraan pendidikan nasional, 6. Penciptaan iklim investasi yang lebih kondusif untuk mendorong pertumbuhan sektor real, 7. PHK, 8. Akses pelayanan BPJS kesehatan. DPR RI juga ikut melaksanakan fungsi diplomasi yang diarahkan untuk memperkuat politik luar negeri Indonesia. Pada tanggal 22 Juli 2026 yang lalu, DPR RI telah sukses menjadi tuan rumah penyelenggaraan sidang ke-17 AIPA Kakus secara hibrid, bertepatan dengan peringatan 50 tahun Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara. DPR RI dalam setiap kesempatan di forum internasional selalu ikut mendorong terciptanya perdamaian yang inklusif dan kolaborasi parlemen antar negara untuk ikut menyuarakan tata geopolitik dan geoekonomi yang lebih baik bagi semua. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, sidang Dewan yang terhormat, seluruh rakyat Indonesia yang kami muliakan. Agenda kedua pada sidang hari ini adalah pidato Presiden Republik Indonesia dalam penyampaian keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara APBN tahun anggaran 2027 beserta dengan nota keuangannya. APBN adalah pilihan politik tentang kemana sumber daya negara diarahkan, siapa yang diprioritaskan, dan manfaat apa yang harus dirasakan oleh rakyat. Pada tahun 2000, APBN berada pada besaran Rp197 triliun. Tahun 2010 sebesar Rp1.126 triliun. Dalam 10 tahun tersebut, belanja negara naik hampir 6 kali lipat. Pada tahun 2026, APBN sebesar Rp3.842 triliun, naik hampir 20 kali lipat dibanding tahun 2000. APBN tahun 2027 yang sebentar lagi akan disampaikan oleh Bapak Presiden, bisa jadi APBN kita sudah mendekati besaran belanja Rp4.000.000.000. Mungkin tidak ada satupun di antara kita yang pernah lihat banyaknya uang sebesar hampir Rp4.000.000.000. Angka itu begitu besarnya, bahkan sangat besar. Tetapi bagi seorang petani yang sedang menunggu panennya menghasilkan, seorang anak yang ingin sekolah setinggi-tingginya, rakyat tidak mampu yang membutuhkan pelayanan kesehatan, seorang pencari kerja untuk menghidupi keluarganya, atau urusan rakyat lainnya, angka sebesar apapun terasa tidak bermakna apabila belum dapat menjawab harapan dan urusan rakyat. Oleh karena itu, APBN tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang dapat dibelanjakan. APBN harus dinilai dari kinerjanya dalam memenuhi harapan rakyat dan banyaknya kehidupan rakyat yang dapat diubah menjadi lebih baik. Tema kebijakan fiskal tahun 2027, tumbuh lebih tinggi, sejahtera lebih cepat, harus dimaknai sebagai komitmen untuk mempertemukan pertumbuhan dengan pemerataan, kemajuan ekonomi dengan keadilan sosial. Program kerja prioritas nasional tahun 2027 mulai dari kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi, infrastruktur dan perumahan, ekonomi kerakyatan dan desa, hingga penurunan kemiskinan harus dilaksanakan sebagai satu kesatuan politik pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah cara negara menjaga persatuan dengan memastikan bahwa setiap rakyat dimanapun berada memiliki hak yang sama atas pelayanan publik, kesempatan ekonomi dan kemajuan. Tidak boleh ada rakyat yang merasa jauh dari negara karena tinggal di pulau kecil, daerah tertinggal, wilayah karena tinggal di pulau kecil, daerah tertinggal, wilayah perbatasan, pegunungan maupun kawasan terpencil. DPR RI memandang bahwa pembahasan dan penyusunan APBN tahun anggaran 2027 harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, pendapatan negara harus dihimpun secara adil tanpa melemahkan daya beli masyarakat dan keberlangsungan ya usaha. Negara harus menghimpun pendapatan negara secara optimal, tetapi juga harus adil dalam membagi beban. Kedua, belanja negara harus semakin berkualitas, tepat sasaran, dan berorientasi pada hasil. Ketiga, defisit dan utang harus dikelola secara hati-hati, terukur, dan bertanggung jawab. Setiap pembiayaan harus dilihat dari manfaat, risiko, dan bebannya bagi generasi mendatang. Kebijakan hari ini tidak boleh meninggalkan beban yang tidak adil bagi generasi yang akan datang. Keempat, transfer ke daerah harus benar-benar memperkuat pelayanan publik, ekonomi lokal, dan pemerataan pembangunan. APBN bukan sekedar angka dan program. Bagi rakyat, yang diingat bukan hanya angka dalam APBN, melainkan seberapa besar APBN mampu mengubah hidup rakyat menjadi lebih baik. Oleh karena itu, maka ukuran keberhasilan kita dalam menyusun APBN adalah sejauh mana kebijakan, program, dan anggaran mampu membuka jalan bagi rakyat untuk hidup lebih baik. Di tengah ketidakpastian global, persaingan geopolitik, fragmentasi ekonomi, dan derasnya arus informasi, kita harus menjaga ruang publik agar tidak dikuasai oleh politik kebencian, polarisasi, dan kepentingan yang memecah belah. Perkembangan ruang digital telah membuka ruang yang semakin luas bagi masyarakat untuk memperoleh informasi, menyampaikan aspirasi, dan memberikan kritik. Namun, derasnya arus informasi juga membawa tantangan tersendiri, yaitu berupa disinformasi, hoaks, serta konten yang dimanipulasi atau dilepaskan dari konteksnya, yang dapat memperuncing polarisasi dan mengaburkan batas antara kritik yang membangun dengan provokasi yang memecah belah. Dalam konteks DPR RI, juga ditemukan berbagai informasi yang tidak benar, seperti kutipan palsu yang mengatasnamakan pimpinan atau anggota DPR, informasi keliru mengenai sikap DPR terhadap pembahasan rancangan undang-undang, serta penggunaan video lama atau old footage dengan narasi baru yang tidak sesuai dengan konteksnya. Kondisi tersebut perlu disikapi dengan bijaksana dan proporsional. Kritik, aspirasi, dan pengawasan masyarakat merupakan bagian penting dari demokrasi yang harus kita hormati. Pada saat yang sama, informasi yang keliru perlu diluruskan secara cepat, terbuka, dan berdasarkan fakta. DPR RI dan rakyat tidak semestinya diposisikan sebagai dua pihak yang saling berhadapan, bahkan dipertentangkan. Sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPR RI berkewajiban untuk terus mendekatkan diri kepada masyarakat melalui keterbukaan, kesediaan mendengar, komunikasi, serta kerjanya yang dapat dirasakan manfaatnya. Karena itu, menjaga ruang digital yang sehat membutuhkan peran dan kedewasaan semua pihak. Masyarakat diharapkan semakin cermat dalam menerima dan menyebarkan informasi. Media dan platform digital harus makin bertanggung jawab. Sementara DPR dan lembaga negara terus memperkuat transparansi, memperbaiki komunikasi, merespon kritik secara terbuka, dan meningkatkan kualitas pelayanan serta kinerja. Perbedaan politik adalah wajar dalam demokrasi. Kita boleh berbeda pandangan mengenai cara membangun negara. Namun, kita harus bersatu dalam tujuan melindungi rakyat, memperkuat kedaulatan, memajukan kesejahteraan, dan mewujudkan keadilan sosial. Persatuan juga menuntut adanya kepercayaan rakyat kepada institusi negara. Kepercayaan hanya dapat tumbuh apabila kebijakan negara dirasakan adil, pelayanan publik semakin baik, hukum ditegakkan, anggaran dikelola secara transparan, dan kekuasaan dijalankan sebagai amanah. Karena itu, tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, pemberantasan korupsi, kepastian hukum, dan pengawasan yang efektif merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari politik pembangunan dan politik anggaran negara dalam APBN tahun anggaran 2027. Marilah kita wujudkan APBN tahun anggaran 2027 sebagai instrumen politik pembangunan yang menghadirkan negara dalam kehidupan rakyat, memperkuat keberpihakan negara kepada rakyat, dan meningkatkan manfaat pembangunan bagi semua. Jangan pernah kita biarkan rakyat menunggu. Kita, DPR RI,

0: diri bahwa 81 tahun yang lalu, ketika Indonesia menyatakan kemerdekaannya, kita bangsa Indonesia telah sampai ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia. 81 tahun kita telah melewati pintu gerbang kemerdekaan tersebut menuju negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. 81 tahun telah silih berganti pemerintahan untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia. Setiap pemerintahan akan meninggalkan warisannya masing-masing. Warisan itu bukan sekedar deretan kebijakan atau pembangunan fisik, melainkan jejak nilai, keputusan, dan pengabdian yang akan dikenang oleh sejarah. Apa warisan kita bagi masa depan Indonesia? Seiring berjalannya waktu, generasi-generasi peneruslah yang akan menguji nilai sejati dari setiap warisan tersebut. Mereka akan menilai apakah langkah-langkah yang diambil benar-benar membawa bangsa Indonesia semakin dekat kepada cita-cita kemerdekaan, menghadirkan keadilan, kesejahteraan, persatuan, dan martabat bagi seluruh rakyat Indonesia. Membangun Indonesia sebagai bangsa yang besar bukan hanya memerlukan sumber daya dan kebijakan yang tepat, tetapi juga pondasi yang paling mendasar, yaitu persatuan dan kesatuan. Di tengah keberagaman suku, agama, budaya, bahasa, dan pandangan politik, maka kemauan dan kemampuan kita untuk tetap berjalan bersama, bergandeng tangan, merupakan kekuatan terbesar bangsa Indonesia. Persatuan bukanlah keadaan yang lahir karena kita sama, melainkan pilihan untuk tetap bersama walaupun kita berbeda. Persatuan dan kesatuan bukan sekedar cita-cita, melainkan prasyarat bagi keberhasilan pembangunan nasional. Tanpa persatuan dan setiap upaya pembangunan akan menghadapi tantangan yang semakin berat. Perbedaan mudah berubah menjadi perpecahan, kepercayaan sosial melemah, dan bangsa habis untuk menyelesaikan konflik. Sebaliknya, ketika seluruh anak bangsa saling percaya, saling menghormati, menjunjung tinggi semangat gotong royong, serta mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan, maka pembangunan tidak hanya berjalan lebih efektif, akan tetapi juga mampu menghadirkan manfaat yang besar dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Keberagaman bukan ancaman bagi persatuan, tapi kenyataan yang harus dipersatukan oleh cita-cita yang sama, tujuan yang sama, rasa yang sama sebagai rakyat Indonesia. Menjadi bangsa Indonesia berarti hidup dalam satu rumah kebangsaan, rumah yang dibangun oleh sejarah, dipersatukan oleh Pancasila, dan diwariskan kepada setiap generasi untuk dijaga bersama. Di dalam setiap rumah itu, setiap warga negara merasa dihormati martabatnya, dilindungi hak-haknya, serta memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkontribusi bagi bangsa dan negara. Persatuan dan kesatuan bukan berarti menyeragamkan perbedaan. Persatuan justru memberi makna pada perbedaan. Kita boleh berbeda suku, agama, budaya, bahasa, maupun pilihan politik, tetapi kita memiliki satu tujuan yang sama, berada dalam satu rumah kebangsaan yang sama, berlindung di dalam rumah kebangsaan yang sama. Dengan rasa tanggung jawab kebangsaan yang demikian, maka apapun perbedaan yang kita miliki, tidak akan pernah dari kita yang akan merusak rumah kita bersama. Apabila kita merasa ikut memiliki rumah kebangsaan Indonesia, maka pastilah kita akan merawatnya dengan sebaik-baiknya. Sejarah juga mengajarkan bahwa tidak ada persatuan dan kesatuan bangsa yang akan kokoh hanya karena diwariskan. Persatuan harus tetap dipelihara, diperkuat, dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Tanggung jawab untuk merawat persatuan berada di pundak seluruh anak bangsa, terlebih lagi berada pada penyelenggara negara. Setiap kebijakan, setiap keputusan, dan setiap tindakan harus memperkuat keyakinan rakyat bahwa Indonesia adalah rumah bersama, rumah kita, tempat setiap rakyat hidup tentram dan sejahtera. Selama keyakinan itu tetap terjaga, maka persatuan dan kesatuan Indonesia tetap kokoh sebagai fondasi bagi Indonesia yang maju, berdaulat, dan bermartabat. 81 tahun yang lalu, bangsa Indonesia membuka pintu gerbang kemerdekaan dan memasuki pintu gerbang itu. Sejak saat itu, perjalanan panjang terus kita tempuh untuk mewujudkan cita-cita Indonesia yang berat, adil, dan makmur. Kini, tanggung jawab itu berada di tangan kita semua, DPR RI, pemerintah, seluruh lembaga negara, dan seluruh rakyat Indonesia memiliki amanah yang sama, memastikan setiap langkah, kebijakan, dan setiap ikhtiar benar-benar mendekatkan bangsa dan negara kepada cita-cita kita bersama untuk bangsa dan negara, untuk Indonesia. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, sidang Dewan yang terhormat, seluruh rakyat Indonesia yang kami muliakan. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim atas nama pimpinan DPR RI, dengan ini mengumumkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 dimulai sejak hari Jumat 14 Agustus 2026 sampai dengan Kamis 8 Oktober 2026. Marilah kita DPR RI pada masa persidangan satu ini dapat menghasilkan kebijakan-kebijakan negara yang dapat melindungi rakyat. Selamat bekerja
1: dan bimbingannya kepada kita semua. Terima kasih Dirgahayu Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan.

0: dalam pembukaan untuk rapat paripurna masa sidang pertama 2026-2027. Dan tadi Ketua DRI Puan Maharani mengatakan bahwa anggaran pembelanjaan negara setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan. Mulai dari tahun 2000 yang sebesar 197 triliun rupiah, kemudian di tahun 2010 naik menjadi 1.126 triliun rupiah, kemudian di tahun 2026 ini naik menjadi 3.842 triliun rupiah. Dan tadi Ketua DPR Puan sempat mengatakan bahwa APBN 2027 ini harus selain pendapatan yang harus dihimpun secara adil, negara juga harus adil dalam membagi beban. Kemudian belanja negara juga harus yang berkualitas dan berorientasi pada hasil, serta defisit dan utang yang harus dikelola secara hati-hati. Dan saat ini Presiden Prabowo Subianto sudah berada di depan podium kehormatan, memberi hormat kepada para pimpinan DPR, MPR, dan juga sudah berada di posisi untuk memberikan salam namaste kepada seluruh yang hadir di ruang sidang utama untuk menandatangani nota RAPBN tahun 2027 dan juga menyampaikan pidato kenegaraan terkait dengan laporan nota keuangan 2027. Kita ikuti langsung pidato yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto berikut ini.
1: Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, rahayu. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Rakabuming Raka, para pimpinan lembaga negara, Ketua Majelis Perwakilan Republik Indonesia, Saudara Ahmad Muzani, para Wakil Ketua, Ketua dan anggota MPR RI, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Saudari Puan Maharani, beserta Wakil Ketua DPR RI, Profesor Sufmi Dasko Ahmad, Ketua DPR RI, Saudara Mustofa, Wakil Ketua DPR RI, Saudari Sari Yuli, Wakil Ketua DPR RI, Saudara Cucun Ahmad Samsurizal, dan seluruh anggota DPR RI yang saya hormati dan saya muliakan. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Saudara Sultan Diyar Najamuddin, beserta para Wakil Ketua dan anggota DPD RI yang hadir. Yang saya hormati Ketua Mahkamah Agung Profesor Sunarto. Yang saya hormati Ketua Mahkamah Konstitusi Saudara Suhartoyo. Yang saya hormati Ketua Komisi Yudisial Saudara Abdul Khair Ramadan. Yang saya hormati Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Saudari Isma Yatun. Menteri Koordinator, para menteri, kepala badan, para penasihat khusus Presiden, Jaksa Agung, Kepala BIN, Kapolri, Panglima TNI, dan seluruh Kepala Staf Angkatan yang hadir, para Wakil Menteri, serta seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang saya hormati. Yang terhormat, para pimpinan partai politik, partai oleh Saudari Puan Maharani, Ketua Umum Partai Golongan Karya Saudara Bahlil Lahadalia, Partai Gerindra, saya sendiri, tapi hadir juga kalian Profesor Sufmi Dasko Ahmad, Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Saudara Zulkifli Hasan. Ketua Umum Partai Demokrat, Saudara Agus Harimurti Yudhoyono. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Saudara Abdul Muhaimin Iskandar. Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Saudara Al-Muzamil Yusuf. Ketua Umum Partai Nasional Demokrat, Saudara Surma Paloh. Yang mati, rekan-rekan pers media, para tamu undangan, dan saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai dimanapun engkau berada. Pertama-tama tentunya sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak hentinya memanjatkan syukur ke Tuhan Maha Esa, Tuhan Maha Besar yang memiliki segala. Hanya kepada-Nya lah kita berdoa dan hanya kepada-Nya lah kita memohon pertolongan. Atas rahmat dan karunia-Nya, hari ini kita dapat hadir pada sidang penyampaian keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran beserta nota keuangannya. Dalam keadaan sehat, damai, dan dengan penuh semangat pengabdian. Pimpinan dan anggota Dewan yang saya hormati. Pertama, saya menyampaikan penghargaan kepada pimpinan dan seluruh anggota DPR RI atas kerjasama, pengawasan, dan dukungannya dalam penyusunan serta pelaksanaan APBN. APBN bukan sekedar dokumen keuangan negara. APBN adalah alat perhitungan kita. APBN adalah instrumen untuk melindungi rakyat. Alat untuk memperkuat bangsa. Alat untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan dalam mencapai kehidupan yang lebih baik. Jika dahulu para pahlawan berjuang agar bangsa Indonesia memiliki negara, hari ini tugas kita bersama adalah memastikan bahwa negara kita berhasil. Negara kita dapat memberi peningkatan kualitas hidup bagi rakyat kita. Negara kita hadir dalam kehidupan setiap rakyat kita. Negara kita hadir ketika petani membutuhkan teknologi. Negara hadir ketika nelayan membutuhkan kapal dan tempat penyimpan hasil tangkapannya. Negara hadir ketika buruh membutuhkan perlindungan dalam bekerja dan berkarya. Negara harus hadir ketika anak-anak membutuhkan makan bergizi dan sekolah yang baik. Negara harus hadir kalau keluarga membutuhkan rumah, air bersih, listrik, pekerjaan, layanan kesehatan, serta perlindungan pada masa sulit. Kemerdekaan belum selesai hanya karena bendera kita, bendera merah putih, telah berkibar. Kemerdekaan harus terasa di meja makan rakyat kita. Kemerdekaan harus terasa di ruang kelas anak-anak kita. Kemerdekaan harus terasa di puskesmas dan di rumah sakit. Dan di masa depan setiap keluarga Indonesia. Itulah makna APBN sebagai alat perjuangan. Setiap rupiah yang dikumpulkan oleh negara harus kembali menjadi harapan yang nyata bagi rakyat kita. Saudara-saudara sebangsa air, kita memasuki tahun 2026 dalam keadaan dunia yang tidak menentu, yang tidak mudah. Harga energi di seluruh dunia meningkat karena perang. Suku bunga global tinggi dan bisa naik. Nilai tukar berbagai negara tertekan dan ketegangan geopolitik mengganggu perdagangan dunia. Namun di tengah tekanan dan ketidakpastian global tersebut, kita bersyukur perekonomian kita tetap berdiri tegak. Ekonomi kita pada semester pertama tahun ini tumbuh tertinggi dalam 13 tahun terakhir. Inflasi masih tetap terkendali. Permintaan domestik tetap kuat. Yang lebih penting, APBN kita bekerja optimal. Hingga akhir Juli 2026, pendapatan negara tumbuh tinggi 21,3% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Ini peningkatan yang cukup signifikan. Belanja negara tumbuh 18,2%. Belanja kita arahkan untuk menjaga daya beli rakyat, memperkuat pelayanan publik, dan menggerakkan ekonomi. Walaupun belanja negara tumbuh, defisit APBN tetap terjaga hanya 0,91% terhadap produk domestik bruto. Ini adalah bukti bahwa keberpihakan kepada rakyat dapat berjalan bersama dengan disiplin fiskal. Kita tidak memilih antara pertumbuhan dan kehati-hatian. Kita memilih kedua-duanya. Kita tidak memilih antara membantu rakyat dan menjaga APBN. Kita melakukan

category invisible grade. S&P bahkan menilai Indonesia memiliki prospek pertumbuhan ekonomi kokoh, kebijakan makroekonomi yang secara umum berhati-hati, serta beban utang yang relatif prudent dan stable dibandingkan negara-negara setara. Ini bukan pemerintah, ini bukan kata saya, ini penilaian mereka terhadap kita. Mereka juga menilai bahwa upaya pemerintah memusatkan pengelolaan sumber daya alam kita dan menutup kebocoran di sektor sumber daya dan mineral dapat meningkatkan penerimaan negara serta devisa ekspor. Mereka secara khusus menilai positif peran Danantara dan potensi PT Danantara Sumber Daya Indonesia DSI dalam memberantas praktek-praktek under invoicing dan transfer pricing yang sesungguhnya adalah praktek penipuan. Itu dari pandangan pengamat-pengamat, pakar-pakar dari barat. Dari timur, lembaga rating Republik Rakyat Tiongkok, China Lianhe Rating, justru memberi rating AAA stable, yang merupakan level tertinggi dalam penerbitan Panda Bonds untuk Republik Indonesia. Mereka menilai fundamental ekonomi Indonesia solid, kebijakan pemerintah kita efektif, ekonomi kita tahan terhadap guncangan eksternal, dan inflasi kita terkendali. Sidang yang terhormat, kita menerima penilaian-penilaian ini sebagai pengingat bahwa kredibilitas dibangun oleh konsistensi, kerja keras, dan kesungguhan. Dunia tidak hanya menilai apa yang kita umumkan, dunia menilai apa yang benar-benar kita laksanakan. Pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati dan saya muliakan, capaian semester pertama tahun 2026 adalah pijakan kita dalam menyusun RAPBN tahun 2027. Untuk itu, arsitektur RAPBN tahun 2027 didesain tetap ekspansif, secara kolaboratif, terarah, dan terukur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dan sejahtera lebih cepat. Sinergi kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, dan Danantara terus bekerja sinergis dan semakin solid. Transformasi ekonomi pada aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi harus terus diperkuat. Program-program unggulan harus berjalan efektif. Program perlindungan sosial harus andal. Pemberdayaan bagi UMKM harus terus digairahkan. Dukungan untuk petani, nelayan, guru, dan tenaga kerja yang rentan juga harus diperkuat. Harmonisasi kebijakan pusat dan daerah harus semakin baik dan semakin kokoh. Pemberantasan korupsi dan penegakan hukum harus terus ditegakkan tanpa pandang bulu. RAPBN tahun 2027 kita fokuskan untuk 8 program kerja prioritas nasional atau PKPN, yaitu kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan,

hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur, perumahan, dan ketahanan terhadap bencana, penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa, serta penurunan kemiskinan. 8 prioritas tersebut didukung oleh penguatan pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, percepatan digitalisasi, dan diplomasi ekonomi. Untuk menjalankan seluruh agenda tersebut, belanja negara tahun 2027 direncanakan sebesar 4.097,2 triliun rupiah, naik dari 3.842,7 triliun rupiah di APBN 2026. Pendapatan negara diperkirakan mencapai 3.426 triliun rupiah, naik dari 3.153,6 triliun rupiah di APBN 2026. Pembiayaan direncanakan sebesar 671,2 triliun rupiah dengan defisit sebesar 2,40% terhadap produk domestik bruto. Dan ini akan kita usahakan untuk kita tekan lebih kecil lagi. Kita memahami bahwa defisit yang ideal adalah sekecil-kecilnya. Bahkan cita-cita kita adalah anggaran yang berimbang. Maka defisit ini rencana pembiayaan di tahun APBN 2026, yaitu 689,1 triliun rupiah dengan defisit 2,68% produk domestik bruto. Pertumbuhan ekonomi tahun 2027 ditargetkan mencapai 6%, lebih tinggi dari target APBN 2026 sebesar 5,4%. Inflasi akan kita jaga pada kisaran 2,5%. Suku bunga SBN 10 tahun diperkirakan 6,9%. Nilai tukar rupiah kita berada pada kisaran 17.500 rupiah per 1 dolar Amerika Serikat. Harga minyak mentah Indonesia diperkirakan 75 dolar Amerika Serikat per barel. Lifting minyak kita targetkan 610 ribu barel per hari. Dan lifting gas 954 ribu barel setara minyak per hari. Dengan pertumbuhan yang lebih kuat dan APBN yang efektif, kemiskinan di tahun 2027 ditargetkan turun ke rentang 6,0 sampai 5% dari target APBN 2026 6,5 sampai 7,5%. Tingkat pengangguran terbuka tahun 2027 ditargetkan turun ke rentang 4,30 sampai 4,87%. Turun dari 4,44 sampai 4,96% di tahun 2006. Mohon izin.

Rasio Gini kita targetkan membaik menjadi 0,362 sampai 0,367 dari target tahun ini 0,377 sampai 0,380. Dan indeks modal manusia meningkat menjadi 0,575. Angka-angka tersebut akan kita jaga reformasi fiskal yang holistik dan konsisten. Pendapatan negara kita dorong lebih optimal. Kebocoran penerimaan harus diminimalisasi. Efisiensi belanja harus terus kita lanjutkan. Perlindungan sosial didorong makin tepat sasaran, serta pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan terus dikembangkan. Saudara-saudara sekalian, angka-angka APBN kita sangat bergantung dengan angka-angka makroekonomi kita. Angka-angka makroekonomi kita sangat bergantung dari kualitas data yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik kita. Saya mendapat laporan sudah lebih dari 10 tahun kita belum melakukan rebasing atau pembaharuan cara kita menghitung berapa sebenarnya aktivitas ekonomi yang terjadi di negara kita. Oleh karena itu, sensus ekonomi yang sekarang dijalankan sampai akhir bulan Agustus 2026 yang dilakukan oleh 251.000 petugas sensus bekerja di seluruh desa-desa kita perlu kita pastikan berhasil. Saya minta agar saudara-saudara sekalian, wakil-wakil rakyat dan seluruh rakyat yang sedang mendengarkan pidato saya saat ini, saya minta agar saudara-saudara tidak hanya mengisi formulir sensus dengan sejujur-jujurnya, tapi juga mengajak semua orang untuk ikut mengisi dengan sejujur-jujurnya. Data yang dikumpulkan BPS dari sensus ekonomi tidak akan digunakan untuk mengejar kekayaan atau pendapatan pribadi yang dilaporkan. Data dari sensus ekonomi akan digunakan untuk kita bisa lebih tepat menyusun kebijakan dan anggaran. Sebagai contoh, di RAPBN 2027, kita mengasumsikan besar PDB kita mencapai 27.987 triliun rupiah. Jika pembiayaan sebesar 671,2 triliun rupiah, maka defisit APBN sebesar 2,40% terhadap PDB. Tapi jika ternyata PDB kita lebih besar, yang banyak lembaga internasional mengatakan seperti itu, maka defisit kita akan jauh lebih kecil. Selain itu, pembaharuan data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN juga akan kita lakukan dari hasil sensus ekonomi tahun 2026 ini. Karena itu, sensus ekonomi ini sangat penting. Saudara-saudara sekalian, disiplin fiskal tidak berhenti ketika anggaran disahkan. Disiplin fiskal harus hadir sampai pada eksekusi setiap rupiah yang dibelanjakan. Selama ini, terlalu banyak kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah membeli barang yang sama, tapi membelinya sendiri-sendiri dengan harga yang berbeda-beda. Spesifikasinya sama, tapi karena prosesnya berulang dan mungkin berbeda-beda, jumlahnya terpecah, daya tawar negara menjadi lemah.
kita harus hentikan APBN digunakan barang yang sama tanpa koordinasi, seolah-olah seperti ribuan pembeli yang tidak saling bicara. Padahal kita semua adalah bagian dari negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita apakah pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau pemerintah kabupaten kota, kita adalah pemerintah Republik Indonesia. Data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, LKPP, menunjukkan bahwa konsolidasi pengadaan pemerintah daerah saat ini telah menghasilkan efisiensi 20,86% pada 2025 dan 25,43% diperkirakan pada 2026. Jika dilaksanakan secara luas dan disiplin, konsolidasi, penggunaan katalog elektronik, perencanaan berbasis data, serta praktek pengadaan terbaik dapat menghasilkan efisiensi sampai 30% dari belanja pengadaan Rp1.200 triliun. Artinya, efisiensi dalam satu tahun bisa mencapai Rp360 triliun. Kita bisa bayangkan, $20 miliar ini bukan angka yang kecil. Kita bisa berbuat sangat banyak dengan Rp360 triliun. Dan ini adalah di tangan kita, saudara-saudara. Sebagai contoh, tahun lalu, layar pinter interaktif atau IFP yang selama ini dibeli oleh pemda-pemda secara terpisah di kisaran harga Rp150 juta per unit, setelah pembelinya kita konsolidasikan di Kementerian Dikdasmen, kita dapat membeli dengan harga Rp26 juta per unit. Ini penghematan hampir 6 kali. 6 kali penghematan. Ini real. 150 juta kita beli dengan harga 26 juta termasuk ongkos dan ongkos pasang sampai ke tempat terpencil, terluar, dan tertinggal. Saudara-saudara sekalian. Karena itu, saya melaporkan di sini, pemerintah akan segera mengkonsolidasikan seluruh pengadaan barang dan jasa yang serupa. Kita akan tingkatkan kelembagaan LKPP menjadi badan pengadaan pemerintah, dan untuk itu kita mohon dukungan Dewan Perwakilan Rakyat yang saya hormati. Tidak masuk akal berbagai badan, berbagai KL, berbagai pemerintah daerah membeli barang yang sama dengan harga yang berbeda-beda, bahkan harga yang lebih tinggi dari yang bisa kita capai. Kebutuhan berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah akan dihimpun. Spesifikasi akan distandardisasi. Volume akan disatukan. Proses pengadaan pemerintah akan dilakukan secara digital sehingga supaya semakin transparan, kompetitif, dan akuntabel. Jika barangnya sama, kita beli bersama. Jika kebutuhannya dapat direncanakan, kita rencanakan bersama. Jika negara dapat memperoleh harga dan mutu yang lebih baik dengan bekerja sama, tidak ada alasan untuk kita tidak lakukan itu. Tidak ada alasan untuk masing-masing institusi tetap melakukan pengadaan sendiri-sendiri. Setiap rupiah yang berhasil kita hemat adalah ruang fiskal tambahan yang dapat kita gunakan untuk rakyat kita. Ruang kelas sekolah yang bisa kita perbaiki, pusat yang kita bisa renovasi, rumah sakit dan alat-alat kesehatan yang dapat kita berikan kepada rakyat kita
di semua kota, di semua kecamatan. Ujungnya, kehidupan rakyat yang lebih baik. Pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati dan saya muliakan. Hari ini saya akan menggunakan kesempatan berbicara di ruang terhormat ini untuk menyampaikan beberapa langkah besar yang akan jadi tahap berikutnya dari transformasi Indonesia. Pertama, kita akan memperbaiki seluruh puskesmas di Indonesia. Ternyata puskesmas kita sudah puluhan tahun tidak diperbaiki. Puskesmas harus menjadi benteng pertama yang menjaga kesehatan bangsa. Puskesmas di sanalah ibu memeriksa kandungan, bayi mendapat imunisasi, anak diperiksa pertumbuhannya, penyakit dideteksi sebelum menjadi lebih berat. Mulai tahun 2027, pemerintah akan merenovasi 10.000 puskesmas di 7.280 kecamatan di seluruh Indonesia. Setiap puskesmas akan memperoleh anggaran perbaikan sekitar 4 miliar rupiah. Tentunya daerah yang lebih terpencil, daerah yang lebih terluar dan tertinggal harus mendapat lebih. Selain itu, kita juga akan merenovasi dan membangun lebih baik lagi 504 laboratorium kesehatan masyarakat atau Labkesmas di 514 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Program renovasi puskesmas dan Labkesmas ini harus selesai paling lambat pada tahun 2030. Rakyat tidak boleh menempuh perjalanan jauh hanya untuk memperoleh pelayanan kesehatan dasar. Negara harus hadir sedekat mungkin dengan tempat rakyat hidup. Untuk itu kita juga akan membuat ambulans udara dengan helikopter, dengan pesawat kecil yang bisa mendarat di lapangan-lapangan rumput, di lapangan-lapangan pasir, bisa mendarat di pinggir sungai, supaya tidak ada rakyat kita yang tidak bisa dievakuasi kalau dia sakit. Saya mendapat laporan banyak ibu-ibu yang meninggal karena

0: meninggal karena harusnya jalan yang baik, karena jembatan tidak bagus. Akhirnya banyak ibu-ibu meninggal di daerah-daerah yang tidak jauh dari ibu kota. Untuk itu, kita harus mencari terobosan inovatif. Salah satu jalan adalah ambulans udara, bahkan nanti juga timer terbang. Kalau perlu, dokter yang terbang ke tempat rakyat sakit keras atau menghadapi bencana. Saudara kalian. Kedua, kita akan membangun dan merevitalisasi 441 rumah sakit umum daerah. Setiap dari
1: harus memiliki rumah sakit yang canggih yang bisa menyelamatkan rakyat secepat mungkin. Langkah awal kita telah membangun 66 rumah sakit di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Dan hari ini saya melakukan dari 66 rumah sakit tersebut, 22 sudah operasional. Kita telah membawa alat pemeriksa jantung, CT scan, mamografi, USG, dan layanan modern ke wilayah yang sebelumnya harus merujuk pasien ke tempat-tempat yang sangat jauh. Rencana kita di setiap gerai koperasi Merah Putih akan ada klinik di mana rakyat bisa dapat kesehatan layanan melalui jarak jauh. Saudara-saudara, tahap berikutnya jauh lebih besar. Pemerintah akan membangun revitalisasi 440 rumah sakit umum daerah agar setiap kabupaten dan setiap kota memiliki rumah sakit yang baik. RSUD tersebut
0: lebih besar.
1: Akan kita perkuat.
0: Pemerintah akan membangun revitalisasi 440 rumah sakit umum daerah agar setiap kabupaten dan setiap kota memiliki rumah sakit yang baik. RSUD tersebut akan kita perkuat terutama untuk menangani penyakit-penyakit penyebab kematian tertinggi, kanker, jantung, stroke, ginjal, serta untuk pelayanan kesehatan ibu dan anak. Tidak boleh lagi seorang ibu kehilangan nyawa karena rumah sakit terlalu jauh. Tidak boleh lagi seorang ayah menjual seluruh hartanya karena harus berobat ke kota besar. Untuk memperkuat upaya ini, sebagaimana saya telah melaporkan, kita harus menghadapi dan menyelesaikan masalah kekurangan dokter umum dan dokter spesialis kita. Kita masih butuh tambahan 84.781 dokter umum. Kemudian 127.580 dokter gigi. Saudara-saudara sekalian, 481 kabupaten kota butuh tambahan 55.712 dokter spesialis. Karena itu kita telah membuka 9 fakultas kedokteran baru serta 170 program studi spesialis dan subspesialis, baik yang berbasis perguruan tinggi maupun berbasis rumah sakit. Dan ini kita akan upayakan lebih banyak lagi. Saudara-saudara sekalian, bila perlu kita sedang memikirkan kita bisa mengundang dokter-dokter dari negara lain untuk praktek di sini untuk waktu-waktu yang terbatas. Karena kalau kita menunggu lulusnya 187 ribu dokter gigi. Mungkin kita harus nunggu 4 presiden sesudah saya. Saudara-saudara sekalian, rakyat kita menuntut, berharap pelayanan kesehatan secepat mungkin. Kita tidak boleh berpikir normatif, kita harus berani berpikir inovatif. Ketiga, kita akan menyelesaikan renovasi seluruh sekolah yang membutuhkan perbaikan paling lambat tahun 2029. Bagi saya, negara wajib memastikan setiap anak sekolah belajar di sekolah yang aman dan bermartabat. Sekolah adalah tempat anak-anak Indonesia membangun masa depan mereka. Tetapi kita mengerti bahwa masih banyak anak-anak kita yang belajar dengan atap yang bocor, mungkin juga atap yang runtuh, dinding yang retak, toilet yang rusak, mungkin juga WC yang tidak ada, ruang kelas yang tidak aman. Keadaan ini tidak boleh kita wariskan. Program renovasi seluruh sekolah dan satuan pendidikan yang membutuhkan perbaikan akan terus dipercepat pada tahun 2007 dan 2008 dan harus selesai paling lambat tahun 2029. Ini adalah program renovasi sekolah terbesar dalam sejarah kita, saudara-saudara sekalian. Kita harus berani memasang target yang tinggi. Tidak boleh ada lagi cerita sekolah roboh. Tidak boleh lagi ada ruang kelas rusak yang dibiarkan rusak bertahun-tahun. Semua sekolah harus berada dalam kondisi baik, aman, bersih, layak untuk belajar. Semua sekolah harus punya kamar kecil yang layak. Semua ruang kelas akan kita lengkapi dengan layar pintar interaktif atau IFP. Di akhir bulan Desember 2026, kita perjuangkan semua sekolah akan menerima tambahan 3 layar.
2: My work is easy because I use ClickUp. Here's how I keep track of all my tasks.

yang memiliki IFP. IFP ini akan memudahkan guru dan murid untuk mengajar dan belajar. Kita juga akan mengadakan long distance learning, pembelajaran lewat siaran jarak jauh. Guru-guru terbaik akan bisa mengajar dari studio guru di Jakarta atau di ibu kota provinsi. Semua kelas di seluruh Indonesia akan punya akses kepada pendidikan yang terbaik. Kita harus melakukan lompatan di bidang pendidikan. Pemerintah juga akan memperjuangkan seluruh sekolah negeri tidak dipungut bayaran. Ini adalah cita-cita pendiri-pendiri bangsa kita. Pendidikan adalah hak semua anak Indonesia. Bagi mereka yang punya kemampuan, silakan ke sekolah-sekolah swasta yang hebat. Tapi untuk pemerintah, kita harus perjuangkan anak-anak kita bisa sekolah dengan gratis. Keempat, hari ini saya mengumumkan tahap lanjutan kebijakan ekspor satu pintu kita. Kita telah membahas bersama OJK bahwa kita ingin segera mendirikan bursa mineral dan komoditas strategis. Selama puluhan tahun, Indonesia menjadi salah satu produsen terbesar untuk komoditas-komoditas penting dunia. Kelapa sawit, nikel, timah, batu bara, emas, kopi, karet, dan berapa belas komoditas lainnya. Tetapi terlalu sering harga kekayaan kita yang keluar dari bumi dan keringat rakyat Indonesia justru harganya ditentukan di luar negeri, di negara lain, di bursa komoditas negara lain. Mereka yang tidak punya komoditas ini, masa mereka menentukan berapa harga komoditas itu? Ini tidak masuk akal. Saya tidak mengerti di mana diajarkan ilmu ekonomi semacam ini. Kita yang punya barang, orang lain menentukan harganya. Saya bertanya kepada wakil-wakil rakyat, mau kita teruskan situasi seperti ini?

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat.
1: Sari Berita Penting.
2: Petani Kelam Permai kesulitan pasokan air untuk mengairi sawah.
3: 2-3 bulan kemarin masih ada. Bulan-bulan ini sudah kering benar, gagal panen.
2: Menjelang hari kemerdekaan geladi upacara HUT RI Kalimantan Barat dimatakan.
4: Di pelaksanaan kita berusaha maksimal untuk sedemikian rupa supaya di hari H nanti tidak ada.
0: Selamat sore pendengar, itulah di antara topik informasi berita aktual yang kami ketengahkan sore ini, Jumat 14 Agustus 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya. Mengawali jumpa kita sore ini pendengar, persiapan upacara peringatan HUT ke-81 Republik Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Provinsi Kalimantan Barat terus dimatangkan. Geladi kotor penaikan bendera telah dilakukan, sementara geladi bersih dijadwalkan menjadi tahap akhir untuk memastikan kesiapan seluruh personel sebelum upacara 17 Agustus berlangsung. Berikut laporannya.
5: Persiapan upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Provinsi Kalimantan Barat terus dimatangkan. Panitia telah melaksanakan geladi kotor untuk upacara penaikan dan penurunan bendera sebagai bagian dari evaluasi sebelum pelaksanaan geladi bersih. Perwakilan Seksi Upacara 17 Agustus Kesbangpol Kalbar Siti Nur Hidayat mengatakan, sejumlah hal masih dievaluasi terutama untuk memastikan kesiapan seluruh unsur pendukung di lapangan. Siti menjelaskan upacara penaikan bendera akan diselenggarakan Polda Kalimantan Barat, sedangkan upacara penurunan bendera diselenggarakan oleh Kodairal 12. Kesiapan juga melibatkan personel TNI dan Polri, ASN, tokoh masyarakat, pelajar, mahasiswa, hingga pramuka.
4: Pada intinya pada hari ini pelaksanaan kita berusaha maksimal untuk sedemikian rupa supaya di hari H nanti tidak ada hal-hal yang tidak semestinya. Nah, kita maka kita harus ada geladi kotor yang kita laksanakan, dan besok kita kembali melaksanakan untuk geladi bersih. Kita harapkan personel pendukungnya lebih lengkap lagi, dan kita sebagai penyelenggara kita mempersiapkan sedemikian rupa.
5: Sementara itu, kondisi cuaca panas dan berdebu menjadi salah satu perhatian panitia. Geladi dilaksanakan pada pagi hari untuk mengurangi paparan panas sekaligus menjaga kondisi kesehatan personel. Panitia juga mengimbau seluruh pendukung upacara mempersiapkan kondisi fisik karena rangkaian kegiatan peringatan kemerdekaan berlangsung cukup padat. Untuk Paskibraka Kalimantan Barat, sebanyak 30 anggota telah dipersiapkan. Mereka merupakan perwakilan dari 14 kabupaten dan kota, terdiri atas 15 putra dan 15 putri. Pembinaan Paskibraka berlangsung selama 20 hari, mulai 30 Juli hingga 18 Agustus 2026. Panitia berharap geladi bersih dapat berlangsung lebih optimal sehingga seluruh personel siap menjalankan tugas pada upacara 17 Agustus 2026 mendatang. Syarusani melaporkan.
0: Pertumbuhan ekonomi negara berkembang diproyeksikan menguat, membuka peluang bagi perdagangan dan perekonomian Kalimantan Barat. Namun di tengah peluang tersebut, produksi padi di Kalbar justru mengalami penurunan yang perlu menjadi perhatian. Berikut laporannya.
6: Pertumbuhan ekonomi negara berkembang membuka peluang perdagangan bagi Kalimantan Barat, namun produksi padi justru mengalami penurunan. Kepala BPS Provinsi Kalimantan Barat, Mohsaikuddin, mengatakan ekonomi negara berkembang diproyeksikan tumbuh 3,8% pada 2026 dan meningkat menjadi 4,5% pada 2027. Kondisi ini menjadi peluang bagi daerah, terutama melalui aktivitas perdagangan dengan negara mitra utama.
7: 2026 diperkirakan untuk negara berkembang sekitar 3,8 dan 2027 diperkirakan mencapai 4,5%. Sedangkan untuk negara maju relatif stabil di angka sekitar 1,7 sampai 1,8%.
6: Namun, peluang pertumbuhan ekonomi global tersebut berhadapan dengan tantangan sektor pangan di Kalimantan Barat. Produksi padi secara kumulatif tercatat 12,50%, sedangkan secara tahunan mengalami penurunan 23,72%. Hal ini menunjukkan catatan penting bagi perekonomian Kalimantan Barat, sehingga kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena menyangkut ketahanan pangan sekaligus keberlanjutan ekonomi masyarakat daerah. Hermanta melaporkan.
0: Pendengar, perubahan selera makan anak menjadi satu di antara manfaat yang dirasakan Ibu Baduta setelah rutin mengikuti program pos gizi di Kabupaten Kuburaya. Program ini tidak hanya mengenalkan makanan bergizi, tetapi juga mendorong orang tua memanfaatkan pangan lokal dalam menu sehari-hari. Kita simak laporannya.
6: Kebiasaan makan anak di rumah mulai berubah setelah Ibu Baduta mengikuti pendampingan pos gizi yang rutin digelar setiap pekan. Wasiatul Khairah, Ibu Baduta peserta pos gizi dahsyat atau PGD di Kabupaten Kuburaya, mengaku mendapat banyak pengetahuan baru tentang pengolahan makanan bergizi dengan memanfaatkan bahan pangan lokal. Wasiatul mengatakan, perubahan tidak hanya dirasakan dirinya, tetapi juga anak ketiganya yang kini mulai menyukai makanan yang sebelumnya kurang diminati.
8: Suka sayur, sekarang jadi suka sayur. Selain itu, anak saya setelah mengikuti program PGD, alhamdulillah menu-menu makanannya tersisa habis.
6: Wasiatul mulai mengikuti program tersebut sejak Juni 2026 dan rutin hadir setiap minggu selama sekitar 3 jam. Pengetahuan yang diperoleh kemudian diterapkan di rumah melalui beragam olahan seperti tempe, rolade cumi, nugget tempe, nasi goreng, serta sayuran dari daun ubi dan daun kelor. Sementara itu, satu di antara penerima manfaat PGD, Ivana, mengaku program pos gizi dahsyat sangat bermanfaat bagi ibu hamil, terutama di kehamilan ketiga yang tergolong berisiko kurang energi kronis atau KEK. Melalui program ini, banyak mendapatkan edukasi kesehatan, mulai dari tanda bahaya kehamilan, pemantauan perkembangan bayi, hingga pengetahuan gizi, termasuk banyak belajar mengolah pangan lokal menjadi menu sehat dan lezat. Hermanta melaporkan.
0: Kenaikan harga sejumlah bahan pokok mulai menekan pelaku UMKM di Kabupaten Sanggau. Kondisi tersebut membuat biaya usaha meningkat dan turut membebani masyarakat sebagai konsumen. Kita simak laporan selengkapnya.
9: Salah satu pelaku UMKM di Pasar Sentral Sanggau, Eka, mengeluhkan kenaikan sejumlah harga bahan pokok yang dinilai membebani usahanya. Ia menyebut kenaikan tersebut terjadi pada minyak goreng, tepung, dan berbagai bahan baku lainnya. Menurutnya, kondisi ini memaksanya harus memutar otak dan lebih cermat dalam mengatur alokasi biaya produksi agar usahanya tetap bertahan. Selain memberatkan para pelaku usaha kecil, ia menilai kenaikan harga ini turut memperberat beban ekonomi masyarakat secara umum. Eka berharap pemerintah dapat menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok di pasaran. Ia juga berharap harga sejumlah bahan kebutuhan dapat kembali turun seperti sebelumnya.
10: Minyak segala semua, tepung-tepung apa naik semua, semua bahan sembako semuanya naik. Jauh beda dia semua naik. Untuk kami usaha, apalagi untuk masyarakat sih, masyarakat bawah itu tuh terlalu tinggi harganya, kenaikannya tuh terlalu tinggi. Harus stabil kayak dulu lah, harga barang harus turun.
9: Ia berharap pemerintah terus memantau perkembangan harga bahan pokok agar tidak semakin membebani masyarakat. Stabilitas harga dinilai penting untuk menjaga keberlangsungan usaha sekaligus daya beli masyarakat. Mulandari melaporkan.
0: Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Puskesmas Sungai Durian Kabupaten Sintang membuka layanan cek kesehatan gratis bagi masyarakat sebagai upaya mendorong deteksi dini berbagai masalah kesehatan. Berikut laporan selengkapnya.
11: Puskesmas Sungai Durian Kabupaten Sintang membuka layanan cek kesehatan gratis bagi masyarakat sebagai upaya mendorong deteksi dini berbagai masalah kesehatan. Masyarakat dapat mendaftar dengan datang langsung ke Puskesmas Sungai Durian pada jam pelayanan. Pendaftaran juga dapat dilakukan melalui aplikasi Satu Sehat Mobile. Layanan cek kesehatan gratis disesuaikan dengan kelompok usia. Pada anak-anak, pemeriksaan dilakukan untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan. Sementara pada orang dewasa dan lanjut usia, pemeriksaan ditujukan untuk mendeteksi lebih awal faktor risiko maupun penyakit tidak menular.
12: Pada anak-anak, cek ini memantau pertumbuhan dan perkembangan. Sedangkan pada orang dewasa dan lansia, pemeriksaan membantu mendeteksi faktor risiko dan penyakit tidak menular lebih awal. Setelah pemeriksaan, peserta mendapatkan hasil dari informasi kesehatan, sebagai dasar untuk melakukan tindak lanjut bila diperlukan. Jangan tunggu sakit untuk memeriksakan kesehatan, manfaatkan CKG, kenali kondisi tubuh, dan mulai hidup lebih sehat.
11: Setelah pemeriksaan, peserta akan memperoleh hasil serta informasi mengenai kondisi kesehatannya. Hasil tersebut dapat menjadi dasar untuk melakukan tindak lanjut apabila ditemukan kondisi yang membutuhkan perhatian. Puskesmas Sungai Durian mengajak masyarakat tidak menunggu sampai sakit untuk memeriksakan kesehatan. Melalui cek kesehatan gratis, masyarakat diharapkan dapat mengetahui kondisi tubuh sejak dini, melakukan pencegahan lebih cepat, dan mulai menerapkan pola hidup yang lebih sehat. Dian Beni Yuda melaporkan.
0: Pendengar, petani Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sindang, keluhkan kesulitan mendapatkan air untuk mengairi sawah. Berikut laporan selengkapnya.
13: Petani di Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang masih mengalami kekurangan air untuk mengairi sawah. Salah seorang petani di Desa Kebong, Agustinus Kenyali, mengatakan curah hujan yang pernah terjadi belum cukup untuk menggemburkan tanaman padi, sumber air jauh dan terbatas. Tanaman padi di lahan 1 hektar saat ini hampir separuh terancam gagal panen.
14: Lagi musim gadoh ini kan air saja kurang benar, tidak ada air. Musim kering, pakai nyiram pun tidak ada airnya, tidak ada. Padi aja setar, tidak ada siram. 2-3 bulan kemarin masih ada. Bulan-bulan ini sudah kering benar, gagal panen. Sebagian sih udah keluar, udah menguning. Sebagian kan belum lama tanam, ya pasrah gitu aja.
13: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang, Lili Suryani, mengatakan minimnya curah hujan berpengaruh terhadap pertanian dan perkebunan. Untuk itu, para petani diharapkan dapat membaca kondisi iklim yang cocok dengan jenis tanaman saat kondisi curah hujan minim.
15: Musim tanamnya sudah sekarang kita harus menyesuaikan juga. Petani-petani sudah bisa membaca ya literasi iklimnya supaya semakin baik. PPL yang di kecamatan-kecamatan lain juga mendapatkan ilmu literasi iklim ini dengan baik ya.
13: Dikatakan Lili, selain itu upaya penghematan penggunaan air dan penyesuaian waktu tanam juga menjadi langkah penting agar tanaman tetap dapat tumbuh di tengah kondisi cuaca yang belum menentu. Kondisi kekurangan air juga menjadi perhatian karena berdampak terhadap hasil produksi padi apabila berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Suryatini melaporkan.
0: Pendengar, program Makan Bergizi Gratis atau MBG diharapkan dapat membuka peluang bagi petani dapat ternak lokal untuk memasok bahan pangan segar sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat. Namun para petani di Sintang saat ini terkendala masalah nomor induk usaha. Berikut laporan selengkapnya.
16: Pemanfaatan pangan lokal sebagai bahan baku program Makan Bergizi Gratis atau MBG dinilai memiliki potensi besar untuk mendukung ketersediaan bahan pangan segar sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani dan peternak di daerah. Salah satu potensi tersebut terlihat dari peternakan ayam petelur milik Bumdes Desa Dakcaya, Kecamatan Binjai Hulu, Kabupaten Sintang. Direktur Bumdes Dakcaya, Kuswono, saat ditemui di Binjai Hulu kemarin mengatakan, saat ini pihaknya telah memiliki 1.500 ekor ayam petelur dengan produksi mencapai 1.000 butir telurnya per hari. Namun hingga saat ini, belum ada SPPG yang mengambil telur secara langsung dari peternak.
17: Rata-rata per hari dari 1.500 ekor ini kurang lebih sekitar 1.250 permintaan telur masyarakat ini cukup tinggi, jadi nggak sampai ke luar desa.
16: Menanggapi hal tersebut, Koordinator Wilayah SPPG Sintang, Zamzami, saat dihubungi RRI Sintang kemarin menjelaskan, saat ini dapur SPPG di Kabupaten Sintang masih mengambil bahan baku melalui agen sayur yang telah memiliki nomor induk berusaha atau NIB.
17: Kalau suplai itu kan yang pertama itu kita ngambil di kawasan kecamatan kita 70% ngambil bahan bakunya di supplier-supplier di sana untuk ada persyaratan administrasi lah.
16: Zamzami menambahkan, SPPG di Sintang belum dapat mengambil bahan baku secara langsung dari petani dan peternak dikarenakan terkendala nomor induk berusaha tersebut. Meski demikian, ia menjamin bahan baku yang digunakan berasal dari petani dan peternak lokal yang telah terjamin dan diketahui kualitasnya.
17: Jadi kita nggak bisa ngambil langsung ke petani, namun yang supplier itu, yang misalnya anggaplah UMKM A, dia langsung ngambil ke petani. Petaninya siapa, itu kami udah ada terdeteksi lah.
16: Kedepan, diharapkan para petani dan peternak lokal dapat diberikan kemudahan dan pendampingan dalam memperoleh nomor induk berusaha, agar mereka memiliki akses yang lebih luas sebagai pemasok bahan baku MBG. Dengan begitu, program MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan bergizi, tetapi juga dapat menjadi wadah pemasaran hasil pertanian dan peternakan lokal, sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dina Triana, melaporkan.
18: Info cuaca hari ini.
0: Pendengar, untuk mengikuti informasi cuaca di wilayah Kalimantan Barat, kita ikuti informasi perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama forecaster Tika. Selamat sore Tika, silakan laporan Anda.
19: Baik, terima kasih. Selamat sore juga rekan Fatih di studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada dari BMKG, Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak. Dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca untuk kondisi cuaca di Kalimantan Barat saat ini secara umum terpantau berawan dan terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu di sebagian wilayah kabupaten dan kota di Pontianak, Kuburaya, Bengkayang, Sekada, Melawi, Sintang, Kapuas Hulu, serta Ketapang bagian utara. Perkiraan cuaca esok hari Sabtu 15 Agustus 2026 diperkirakan berawan di sebagian wilayah, namun terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan, yaitu di sebagian wilayah kabupaten dan kota di Sambas, Bengkayang, Landak, Sekadau, Sintang, Kapuas Hulu, Melawi, Pontianak, dan Kuburaya. Adapun jumlah titik panas ataupun hotspot di wilayah Kalbar update hari ini hingga pukul 15 waktu Indonesia bagian barat terdeteksi adanya 321 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Indeks potensi kemudahan terjadinya karhutla di wilayah Kalbar dalam satu minggu ke depan masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami kalbar.bmkg.go.id ataupun di sosial media Instagram kami BMKG Kalbar, atau bisa juga berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Tika. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Fatih.
0: Baik, terima kasih rekan Tika atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.

Pendengar, sekian warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini. Di antaranya petani Kelam Permai kesulitan pasokan air untuk mengairi sawah. Kemudian menjelang hari kemerdekaan geladi upacara HUT RI Kalimantan Barat dimatangkan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Alfati mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

saran kami untuk kita izinkan dwi kewarganegaraan bagi talenta-talenta tertentu yang dibutuhkan bangsa Indonesia. Indonesia memiliki jutaan diaspora. Di antara mereka terdapat ilmuwan yang hebat-hebat. Dokter, insinyur, ahli kecerdasan buatan, peneliti, pengusaha, seniman, atlet, terutama pemain bola, profesional kelas dunia. Sebagian terpaksa mengambil kewarganegaraan lain karena kebutuhan karier, keluarga, atau pengabdian mereka di luar negeri. Kita tidak boleh memaksa talenta terbaik Indonesia memilih antara kesempatan berkarya di dunia dan ikatan mereka kepada tanah air. Hari ini, pemerintah akan mengajukan kepada sidang yang terhormat ini perubahan undang-undang untuk membuka kewarganegaraan ganda secara terbatas bagi mereka yang memiliki talenta istimewa dan dapat memberi sumbangan luar biasa bagi kepentingan nasional. Kebijakan ini akan kita rancang dengan selektif terukur, disertai uji integritas, kewajiban yang jelas, serta perlindungan penuh terhadap keamanan dan kepentingan negara. Saudara-saudara sekalian, pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati dan saya muliakan, seluruh kebijakan yang kita lakukan

DDMF kita bentuk untuk membiayai proyek lintas generasi. Subsidi motor listrik dan mungkin nanti mobil listrik akan menciptakan pasar bagi industri nasional. Kebijakan kewarganegaraan secara terbatas akan memanggil pulang kemampuan terbaik dari diaspora kita dan juga talenta-talenta terbaik untuk memperkuat bangsa Indonesia. Kita tidak sedang membangun ekonomi yang hanya besar dalam statistik. Kita sedang membangun negara yang berdaulat dalam keputusan, adil dalam pembagian dan pemerataan, nyata dalam kehidupan rakyat. Saya mengajak DPR RI, DPD RI, seluruh lembaga negara, pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, pekerja, petani, nelayan, tenaga kesehatan, guru, dan seluruh rakyat Indonesia untuk mengawal agenda besar kita bersama-sama. Kita akan melaksanakannya dengan disiplin. Tidak boleh ada proyek yang hanya besar pada anggaran tetapi kecil manfaat nyata bagi rakyat. Tidak boleh ada insentif tanpa pekerjaan baru. Tidak boleh ada investasi tanpa transfer teknologi. Setiap rupiah harus memiliki tujuan. Setiap kebijakan harus memiliki ukuran. Setiap pejabat harus memiliki pertanggungjawaban. Untuk itu saya juga mengajak kita semua untuk terus koreksi diri, terus meningkatkan disiplin. Pemerintah harus mengabdi kepada rakyat, mengabdi kepada bangsa, memberi solusi kepada kesulitan-kesulitan rakyat. Tugas pemerintah yang paling utama melindungi segenap tumpah darah rakyat dari semua ancaman. Ancaman kemiskinan, ancaman bahaya fisik, ancaman pemutusan hubungan kerja, dan berbagai ancaman lain. Ancaman kelaparan, ancaman tidak dapat pelayanan kesehatan. Pemerintah di semua tingkat, tidak hanya pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, ya, pemerintah desa, kita harus menghilangkan praktek-praktek korupsi, uang, markup, penggelembungan dalam pembelanjaan. Tadi sudah saya sebut, kita akan buat satu lembaga yang mengkonsolidasikan semua pembelanjaan pemerintah di satu lembaga. Pemerintah harus lebih efisien di setiap tingkatan. Kita harus kurangi semua pengeluaran efisien. Saya gembira sekarang tidak ada lagi anggaran untuk ulang tahun kementerian. Ulang tahun kementerian cukup potong tumpeng di kantor saja. Dan saya berharap juga di semua provinsi dan semua kabupaten kota jangan ada anggaran untuk merayakan ulang tahun besar-besaran. Lebih baik di sekolah, rumah sakit, tingkatkan gaji guru daripada seremoni upacara. Tapi kalau upacara hari kemerdekaan secara terpusat itu wajib. Pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati, dibikin keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2027 beserta nota keuangannya. Besar harapan saya agar pembahasan RAPBN 2027 dilaksanakan secara terbuka, konstruktif, berorientasi sepenuhnya kepada kepentingan rakyat dan bangsa. Semoga Allah SWT senantiasa memberi rahmat, petunjuk, taufik dan hidayah kepada kita sekalian

0: memberi kekuatan kepada kita semua dalam menjalankan amanah harapan seluruh rakyat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia tercinta. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali berdaulat, terus berdaulat. Merdeka! Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar RRI dan juga pemirsa RRI manapun Anda berada, itu laporan penyampaian nota keuangan RAPBN tahun anggaran 2027 oleh Presiden Prabowo Subianto yang saat ini sudah menuruni podium utama setelah menyampaikan pidatonya. Dan sekarang Kepala Negara memberikan salam kepada Ketua DPR, Ketua MPR dan juga pimpinan lainnya, menyalami mereka satu persatu setelah menyampaikan pidatonya. Dan tadi dalam pidatonya, Kepala Negara mengatakan bahwa pemerintah ini merencanakan anggaran belanja sebesar Rp4.097,2 triliun APBN 2027, yang ini angka tersebut meningkat dari Rp3.842,7 triliun dalam APBN 2026. Dan menurut Kepala Negara, untuk belanja tahun depan ini akan difokuskan pada 8 program kerja prioritas nasional atau PKPN yang mencakup kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, kemudian sektor pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur, perumahan dan ketahanan bencana, penguatan ekonomi kerakyatan dan juga pembangunan desa serta penurunan kemiskinan. Dan selain daripada itu juga untuk RAP tahun 2027 direncanakan sebesar ada peningkatan sebesar 3.000 dari angka yang sebelumnya 3.153,6 triliun menjadi 3.426 triliun. Dan diharapkan untuk RAPBN 2027 mendatang ini Indonesia tetap memiliki defisit fiskal yang terkendali karena pertumbuhan belanja yang juga disertai dengan kenaikan pendapatan. Rizky.
2: Ya, Pradipta. Adapun juga tadi Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya bahwa menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun depan 2027 ini akan meningkat hingga 6%, di mana pada tahun 2026 ini targetkan mencapai 5,4%. Adapun Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa APBN ini adalah alat perjuangan rakyat. Peningkatan kualitas hidup ini harus dicapai dengan anggaran yang tentunya setiap tahunnya terus meningkat, di mana juga ditekankan adanya fundamental ekonomi harus terjaga, di mana juga harus mempertahankan harga energi, mana pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Raka Buming Raka tetap memastikan subsidi BBM ini memang masih dipastikan hingga akhir tahun 2026 ini. Dan pendengar, dengan berakhirnya pidato kenegaraan dan juga sudah disampaikan penyampaian RU tentang anggaran pendapatan dan belanja negara, dan juga tadi pagi sudah dilakukan sidang tahun MPR, maka berakhir sudah siaran langsung radio terkait dengan sidang tahunan MPR dan juga rangkaiannya. Kami kerabat kerja yang bertugas, penanggung jawab Yuliana Maluki, Prof. Abdul Rahim Wirastomo, host siaran langsung saya sendiri Rizky Surpana dan juga Pradita Rahadi, dan juga kerabat teknik Muhammad Ilham Bar, Angga Putra Pradana dan juga Muhammad Iskandar Hidayat dan Eko Mariano, serta reporter Rian Suryadi, Elian Azahra, Namira Kaguma, Anissa Hania, dan juga di Sekretariat Umum Abdul Malik, Rica Halyanto dan juga Abi Incu Adam. Dengan ini menyatakan mengundurkan diri terkait dengan siaran langsung yang pada hari ini sudah berlangsung dengan sukses.
1: Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh pemirsa RRI Net dan juga pendengar RRI dimanapun Anda berada. Selamat sore, kita kembali ke Studio Pro 3 RRI di Jakarta.
3: Terima kasih Anda telah mengikuti pidato kenegaraan Presiden RI tentang penyampaian RUU APBN tahun anggaran 2027 dalam rapat paripurna DPR RI ke-1 tahun sidang 2026-2027.
4: Pada sidang paripurna DPR RI ke-1 tahun sidang 2026-2027 dan pidato kenegaraan Presiden RI tentang penyampaian RAPBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangan, Presiden Prabowo Subianto memaparkan sederet capaian, kebijakan, dan target pemerintahannya dalam sidang tahunan MPR serta sidang bersama DPR dan DPD Jumat 14 Agustus. Pemaparan mencakup kondisi perekonomian, swasembada pangan dan energi, restrukturisasi BUMN, hingga pembangunan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.
5: Woi, maju, maju, seraksi, macet.
6: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Indonesia Menyapa Sore selengkapnya bersama saya Hana Pratiwi yang akan menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Dan juga untuk Anda pendengar yang nantinya akan bergabung bersama kami menyampaikan informasi peristiwa di daerah Anda seperti apa. Anda dapat menyampaikan di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Dan kami akan menghadirkan informasi dari reporter terkait anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani meminta evaluasi tata kelola dan

0: Bu Yani.
1: Aduh, bawa apa tuh, Bu? Banyak sekali.
2: Ini, Bu, saya baru beli bendera merah putih. Mau dipasang, kan sebentar lagi Agustusan.
1: Halah, Bu, rumah cuma di dalam gang gini. Nggak ada yang lihat kok, Bu.
2: Bu Ati, ini bagaimana sih? Pasang bendera bukan biar dilihat orang, Bu. Ini bentuk penghormatan kita kepada pahlawan yang sudah berjuang, Bu, untuk merebut kemerdekaan.
1: Kan udah puluhan tahun yang lalu, Bu. Memang masih harus ya?
2: Wajib, Bu. Mengibarkan merah putih itu kan cara sederhana kita nih untuk menunjukkan rasa cinta kepada tanah air. Mau di rumah, di jalan besar, gang kecil, sama. Ingat jas merah, Bu. Jangan lupakan sejarah.
1: Iya, Bu, maaf. Nanti saya pasang deh. Cuma udah kucel enggak apa ya, Bu ya?
2: Aduh, gimana sih, Bu? Itu bendera udah dari zaman Belanda. Ini saya bawa banyak. Tapi ntar bayar ya.
3: Mengibarkan bendera merah putih, wujud penghormatan kepada jasa para pahlawan dan rasa cinta pada tanah air. Kibarkan bendera merah putih dalam kondisi bersih, utuh.

0: masuk angin. Demam pula.
1: Bentar, Bu. Lagi asik.
0: Anak-anak, cepat masuk.
2: Dingin.
0: Kan, Ibu bilang apa? Masih aja bandel. Cuaca di luar sedang tidak baik-baik saja. Kamu susah ya kalau dibilangin.
1: Tapi main hujan itu asik, Bu.
0: Iya, tapi kalau hujan deras, angin kencang dan petir seperti tadi itu sangat bahaya, Adi. Kita bisa saja tersambar. Pohon atau benda tinggi saja bisa menimpa kita.
1: Ih, bahaya banget ya, Bu. Ih, Adi jadi takut.
0: Makanya, main hujan boleh. Tapi kalau hujan deras dengan angin kencang dan petir harus dihindari, Adi.

0: Lasmi, Bu Lasmi.
1: Alhamdulillah Bu Lasmi. Sekarang anak saya tiap pagi makin semangat ke sekolah. Katanya dapat makan gratis. Itu bah, BGN, MGB, BGI, apa sih nama sebutannya tuh?
2: Oh, itu Bu Yola, MBG, program prioritas pemerintah. Jadi menunya lengkap, ada karbohidrat, protein, sayur, buah, dan juga susu.
1: Ya, itu MBG. Pantas saja anak-anak jadi lebih fokus belajar karena perutnya sudah terisi. MBG tidak cuma kenyang, tapi juga sehat ya Bu Lasmi.
2: Betul, program MBG ini bukan cuma soal makan Bu, tapi investasi untuk masa depan generasi kita menuju generasi emas 2045.
1: Kalau begitu, program ini wajib didukung semua masyarakat ya Bu?
2: Tentu Bu Yola. Dengan dukungan bersama, program MBG ini bisa berjalan optimal dan tepat sasaran.

0: Panggilan umum kepada tergugat nomor 34 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PNBEK pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2026 atas nama Alfa Arnaldi, jurusita pada Pengadilan Negeri Bengkayang atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut, telah memanggil kepada Hendrik Sugiarto, dahulu berlamat di Jalan Dusun Makmagan RT 001 RW 000 Desa Makmagan Karya Kecamatan Lumar Kabupaten Bengkayang. Sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya yang pasti di wilayah Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai tergugat. Untuk datang menghadap pada persidangan yang akan diselenggarakan di Pengadilan Negeri Bengkayang, alamat Jalan Guna Baru Trans Rangkang Bengkayang, hari Senin tanggal 7 September 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sehubungan dengan akan dilaksanakannya sidang dalam perkara perdata antara Mulria Situmorang sebagai penggugat melawan Hendrik Sugiarto sebagai tergugat. Demikian panggilan ini dilaksanakan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Alfa Arnaldi.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI Pontianak menyampaikan informasi cek fakta untuk Anda pendengar melansir dari laman komdigi.go.id di mana beredar sebuah unggahan di media sosial Instagram dengan narasi yang mengklaim Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi terjadinya El Nino sangat kuat relatif kecil pada paruh kedua tahun 2026. Faktanya BMKG melalui Kepala Biro Hukum Hubungan Masyarakat dan Kerjasama RR Rima Eryani mengatakan bahwa klaim tersebut adalah tidak benar alias berita hoax. Dilansir dari laman bmkg.go.id, BMKG memprediksi fenomena El Nino akan bertahan setidaknya hingga awal kuartal pertama tahun 2027 dengan puncak intensitas melebihi kategori kuat. Potensi kekeringan ini dapat semakin diperparah dengan potensi aktifnya fenomena Indian Ocean Dipole atau IOD positif pada periode September hingga Desember 2026. Kepala BMKG Tuku Faisal Fatani menjelaskan bahwa BMKG memperkuat langkah mitigasi melalui operasi modifikasi cuaca atau OMC di berbagai wilayah prioritas Indonesia, sekaligus menggalang respons cepat dan terintegrasi dari seluruh pihak guna mengantisipasi lonjakan kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan. Jadi dapat kami konfirmasi pendengar informasi mengenai BMKG memprediksi peluang El Nino sangat kuat relatif kecil pada paruh kedua tahun 2026 merupakan berita hoax.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id,

0: Satu, dua, tiga. Kuatkan aku bro, laki sejati.
1: Alah, itu kan galon kosong. Daripada kayak gitu, mending kita bantu ibu kamu masak biar kita cepat makan. Lapar nih.
0: Woi, lapar sih lapar. Tapi masak itu kan kerjaan perempuan.
1: Waduh Den, Den, update dong. Sekarang tuh zamannya kesetaraan. Laki-laki dan perempuan punya peran dan kesempatan yang sama. Yang beda kodratnya saja. Perempuan melahirkan, kalau laki-laki kan enggak.
0: Jadi laki-laki juga bisa masak, nyuci, sama beres-beres. Jadi cewek dong.
1: Bukan berarti kamu lantas jadi cewek. Tapi kita bersama dengan perempuan dapat saling bantu dan saling bekerja sama. Tidak angkat tangan sama tanggung jawab.
0: Pahamlah. Oke, yuk bantu ibu di dapur biar cepat selesai masaknya.
1: Nah, itu.

0: Makasih juga buat rasa sayang Mama, dan makasih juga udah bertahan sampai sekarang ngurus Fatur. Makasih ya.
1: Maafin Nenek ya, Kak. Kakek baik sama Nenek. Nggak pernah marah. Nenek yang marah terus sama Kakek. Maafin ya, Kak.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh, kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini nggak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

Pendengar, persiapan upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di tingkat provinsi Kalimantan Barat terus dimatangkan. Panitia saat ini telah melaksanakan gladi kotor untuk memastikan kesiapan seluruh unsur pendukung upacara yang akan digelar pada 17 Agustus 2026 mendatang. Dan perwakilan seksi upacara 17 Agustus Kesbangpol Kalbar, Sri Nur Hidayati, mengatakan gladi kotor meliputi persiapan upacara penaikan dan penurunan bendera. Menurutnya masih terdapat sejumlah hal yang perlu dievaluasi setelah pelaksanaan gladi kotor. Evaluasi tersebut akan menjadi bagian dan bahan penyempurnaan pada gladi bersih yang dijadwal keberlangsung pada sehari sebelum upacara. Dan ia menjelaskan, pendengar, melansir dari laman rri.co.id, upacara penaikan bendera akan diselenggarakan oleh Polda Kalimantan Barat, sedangkan upacara penurunan bendera diselenggarakan oleh Kodairal 12. Kesiapan juga dilakukan oleh personel pendukung dari unsur TNI dan Polri, ASN, tokoh masyarakat, pelajar, mahasiswa, serta pramuka. Seluruh unsur tersebut dilibatkan untuk mendukung kelancaran rangkaian upacara tahun pada 17 Agustus 2026. Siti mengatakan kondisi cuaca yang panas, berdebu dan berdebu tentunya ya menjadi salah satu hal yang turut diperhatikan dalam pelaksanaan gladi. Panitia mengantisipasi kondisi tersebut dengan melaksanakan gladi pada pagi hari sekaligus mengingatkan seluruh personel untuk menjaga kesehatan. Sementara itu, pasukan Paskibraka Kalbar tahun 2026 berjumlah 30 orang yang merupakan perwakilan dari 14 kabupaten kota yang ada di Kalimantan Barat. Mereka terdiri atas 15 putra dan 15 putri. Sidi menyebut persiapan Paskibraka telah dilakukan selama 20 hari, mulai 30 Juli hingga 18 Agustus 2026 nanti. Dan pelatihan dan pembinaan dilaksanakan di Hotel 95. Pasukan 8, 17, dan 45 beserta pembawa baki juga telah dipersiapkan untuk mendukung prosesi pengibaran dan penurunan bendera pada puncak peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Panitia berharap seluruh persiapan termasuk gladi bersih dan kelengkapan personel pendukung dapat menjadi optimal sehingga pelaksanaan upacara pada 17 Agustus berlangsung tertib dan lancar.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, ada data menarik yang berasal dari platform manajemen impact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara termasuk Indonesia dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, kalau mau produkmu laku, pakailah kami. Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi,

0: Memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menahu mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang percaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif soal siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita. Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebritis yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Persatu RRI Pontianak masih temani Anda pendengar dalam rangkaian Pontianak sore ini. Hari makin senja pukul 17.39 saat ini kami update untuk Anda. Dan kali ini akan kami informasikan azan maghrib di wilayah kota Pontianak dan sekitarnya akan berkumandang pukul 17.54 waktu Indonesia Barat. Hari ini Jumat 14 Agustus 2026. Untuk itu pendengar, kami akan hadirkan beberapa koleksi lagu religi temani Anda. Tetap bersama kami di sini di Persatu RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. See you.

Apa sesak benar nih? Tiap Agustus bukannya nak hirup udara segar, malah hirup asap pula.

81 tahun Indonesia merdeka. Pejuang dulu berjuang mengorbankan jiwa dan raga agar kita bisa bernapas bebas di bumi pertiwi. Tapi haruskah kemerdekaan ini terenggut oleh pekatnya asap pembakaran lahan? Membakar hutan dan lahan bukan hanya merusak alam, tapi juga merenggut hak udara bersih bagi anak cucu kita. Merdeka yang sejati adalah saat kita bebas dari ancaman, di antaranya kabut asap. Sudahi membakar lahan dengan alasan apapun. Kita jaga tanah air kita, lindungi napas sesama. Mari kita isi kemerdekaan dengan kepedulian. Dirgahayu Republik Indonesia, bersatu menjaga alam, merdeka dari asap.

0: Masa sih ide kreatif orang dihargai dengan angka 0? Nggak masuk akal kan?
1: Biar aja lah, kita fokus aja sama usaha kita. Nih, aku lagi bikin tote bag handmade dari bahan daur ulang.
0: Ih, keren juga ya. Tapi memangnya bisa ya jadi penghasilan tetap?
1: Bisa lah, asal kita mau untuk terus mengasah keterampilan, memahami pasar, dan memanfaatkan teknologi digital, Ran.
0: Jadi nggak cuma bakat, tapi juga harus mau belajar ya?
1: Tuh, Ran, ikut pelatihan biar produk kita semakin punya nilai jual. Gabung komunitas juga untuk memperluas relasi, dan jangan takut mencoba.
0: Ya udah, makanya yuk kita jadi bagian ekonomi kreatif Indonesia. Berkarya, berinovasi, dan wujudkan peluang. Ekonomi kreatif dari ide jadi aksi.

Masih seputar iklan layanan masyarakat sebelumnya tadi pendengar mengenai ekonomi kreatif di mana pertumbuhan ekonomi global di Kalimantan Barat ya, ini juga di capture oleh BPS Kalbar yang mencatat produksi padi turun di tengah ekonomi global. Kepala BPS Kalimantan Barat Muhammad Saihudin mengatakan ekonomi negara berkembang pada 2026 diproyeksikan tumbuh 3,8% dan meningkat menjadi 4,5% pada tahun 2027. Menurutnya kondisi ekonomi negara mitra dagang Kalimantan Barat juga menunjukkan perkembangan positif pada triwulan kedua 2026. Seperti di India tumbuh 6,8%, Tiongkok 4,3%, dan Malaysia 5,8%. Ini menunjukkan negara-negara mitra dagang utama kita masih memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup baik. Saihudin menilai pertumbuhan tersebut menjadi peluang bagi Kalimantan Barat untuk menjaga kinerja perdagangan dan permintaan terhadap sejumlah komoditas unggulan daerah. Di tingkat nasional, PMI manufaktur tercatat 51,43 atau berada di atas level 50 yang menandakan aktivitas manufaktur masih berada dalam zona ekspansi. Meski demikian, tekanan masih terlihat dari pergerakan nilai tukar rupiah yang bergerak dari Rp16.999 pada Maret menjadi Rp17.767 pada Juni. Dan di sisi lain, sektor pertanian Kalimantan Barat menghadapi tantangan setelah produksi padi mengalami penurunan secara kumulatif maupun tahunan. Terakhir ia menegaskan pendengar, penurunan produksi padi perlu menjadi perhatian karena sektor tersebut berkaitan langsung dengan ketahanan pangan dan perekonomian masyarakat. Masih melansir dari laman rri.co.id, tentunya pendengar pertumbuhan ekonomi global memang memberikan peluang ya, tapi sektor domestik juga harus diperkuat. Pertanian dan pangan perlu dijaga untuk pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat yang lebih seimbang.

0: Serius amat, ta? Lagi nyari diskon 17-an ya?
1: Ya bukanlah. Aku lagi mikirin lomba Karang Taruna buat 17 Agustus nanti. Bosan kan kalau lombanya itu-itu aja tiap tahun?
0: Iya sih, tapi serunya kan di situ. Yang penting semangat kebersamaannya tuh dapat.
1: Iya benar juga, Kak. Tapi kadang aku tuh mikir, kita rajin ikut euforia 17-an. Tapi kita paham gak sih arti merdeka buat kita sekarang ini?
0: Kalau zaman dulu kan jelas, merdeka itu lepas dari penjajah. Kalau sekarang, menurutku, merdeka itu bebas berkarya, bebas berpendapat, sama merdeka dari hoax di media sosial.
1: Nah, setuju tuh. Bebas berekspresi tapi tetap bertanggung jawab kan? Nah, pahlawan dahulu itu kan berjuang biar kita punya kesempatan seperti sekarang ini.
0: Makanya, gimana kalau lomba Karang Taruna tahun ini ditambahkan lomba bikin video kreatif tentang makna kemerdekaan? Biar seru, sekaligus ada isinya juga.
1: Nah, ide bagus tuh. Oke deh, langsung aku catat ya. Tapi, kamu tetap wajib ikut lomba ya. Makan kerupuk tapi.
0: Siap, asal kerupuknya jangan yang keras ya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapang di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip

0: kemanusiaan yang adil dan benar. Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata, dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kali ini informasi kami hadirkan dari Kabupaten Kuburaya, pendengar, di mana pemerintah menerima bantuan 10.000 masker dari PT Insight Medica FEM sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR dalam mendukung penanganan dampak kebakaran hutan dan lahan. Bantuan tersebut diserahkan oleh owner dari PT Insight Medica FEM, Chris Hamsi, dan diterima langsung oleh Bupati Kuburaya Sujiwo di kantor Bupati pada Jumat tadi. Dan bantuan masker tersebut selanjutnya akan didistribusikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kuburaya secara merata ke seluruh kecamatan. Masker diharapkan dapat membantu melindungi masyarakat dari dampak asap dan debu yang muncul akibat karhutla. Sujiwo menekankan dan menyampaikan apresiasi pada atas kepedulian pihak swasta yang turut membantu masyarakat di tengah kondisi karhutla yang masih menjadi terjadi ya di sejumlah kabupaten Kuburaya. Menurutnya bantuan tersebut memiliki nilai kemanusiaan yang penting mengingat asap dan debu akibat karhutla dapat mengganggu kesehatan masyarakat. Pemerintah daerah bersama TNI Polri, relawan, masyarakat peduli api, masyarakat dan pihak swasta terus berupaya menangani karhutla di lapangan. Dan Sujiwo juga mengapresiasi berbagai pembangunan dan penataan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Kuburaya. Menurutnya perkembangan ruang publik, pasar, jalan hingga penerangan kawasan kabupaten ini juga turut menunjukkan perubahan positif di Kuburaya. Dan karena pabrik ini berada di Kuburaya ya, jadi sebagai produsen alat kesehatan kedokteran yang satu-satunya ada di Kalimantan Barat, dan akhirnya membantu untuk alat kesehatan berupa masker.

0: Fit, aku mulai merasa gak fokus nih. Dari pagi kerja terus, rasanya kok capek banget ya.
1: Kalau kamu butuh istirahat sebentar, coba tidur siang. Aku sering kok tidur cuma 15-20 menit, langsung rasanya seger lagi.
0: Serius? Tidur sebentar saja bisa bikin semangat lagi?
1: Iya, tidur siang itu bisa bantu kita recharge energi. Otak jadi lebih segar, konsentrasi meningkat, dan kita bisa lebih produktif seharian. Coba aja deh, nanti kamu bisa ngerasain sendiri.
0: Oh, oke. Ntar aku coba deh pas jam istirahat. Aku tidur siang kayak kamu. Ntar kamu bantu bangunin aku ya, biar gak kebablasan.
1: Aduh, mbaknya lupa ya kalau di handphone itu ada alarmnya.
0: Ya ampun, iya. Kayaknya udah bener-bener nih butuh tidur siang deh aku ini.

Pendengar, jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat akan kita ikuti bersama Warta Berita produksi RRI Pro 3, jaringan berita nasional yang akan dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

Presiden Prabowo Subianto meminta masyarakat untuk mengisi data sensus penduduk dengan jujur. Menteri Keuangan mengatakan kebijakan fiskal dan APBN menjadi instrumen penting untuk menghadapi tantangan perekonomian global. Air India mewajibkan seluruh pilot Air India untuk menjalani tes narkoba. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 14 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho.

0: Presiden Prabowo Subianto meminta masyarakat untuk mengisi data sensus penduduk dengan jujur, karena sensus ekonomi sangat penting untuk aktivitas perekonomian bangsa. Selengkapnya dilaporkan Sugandi Afandi. Gandhi, laporan Anda.
1: Ya, Fajar, Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan RUU APBN tahun 2027 dan nota keuangan di gedung MPR DPR Jakarta sore tadi. Salah satu yang disampaikan kepada negara adalah Presiden Prabowo menyoroti belum diperbaharuinya aktivitas ekonomi masyarakat selama 10 tahun. Aktivitas ekonomi tertuang di dalam sensus ekonomi oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Presiden Prabowo mengatakan sensus ekonomi telah melibatkan 251.000 petugas. Mereka mendatangi satu persatu rumah warga. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo meminta agar masyarakat tidak menolak petugas sensus dan mengisi dengan jujur. Data dari sensus ekonomi akan digunakan untuk menyusun kebijakan dan anggaran oleh pemerintah. Dan pendengar, berikut yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan di gedung MPR DPR Jakarta hari ini.
2: Berhasil. Saya minta agar saudara-saudara sekalian, wakil-wakil rakyat dan seluruh rakyat Indonesia yang sedang mendengarkan pidato saya saat ini, saya minta agar saudara-saudara tidak hanya mengisi formulir sensus dengan sejujur-jujurnya, tapi juga mengajak semua orang untuk ikut mengisi dengan sejujur-jujurnya. Data yang dikumpulkan BPS dari sensus ekonomi tidak akan digunakan untuk mengejar kekayaan atau pendapatan pribadi yang dilaporkan.
1: Iya, pendengar, Presiden Prabowo Subianto memastikan data dari masyarakat tidak akan disalahgunakan, bahkan akan digunakan untuk mengejar kekayaan atau juga pendapatan pribadi yang dilaporkan. Dan itu pembaruan data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTKS juga akan dilakukan dari hasil sensus ekonomi tahun 2026. Oleh sebab itu, sensus ekonomi sangat penting. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan kebijakan fiskal dan APBN menjadi instrumen penting untuk menghadapi tantangan perekonomian global yang kompleks di tahun 2027. Berikut laporan Magdalena Krisnawati. Lena.
3: Setelah mengikuti pidato Presiden Prabowo di gedung DPR MPR hari ini, sejumlah menteri dan pemimpin lembaga negara menggelar keterangan pers di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak mengenai RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027. Dalam keterangan pers yang masih berlangsung saat ini, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan dinamika global di tahun 2027 masih sangat kompleks, sehingga ketidakpastian masih akan tinggi dan akan berdampak pada perekonomian global serta domestik. Namun pemerintah meyakini dapat menghadapi dinamika tersebut dan kinerja perekonomian nasional akan tetap solid. Menteri Keuangan Purabaya juga mengatakan strategi fiskal dan APBN menjadi instrumen penting untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Karenanya di tahun 2027 strategi fiskal akan tetap diarahkan untuk ekspansif meski fiskalnya tidak besar. Berikut pernyataan Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa.
4: Jadi fiskal kita tetap dirancang untuk ekspansif walaupun tidak besar sekali. Tapi yang jelas dari pemerintah akan ada dorongan ke perekonomian. Kebijakan belanja pemerintah saat ini ditempuh pertama di bawah untuk mendukung pencapaian target tercapai tahun 2027. Kemudian tepat di bawah selanjutnya untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas pelayanan publik dan SDM tentang menjaga daya beli masyarakat. Kita juga akan mendorong pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung pencapaian kualitas nasional seperti yang dipresentasikan Bapak Presiden tadi di DPR. Kita juga mengakselerasikan penurunan penghapusan kemiskinan existing berbasis atasnya serta penguatan program graduasi kemiskinan dan juga menyiapkan akurasi dasar penerimaan subsidi dan bansos agar lebih tetap harus tepat sasaran.
3: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, peningkatan kesejahteraan yang cepat menjadi fokus dalam RAPBN 2027. Penggunaan anggaran, tegas Menteri Purabaya, akan terus dijaga agar selalu sehat, kredibel, dan berkelanjutan melalui peningkatan pendapatan negara serta belanja pemerintah yang lebih berkualitas. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih tentang ekonomi, pendengar, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani menyampaikan target investasi dan sejumlah strategi pemerintah mendorong investasi dan hilirisasi dalam konferensi pers RAPBN 2027 di Jakarta sore ini. Berikut laporan Zahrotin Aljana. Otin, laporan Anda.
5: Ya, pendengar, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roslani telah menghadiri konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027 di Kantor Pusat Dirjen Pajak Jakarta. Dalam pemaparannya, Rosan menyebut bahwa investasi menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurutnya, investasi menyumbang sekitar 39% terhadap pertumbuhan ekonomi pada triwulan kedua 2026. Kontribusi tersebut berada di atas rata-rata normal yang biasanya berada pada kisaran 28% hingga 29%. Ia menyebut bahwa pemerintah menargetkan realisasi investasi sebesar Rp2.322 triliun pada tahun 2027, yang mana target tersebut meningkat dari target investasi tahun ini, yakni sebesar Rp2.041.3 triliun. Berikut pernyataan Rosan.
6: Nah, memang sesuai rencana kerja pemerintah tahun 2027, target investasi yang ditargetkan kepada kami oleh Pak Rabat Pambudi sebagai Ketua Bappenas itu ditargetkan di 2027 adalah Rp2.322 triliun. Naik dari target tahun ini sebesar Rp2.041,3 triliun. Ini adalah bagian dari target yang kurang lebih Rp13.032 triliun pada 5 tahun ke depan dari 2025 sampai 2029.
5: Selain itu, pendengar, Rosan juga menyoroti peran hilirisasi yang menyumbang 29,7% dari total investasi yang masuk. Rosan menyebut bahwa nilai investasi sektor hilirisasi mencapai sekitar Rp300,1 triliun dengan pertumbuhan 6,9%. Angka ini didominasi oleh hilirisasi mineral, namun pemerintah juga mendorong pengembangan sektor perkebunan, kehutanan, serta minyak dan gas bumi. Rosan menilai hilirisasi di sektor berbasis perkebunan dan kehutanan memiliki potensi menyerap lebih banyak tenaga kerja masyarakat. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, menekankan pentingnya memastikan seluruh anak bangsa mendapatkan akses pendidikan yang layak. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sasha Hania.
7: Ketua MPR Ahmad Muzani menekankan pentingnya memastikan seluruh anak bangsa mendapatkan akses pendidikan yang layak. Menurutnya, pendidikan merupakan hak setiap warga negara yang dijamin dalam konstitusi. Hal itu ia sampaikan dalam sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR-DPD tahun 2026 pagi tadi. Ia mengatakan pasal 31 UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Dan ia menilai bahwa kehadiran sekolah rakyat menjadi salah satu bentuk kesungguhan pemerintah dalam menjamin akses pendidikan bagi seluruh masyarakat.
8: Konstitusi pasal 31 mengamanatkan bahwa setiap warga berhak mendapatkan pendidikan. Sekolah rakyat hadir sebagai bentuk kesungguhan pemerintah menjamin pendidikan bagi masyarakat, termasuk masyarakat yang kurang mampu.
7: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan lebih dari 5.000 jembatan desa hingga akhir tahun 2026. Pembangunan jembatan tersebut ditujukan untuk mendukung akses pendidikan bagi anak-anak di daerah terpencil.
9: Target kita pada akhir tahun ini selesai 5.000 lebih jembatan desa. Tidak boleh lagi ada anak-anak kita yang harus bertarung nyawa hanya untuk menyeberang sungai untuk ke sekolah karena tidak ada jembatan.
7: Presiden meminta pemerintah daerah mengecek kebutuhan jembatan di wilayah masing-masing. Presiden mengatakan bahwa pemerintah pusat siap turun tangan jika pemerintah daerah belum mampu mengatasi kebutuhan tersebut. Menurutnya, pemerintah tidak boleh membiarkan masyarakat menghadapi keterbatasan infrastruktur dasar. Dari Jakarta, Sasa Hania, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pendengar, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset masih dalam tahap penyusunan dan DPR RI terus membuka masukan kepada seluruh masyarakat untuk memperkuat substansi dan legitimasi pembentukan RUU tersebut. Berikut laporan Eliana Zahra.
10: Pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang.
11: Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset masih dalam tahap penyusunan dan menerima masukan dari masyarakat. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan masukan tersebut diperlukan untuk memperkuat substansi dan legitimasi RUU tersebut. Hal itu ia sampaikan dalam pembukaan masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Puan menjelaskan RUU Perampasan Aset menjadi bagian dari 43 RUU yang masih dalam tahap penyusunan pada masa persidangan 1.
10: Kualitas pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang yang dihasilkan, akan tetapi seberapa banyak manfaat yang dapat dirasakan rakyat dengan hadirnya undang-undang tersebut. Dalam setiap pembentukan undang-undang selalu terdapat dinamika politik, baik antar fraksi, antara DPR RI dan pemerintah, maupun dinamika dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat.
11: Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan pemerintah siap membahas RUU Perampasan Aset bersama DPR setelah DPR mengajukan usul inisiatif. Supratman mengatakan Presiden Prabowo telah memberikan perintah kepada Menteri Hukum untuk menyegerakan pembahasan RUU Perampasan Aset.
12: Komisi 3 teman-teman sekarang lagi uji publik semua, mendengar masukan dari semua stakeholder, dan kita tunggu bagi Presiden perintahnya jelas kepada Menteri Hukum, itu untuk disegerakan. Tapi karena ini usul inisiatif DPR, karena itu kita tunggu ya, kita tunggu. Saya yakin DPR sesegera mungkin akan segera melakukan usul inisiatif.
11: Adapun Puan mengatakan DPR RI bersama pemerintah terus mencari titik temu dalam pembentukan undang-undang, termasuk dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat. Pembentukan undang-undang juga harus dilandasi kebutuhan hukum nasional serta legitimasi sosial, politik, dan ekonomi. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Komisi 8 DPR RI menilai penanganan kemiskinan tidak cukup hanya melalui pemberian bantuan sosial, tetapi juga membutuhkan penguatan pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia. Berikut laporan Rian Suryadi.
13: Komisi 8 DPR RI menilai program Sekolah Rakyat dapat menjadi instrumen penting pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Anggota Komisi 8 DPR RI Selly Andriani Gantina mengatakan program tersebut menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada kelompok masyarakat yang selama ini belum sepenuhnya terjangkau layanan pendidikan dan perlindungan sosial. Menurut Selly, pembangunan 93 sekolah rakyat permanen yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto menjadi langkah penting untuk memastikan masyarakat dari kelompok rentan memperoleh akses pendidikan yang lebih baik. Ia pun menilai penanganan kemiskinan tidak cukup hanya melalui pemberian bantuan sosial.
14: Tadi sudah disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo bahwa hari ini ada pembangunan di 93 sekolah rakyat yang sifatnya permanen. Kemudian kita juga mengapresiasi bahwa ada 153 kabupaten kota dalam rangka penyaluran bansos dengan digitalisasi. Bahwa di rapat terakhir kami dengan Kementerian Sosial, digitalisasi ini adalah program baru yang di-launching oleh Kementerian Sosial dalam rangka penyaluran bansos.
13: Sebelumnya, saat pidato pada sidang tahunan 2026, Ketua DPR RI Puan Maharani menilai pemerintah harus mendapatkan kepercayaan rakyat Indonesia dengan memberikan kebijakan yang dirasakan adil. Puan juga meminta pemerintah tidak membuat rakyat menunggu. Pemerintah bersama lembaga-lembaga negara harus bergotong royong untuk mewujudkan keinginan rakyat Indonesia.
10: negara. Namun, kita harus bersatu dalam tujuan melindungi rakyat, memperkuat kedaulatan, memajukan kesejahteraan, dan mewujudkan keadilan sosial. Persatuan juga menuntut adanya kepercayaan rakyat kepada institusi negara. Kepercayaan hanya dapat tumbuh apabila kebijakan negara dirasakan adil, pelayanan publik semakin baik.
13: Di tengah keterbatasan fiskal, DPR RI menegaskan perlindungan sosial tetap harus menjadi prioritas pemerintah. Menurutnya, pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan dan penguatan perlindungan sosial perlu berjalan beriringan agar upaya pengentasan kemiskinan tidak berhenti pada pemberian bantuan jangka pendek. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua DPD RI Sultan Bakhtiar Najamuddin mengapresiasi capaian pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan selama satu tahun terakhir. Berikut laporan Namira Kaguma.
9: Kita menyadari bahwa capaian kita cukup membanggakan.
15: Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia DPD RI Sultan Bakhtiar Najamuddin mengapresiasi capaian pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan selama satu tahun terakhir. Menurutnya, capaian tersebut menjadi terobosan positif yang perlu dikawal agar manfaatnya terus dirasakan masyarakat. Ia menyebut swasembada pangan dan sejumlah produk pertanian masih menjadi harapan yang perlu terus diwujudkan. Namun, ia mengatakan masih terdapat komoditas yang membutuhkan perhatian pemerintah. Ia menilai semangat gotong royong penting untuk memperkuat ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan.
16: Apresiasi, karena selalu sampaikan bahwa kita berusaha untuk seobjektif mungkin. Sesuatu yang memang terobosan-terobosan yang hasilnya bisa dirasakan langsung, kita berikan apresiasi dan semangat. Kita kawal. Tapi untuk hal terkait yang belum sempurna, ya kita ingat, ya, kita kawal. Nah, swasembada pangan, kemudian swasembada atau berapa produk pertanian, ya tentu harapan kita, meskipun ada lunger ya, bawang putih, daging, dan lain-lain, juga spesiasi. Karena selalu sampaikan bahwa kita usaha itu seobjektif mungkin. Sesuatu yang memang terobosan-terobosan, ya hasilnya bisa dirasakan langsung, kita berikan apresiasi dan semangat. Kita kawal. Tapi untuk hal tercegah yang belum sempurna, ya kita ingatkan, kita kawal. Nah, swasembada pangan, kemudian swasembada beberapa produk pertanian, ya tentu harapan kita, meskipun ada belum dari ya, kopi, daging, dan lain-lain.
15: Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menyebut Indonesia telah mencapai swasembada 8 komoditas pangan dalam satu tahun terakhir. Presiden menilai capaian tersebut membanggakan, meski pemerintah masih mengejar swasembada bawang putih dalam 3 tahun mendatang.
9: Dalam satu tahun terakhir ini, Indonesia mencapai swasembada 8 komoditas pangan. Dan dengan demikian kita menyadari bahwa capaian kita cukup membanggakan. Kita masih belum swasembada bawang putih, kita berjuang agar dalam 3 tahun kita bisa mencapai swasembada bawang putih.
15: Presiden juga menyebut kebutuhan protein masyarakat telah tercukupi melalui ikan, telur, dan daging ayam. Pemerintah terus mendorong peningkatan produksi pangan untuk memperkuat ketahanan pangan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dari Jakarta, Namira Kaguma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi luar negeri, Air India mewajibkan seluruh pilot Air India dan Air India Express menjalani tes narkoba setelah kapten penerbangan Phuket Delhi dinyatakan positif ganja. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, kebijakan itu diberlakukan menyusul insiden turbulensi yang menyebabkan 17 penumpang dan awak kabin terluka. Beralih ke dunia olahraga. Timnas Futsal Indonesia terus mematangkan persiapan menuju Piala Dunia Futsal 2028. Skuad Garuda ini menjalani pemusatan latihan di Spanyol dan akan menguji kemampuan menghadapi klub asal negeri Matador tersebut.
17: Timnas Futsal Indonesia akan menjalani laga uji coba menghadapi klub asal Spanyol Oparulo Ferrol di Cantada Sabtu dini hari pukul 1:30 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini merupakan bagian dari pemusatan latihan atau TC Timnas Futsal Indonesia di Spanyol. Tisi tersebut menjadi tahap penting dalam persiapan jangka panjang menuju Piala Dunia Futsal 2028. Pelatih Hector Souto memanfaatkan agenda ini untuk meningkatkan kualitas permainan sekaligus memperbaiki sejumlah aspek yang masih menjadi perhatian tim. Selain menjalani latihan, Timnas Futsal Indonesia dijadwalkan menghadapi sejumlah klub di Spanyol. Pengalaman bertanding melawan tim dengan karakter permainan Eropa diharapkan dapat menambah pengalaman dan membantu para pemain beradaptasi dengan tempo serta gaya permainan yang berbeda. Laga pertama menghadapi Oparulo Ferrol menjadi ujian menarik. Klub yang berdiri sejak 1981 tersebut memiliki pengalaman panjang di kompetisi futsal Spanyol dan musim lalu kembali menembus Primera Division. Pelatih Timnas Futsal Indonesia Hector Souto mengatakan tim telah mempersiapkan pertandingan secara detail.
18: Saya pikir kita prepare detail, selalu kita coba to prepare semua situasi dan bermain belajar bagus. Saya pikir bermain paham bagus. So ekspektasi pertandingan ini kompetitif.
17: Sementara itu, pemain Timnas Futsal Indonesia M. Iqbal memastikan seluruh pemain siap menjalankan instruksi pelatih.
19: Ya, insya Allah teman-teman siap. Semua instruksi yang dikasih sama Coach Hector juga sangat jelas. Kita sebagai pemain tinggal ngikutin aja apa yang diinstruksikan sama Coach Hector.
17: Melalui TC di Spanyol, Hector Souto berharap tim semakin matang, baik secara taktik maupun mental, sehingga memiliki fondasi kuat untuk mengejar target tampil di putaran final Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami untuk menghadirkan informasi-informasi aktual lainnya. Anda juga bisa mendapatkan informasi aktual di portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: yang harus dimanfaatkan melalui inspirasi dan inspirasi Pro1.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro1 RRI Pontianak. Setelah tadi bersama kita dengarkan Warta Berita Produksi RRI Pro3, jaringan berita nasional yang diri

Saudara terkasih dalam Kristus dan sidang pendengar yang terhormat, selamat malam saudara. Bagaimana keadaan Anda pada saat malam hari ini? Doa kami, saudara terpelihara sempurna jasmani, amat terlebih rohani, bahkan bagi Anda yang pada saat ini berada pada situasi atau keadaan yang saudara tidak inginkan, di rumah sakit, di penjara, atau di mana saja saudara berada. Mari bersama kehadiran kuasanya kita dimampukan bertahan sampai pada akhirnya Tuhan berikan kesempatan untuk kita meraih kemenangan. Tentunya kami sangat bangga dan senang atas kesediaan Anda terus menunggu program kami hadir di tengah-tengah Anda. Khususnya para pendengar setia kami, yaitu keluarga besar Lubuk yang ada di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan juga Kalimantan Timur. Terkhusus kepada Bang Ganda, Bang Urai, dan juga Bang Julian, selamat malam. Semoga Tuhan terus memberkati dan memberikan sukacita. Juga kepada Danu yang ada di Kalimantan Selatan, doa kami semoga Tuhan terus memberikan semangat dalam berkarya. Juga kepada Bapak Ion, kami doakan terus memberi yang terbaik dalam pelayanan sehingga ada mujizat Tuhan berikan kepada setiap pasien yang sedang ditangani. Kepada hamba-hamba Tuhan yang ada di Singkawang, yang ada di Kayung Utara, selamat malam. Tuhan berkati kita semua. Kepada Bapak Henry Mundung, Bapak Chris Barail, dan juga kepada keluarga besar yang ada di Desa Maju, kepada Bapak Roy Manurung, semoga Tuhan terus memberikan kekuatan, kesehatan. Juga kepada Bapak John Riz dan juga Purapai yang ada di daerah Lampung, selamat malam. Semoga Tuhan terus memberikan berkat yang berkelimpahan, jasmani, materi, rohani. Juga kepada Bapak Erik yang ada di rumah, doa kami semoga Tuhan terus makin memberikan sukacita yang luar biasa dan tentunya semangat dalam berkarya. Juga kepada Ibu Caroline, Ibu Rini, dan Ibu Vera, kami terus berdoa semoga Tuhan memberikan juga semangat dalam memberi yang terbaik dalam pelayanannya. Kepada Bapak dan Ibu Sutarman, Eko, Grace, Evelyn, Rehu, dan seluruh pasukan Soto, kami sampaikan selamat malam. Juga kepada keluarga besarku yang ada di Putus Sibau, kepada Abang Matius dan juga kakak, bersama dengan anak-anakku dan cucu, yaitu Bapak Samuel, Pak Markus, dan juga Mama Erwin, dan seluruh keluarga besar, ya, anak-anak dan cucu yang ada di Putus Sibau. Semoga Tuhan terus memberikan sukacita dan berkat yang berkelimpahan, jasmani, amat, dan rohani, terlebih khusus diberikan kesehatan. Nah, sekali lagi kepada pendengar kami yang tidak kami sebutkan satu persatu, tentunya sekali lagi doa kami yang terbaik untuk Anda. Nah, pada malam hari ini kami bawa saudara untuk merenungkan satu topik, yaitu tentang kesatuan hati. Kesatuan hati berbicara mengenai orang-orang yang memiliki berbagai ragam latar belakang, kebudayaan dan pengalaman hidup, pendidikan, status sosial, namun bisa terhubung dengan harmonis satu sama lain, bahkan mencapai kesesuaian dalam pola pikir, tujuan dan hidup dalam persekutuan yang indah. Sebagai sebuah pribadi, setiap orang tentu memiliki prioritas, tujuan dan kepentingan yang sifatnya pribadi, namun dalam satu persekutuan rohani, kita mencapai kesatuan dengan menaklukkan diri kita kepada pikiran dan perasaan Kristus dan dibangun di dalam Kristus. Nah, sudah terkasih, kekristenan adalah hubungan dengan Allah dan dengan sesama manusia. Kita tidak dapat mengekspresikan iman Kristen kita tanpa memiliki keintiman dengan Tuhan dan keharmonisan dengan sesama. Nah, ada empat makna kesatuan hati. Nah, yang pertama adalah seperti sebuah

Gambaran pertama yang digunakan Alkitab untuk menjelaskan tentang kesatuan hati adalah seperti ditanam di dalam sebuah gedung. Efesus 2:22, di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan secara rohani menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Nah, kita adalah bait Allah. Yang paling penting dalam sebuah bangunan adalah bagian-bagian itu harus cocok satu dengan yang lain. Tidak boleh ada satu tiang yang lebih pendek daripada tiang lainnya. Bila ada pipa yang terlalu pendek 1 cm atau terlalu panjang, Anda tidak dapat mempergunakannya. Bila ada pintu yang terlalu lebar 0,5 cm, pintu itu tidak akan bisa dibuka. Bangunan itu berfungsi dengan baik bila semua bagiannya cocok satu dengan yang lain. Nah, supaya bangunan itu terwujud dengan baik, segala sesuatu harus terhubung dengan baik. Sekalipun bangunan itu terdiri atas paduan begitu banyak jenis bahan atau material, antara lain kayu, batu bata, batu gunung, pipa, besi beton, semen, pasir, kabel listrik, cat, genteng, dan lain-lain. Bahan-bahan itu semuanya terpadu dan terhubung dengan apiknya sehingga bangunan itu sungguh sangat baik. Ini benar-benar merupakan gambaran kehidupan. Ada orang-orang yang datang dan berada di dalam keluarga gereja kita. Kita semua datang setiap minggu dan berada di dalamnya. Tetapi ada di antara mereka yang tidak benar-benar terhubung dengan keluarga gereja ini. Hal itu seperti sebatang pipa yang menempel di satu tempat dalam bangunan namun tidak terintegrasi dalam sistem perpipaan bangunan tersebut sehingga tidak bisa berfungsi sama sekali. Sebatang tiang yang tegak secara terlepas terintegrasi dengan struktur bangunan, ia hanya menunggu waktu akan roboh karena tidak memperoleh topangan dari struktur di sekitarnya. Intinya adalah bahwa bila kita tidak tertanam dalam satu bangunan, itu adalah ibarat elemen yang tidak tertanam atau terhubung dengan struktur bait Allah, tidak mendapatkan dukungan apa-apa dan tidak bisa memberikan kontribusi sama sekali, serta tidak mengalami dukungan ketika hidup kita sedang berada dalam sebuah krisis. Masa terkasih, dalam Efesus 2:19-22, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Nah, kemudian yang kedua adalah seperti tubuh manusia. Salah satu gambaran yang paling umum tentang gereja adalah dalam Alkitab adalah tubuh Kristus. Kita adalah tubuh Kristus. Apa yang dilakukan Yesus Kristus ketika Ia berada di dalam tubuh jasmania, berjalan dan melakukan banyak kegiatan? Itu juga yang ingin terus dilakukannya sampai sekarang. Kita adalah tubuh Kristus di dalam dunia. Kita adalah kaki dan tangan Kristus. Kita adalah telinga, mata, mulut, hidung dan tangan Kristus. Kita adalah hati Kristus bagi dunia dewasa ini. Nah, secara bersama-sama, maka gereja adalah tubuh Kristus. Nah, sudah terkasih, semua orang tahu bahwa memiliki tubuh yang lengkap berarti semua bagian tubuh harus menempel. Tidak mungkin Anda memiliki tangan yang terlepas, jempol yang terlepas, telinga yang terlepas, atau sejenisnya. Alkitab berkata, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Perhatikan, tidak dikatakan bahwa kita terhubung hanya dengan Allah, melainkan juga terhubung satu dengan yang lain. Ketika kita membohongi seseorang, maka akhirnya kita akan membohongi diri sendiri juga. Mengapa? Karena kita terhubung satu dengan yang lain sebagai tubuh Kristus.
Tubuh kita terdiri atas banyak anggota tubuh. Setiap anggota ada tugasnya masing-masing dan sendiri-sendiri. Begitu juga dengan tubuh Kristus, meskipun kita berjumlah banyak, namun kita merupakan satu tubuh dan kita juga bersatu pada Kristus. Dan kita masing-masing berhubung satu dengan yang lain sebagai anggota-anggota dari satu tubuh. Dalam Roma 12:4-5, sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh dalam Kristus, tapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Ayat ini sangat penting. Mari kita berhenti sejenak di sini. Dalam ayat ini terdapat beberapa hal tentang kesatuan hati. Dikatakan bahwa dalam gereja masing-masing kita adalah berbagai bagian yang berbeda-beda. Memang demikian Allah merancangnya. Ada yang menjadi tangan, ada yang menjadi telinga, ada yang menjadi mulut, ada yang menjadi kaki, dan ada yang menjadi jantung dan lain-lain. Kita semua adalah bagian-bagian yang berbeda dalam sebuah tubuh. Semua bagian unik adanya, dan memang dimaksudkan demikian oleh Allah. Allah tidak menganggap kita semua harus sama. Kesatuan dapat tercapai tanpa kesamaan. Allah tidak menyukai keseragaman. Sungguh Allah menyukai keragaman. Pernahkah kita menyadari? Perhatikan orang-orang yang sehari-hari berada di sekeliling kita. Allah benar-benar menyukai keragaman. Pasti. Bisa saja ia menciptakan seorang yang tampak seperti kita, berpikir dan bertindak persis seperti kita di bagian dunia yang lain, dan kita bahkan tidak mengetahuinya. Tetapi sepanjang sejarah, dari miliaran orang, tidak pernah ada satu orang pun yang sama persis dengan kita. Dengan raut wajah yang sama, bahkan saudara kembar pun tidak persis sama. Ada perbedaan emosi, perbedaan pengalaman, perbedaan latar belakang, minat, persepsi, dan banyak lagi. Allah menyukai keragaman. Allah tidak mengendaki kita sama persis satu dengan yang lain. Tentu kita harus mendengar hal ini. Allah tidak menghendaki Anda menjadi sama seperti orang lain. Dia mencintai keragaman. Dia berkata bahwa kita adalah banyak bagian dan kita semua berbeda, namun semuanya saling melengkapi. Bahwa semua orang dibutuhkan. Jadi demikianlah tubuh Kristus. Kita semua adalah bagian dari tubuh itu, dan ia berkata bahwa semua bagian diperlukan supaya tubuh itu menjadi lengkap. Unity itu menjadi sebuah jigsaw puzzle. Yang terkasih, dimanapun berada, ia berkata bahwa kita semua penting. Semua orang diperlukan. Anda berkata, saya cuma kuku kaki di tubuh Kristus. Pernahkah Anda kehilangan kuku kaki Anda? Anda pasti menyadarinya. Hal kecil memang. Jangan pernah mengacaukan hal yang tampak dan hal yang penting. Ada hal yang tampak tapi tidak penting, kecil. Jangan pernah mengacaukan antara hal-hal yang tampak dan hal-hal yang penting. Ada hal yang tampak tetapi tidak penting. Hidung saya tampak jelas menonjol pada wajah saya, tetapi kita tidak bisa saja kehilangan hidung dan masih bisa hidup seterusnya. Hidung tampak jelas seperti tidak penting. Tetapi ada bagian-bagian dalam tubuh saya seperti hati, jantung, paru-paru. Bagian-bagian ini tidak terlihat, tetapi bila kita kehilangan bagian ini, kita pasti mati. Kadang-kadang orang berkata, saya orang percaya. Sesungguhnya yang harus kita katakan adalah, saya adalah bagian dari tubuh Kristus. Saya adalah salah satu dari fungsi dalam tubuh Kristus. Saya membuat tubuh Kristus menjadi lengkap. Peranan saya dalam tubuh Kristus unik dan bermanfaat. Itulah yang dimaksudkan menjadi bagian dari tubuh Kristus.
Kita tidak hanya sekedar percaya kepada Kristus. Anda milik Kristus dan bukan itu saja. Anda juga milik semua orang yang menjadi milik Kristus. Kita saling memiliki dan Dia berkata bahwa kita saling membutuhkan. Setiap kita membutuhkan orang lain. Apa gunanya tangan apabila saya memotong tangan itu dan ia tergeletak di sana? Apa gunanya? Tidak ada. Terlepas menjadikannya tidak berharga. Apa gunanya jika retina mata terlepas? Kita tidak tahu apa yang dilakukan retina. Tanpa retina, Anda tidak dapat melihat. Apapun yang terlepas, apabila ia tidak terhubung dengan tubuh, tidak ada nilainya. Mungkin masih punya nilai, tetapi nilainya jauh berkurang. Paulus memberikan peringatan tentang orang-orang yang secara rohani tidak terhubung. Ia berkata, mereka tidak lagi berpegang pada Kristus yang menjadi kepala. Kolose 2:19. Di bawah pimpinan Kristus, seluruh tubuh dipelihara dan disatukan oleh sendi-sendinya, serta bertumbuh menurut kemauan Allah. Kita harus garis bawahi kata bertumbuh. Kita baru akan bertumbuh apabila kita terhubung dengan tubuh Kristus. Apa yang akan saya katakan pada Anda sekarang benar-benar radikal. Anda tidak akan pernah mendengarnya dimanapun. Anda tidak bertumbuh secara rohani tanpa gereja. Banyak orang berpendapat hal itu mungkin. Saya tinggal mendengarkan radio Kristen, saya menghadiri konser-konser Kristen, saya membaca buku-buku Kristen. Mungkin Anda memperoleh pengetahuan dalam kepala Anda, tetapi Anda tidak dapat bertumbuh tanpa terhubung dengan gereja. Mengapa? Karena Allah berkata bahwa pertumbuhan itu menyangkut kasih. Dan Anda tidak dapat mengasihi siapapun hanya melalui radio atau melalui buku. Anda mutlak memerlukan orang-orang di dalam hidup Anda. Itulah sebabnya mengapa kami selalu berbicara tentang perlunya Anda berada dalam satu kelompok kecil. Ya, terkhusus mungkin kelompok keluarga. Banyak orang mengasihi sesama secara abstrak, tetapi realitanya mereka tidak menyukai orang-orang tertentu. Mereka menyukai hal-hal yang ideal, tetapi bukan hal-hal yang nyata. Nah, saudara terkasih, tinggal bersama orang-orang terkasih di surga adalah kisah kemuliaan. Tetapi tinggal bersama-sama orang-orang yang kita kenal di bumi adalah kisah lain. Saya suka orang-orang Kristen. Saya hanya tidak berkeinginan untuk mengenal mereka. Apa yang terjadi di sini adalah diskoneksi atau hubungan yang terputus. Perhatikanlah bahwa tangan yang terputus dari tubuhnya bukan saja tidak terhubung, bahkan menjadi jauh dari hal yang seharusnya atau jauh menjadi lebih buruk. Tangan itu akan mati dan tentu tidak berfungsi. Inilah intinya. Bukan hanya tak akan bertumbuh, bagian tubuh yang terlepas akan mati. Karena orang-orang atau anggota-anggota tubuh itu tidak akan menerima aliran kehidupan dari sari makanan. Jadi yang kami katakan pada Anda sekarang sangat penting. Bukan saja Anda membutuhkan tubuh Kristus untuk menopang Anda seperti pada sebuah bangunan, tetapi Anda membutuhkan tubuh Kristus untuk menerima pertumbuhan dan sari makanan dan kehidupan. Dalam satu tubuh, bagian yang tidak bersatu tidak akan bertumbuh. Bahkan secara rohani, Anda akan menciut. Kemudian berikutnya dikatakan seperti sebatang pohon. Yesus berkata bahwa terhubung secara rohani itu keadaannya seperti ranting yang melekat pada batangnya. Ranting anggur atau ranting tomat atau ranting apa saja. Menarik sekali bahwa Yesus memperkatakan hal itu tepat sebelum dia disalibkan. Kita pasti mengerti bahwa apapun yang dikatakannya kepada orang-orang yang mengikutinya pada saat-saat terakhir sebelum dia disalibkan pasti merupakan hal yang terpenting.
yang mengatakan semua itu dalam Yohanes 14:15-16. Di sini dia memberikan instruksi-instruksi terakhir kepada para pengikutnya. Dari semua hal yang bisa saja dikatakan, inilah pilihannya. Yohanes 14:4, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Dia berkata bahwa ini sangat penting. Bukan saja Anda membutuhkan penopang seperti dalam sebuah bangunan, bukan saja Anda membutuhkan darah kehidupan seperti dalam sebuah tubuh, tetapi dia berkata bahwa Anda tidak akan berbuah. Hidup Anda tidak akan produktif kalau Anda berdiri sendiri. Anda harus terhubung terus-menerus roh Allah bersama-sama dengan roh kita. Inilah hubungannya. Ya, bersama-sama dengan roh kita menyatakan bahwa kita adalah anak-anak Allah dalam Roma 8:16. Kita perlu memiliki hubungan seperti yang dikatakan Allah kepada kita. Doa kami adalah supaya Anda memiliki hubungan itu, sehingga Anda dapat berkata, tidak mungkin saya tidak percaya kepada Allah. Saya terhubung dengan Dia sepanjang waktu. Saya berbicara dengan Dia dan Dia berbicara kepada saya dan saya mendengarkannya. Saya mendengar suaranya bukan secara jasmani. Allah tidak harus berbuat demikian. Kita menerima signal radio dan signal TV melalui saudara dan tidak mengerti cara kerjanya. Allah tidak harus menaruh papan pengumuman yang terlihat jelas. Yohanes 15 ayat yang kedua, Yesus berkata, aku ingin kamu terhubung dan aku mau kamu dipersatukan dengan aku, sebab ranting yang tidak menempel pada pohon tidak dapat menghasilkan buah. Buah apa? Buah roh ialah ada 9, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Galatia 6:22-23. Saya tidak tahu bagaimana Anda, tetapi saya ingin memiliki 9 buah ini, yaitu lebih penuh kasih, memiliki lebih banyak sukacita, mengalami damai sejahtera apapun yang terjadi dalam kehidupan, lebih sabar menghadapi orang-orang yang berbuat jahat, menjadi orang-orang baik, bukan orang-orang jahat, setia, bukan sebaliknya, selalu menempati janji, bersikap lemah lembut pada orang-orang yang tidak terlalu lemah lembut, khususnya ketika mereka sedang bersikap kasar, galak, dan membentak-bentak, dan saya ingin dapat menjadi lebih menguasai diri. Dia berkata bahwa semua itu disebut dengan buah roh. Dan untuk itu, saya terkasih, kami sangat yakin bahwa kehidupan kita harus menjadi kehidupan yang pada akhirnya dapat memenuhi tujuan Allah. Tujuan Allah tidak dapat kita capai dengan sendiri, tetapi harus bersama dengan komunitas dalam satu tubuh yang terhubung dengan Allah. Saya terkasih, kita percaya bahwa kita harus mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama. Ini berarti kita harus berada bersama orang lain. Kita tidak dapat melakukannya sendiri. Anda tidak dapat menjadi biarawan, petapa tanpa orang lain yang ada di sekitar Anda untuk mengunci keberadaan Anda. Anda harus berada bersama orang-orang lain. Karena yang paling penting adalah belajar mengasihi. Semua ini menyangkut hubungan. Nah, saudara terkasih, kita percaya bahwa kita harus memiliki kasih. Apa itu kasih? Memberikan kepada mereka apa yang mereka perlukan, bukan apa yang mereka pantas dapatkan. Karena orang menyakiti Anda,
hanya berarti bahwa mereka lah yang terluka. Mereka sedang menyakiti diri sendiri juga. Dan untuk itu saya terkasih, marilah kita terus belajar supaya nyata kuasa Allah dalam kehidupan kita melalui kesatuan hati. Dan itu kita harus mulai buktikan, terutama di dalam keluarga kita masing-masing. Nah, sudah terkasih, inilah renungan yang kami sampaikan pada saat malam hari ini. Semoga renungan ini dapat menguatkan dan dapat meneguhkan dan dapat mengajar kita untuk terus-menerus dapat membangun kesatuan hati dimanapun kita berada. Puji Tuhan, saya terkasih, salam.

0: Sepertinya hari ini akan sepi lagi, seperti kemarin-kemarin.
1: Pagi, Bu Sari.
0: Pagi, Bu Lina. Silahkan, mau beli apa?
1: Seperti biasa, Bu. Tapi, Bu Sari masih terima bayar tunai saja ya?
0: Iya, Bu, masih begitu.
1: Ya, saya tidak bawa uang tunai. Zaman sekarang, orang-orang sudah jarang bawa uang tunai, Bu.
0: Iya, saya tahu.
1: Bukan apa-apa, Bu. Sayang aja. Warung Bu Sari ini masakannya enak, tapi sekarang apa-apa serba cepat, Bu.
0: Cepat itu maksudnya tinggal pesan dan bayar dari HP.
1: Iya, Bu. Sekarang semua lebih mudah pesan dan bayar online dari HP.
0: Kalau tidak bisa, orang-orang akan pergi gitu.
1: Bu, saya bilang begini bukan untuk menyakiti ya.
0: Saya paham, Bu. Cuma kadang saya capek. Teknologi sekarang banyak berubah. Saya kan orang tua, jadi gaptek.

0: itu belanja warung.
1: Iya nak, cuma ada segitu.
0: Sepertinya kita nggak bisa begini terus, Bu.
1: Terus ibu harus bagaimana, nak?
0: Belajar, ikut pelatihan. Kita pakai cara yang baru seperti orang-orang yang sekarang.
1: Kamu kira ibu ini tidak mau belajar? Ibu ini sudah tua, ibu tidak paham.
0: Bu,
1: ibu sudah capek, nak. Tiap hari lihat warung sepi, semua berubah cepat. Setiap hari disuruh berubah, disuruh cepat, disuruh ikut zaman.
0: Tapi Bu, kalau kita tidak ikut berubah dan mengikuti zaman, warung ibu bisa semakin sepi dan akhirnya tutup.
1: Terus kalau warung tutup, ibu ini jadi apa? Ibu kerja apa? Dulu, orang datang ke warung karena kenal yang jual. Tapi sekarang, semua serba aplikasi dan online.
0: Bu, Rani cuma tidak mau lihat ibu kalah.
1: Ibu sudah merasa kalah, nak. Bukan sama orang, tapi sama waktu. Besok, warung tutup saja.

0: Bu Sari,
1: Bu.
2: Pak RT, iya Pak.
1: Loh, warungnya ini nggak buka toh Bu? Kok sepi begini?
2: Iya, saya mau istirahat Pak.
1: Loh, emangnya ada masalah apa Bu?
2: Sekarang semua serba pesan dan bayar online dari aplikasi HP Pak. Warung jadi sepi, karena saya gaptek, saya tidak paham begituan.
1: Walah Bu, kalau semua yang kalah sama zaman ini memilih tutup dan berhenti, nanti siapa yang melestarikan warung-warung lama seperti ini? Ya, belajar toh Bu. Mengikuti zaman itu bukan berarti berubah menjadi orang lain. Cuma supaya yang Ibu punya itu ya tetap hidup.
3: Bu, kita pelan-pelan saja ya belajarnya.
2: Baik, tapi kalau gagal, Ibu sudah ikhlas.
4: Wah, sekarang sudah bisa non tunai ya, Bu?
2: Iya, Bu. Saya masih belajar.
4: Tidak apa-apa, Bu. Yang penting warungnya tetap ada.
2: Iya, ternyata yang paling penting bukan ikut cepat, tapi tidak berhenti belajar dan terus mengikuti zaman.
5: Di tengah dunia yang bergerak semakin digital, banyak yang merasa tertinggal dan hampir menyerah. Namun seperti warung Bu Sari, pelestarian bukan tentang menolak perubahan, melainkan berani beradaptasi agar yang lama tetap hidup. Pendengar, Anda baru saja mendengarkan mini drama yang berjudul Perubahan, persembahan Teater Angkasa RRI Surabaya dengan para pemain Bu Sari diperankan oleh Habibah, Rani diperankan oleh Elvina, Pak RT diperankan oleh Wahyu Chan, dan Rara sebagai Bulina. Penulis naskah Rifda Nasyiwatul Attahiyah, teknik dan montase Bambang Pramono, sutradara Leni Maulana. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di kisah yang lainnya.

0: Literasi Digital. Program dialog membahas perkembangan teknologi informasi hingga keamanan digital.
1: Logical frame-nya adalah bahwa ketika kita bicara tentang keterbukaan informasi publik, maka kita harus mengaksesi hal-hal yang berkaitan dengan apa yang menjadi seperangkat hak asasi manusia ini yang sudah lahir sebagai penghormatan terhadap diri kita secara individu. Yang mana kewajiban kemudian akan muncul karena tidak mungkin bahwa hak asasi itu menjadi absolut, tapi kita harus juga melihat pada hak asasi orang lain. Ini yang menjadi konsep substansi keterbukaan informasi publik.
0: Literasi digital dapat memberikan Anda pemahaman dan pengetahuan tentang manfaat bermedia sosial. Simak dan ikuti Literasi Digital Pro 1 RRI Pontianak setiap hari Selasa, minggu pertama dan ketiga, mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Jadilah masyarakat yang cerdas dan memahami era digitalisasi bersama Literasi Digital Pro 1 RRI Pontianak.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber

0: Selamat malam pemirsa dan pendengar. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Ada saya Meiti Sudaina menemani ruang dengar Anda dengan rangkaian informasi, juga koleksi lagu pilihan yang sudah kami siapkan untuk menemani aktivitas Anda pada malam hari ini. Hari apa ini ya? Jumat. Suka lupa hari ya, karena mentang-mentang kemarin habis libur sayanya ya. Hari Jumat 14 Agustus 2026, di mana perjumpaan pada malam hari ini tadi sudah diawali dengan program mini drama, sudah bersama kita simak ya pemirsa dan pendengar, juga dilanjutkan dengan ngobrol bareng komunitas. Di malam hari ini ramai loh pemirsa dan pendengar, studio saya biasanya ngobras satu orang saya sendiri atau dua orang ya, saya dan satu teman ngobrol saya. Tapi malam hari ini ramai, ada 6.732 orang. Mana suaranya? Itu agak saya paksa itu. Tepuk tangan ya. Oke, pemirsa dan pendengar, di malam hari ini sebelum saya perkenalkan narasumbernya, diinformasikan saat ini kami sedang melaksanakan siaran langsung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Jadi kami undang Anda untuk bergabung, mungkin ada yang mau sapa-sapa gitu ya, atau mungkin ada yang kenal juga dengan narasumber kita, bisa langsung saja di kolom komentarnya atau di 7349887, bisa juga di 08115701042 ya. Silahkan di kontak-kontak yang bisa dihubungi pendengar. Dan di malam hari ini dengan tema memantapkan langkah organisasi menuju generasi Indonesia Emas 2045, saya perkenalkan ya di malam hari ini pemirsa dan pendengar, narasumber pertamanya ada Wakil Ketua Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Kalimantan Barat, ada Dr. Haji Rahmat Satria SHMH, dipanggilnya Kak Rahmat. Selamat malam. Kak Rahmat. Agak janggal manggil Kak Rahmat, ini enggak apa-apa kan ya? Manggil Kak Rahmat ya.
1: Memang di pramuka harus pakai
0: kakak. Iya, emang pakai kakak ya. Cuma kayak kakak. Kamu kok enggak sopan sekali sih, Mbak Mei? Ya emang kakak ya. Kalau di pramuka itu. Sehat ya Kak Rahmat ya?
1: Sehat.
0: Semangat. Pasti banyak agenda hari ini ya. Iya. Karena merupakan hari pramuka juga gitu. Bergeser di samping Kak Rahmat ada Kak Nisa Wulandari dari yang merupakan Ketua DKD Kalimantan Barat. Selamat malam Kak Nisa.
2: Malam Kak Mei, salam kenal Kak. Saya Nisa Wulandari.
0: Oke, baik. Sehat ya Kak ya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Masih semangat ya?
2: Selalu semangat lagi Kak.
0: Semangat terus ya, walaupun saya yakin cukup banyak aktivitasnya. Sebelum kita ke tema kita lah, obrolan kita yang sangat cukup dalam ini, mungkin boleh diinformasikan dulu Kak Rahmat, ini agendanya hari ini apa saja, ataupun di hari pramuka tahun ini apa saja sih di Kalimantan Barat, ada apa saja, silahkan.
1: Ya, di Kalimantan Barat agendanya cukup banyak, baik itu sebelum maupun setelah 14 Agustus. Dan kegiatan itu bukan hanya terpusat di kuartir daerah, melainkan kuartir cabang di seluruh Kalimantan Barat melaksanakan kegiatan-kegiatan. Dan kelebihan daripada pengurus Kuarda sekarang di bawah kepemimpinan Kakak Syarif Abdullah Al-Qadri, nah ini melakukan konsolidasi organisasi dan dorongan kegiatan-kegiatannya di Kalimantan Barat ini cukup eksis untuk kegiatan kepramukaan itu sendiri.
0: Baik, Kak Nisa boleh ditambahkan?
2: Oke, Kak. Nah, jadi untuk bulan Bakti ini, kita nyebutnya bulan Bakti,
0: bulan
2: Kak.
0: Bakti,
2: iya, di Agustus ini kita full dari tanggal 1 sampai akhir bulan, itu full bulan Bakti. Nah, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang ada di kuartir daerah seperti yang Kak Rahmat sampaikan tadi. Kita sudah melaksanakan salah satunya juga Kak, itu tadi malam, yaitu ulang janji. Nah, kalau kakak-kakak ingin melihat dokumentasinya, jangan lupa follow akun Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Kalimantan Barat. Nah, di situ sudah banyak sekali rangkaian-rangkaiannya Kak, kayak kita ada obor, melakukan ulang janji, sangat luar biasa lah Kak. Makanya boleh teman-teman untuk kepoin akun Instagram kita. Itu salah satu kegiatannya Kak.
0: Oke, baik ya, semua ada di sana ya. Kalau penasaran dengan agenda yang akan datang juga, atau mungkin melihat dokumentasi agenda yang sudah berlalu, boleh di sosial media tersebut ya. Baik, seperti itu. Ini saya ingin memanggil para alumni. Saya kan ya sudah tidak aktif di pramuka ya, aktifnya zaman sekolah. Kalau ini para pemirsa dan pendengar yang dulu aktif di Pramuka pasti sekarang nih sambil callback apa namanya ya, mengingat-ingat kembali lah momen-momen yang ada di Pramuka seperti itu ya. Dan dengan tema kita adalah memantapkan langkah organisasi menuju generasi Indonesia Emas 2045. Mungkin dari Kak Rahmat dulu nih, Kak Rahmat, ini di momen Hari Pramuka ini gimana sih Koarda Kalimantan Barat ini melihat urgensi transformasi organisasi supaya relevan nih dengan tantangan menuju Indonesia Emas 2045. Kalau zaman dulu tuh kan Pramuka terkenalnya katanya, wah kita bisa hidup di mana saja, katanya kan gitu kan, bisa hidup di mana saja, terus bisa ini bisa itu. Nah kalau untuk zaman sekarang kan zaman sudah berubah, teknologi sudah semakin canggih, ini gimana? Nah, caranya supaya Pramuka dan perkembangan zaman tetap relevan. Silakan Kak Rahmat.
1: Iya, terima kasih. Target untuk tahun 2045 itu adalah generasi emas. Itu secara umum nasional. Tapi kalau bagi gerakan Pramuka, dari dulunya tetap mempersiapkan diri untuk menjadi generasi emas. Kapan dan bila pun, dimanapun. Karena konsekuensi daripada gerakan Pramuka itu, anggotanya namanya Pramuka, dia harus taat kepada Trisatria dan Dasadharma. Dari inti daripada Trisatria dan Dasadharma itu sebenarnya generasi emas. Kenapa? Karena komitmennya terhadap bangsa dan negara, kemudian komitmennya pada pendidikan, pengetahuan, teknologi, ya, kemudian swasembada pangan, kegiatan-kegiatan yang lainnya itu selalu konsen. Dari Pramuka terbentuk hingga sekarang, dan kemudian ada targetnya tahun 2025, bukan lagi Pramuka targetnya tahun 2025, targetnya tahun depan. Jadi satu Pramuka untuk satu Indonesia. Jayalah Pramuka, jayalah Indonesia. Nah itu adalah konsep Pramuka sekarang, besok dan akan datang, itulah generasi emasnya.
0: Oke, baik. Berarti memang dari awalnya ya Pramuka memang sudah menyiapkan para anggotanya tuh untuk jadi generasi emas seperti itu ya Kak Rahmat ya.
1: Iya.
0: Okay.
1: Kalau kita lihat daripada butiran-butiran Dasadharma itu, Trisatria, nah jelas bahwa targetnya. Salah satu contoh saya katakan dalam Dharma, Dasadharma, ya suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Itu Dasadharma keberapa? 9 atau 10?
0: Ya kan? 10.
1: Sepuluh ya kan?
2: Yang terakhir.
1: Ini DKD. DKD ini Dewan Kerja Daerah. Ya itu semuanya para remaja. Ya DKD ini Dewan Kerja Daerah. Dan ini kumpulan daripada ya pramuka-pramuka hebat dari seluruh Kalimantan Barat. Dari kabupaten-kabupaten terkumpul dalam Dewan Kerja Daerah. Yang membantu kegiatannya adalah kuartir daerah Pramuka Kalimantan Barat. Nah, seperti Kak Syarif Abdullah dulu, itu mantan ketua DKD juga loh dia dulu, ya. Nah, kalau saya ini kan mantan ketua Kak Korcap, Mempawah, Kak ketua Korcap cabang Mempawah. Nah, direkrut lagi masuk pengurus di apa kuartir daerah Kalimantan Barat. Nah, untuk mempersiapkan salah satu tadi ini kan suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan, itu Dharma Pramuka itu bayangkan beratnya. Suci dalam perkataan. Suci dalam perkataan berarti kata-katanya selalu baik. Jangan ya seenaknya ya berkata yang ya ceroboh, ya. Kemudian suci dalam perkataan, suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Yang berat itu suci dalam perbuatan. Bebas daripada korupsi. Ya, ini bagaimana Pramuka itu intinya kan dari dulu hingga sekarang berupaya maka suci dalam perbuatan. Nah, terhindar daripada hal-hal yang negatif dan melakukan kegiatan-kegiatan yang positif dan mencegah dirinya bagaimana menjadi seorang warga negara yang terbaik. Itulah Pramuka ada namanya satuan terpisah. Nah, orang melihat kan kegiatannya Pramuka tuh ada perempuan lagi. Setiap kegiatan pasti ada satuan terpisah.
0: Baik, seperti itu ya. Kita bergeser ke Kak Nisa. Ini Kak Nisa mewakili generasi muda lah ya di DKD Kalimantan Barat ataupun mungkin di seluruh Indonesia. Ini gimana sih anak muda sekarang dari Pramuka terutama melihat Indonesia Emas 2045 gitu. Relate-nya seperti apa? Silakan Kak Nisa.
2: Oke, baik. Terima kasih Kak. Tentu untuk menuju Indonesia Emas 2045 seperti yang sudah Kak Rahmat. Sebenarnya saya terbiasa memanggil Kak Rasa sekarang, Kak Rahmat Satria. Ya. Nah, seperti yang sudah beliau sampaikan, itu sudah menjadi tujuan awal, Kak. Tujuan awal tentu kita khususnya di Gerakan Pramuka, kalau kita pemuda-pemudanya itu, Kak, di usia 16-25. Ini sedikit informasi saja, Kak, itu golongan pramuka, penegak dan pandega, 16-25. Nah, di sini kami juga di Dewan Kerja Daerah untuk menuju hal tersebut, tentunya beberapa program kerja yang ada itu bagaimana kita pikirkan dengan cara salah satunya itu kita melakukan sidang paripurna daerah, Kak, yang dimana di situ kita bersama-sama nih, Kak, se-Kalimantan Barat saling bertukar pikiran, menyampaikan aspirasi yang ada, bagaimana caranya sehingga apapun yang kita kerjakan di pramuka itu bisa relevan dengan hal-hal yang sekarang. Tentu mungkin banyak sekali orang beranggapan gini, Kak, pramuka pramuki, pramuka jalan kaki. Nah, tapi kalau sekarang itu enggak lagi kayak gitu, Kak.
1: Pramuka pramuki luar negeri,
2: pramuka jalan-jalan ke luar negeri. Nah, kayak gitu, Kak. Nah, jadi salah satu hal juga, Kak, kenapa kami memiliki tanggung jawab yang besar itulah, Kak. Banyak sekali anak muda sekarang itu sudah sangat menurun terkait minatnya di organisasi. Makanya itu berkaitan juga dengan judul tema kita pada malam hari ini, memantapkan langkah organisasi itu. Sehingga kami memikirkan bagaimana caranya agar tetap relevan dengan adanya program-program kerja yang kami siapkan, Kak. Nah, insya Allah, Kak, kebetulan dalam waktu dekat ini kita akan ada kegiatan. Akan ada kegiatan edisi Hari Pramuka juga, Kak, dari Dewan Kerja Daerah. Dan kita kemarin sempat datang ke sini, datang ke sini bertemu pimpinannya langsung, dan beliau sangat menyambut baik untuk ada terobosan-terobosan baru. Nah, ini belum ada pembahasan panjang karena kemarin audiensinya belum sampai merata. Nah, itu salah satu hal yang bisa menjadi langkah baik, Kak, agar relevannya kegiatan-kegiatan yang ada di kepramukaan kita menyesuaikan dengan kondisi teknologi yang ada. Tidak lagi hanya berjalan saja, kita menyesuaikan juga kayak hari ini berkolaborasi dengan RRI untuk menuju pramuka yang tidak akan ketinggalan lagi. Seperti itu.
0: Oke, baik, seperti itu. Jadi sama dengan radio ya. Jadi kalau radio kata orang kan zaman dulu suara aja. Sekarang kita live juga di YouTube sama dengan pramuka juga. Zaman dulu mungkin jalannya di hutan, menjelajah. Sekarang lah enggak hanya itu aja, kita bisa banyak hal gitu ya kalau di pramuka ya. Baik, seperti itu. Nah, kita bergeser lagi ke Kak Rahmat ini, Kak Rahmat. Kalau kita berbicara tantangan, tantangan terbesar apa sih saat ini yang dihadapi begitu ya oleh para pramuka untuk bisa merawat nilai-nilai? Kan kata orang gini, pramuka itu punya nilai yang klasik, aturan klasik zaman dulu, sudah ditetapkan zaman dulu, seperti itu ya. Gimana sih caranya hal-hal ini ya tetap diminati begitu untuk para pramuka? Pramuka ini kan kayaknya sekarang juga sebenarnya dari dulu juga nggak memandang usia ya, mau yang muda sama yang sudah berumur pun tetap di pramuka juga bisa gitu. Gimana tantangan terbesarnya, Kak Rahmat?
1: Tantangan terbesar yang pramuka ada sekarang adalah masalah hoax atau hoax. Itu masalah yang besar. Nah, tapi gerakan pramuka ini ya kebal dalam persoalan-persoalan masalah itu. Kenapa? Karena gerakan pramuka ini salah satu ormas, organisasi yang memiliki undang-undang. Undang-undang nomor 12 tahun 2010. Berarti ada mengaturnya. Nah, kalau undang partai politik, itu undang-undang partai politik. Tidak ada undang-undang Golkar, undang-undang PDIP, undang-undang Demokrat, enggak ada. Tapi gerakan pramuka, undang-undang gerakan pramuka, satu ada. Undang-undang. Nah, kalau orang mengatakan bahwa pramuka itu melampau, saya katakan tidak. Dengan adanya undang-undang, ya, kalau dulu gerakan pramuka hanya berdasarkan anggaran dasar, gerakan pramuka, anggaran dasar. Nah, sejak tahun 2010 kita sudah punya undang-undang, undang-undang gerakan pramuka. Nah, undang-undang gerakan pramuka ini mewajibkan dari presiden sampai camat, bahkan kepala desa, itu wajib pramuka. Wajib pramuka. Kalau gubernur itu Kak Mabida, kalau presiden Kak Mabinas, kalau bupati Kak Mabicap, kalau camat Kak Mabiran. Nah, kemudian sampai gelar kepada gugus depan. Nah, kalau desa Kak Mabides bisa desa. Nah, ini kewajiban. pelantikan, beberapa pelantikan oleh Kak Kuarda dilakukan oleh Kak Syarif Abdullah melantik gubernur ya Kalimantan Barat ya sebagai Kak Mabi Mabida. Nah, bupati-bupati dilantiknya Kak Mabicap. Kemudian Mabicap ini bupati melantik kuaran-kuaran, Kak Mabiran namanya. Nah, Mabiran ada, kuaran ada. Mabida ada, Kak Kuarda ada. Nah, di mana katakannya lemah pramuka itu? Pramuka pasti gubernur di membackupnya adalah gubernur, bupati pasti, camat pasti. Kenapa? Itu perintah undang-undang.
0: Oke, baik. Memang strukturnya sekuat itu ya.
1: Sekuat itu pramuka. Beda dengan ormas-ormas yang lain, tidak punya undang-undang, hanya undang-undang ormas saja. Kalau pramuka, ormas iya, tetapi punya undang-undang tersendiri. Itu kehebatan pramuka.
0: Baik. Bahkan di tingkat apapun tidak ada kekosongan di sana ya.
1: Tidak ada kekosongan.
0: Bahkan dari yang tingkat untuk kecil anak-anak sekolah SD sampai yang tertinggi presiden juga
1: gugus pertahanan lagi tingkat pendidikan lagi dari siaga ya Kak ya dari siaga usia berapa siaga itu?
2: Siaga itu 7 sampai 10.
1: 7 sampai 10 tahun sudah dididik dan ada namanya

0: struktur. Ramai enggak pramuka itu? Pasti ramai, jumlahnya ramai. Siapa bilang happy enggak? Happy. Siapa bilang tidak happy pramuka ini? Mm-hmm. Dan memang ada mahirnya. Mahir siaga, mahir penggalang pembinanya kan. Mm-hmm. Kemudian mahir tingkat penegak. Nah, mahir penegak ini ada lagi pembina. Mm-hmm. Pembina itu ada lagi namanya pelatih. Mm-hmm. Pelatih untuk orang dewasa. Iya. Yang dinamakan kursusnya itu KPD, KPL. Mm-mm. Nah, ini semuanya jaringan gerakan pramuka sangat besar sekali. Mm-hmm. Apalagi di tingkat guru-guru SD itu kan udah namanya mahir dasar. Mm-hmm. Kak, ya? Yeah. Nah, ada tingkatan-tingkatan lagi. Kalau mm-hmm. penegak ini, beliau ini kan mungkin laksana kakak kan? Baik, pandega kan?
1: Yes, pandega. Kalau saya sudah pandega.
0: Nah, mm-hmm. ada bantara tingkatannya itu. Namanya SKU-nya. Mm-hmm. Ada lagi SKK. SKK keterampilan masing-masing ada termasuk pramuka garuda. Mm-hmm. Nah, jadi melalui 14 Agustus ini kita menghimbau yuk aktif gerakan pramuka. Nah, kemudian lagi kami sarankan ada satu ide ya Kak ya, kita bicara-bicara ada jalur prestasi untuk perguruan tinggi. Oh. Ya. Nah, untuk masuk ke perguruan tinggi jalur prestasi itu pramuka. Mm-hmm. Kok sekarang ini baru jalur prestasi ada silat, OSIS, karate, ya OSIS ataupun pernah kegiatan. Tapi kalau jalur prestasi ini mm-hmm. penting. Nah, penting ini belum kebijakan itu dilakukan oleh perguruan-perguruan tinggi. Karena itu tadi untuk menuju generasi emas mm-mm. tahun 2045, ya satu-satunya cara yang paling tepat adalah gerakan pramuka. Ya, boleh dipelajari mm-mm. inti-inti daripada gerakan pramuka ini karena betul-betul membangun kader dan mm-hmm. tidak berpolitik mm-hmm. ya di kuarda pengurus kuarda ini macam-macam pengurus partai politik ada macam-macam tapi bersatu dan ini tidak ada perbedaan di dalamnya.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Baik baik seperti itu ya kalau dalam pramuka seperti itu ya mau dari manapun kita ya kita tetap pramuka
0: suku itu. Juga demikian ya tidak boleh membeda-bedakan suku uh-huh. agama menyatu dalam gerakan pramuka untuk Indonesia Raya.
2: Baik seperti itu ya. Oke kita ke Kak Nisa bisa kita ngobrol Kak?
1: Sudah aman,
2: sama. Saya juga malah kemarin malam udah hilang suaranya. Ini alhamdulillah ada nih. Tahu kalau libur ilangin aja suaranya gitu. Oke, okay. Kak ini kalau kita berbicara mengenai program-program kerja lah seperti itu ya. Ini kita penasaran juga nih kalau dari DKD sendiri untuk merangkul para Gen Z ataupun aduh gennya sekarang udah macam-macam ya.
1: Waduh,
2: udah
1: sangat
2: paling
1: beragam, memang,
2: beragam deh gitu ya. Terutama mungkin para Gen Z lah sih yang sedang mendominasi saat ini generasi mudanya. Ini ada program-program kerja tertentu enggak sih atau program kerjanya itu bisa dibuat secara mandiri ataukah memang terpusat atau seperti apa? Silakan Kak.
1: Oke. Sebelumnya saya menjawab dulu Kak. Tadi ada pertanyaan Kak bukan pertanyaan sih. Kita mengingatkan kembali bahwa di gerakan pramuka itu memang ada beberapa golongan Kak. Mm-hmm. Mungkin kalau orang umum itu sebutannya kayak pramuka saat SD, saat SMP, SMA, kuliah. Nah, tapi kalau khusus di gerakan pramuka itu ada sebutan khususnya, sebutan tersendiri. Nah, kalau siaga, Kak, itu kalau anak SD itu di usia 7-10. Mm-hmm. Sedangkan penggalang untuk SMP itu 11-15. Mm-hmm. Nah, kalau untuk penegak 16-20. Kebetulan saya sudah masuk usia 22 tahun Kak, mm-hmm. walaupun muka saya memang seperti masih muda, tidak seperti 20.
0: Masih.
1: Itu di usia 21-25. Nah, mm-hmm. itu sedikit informasi saja Kak, karena mm-hmm. kami juga mengajak teman-teman pramuka untuk menonton siaran pada malam hari ini mm-hmm. untuk mengingatkan kembali. Mm-hmm. Nah, lalu untuk pertanyaan Kak Mei tadi terkait mm-hmm. program Kak, di kita itu memang ada beberapa tingkatan mm-hmm. seperti yang sudah ada sudah tertera itu dewan kerja ada tingkatannya Kak. Tidak hanya di daerah saja. Mm-hmm. Dewan kerja nasional, dewan kerja daerah, dewan kerja cabang, dewan kerja ranting, dewan ambalan. Nah, tapi hal ini bukan berarti karena kita sudah ada nih pusatnya di DKN. Mm-hmm. Dewan kerja nasional bukan berarti kita tidak boleh membuat program tersendiri.
2: Baik.
1: Nah, tidak ada batasan akan hal itu. Cuman istilahnya ada sebutannya itu program turunan. Mm-hmm. Semisal di nasional mengadakan A, kita boleh melanjutkan juga di daerah.
2: Oh, baik.
1: Program serupa. Nah, namun hal tersebut juga tidak membatasi kita untuk membuat program kerja yang sesuai dengan daerahnya juga, Kak. Mm-hmm. Kadang untuk penyusunan program kerja kita tidak bisa langsung kan, Kak? Mm-hmm. Kecuali

0: pergolakan kerja itu berdasarkan musyawarah.
1: Ya.
0: Kalau di tingkat gugus depan, musyawarah namanya musyawarah ambalan. Ya. Kalau di tingkat kecamatan, namanya musyawarah ranting.
1: Ranting. Nah, kalau di daerah kemarin musyawarah daerah.
0: Daerah itu provinsi.
1: Muspanitra daerah.
0: Nah, Muspan. Jadi kita beri apresiasi nih. Ini ketua DKD kita perempuan. Nisa. Kalau dulu laki-laki.
1: Iya, Kak Fajar.
0: Kak Fajar.
1: Enggak tahu malam ini Kak Fajar.
0: Termasuk Syarif Abdullah itu kan, itu betul-betul dari bawah itu. Dari pernah di Ambalan, DKD, nah Dewan Kerja Daerah dan sampailah dia Kak Kuarda dan sampailah ke anggota DPR kan. Nah, itu karena pengalaman-pengalamannya lewat gerakan pramuka. Dan alhamdulillah sekarang udah melalui 2 periode dia.
1: Iya, 2 periode. Ya, kan? Ini awal masa bakti.
0: Dan ini gerakan pramuka di Kalbar nih cukup ya grafiknya meningkat dan sangat baik sekali di bawah kepemimpinan beliau.
2: Baik seperti itu.
1: Nah, untuk program kerja sendiri Kak, kita dalam waktu dekat ini kan ada kegiatan edisi Hari Pramuka. Kita sudah ada tuh upload di sosial media. Ini agak sedikit promosi ya.
0: Apa tuh?
1: Itu kegiatannya Scout Anniversary Kalbar 2006.
0: Saya belum tahu itu.
1: Makanya kita sudah upload coming soon-nya Kak di Instagram.
2: Boleh diinformasikan apa Instagramnya sekali lagi?
1: Iya, akun Instagramnya itu _ DKD Kalbar. Nanti follow ya.
2: Kalau sambil saya cari.
1: Iya, boleh. Kalau akun Instagram saya Nisa Wulandari, i-nya banyak.
2: Oke, baik.
1: Nah, salah satunya Scout Anniversary itu. Tapi sayangnya Kak Rahmat, saya enggak bisa jelaskan detail. Karena apa? Salah satu sub kegiatannya itu nanti akan ada podcast di sini juga. Nah, kita sudah ada audiensi kemarin akan podcast membahas detail kegiatan apa saja itu. Nah, kayak itu. Lalu insyaallah dalam waktu dekat kita tidak juga tahu pastinya antara tahun ini atau tahun depan kita nanti salah satu program kerjanya itu Kak Mei seperti kursus pengelola dewan kursus pengelola dewan kerja. Nah, dewan kerja itu bukan berarti kita langsung mengaplikasikan ini dan itu. Kita ada kursusnya lagi. Bahkan di situ ada jam pelajaran tertentu. Misal untuk lulus kursus itu minimal mengikuti 54 jam pelajaran. Nah, kebetulan kemarin saya sudah pernah ikut di nasional juga. Lalu kayak seperti latihan pengembangan kepemimpinan. Nah, itu khusus di kepramukaan. Biasanya kan pesertanya umum tuh, Kak. Nah, kita di kepramukaan juga mengadakan hal yang sama. Kegiatan-kegiatan kita, Kak, itu berkaitan dengan SDGs.
2: Nah, baik.
1: Kayak
0: apa tuh SDGs? Dijelaskan sedikit.
1: Nah, SDGs itu kawan-kawan itu adalah program dari WOSEM yang dimana di situ ada 17 poin. Nah, makanya kakak-kakak sekalian silahkan kakak-kakak ingat bahwasanya hampir Kak, ini saya tidak tahu ya pasti atau tidak, tapi sudah mendapat informasi setiap perguruan tinggi juga sudah disampaikan bahwa untuk menjalankan kegiatan-kegiatan kaitkan dengan SDGs. Kayak kemarin kita ada Kak Iren mengisi SDGs itu ecoprint ya Kak Iren. Ecoprint betul ya. Nah, itu sudah berkaitan dengan SDGs. Nah, kita juga kakak-kakak sekalian nanti selain kegiatan-kegiatan tidak hanya di ruangan rapat, tidak hanya seperti itu Kak. Nanti kita sepertinya ada kegiatan PWN, PWD, sorry Kak. Perkemahan Wira Karya Daerah.
0: Nah, mantap nih
1: itu
0: Kak,
1: kegiatannya luar biasa
0: di bawah Mbak Nisa ini. Kalau beda dulu deh, saya dulu dewan kerja saya. Karena
1: kenapa tidak tuh, ada
0: bedanya? Sosial media enggak
1: ada. Publikasinya jadi kurang.
0: Iya, paling-paling berita koran pakai kertas, itu kan jual kertas, AP pos di berita kala gitu. Masuk koran itu kalau kami itu DKC DKD kita tuh, wah senang loh koran itu gitu. Membagikan. Nah, kalau sekarang kan tinggal klik dah. Beredar kemana-mana, itu hebatnya sekarang.
1: Tapi tanpa kita sadari, banyak sekali yang menganggap bahwa publikasi itu tidak terlalu penting.
0: Ya itu tadi kata kita,
1: itu hoax salah satunya.
0: Ya dihoakan. Tapi kalau itu positif, semua beritanya bagus, pasti bagus tuh generasi muda sekarang. Ini masalahnya di situ. Dan bagaimana meng-counter masalah hoax ini, baik itu di politik, di Republik Indonesia, kaitannya nanti contoh lah kaitan dengan hoax yang masalah antri Kuartir Nasional Makanan dan sebagainya itu kan. Nah itu kan beritanya pendek tapi diperpanjang, dihoakkan sehingga orang ngeri masuk pramuka.
1: Ditambah-tambah narasinya.
0: Ya, ditambah-tambah lagi. Nah padahal faktanya di sana nggak ada kita telepon anak-anak didik kita, adik-adik sana yang kelaparan atau gimana masalahnya. Tapi beritanya dibesar-besarkan. Nah sehingga menimbulkan satu efek negatif terhadap gerakan pramuka karena adanya si pembuat hoax itu, TikTok itu, kecil aja masalahnya diributkannya. Seolah-olah ya gitulah panitia lah yang salah, padahal ini sudah terbaik kok. Ya apa namanya jambore nasional kita di Cibubur sekarang. Nah itu berangkat Kalbar itu berapa?
1: Ada 505 orang.
0: Ya.
1: Nah, ya, itu pramuka.
0: Itu pramuka Penggalang, Kak. Penggalang itu ya usianya 11 sampai
1: 15
0: tahun. Nah, kalau nanti penegakan kegiatannya pestanya Raimuna namanya. Nah, seru, belum lagi pertukaran pelajar kerjasama dengan pengakap Malaysia ya luar negeri, ke luar negeri, ke Jepang dan sebagainya pramuka itu.
2: Baik seperti
1: nah,
2: itu.
1: Tadi masalahnya kan sudah disampaikan tuh terkait hoax dan tentang sosial media. Makanya Kak, kami ada akan mengadakan kegiatan tentang kehumasan. Di situ mungkin kita bisa kolaborasi dengan RRI Kak. Terkait pelatihan kehumasan, bagaimana cara menulis berita, pemberitaan. Nah, hal itu juga Kak, kami di DKD sudah merencanakan itu kemarin di Muspanitra daerah. Kita akan membentuk unit kehumasan yang namanya itu unit Lentera. Di situ nanti akan ada pembinaan dan kita kaderisasi lah teman-teman penegak pandega bagaimana caranya salah satu untuk mengalahkan nih tentang tantangan ketinggalan zaman, sama untuk menghadapi terkait berita-berita yang tidak jelas itu.
2: Baik seperti
0: dan kami
2: itu.
0: Berikan apresiasi kepada RRI Pro 1
2: pada malam hari
1: ini. Iya, tangan teman-teman.
0: Kenapa mengundang kami untuk berbicara, mempersiapkan karakter itu, pendidikan karakter itu di pramuka jujur aja. Coba kalau orang kita nih risih, ini merah putih ini, kadang-kadang malas dan malu. Tapi karena punya karakter Republik Indonesia cinta pada merah putih, cinta tanah air, kita tetap aja menggunakan. Kenapa? Ada kebanggaan kalau menggunakan merah putih. Ah, coba kadang-kadang yang lain tuh, baru keluar kegiatan dia malu, buka dasi, masukkan kantong. Nah udah karakter udah apa? Malu dia. Padahal betapa besar pengorbanan ya founding father kita, pejuang, pahlawan untuk berkorban hanya merebut merah putih ini. Di sini kadernya kan bagaimana kader itu untuk gerakan pramuka cinta tanah air, nggak perlu lagi ditunggu tahun 2025. Sekarang aja gerakan pramuka sudah tercapai untuk generasi emas itu. Tapi untuk global secara umum, nah kita seolah-olah ingin masih mendaki gunung, ingin mencapai generasi emas. Gerakan pramuka itu pramukanya sudah generasi emas, Kak.
1: Bangga menjadi
0: bangga,
1: anak pramuka.
0: Saya bangga,
2: bangga betul, bangga sekali. Saya bangga dulu pramuka.
1: Bangga pernah ikut pramuka
2: pernah,
1: juga boleh.
2: Pernah dong. Kita
0: boleh. Ada kata kunci pramuka itu sebenarnya.
1: Apa itu, ya, Kak?
0: Selain daripada Trisatria Dasarma, ada kata kunci sebenarnya. Itu kata-kata yang saya dapat dalam buku Jalaluddin Arani, ya, ahli filsuf, mengatakan perbedaan yang besar antara orang sukses dengan orang yang tidak sukses terletak pada pemanfaatan waktu luangnya. Nah, generasi muda kalau bisa memanfaatkan waktu luangnya pasti sukses. Seperti Kak Nisa ini kan kuliah juga, sebentar lagi sarjana Eskom. Ya, kawan-kawan DKD semuanya kuliah juga. Tapi dia bisa memanfaatkan waktu luangnya untuk gerakan pramuka. Nah, maka Jaludin Arani mengatakan perbedaan yang besar antara orang sukses dengan orang yang tidak sukses terletak pada pemanfaatan waktu luangnya. Nah, contoh Kak Korda kita memanfaatkan luangnya dari pramuka dan akhirnya bisa juga di Kesenayan. Nah, sudah berapa prade? Ketua partai misalnya. Nah, ini ekses karena memanfaatkan waktu luang. Insya Allah pasti sukses untuk
2: baik,
0: kita semua.
2: Baik, seperti memanfaatkan waktu luang sebaik mungkin ya, termasuklah di pramuka ini.
1: Betul ya.
0: Maka kita kami mengajak ini Kak, di lewat Pro RRI Pro 1 ini kan, kepada yang mendengar, yang punya orang tua, anak-anaknya, ya ikutlah pramuka. Karena pramuka itu adalah pendidikan karakter yang paling baik. Tidak ada pramuka mengajarkan melawan orang tua. Pasti hormat dan patuh pada kedua orang tua. mengabdi pada kedua orang tua. Mm-hmm. Nah itu tadi kalau ingin jadi sukses, perbedaan yang besar antara orang sukses dengan orang yang tidak sukses terletak pada pemanfaatan waktu luangnya. Mm-hmm. Bagaimana memanfaatkan waktu luangnya untuk ikut kegiatan pramuka.
2: Baik, baik, seperti itu.
0: Semangat kita.
1: Baik. Semangat kita, Kak.
2: Oke, kita sembari merespon juga ya. Ada pertanyaan di WhatsApp kita. Halo, ngobras dari Mas Teo di Magelang, Jawa Tengah.
1: Waduh, jauh ya. Jauh betul penonton kita ya. Dari teman-teman Jateng.
2: Iya, mau tanya nih, langkah konkret apa sih yang disiapkan untuk memperkuat budaya inovasi dan adaptasi teknologi di lingkungan organisasi? Waduh, panjang. Saya sambil nonton di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Halo Mas Tio.
1: Halo Kak.
2: Boleh silakan dijawab mungkin dari
1: Kak Nisa. Ya, nah, ini pembahasannya tentang langkah konkret untuk teknologi. Seperti yang saya sudah sampaikan tadi, hasil dari Muspanitra daerah kita yaitu membentuk unit kehumasan yang sudah kita sampaikan dan sudah disepakati juga di sidang paripurna daerah, itu membentuk unit Lentera. Nah, di situ juga kita, Kak, tidak hanya belajar, tetapi kita langsung praktek, Kak. Jadi, teman-teman yang nantinya akan menjadi keanggotaan unit itu, nanti akan kita kasihkan akses, Kak, dalam mengelola sosial media. Bagaimana cara membuat caption, bagaimana cara mengedit. Nah, itu salah satunya, Kak. Karena hal yang paling basic, setidaknya dipunyai Gen Z itu bisa ngedit, Kak. Yeah. Minimal JJ. Minimal JJ aja. Yeah,
2: betul.
1: Dari hal kecil kita bisa berusaha, nanti pelan-pelan proses tersebut, saya yakin kalau kita sudah bisa memulainya saja, kita akan mencapai hasil akhir yang maksimal. Makanya teman-teman, nanti yang ingin daftar unit Lentera, follow akun Instagram DKD
0: Kalbar. Banyak sekali kegiatan-kegiatan, tentunya yang berkaitan dengan teknologi.
1: Iya.
0: Nah, apalagi Kak Nisa ini. Ini sebentar lagi Eskom.
1: Amin ya Allah.
0: Komputer. Nah, ini kan udah pintar sekali buat aplikasi. Pramuka harus tidak bisa, ya tidak pandai membuat sedikit aplikasi, website dan sebagainya. Dan hal-hal yang lain sekali, ini harus mengikuti perkembangan zaman.
1: Betul, Kak.
0: Jadi pramuka itu bukan hanya tadi saya katakan, ya jalan kaki, lintas alam, ya panas-panas, tidak. Ya, kita sudah mau bagaimana memodifikasi kegiatannya yang sesuai ikut perkembangan zaman dan waktunya, sesuai dengan perkembangan sekarang ini.
2: Oke, baik. Silakan sudah?
1: Bahkan ada tambahan sedikit, Kak. Silakan. Bahkan kita itu ada TKK, tanda kecakapan. Itu fotografi.
2: Oh, sudah nambah ya tanda kecakapan.
1: Sebenarnya banyak, Kak.
2: Oh, nah, apa emang dari dulu ada? Apa saya enggak tahu.
1: Nah, kalau dari dulu semisal nih, Kak. Semisal ada fotografi, ternyata sekarang semisal saja ya, teman-teman. Semisal sudah tidak relevan, bisa kita upgrade. Bisa kita sesuaikan dengan kondisi yang ada, Kak. Nah, kayak contoh kemarin itu terkait menabung. Sebelumnya tidak ada, Kak, TKK itu. Tetapi karena ada kerjasama dengan pihak instansi tertentu, kita bisa mengadakan TKK itu, tanda kecakapan itu, tanda kecakapan khusus itu. Makanya sama juga dengan teknologi ini, kita bisa menyesuaikan fotografi, videografi, dan lain sebagainya.
0: Ada di lomba gitu, lomba membuat website.
1: Banyak sekali memang
0: membuat blogspot, lomba dalam kegiatan pramuka itu.
2: Jadi
0: kan
2: memang seaktif itu ya pramuka itu ya, bukan hanya kalau zaman dulu tuh kan ada pramuka, agendanya apa, kemah, nanti di kemah, di dalam kemah itu ada ini sudah gitu. Tapi sekarang lebih dari itu ya.
1: Lebih daripada itu, Kak. Biasa lomba-lomba orang tahu, anak pramuka cuma tepuk tangan. Sekarang nggak kayak gitu, lombanya ada lomba fotografi, editing video. Bahkan temen-temen, kalau kakak-kakak lihat akun-akun pramuka yang ada di Indonesia, jangan di Indonesia deh, di Kalimantan Barat dulu lah kita lihat, itu sangat luar biasa, Kak, desain-desain mereka, postingan video mereka. Nah, hal itu juga sudah menjadi kemajuan, bahwa kita anak pramuka itu tidak ketinggalan zaman. Sudah sangat-sangat aktif, sangat bisa lah, Kak, untuk menyesuaikan kondisi yang ada. Jadi kalau ada yang bilang seperti itu, sini kak, hadapkan ke kita anak pramuka. Kami kita siap untuk membersamainya.
2: Kita siap diadu kata dia. Oke baik ya, itu dia tadi pertanyaan dari Mas Theo ya, dari Jawa Tengah Jauh ya, sedang menyimak kita di YouTube juga. Dan mungkin kita ke Kak Rahmat lagi nih, Kak Rahmat. Ini sejauh ini sejauh mana sih sinergi antara keluarga Kuarda Kalbar dengan pemerintah daerah dalam mengintegrasikan mungkin program pramuka ya dengan visi misi membangun SDM yang jangka panjang ini, bentuk kerjasamanya apa sih atau seperti apa?
0: Baik, terima kasih. Sangat banyak sekali. Terutama antara kuartir dengan kuartir daerah ini, Kak Kuarda. Kak Kuarda dipimpin oleh Syarif, Kak Syarif Abdullah Al-Qadri. Nah, sedangkan gubernur itu Kak Norsan. Nah, beliau ini Mabida namanya, Majelis Pembimbing Daerah Gerakan Pramuka. Jadi antara Kak Kuarda dan Mabida pasti bersinergi. Kemudian lagi ditambah yang paling tepat tuh dinasnya itu Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.
2: Oh, baik.
0: Nah, di sana ada pelatihan-pelatihan dari KMD, kursus mahir dasar, kursus mahir lanjutan, dan sampailah ya kursus pelatih dasar. Untuk pelatih itu ada melatih orang dewasa, pelatih dasar dengan KPL, kursus pelatih lanjutan. Belum lagi instruktur, pelatih instruktur, instruktur Saka Bayangkara, Saka Wana Bakti, dan Saka-Saka yang lainnya. Nah, ini gerakan pramuka itu sangat besar sih sebenarnya. Kalau ini kumpulkan, wah, orang pramuka sangat luas sekali. Sampai Saka di TNI ada, di kepolisian misalnya Saka Bayangkara. Nah, kan Wira Kartika ya kalau untuk di TNI. Ya itu melatih untuk kegiatan-kegiatan kesakaannya. Itu ada instruktur. Nah, kemudian untuk bidang apa, di bidang telekomunikasi ya, semuanya ada Saka-Saka Satuan Karya. Nah, kekaryaan ini, Satuan Karya inilah yang bisa menjawab perkembangan zaman. Ya, di samping kita tetap eksis loh. Saya katakan tadi, generasi emas itu kalau kita teliti dari Tri Satria, demi kehormatanku aku berjanji bersungguh-sungguh melaksanakan Pancasila dan UU 45. Nah, itu kan sudah bersungguh-sungguh ya, menolong sesama hidup. Nah, kemudian lagi menepati dasa dharma. Nah, dasa dharma 10 butir ini pasti menuju generasi emas, pendidikan, karakter semua. Pasti yang terbaik ya dari 10 dharma itu.
2: Baik, seperti itu. Jadi kalau kita ditanya ya bagaimana sinerginya gitu ya untuk bekerja sama dan sebagainya, ya memang pramuka ini ya kerjasamanya kemana-mana ya, itu untuk menciptakan
0: undang-undang. Kalau undang-undang ini kan di bawah undang-undang dasar 45 ada undang-undang peraturan pemerintah. Nah, kita ini pramuka bukan peraturan pemerintah yang mengatur. Bukan lagi peraturan menteri, bukan lagi juga peraturan presiden, melainkan undang-undang. Nah, undang-undang gerakan pramuka ini mengikat gubernur, mengikat bupati, mengikat camat untuk membantu gerakan pramuka. Itu kewajiban. Karena itu adalah perintah undang-undang, undang-undang nomor 12 tahun 2010.
2: Baik-baik, seperti itu ya. Jadi sudah tidak diragukan lagi lah skillnya, skill nggak tuh bahasa saya tuh ya. Oke, kita bergeser ke Kak Nisa. Selain punya fisik yang tahan banting, mental-mental dari apa sebetulnya anak pramuka, orang bilangnya mental-mental anak pramuka ini kan bisa dibilang baja sekali. Ya saya aku ya, karena saya anak pramuka dulu. Masih saya sebut loh, ini soal saya bangga gitu. Nah, ini mungkin tantangan mental ataupun mungkin dari sisi sosialnya ya Kak Nisa ya, yang paling dirasakan oleh generasi pramuka saat ini gimana sih dengan arus perkembangan zaman gitu ya, yang harus selalu diikuti, harus mengejar, ikut berlari gitu. Dari sisi mentalnya ini, kalau dari pramuka tetap menguatkannya seperti apa? Silakan Kak Nisa.
1: Nah, terkait hal itu Kak, sebenarnya kita itu cukup dengan dua bekal saja. Kalau dari saya pribadi itu Kak, pertama itu kita niatkan terlebih dahulu. Nah, kalau di dalam Islam, innama a'malu binniat.
0: Innama a'malu binniat, segala sesuatu mulai dari niat.
1: Nah, hal itu sudah menjadi awalan yang baik untuk teman-teman pramuka. Lalu bekal yang kedua Kak, menurut saya itu konsisten. Biasanya Kak, niat itu kadang-kadang ada, kadang-kadang hilang, kadang-kadang turun. Nah, makanya saya, kalau diri saya pribadi itu, bagaimana caranya ketika sudah ada niat dan harus konsisten dengan hal yang ada. Nah, kakak-kakak sekalian, di Gerakan Pramuka ini betul kak, saya sepakat bahwa bermental baja. Teman-teman Dewan Kerja Daerah yang saat ini ber-15 dan seluruh pramuka yang ada di Indonesia itu, saya yakin mereka mempunyai mental yang luar biasa kak. Karena kita tidak hanya berada di luar ruangan yang kakak-kakak bayangkan seperti apa, merayap di lumpur. Merayap di lumpur itu sudah kata orang, aduh udah ketinggalan zaman, udah kayaknya gak cocok. Tapi bagaimana kalau seandainya kita pikirkan lah, kita ambil dari sisi positifnya.
0: Tapi jujur aja, Gerakan Pramuka itu banyak diambil permainannya.
1: Banyak
0: contoh,
1: sekali.
0: Contoh, Gerakan Pramuka penjajahan lintas alam, diambil lima pala. Kemudian outbound. Outbound itu, kita kan kegiatan kita kan veneering, maintaining, itu kegiatan pramuka, ada TKK-nya semua. Diambil oleh outbound, kegiatan-kegiatan outbound. Nah kan, itu sebenarnya bagian daripada kegiatan pramuka. Ya, load badan forward itu luas sekali dan pelatihannya di luar ruangan, di lapangan. Ini kan untuk cinta alam.
1: Cinta alam,
0: nah, ya. Nah, kemudian cinta pada lingkungan. Nah, pembangunan yang berkelanjutan lingkungan baru sekarang adanya itu. Tapi kalau Lord Baden Powell itu sudah cinta alam itu sejak tahun berapa itu berdirinya pramuka, ya? Bapak Pandu sedunia itu kan.
1: Makanya kalau di organisasi saya tidak mau sebutkan, nanti akan ada kontra itu dan ini agak bahaya juga kan. Sosial media sekarang istilahnya organisasi ini hanya berfokus di A saja. Sedangkan di kepramukaan kenapa bisa dikatakan bermental baja, kita sudah mencakup semuanya kak. Hampir semua hal sudah ada di kepramukaan itu kak. Nah kayak kami, kita ada gerak jalannya, ada tentang belajar kesehatan seperti di Saka Bakti Husada. Bahkan kita bukan belajar sendiri kak, kita tetap didampingi oleh pembina, oleh pelatih yang ada. Jadi tidak sembarangan juga ilmu yang kita terima di kepramukaan ini kak.
0: Kalau Bakti Husada itu banyak sekali itu tentang kegiatan-kegiatan kesehatan kak, diajari kita ya, cara menolong pertama, pertolongan dan sebagainya ya, untuk mengetahui denyut jantung, denyut nadi dan sebagainya. Di Saka Bakti Husada itu. Nah, kalau untuk jalan raya Saka Bayangkara gitu kan. Nah, itu paham dengan undang-undang lalu lintas.
2: Oke, makanya sekarang jadi paham ya kenapa orang bilang kalau anak pramuka diletakkan dimanapun hidup ya, karena skillnya banyak ya.
0: Nah, satu lagi kata-kata Kak Mei ya namanya. Kak Mei tadi yang katakan dulu saya anggota pramuka. Yang katakan dulu, sekarang pun masih anggota pramuka itu artinya orangnya. Kepramukaan adalah ilmu pengetahuannya. Kepramukaan, tapi Gerakan Pramuka itu organisasinya. Okay, mungkin kita tidak ikut dalam Gerakan Pramuka, tapi saya pramuka.
2: Saya bangga.
1: Saya bangga.
0: Karena sekali kita pernah dilantik atau jadi pramuka, berarti selamanya jadi pramuka. Tidak ada lagi mantan pramuka.
2: Nah,
0: wah, ini konsep daripada undang-undang dan anggaran dasar Gerakan Pramuka. Jadi sekali pramuka, sepanjang pramuka. Karena pendidikan pramuka itu melekat. Walaupun jadi penggalang saja dulu. Lalu ada kesibukan yang lain, tidak lagi kegiatan yang lain. Ya itu udah pramuka. Nggak ada mantan anggota pramuka sebenarnya. Saya sebenarnya tidak seperti itu.
2: Baik. Terima kasih.
0: Pramuka
2: terima
0: karena sudah ada dasar dharma, trisatya, dan bersikap, bergaul. Itu adalah pendidikan di dalam kepramukaan. Dalam kepramukaan ilmunya. Pramuka adalah orangnya. Gerakan Pramuka, organisasinya. Mungkin tidak ikut dalam Gerakan Pramuka, tapi kita tetap masih pramuka. Sekali pramuka, tetap pramuka. Satu pramuka untuk satu Indonesia.
2: Betul,
0: jayalah pramuka, jayalah Indonesia. Itu konsepnya pramuka.
2: Seperti itu ya. Dan sebenarnya mungkin masih banyak ya yang ingin kita bincangkan. Ini kayaknya baru kita 2-3 pertanyaan gitu. Tapi kayak lihat jam, waduh sudah 20:57. Mungkin nanti akan dilanjutkan ya, kan akan ada rencana podcast dan sebagainya. Ya. Mungkin akan dilanjutkan di sana, tapi di malam hari ini sudah harus kita akhiri dulu, sedih sekali ya. Dan mungkin terakhir sebagai closing statement atau penutup ya, masing-masing dari Kak Rahmat maupun Kak Nisa bisa memberikan pesan-pesan kepada pemirsa dan pendengar kita ya. Dimulai dari Kak Nisa, nanti ditutup oleh Kak Rahmat. Silakan Kak Nisa.
1: Oke, baik, closing statement ya.
2: Izin Kak Rahmat.
1: Nah, sebelum itu kakak-kakak sekalian seluruhnya yang sedang mengudara pada hari ini, kami Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Kalimantan Barat mengucapkan selamat Hari Pramuka yang ke-65. Mm-hmm. Saya yakin bahwasanya gerakan Pramuka, untuk khususnya karena saya di Dewan Kerja Daerah, teman-teman penegak Pandegas Kalimantan Barat, saya yakin bahwasanya niat apapun itu yang sudah baik akan dipermudah. Dan teman-teman semua, jangan takut untuk memulai. Setiap kesempatan ambillah, jangan berpikir hanya ada omongan itu kesempatan datang satu kali. Kapanpun ada peluang, ambil, sikat, selesaikan. Jangan jadi pemuda, jangan jadi pramuka penegak dan pandega yang takut, lemah. Makanya teman-teman, kami Dewan Kerja Daerah Kalimantan Barat mengangkat slogan berani. Nah, dan juga di dalam periode kami, Kak, di masa bakti ini, kami mengambil kata-kata bangkit, bersatu dalam aksi, nyata dalam gerak, kreatif dalam karya, inspiratif dalam tindakan. Dewan Kerja Daerah siap berkolaborasi dengan seluruh pramuka penegak dan pandega se-Kalimantan Barat untuk kemajuan Kalimantan Barat menuju Indonesia Emas 2045.
2: Baik, terima kasih Kak Nisa. Ditutup oleh Kak Rahmat, silakan.
0: Iya. Kata-kata terima kasih kepada RRI Pro 1 Pontianak 104,2 FM. Mohon maaf apabila ada yang kurang-kurang dalam penyampaian ini. Dan kami sampaikan kepada seluruh anggota gerakan pramuka dimanapun berada, ya, mari kita bersatu berjuang untuk mencapai generasi emas tahun 2025. Akal fikir saja yang bekerja, laksana tenaga yang menjebak diri, sedangkan perasaan yang tak terkendali bagaikan api yang menghanguskan diri. Oleh karena itu, ajaklah pikiran dan perasaan Anda untuk bekerja sama. Kita bangkit di gerakan pramuka. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
1: Salam pramuka.
0: Salam pramuka.
2: Ya. Baik, itu dia tadi pemirsa dan pendengar obrolan kita ya, berbincang cukup panjang mengenai memantapkan langkah organisasi menuju generasi Indonesia Emas 2045. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Kak Rahmat, Kak Nisa, dan juga untuk kalian yang tertinggal dengan obrolan kami bisa bergabung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak karena siaran ini bisa diputar ulang. Jadi untuk kalian jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan, laporan, maupun pertanyaan Anda secara bijak dan kekeluargaan. Catat waktunya, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 9 sampai jam 10.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Silakan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung 734987, bisa juga di 08115701042. Malam hari ini ada lagu-lagu Indonesia yang dirilis mungkin tahun 2000-an deh ya, sampai 90-an akhir juga boleh kok pendengar ya yang mau request. Silakan, lagu favoritnya apa bisa di request malam hari ini. Kita punya listnya, tapi kalau mungkin Anda punya lagu lain boleh di request selama kita punya lagunya ya. Ada Gigi, di manakah kau berada, lalu juga Kahitna, cantik, Club Project, terkenang, lalu ada Audi, janji di atas ingkar, lalu juga Nika Ardila, Mama, aku ingin pulang. Aduh, lagu ini sedih. Endang Estaurina dengan Hati Lebur Jadi Debu. Silakan yang ingin bergabung. Halo, Ruang Rindu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Apa kabar, Messi Cantik?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bang Jaka Suara, gimana juga kabarnya?
1: Alhamdulillah baik. Walaupun hari belum turun, hujan mau turun, ya gak jadi, mungkin ditahan meni.
0: Oh iya gitu ya. Ya ampun, sabar. Nanti juga terhujan.
1: Sabar menunggu ya, sayang. Nah, kalau Jaka Suara minta lagu Mama aja lah ya.
0: Nika Ardila.
1: Ah,
0: oke, okay, ya. Boleh.
1: Di request dulu lah ya. Ada Viola di Makassar, Bu Farida di Palu, Ayu di Maluku, Diona di Kupang, ada Kiki di Landa, Yunita di Landa, Neta di Pabulu AC, Bang Lanius di Subasambas, ada Mama Eti di Benggayang, buat Usu Busri, Wanusu, Wanaci, Bang Alimin, Bang Nabela, Ella, Nia, Bang Pawadi juga di Sambas, ada Bang Dedi di Sungai Duri, Kanda Yahya, Bang Japar, ada Bang Hendra di Mempawah, Wardi di Rengas Kapuas, juga Mama Nurul, Papa Nurul, Mama Momin, juga ada Elnichen Anista di Oka, Awi di Kobar, Bang Herman Makye, juga ada Manjang Siti di Olak Kubu, Pak Karim di Jangkang, ada Mbak Lasiem di Rasau Jaya, Mbah Kakung di Retok, juga email di Kola 2, juga buat Koko Budi, Koko Wali, Koko Wandi, juga ada siapa lagi ya, Cek Nur di Batu Besar Laut, Tak Nur Halima di Sedong, Bang Daeng Fadila di Sedong, Makam di Pak Reweng, juga ada siapa lagi? Siapa itu? Manis Manila di Pinyu, juga ada yang di Jongkat tuh, siapa tuh, Mbok?
0: Yang mana?
1: Bang Ismail gak siapa itu lah ya. Nah, semuanya tanpa terkecuali dari sampai jadi Ayu Grepa di Adit juga ya, tidak lupaan ya. Semuanya tanpa terkecuali dari sampai Z dari Jaka Suara pengirimnya untuk Mei. Saya ucapkan semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Jaka Suara. Lanjut, halo Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, ruang rindu, memori lewat lagu.
0: Betul sekali.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manjang, gimana kabarnya?
2: Bagaimana kabarnya saya?
0: Alhamdulillah saya baik, saya sehat. Mau dengar lagu apa malam hari ini?
2: Boleh Manjang minta lagu di luar.
0: Boleh.
2: Kesplus.
0: Apa judul lagunya?
2: Kapan-kapan
0: plus-plus. Oke, baik. Salamnya silahkan.
2: Terang salamnya buat Bu Mai. Sehat selalu keluarga ya. Selamat beraktivitas lancar. Temukan rezekinya, cepatkan jodohnya. Rabbila tajarni pardan wa anta khairul warisin. Amin. Ya Allah, janganlah dibiarkan Bu Mai sendiri. Biar berilah jodoh berwaris yang paling baik. Amin. Terus tadi juga Jaka Suara. Terus Bang Hendra di Mempawah.
0: Tumben gak nama Bang Hendra, biasa bukan itu nyebut.
2: Nama
0: Dede. Dede ya, boleh.
2: Ayolah, ayah, ayah lah. Ayah, ayah, ayah. Terus saya nih ngunsi Mbak Men cepat juga Mbak Men cepat ngangkat ya HP nih.
0: Ngunsi
2: Mbak Men.
0: Ya Allah.
2: Apa manjang nih belum sembuh sembuh. Itulah. Manjang nih mau berangkat jauh Mbak Men besok Batu Ampar subuh udah dirasa udah kami nih Mbak Men. Itulah. Lanjut Mbak Men ya. Untuk Cik Nur, Kak Alung, Kak Anga, terus Bang Jafar, Kak Nina, Bang Syukur, Bang Syukur, Kak Tina, Baju Naima Serpa, Bang Rosi Nurjana, Bang Jafar, Kak Nila, Makam Haji Harbiah, Long Anak Andreopan, Pak Iqbal juga, Koko Ali, Koko Andi, Bang Yahya Bahtia, Awi Wardi, terus Bang Jack baru sak pantun dek waktu tengah nawa dia. Terus Kak Meliwat Jenah, Bang Mensen Jaya ke ayangnya, Aurafa Amuk dengan terus Ilham dan Hananya, terus Ayu Grepa, terus Bang Badol, Bang Febri, Bang Deden. Terus terus apa ya Panji comeback terus tadi kan pantun enggak dia terus Bang Padina, Bang Ismail, Bang Darul, terus juga email mudah-mudahan email sehat selalu keluarga dan mendengarkan Ruang Rindu lama nih Mbok Me tak mau bergabung Mbok Me. Jadi kita lupa nak nyinggol anak kita sendiri.
0: Itulah asyik disenggol ayah terus anak lupa astagfirullah.
2: Dia tuh sibuk.
0: Oh iya. Kerja ya kalau malamnya. Kak Imel tuh. Itulah lama enggak tak ngobrol sama Kak Imel tuh.
2: Jadi ini ada Mama Ririn. Terus Erni cantik banget Mbak sangkanya. Terus Pak Sadi, terus Mbak Lasiem, terus Hamja, terus Imran Ahmad. Terus semua-semua lah Mbak Mianya di sampah sana sikit ya. Terus Wanaci, Wanucu, Tonia, Indra, Tia, Bang Bali, Bang Alimin, Bang Dedi, bye bye Bang Dedi, terus Bang Lanius, adalah semuanya lah yang tak dapat hanya sebutin satu persatunya tidak mengurang cinta kasih sayang manjang. Mudah-mudahan kita dan lindung Allah diberi kesehatan, panjangkan umur, kita berjumpa kayak dulu. Salam sehat, salam sayang, salam kangen. I love you. Untuk Mbak Mei, setelin siu. Makasih.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut satu penelpon lagi. Halo, Ruang Rindu.
3: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagi.
0: Betul sekali. Dengan siapa dan di manakah ini?
3: Dengan hamba Allah.
0: Hamba Allah. Baik. Di ini Dewa.
3: Dewa.
0: Oke, baik. Gimana kabarnya malam hari ini?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Mau dengar lagu apa?
3: Di luar list boleh tuh.
0: Boleh kalau ada.
3: Lagu Sampai Hati.
0: Sampai Hati.
3: Dari Maya.
0: Sampai Hati Maya. Maya siapa?
3: Maya.
0: Maya siapa?
3: Biasanya Maya ya.
0: Oh gitu, baik. Kita cek dulu ya. Salamnya silakan.
3: Pertama buat Mbak, Mbak ke Dinda nih.
0: Mbak boleh.
3: Dinda.
0: Boleh.
3: Buat Dinda dan sekeluarga semoga sehat selalu. Ya.
0: Amin.
3: Buat Manjang Siti tadi. Buat jaga suara. Bang Sandra. Terus buat siapa Bang Awi, Bang Herman, Bang Dino, Bang Bahtiar. Terus buat Makam, Bu Ana, buat apa dia? Mama Nurul, Mama Mukmin, Mama Ririn, terus Diona di Kupang, Bang Badol, Bang Deden, terus buat Ibu Farida, Sila, buat warga Sambas tanpa terkecuali, terus buat Ceri kalau dengar, buat siapa lagi, Rina di Padang Cikar, semua tanpa terkecuali.
0: Oke, siap.
3: Oh, Wandi, Aura sama Pak Mo. Ada kah lagunya?
0: Ada dong.
3: Tadi tuh, Mei, narasumber yang itu tadi tuh, itu salah satunya di tetangga saya.
0: Oh, yang mana? Yang kakak ke yang abang?
3: Kakak Rahmat Satria.
0: Oh, Kak Rahmat Satria, baik. Nah,
3: kalau saya manggil di sini, Pak Rahmat.
0: Pak Rahmat, ya. Tetangga cerita itu nih. Ngapa tak gabung kan, tadi?
3: Apa?
0: Kenapa enggak gabung tadi kan? Oh, Pak Rahmat gitu kan.
3: Apa ya, kalau rumah saya ini kan samping masjid. Nah, kalau dari Pontianak itu rumah saya loh masjid. Terus ada warung kecil-kecilan situ, baru rumah Pak Rahmat.
0: Oh, nih. Gitu warga sana ternyata.
3: Nah, dulu tuh beliau tuh pernah juga menjabat sebagai ketua DPRD Kabupaten Mempawah.
0: Baik, seperti itu.

0: Rilas panggilan sidang nomor 97 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PNPTK. Pada hari ini, Kamis, tanggal 6 Agustus 2026, saya, Farida Saleh, SH, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut, untuk memanggil Aswar SH, beralamat di Jalan Tabrani Ahmad, Gang Mandau, nomor 6, RT 002, RW 022, Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Sungai Jawi Dalam, Pontianak Barat, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai tergugat satu, untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak hari Rabu tanggal 19 Agustus 2026 pukul 9 pagi dalam perkara antara Nasir Salekat sebagai penggugat lawan Aswar SH DKK sebagai para tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Farida Saleh SH. Rilas panggilan sidang nomor 97 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PNPTK. Pada hari ini, Kamis, tanggal 6 Agustus 2026, saya Farida Saleh SH, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut untuk memanggil Eni Fitriani, SH MKN, beralamat di Jalan Pak Benceng, Gang Wonorejo, Jalur 1, Nomor 6A, Sungai Bangkong, Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai tergugat 3. Untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak hari Rabu tanggal 19 Agustus 2026 pukul 9 pagi dalam perkara antara Nasir Salekat sebagai penggugat lawan Aswar SH DKK sebagai para tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Farida Saleh SH.
1: Kemerdekaan Indonesia lahir bukan hanya dari keberanian, tapi juga dari empati yang melintasi batas negara. Dialah Laksamana Tadashi Maeda, perwira Angkatan Laut Jepang yang merelakan kediamannya menjadi saksi bisu lahirnya naskah proklamasi pada malam 16 Agustus 1945. Lewat keberaniannya, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo dapat menyusun kalimat-kalimat sakral dengan aman sebelum akhirnya diketik oleh Sayuti Melik dan dibacakan esok harinya. Dari Maeda kita belajar, pahlawan tidak selalu hadir dari bangsa yang sama, tapi dari mereka yang berdiri di atas nilai kemanusiaan. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti, tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Rilas Panggilan Sidang Nomor 97 Garis Miring PDT.G Garis Miring 2026 Garis Miring PNPTK. Pada hari ini, Kamis tanggal 6 Agustus 2026, saya Faridah Saleh SH, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut, untuk memanggil Sri Wahyuni, beralamat di Jalan Tabrani Ahmad, Gang Mandau nomor 6, RT 002, RW 022, Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Sungai Jawi Dalam, Pontianak Barat, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai tergugat 2. Untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak, hari Rabu tanggal 19 Agustus 2026, pukul 9 pagi. Dalam perkara antara Nasir Salekat sebagai penggugat, lawan Aswar SH DKK sebagai para tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia, Pontianak, sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Farida Saleh SH.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Silakan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung 7349987, bisa juga di 08115701042. Ada beberapa lagu yang sudah kita siapkan ya, jadi bisa Anda pilih. Ada Gigi, di manakah kau berada? Kahitna cantik, Kla Project terkenang, Audi janji di atas ingkar, Endang Estaurina hati lebur jadi debu, dan Melikus lo cinta putih. Yang mau request di dollar list boleh juga ya, asal kita punya lagunya. Halo Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Betul.
1: Assalamualaikum
0: sekali.
1: Warahmatullahi wabarakatuh, Mbak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Hendra. Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik, kabar baik.
0: Alhamdulillah. Mau dengar lagu apa
1: nih? Sehat.
0: Alhamdulillah saya sehat juga.
1: Saya minta lagunya Nika Ardila, boleh nggak?
0: Udah diputar tadi Nika Ardila tuh.
1: Oh, udah.
0: Penyanyi lain.
1: Mintanya boleh? Lagu Meriam Belina boleh?
0: Boleh.
1: Judulnya Kerinduan.
0: Kerinduan, oke. Kita carikan dulu salamnya, okay, silahkan.
1: Salam, untuk salam buat Bang Jaka Suara tadi ya. Buat Kak Aura Pak Mo, buat Wardi di Sungai Rengas, buat Bang Yahya di Wajo, buat Manjang Siti di Walala Kubu, buat Cik Nur di Bakau, buat Bang Deden di Pekanbaru, buat Diona di Kupang, buat Bang Awi di Kobar, buat siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
1: Buat Bang Deddy di Sungai Duri. Buat Bang Yahya, buat Bang Yahya pula. Bang itu Bang Japa sama Kanilanya. Buat Mama Ririn, Mama Nurul, Mama Mukmin, Bang Amin Sanjaya, Ismail di Jongkat. Ya untuk semula dah.
0: Baik. Ya.
1: Semoga sehat selalu ya, Mukmin.
0: Amin.
1: Malam, Mukmin.
0: Selamat malam, Bang Hendra. Baik. Baik, kita lanjutkan lagi. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung. Halo, Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Betul sekali. Dengan siapa dan di manakah ini?
2: Dengan Kak Ella di Sampas.
0: Kak Ella, gimana kabarnya? Sehat ya?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Gimana kabarnya?
0: Saya sehat juga, Kak Ella. Kak Ella mau dengar lagu apa?
2: Lagunya Di Mana Kau Berada aja lah.
0: Di Mana Kau Berada, boleh. Salamnya silahkan.
2: Salamnya buat Mbak Mi, semoga selalu.
0: Amin.
2: Buat Bang Hendra tadi, Bang Jaka Suara, Bang Yahya, Mbak Anjang Siti, Cik Nur, buat Aura, Kak Ani Maharani, Kak Anesta, Mama Ani, Mama Ririn, Mama Nurul, buat apa lagi ya?
0: Siapa Bang lagi?
2: Buat Dayu. Terus yang sampai ada Wanusu, Wanasi. Buat Pak Senja. Buat Bang Limin, Pak Subusri. Bang Pawadi, Bang Iman Nabila. Bit Bulan. Ayang lainnya dirangkul aja ya, Mbak Mi dari
0: Asmat. Oke, deh siap. Oke,
2: terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, kita ke penelpon selanjutnya. Halo, Ruang Rindu.
3: Bang berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum.
0: Betul sekali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Jafar. Gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat, Mbak Mei.
0: Alhamdulillah saya sehat juga. Mau dengar lagu apa?
3: Yang cowok ada apa tuh, Mbak Mei?
0: Yang cowoknya kita punya Kahitna, lalu juga punya Club Project. Ada Sheila on Seven juga, Buat Aku Tersenyum, Enough, Kaulah Hidup dan Matiku, dan Beragi Bila Hati Memilih.
3: Kalau Iwan Fales sih enggak, Mbak Mei?
0: Iwan Fales boleh, mau lagu apa?
3: Judulnya Dusun Bambu Pondok Gede.
0: Alamak, cantik judulnya tuh. Boleh kita cek dulu ya. Salamnya silahkan.
3: Salamnya buat Mbak Me, semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Aura Pak Mo, Mbak Tini, Ella di Sambas, Ayu Grepa, Mama Mukmin, Mama Nurul, Papa Nurul, Mama Ririn, Mama Iti, Atika, Lina, Cek Nur, Kak Juleha, Kak Anita, Kak Ima Selpa, semua bantuinannya, Deona, Kak Tina, semua bang syukurnya, Putri, Imel, Mak Jang Siti, Kak Elni, Wan Ucu, Wan Haji, buat Indra, Pak Asmara, Bang Hawi, Bang Herman, Bang Yahya, Wardi, Koko Wandi, Koko Ali, Bang Dedi, Mael Dua Singgit, Bang Dino, Pak Usu Busri, Bang Badol, Bang Kiki, Jaka Suara, Bang Rosi, sama Kak Nurjananya, Putra Tanru sama Kak Sri, Bang Deden, Bang Pawadi, Iman Nabela, Bang Halimin, Bang Ute, Bang Boyka, Bang Batyar, Bang Amin Sanjaya, Kak Ina Dipungkas, buat Dahrul, buat semua-semuanya, Mbak Mem. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung 734987, bisa juga di 0811 570 1042. Tapi kita putarkan dulu ya beberapa lagu yang sudah ada di list kami. Tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Larung, karya Ayu Utami, adalah sebuah karya sastra yang melampaui batas-batas konvensional dan menjelajahi kedalaman batin serta kerumitan hubungan antara manusia dan alam. Novel ini membawa pembaca ke dalam sebuah perjalanan yang penuh dengan laku spiritual, pencarian jati diri, dan pergulatan dengan kekuatan mistik yang tak terjelaskan. Dalam Larung, Ayu Utami menyulam cerita dengan simbolisme yang kuat dan puitis. Tokoh-tokoh dalam novel ini bukan sekedar representasi manusia biasa, melainkan jiwa-jiwa yang terkadang terperangkap dalam pertanyaan besar tentang eksistensi, takdir, dan kehidupan setelah kematian. Seperti sebuah sungai yang terus mengalir, cerita dalam Larung mengalir dengan lembut, namun penuh dengan gejolak yang kadang-kadang membuai, kadang-kadang menampar keras. Inti cerita, Larung menyuguhkan narasi perjalanan batin seorang wanita yang berupaya memahami makna kehidupan melalui kedekatannya dengan alam, tradisi, dan mitos-mitos lokal yang membentuk realitas spiritual masyarakat. Ayu Utami dengan cermat menggambarkan betapa dalamnya hubungan manusia dengan alam semesta, seperti laut yang penuh rahasia. Alam yang digambarkan dalam Larung yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi emosi, keputusan, dan kehidupan manusia. Alam menjadi cermin bagi perasaan-perasaan yang terpendam, bagi pilihan-pilihan hidup yang dihadapi oleh para tokoh. Dalam narasi ini, kita belajar bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan setiap perjalanan, meskipun sulit, adalah bagian dari proses pendewasaan. Larung tidak hanya membawa kita pada penemuan jati diri, tetapi juga memperlihatkan betapa dunia ini penuh dengan lapisan-lapisan yang harus kita buka dengan kesadaran dan keberanian. Dengan kehalusan bahasa dan kedalaman temanya, Ayu Utami mengajak pembaca untuk mengenal lebih dalam tentang esensi dari hidup dan mati. Ayu Utami tidak hanya menulis sebuah novel, tetapi juga sebuah meditasi puitis yang membawa kita untuk mendekatkan diri pada misteri kehidupan. Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

0: Bu Yani. Aduh, bawa apa tuh, Bu? Banyak sekali.
1: Ini, Bu, saya baru beli bendera merah putih. Mau dipasang. Kan sebentar lagi Agustusan.
0: Halah, Bu, Bu. Rumah cuma di dalam gang gini. Nggak ada yang lihat kok, Bu.
1: Bu Ati, ini bagaimana sih? Pasang bendera bukan biar dilihat orang, Bu. Ini bentuk penghormatan kita kepada pahlawan yang sudah berjuang, Bu, untuk merebut kemerdekaan.
0: Kan udah puluhan tahun yang lalu, Bu. Memang masih harus ya?
1: Wajib, Bu. Mengibarkan merah putih itu kan cara sederhana kita nih untuk menunjukkan rasa cinta kepada tanah air. Mau di rumah, di jalan besar, gang kecil, sama. Ingat jas merah, Bu. Jangan lupakan sejarah.
0: Iya, Bu, maaf. Nanti saya pasang deh. Cuma udah kucang enggak apa ya, Bu ya?
1: Aduh, gimana sih, Bu? Itu bendera udah dari zaman Belanda. Ini saya bawa banyak. Tapi ntar bayar ya.
2: Mengibarkan bendera merah putih, wujud penghormatan kepada jasa para pahlawan dan rasa cinta pada tanah air. Kibarkan bendera merah putih dalam kondisi bersih, utuh,

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Silakan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung 734987, bisa juga di 08115701042. Ada kaitnya dengan cantik, Shalon 7, buat aku tersenyum, Kela Project terkenang, Melgu Slow, Cinta Putih, Audi, Janji di Atas Ingkar, dan Endang Esta Urina, Hati Lebur Jadi Debu. Halo, Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memang lewat lagu, Kak Mei.
0: Betul sekali, Bang Wardi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bang Wardi, mau dengar lagu apa malam hari ini?
1: Kalau ada sih dari Ebitri, boleh nggak, Kak Mei?
0: Apa judul lagunya tuh?
1: Cintailah Aku.
0: Cintailah Aku. Yang kayak gimana sih lagunya?
1: Nah, ini saya suka nih, mahal nih. Kayak gimana sih lagunya?
0: Yeah. Kayak gimana sih lagunya? Nggak ingat saya nih.
1: Nggak ingat.
0: Nggak ingat, berarti
1: cintailah
0: lupa.
1: Cintailah aku, setulus hatimu kasih.
0: Oke, baik. Cintailah aku, Ebitri. Oke, ada lagunya. Salamnya silakan.
1: Salamnya pertama buat Kak Mes keluarga. Selamat selalu.
0: Amin.
1: Buat Bang Japar juga tadi. Buat Aura Pak Mo, Bang Henta, Bang Deden, Manjang juga ya. Terus buat Bang Amin Sanjaya. Juga buat Bang Awi. Buat Bu Ana di Tandai 2. Dan mungkin buat semuanya tak terkecuali karena ya.
0: Oke, siap.
1: Lagi sama bertugas.
0: Terima kasih. Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lanjut, saya mau baca pesan WhatsApp terlebih dahulu ya, pendengar ya. Assalamualaikum Mbak Mei, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak request lagu dari Club Project. Kirim salam buat Bang Hendra, Bang Jafar, Cek Nor, Mak Kam, Bang Wardi, Bang Yahya, Ko Ali, dan juga rekan saya Jeki Ardiansyah yang ada di Jalan Johar Pontianak. Buat Mbak Mei, terima kasih banyak, semoga sehat selalu. Assalamualaikum, katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Bang Deden. Kita lanjutkan lagi. Halo, Ruang Rindu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mei.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada makmu.
1: Iya, sehat, Mbak Mei.
0: Alhamdulillah. Ngantuk, iyalah ada malam ngantuk memang biasa. Sepi gak tuh biasa ada suara-suara di belakang?
1: Di belakang telepon dia.
0: Oh gitu. Iyalah. Pilih lagu dan mau lagu apa nih?
1: Lagu Naf.
0: Naf boleh. Ini ya, Kaulah Hidup dan Matiku ya.
1: Iya.
0: Oke. Sila salamnya.
1: Ya, Ente Marti, Bang Yaya Wajo, Bang Awi. Bang Awi. Terus buat Abang Kapal, Bang Deddy, Bang Hendra. Terus buat Mbak Tini, Mbak Ayu, Mbak Diona, Makam, Imel, sama Nyan Siti, buat Cece. Selamat ulang tahun lah ya buat anaknya ya. Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Apa yang diinginkan tercapai. Gak tahu nama anak Cece. Terus buat Mama Mukmin, Mama Eti, buat Ibu Ana, Ibu Mayani, Nau Bakau. Terus buat Bang Deden, buat Bakakong, siapa lagi ya? Bang Subian. Terus buat Kak Ella, Kak Nia, Kak Tia, Pak Usubusi, Bang Mawadi, Bang Naji, Bang Nusu, Bang Alimin, Bang Iman. Terus buat Pak, lupa lagi. Buat Kakan sama Bang Ardiantonya, buat Juleha sama Pak Am dan anaknya. Buat Mama Nurul dengan Bapak Nurulnya. Mana ya, ya Mama Nurul ya. Sehat Mama Nurul.
0: Amin.
1: Terus buat Siamoy, Kak Nila, Bang Japanya. Buat yang ngomong. Udah yang sehat.
0: Amin.
1: Sama yang ngomong. buat semua-semua lah Mbak Mei.
0: Iya siap.
1: Yang tak disapa mohon maaf buat Mbak Mei. Tetap semangat, hati-hati baliknya. Salam sayang selalu. Mudah-mudahan sehat selalu. Apa yang diinginkan tercapai.
0: Amin.
1: Semoga dapat jodoh yang terbaik.
0: Amin.
1: Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, sudah ada beberapa lagu di sini ya. Kita mulai lagunya dari Abby Tree dengan Cintailah Aku. Lalu ada dari Club Project Terkenang dan Naf dengan Kaulah Hidup dan Matiku. Tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

Lewat keberaniannya, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo dapat menyusun kalimat-kalimat sakral dengan aman sebelum akhirnya diketik oleh Sayuti Melik dan dibacakan esok harinya. Dari Maida kita belajar, pahlawan tidak selalu hadir dari bangsa yang sama, tapi dari mereka yang berdiri di atas nilai kemanusiaan. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya.

Habis itu Umu Aiman, Umu Aiman lah yang Umu Aiman. Umu Aiman ini Masya Allah apa seorang Umu Aimannya adalah apa Masya Allah apa menemankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari lahirnya sampai besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menikah dengan Zaid bin Harithah, melahirkan Usama bin Zaid Harithah yang kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi pemimpinnya, panglima perangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bawahnya adalah Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Bayangkan seorang pemuda yang seorang pemuda tetapi di bawahnya adalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu keberkahan dari melihat membantu lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada syafa'. Syafa' ini adalah apa namanya? Ibunya Abdurrahman bin Auf. Siapa tak kenal Abdurrahman bin Auf adalah seseorang yang kaya raya yang dikatakan 10 yang langsung masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, bayangkan ini ibu-ibu yang membantu bidan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya dimuliakan dan di apa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka membantu melahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah saya bilang, siapapun yang memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat zaman sekarang, kita lihat mereka kekurangan, Pak, mungkin anak muda sekarang kekurangan sekali mengetahui bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat-sangat kekurangan mengetahui sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga dia berpanutan bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan jadi pemimpinnya atau teladannya bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mungkin jarang sekali mereka dengar kata-kata atau mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika singkat cerita apa namanya? Saya cerita langsung aja. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir langsung saja dikatakan Siti Aminah ini adat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu umur 2 tahun pasti kita tahu semuanya. Kalau kisah tentang 5 kisah aja. Tak kalau umur 2 tahun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diasuh Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah yang biasa orang-orang Arab itu kalau umur 2 tahun, nah umur 2 tahun itu kan diasuh oleh orang disusu oleh orang lain, Bahkan pada saat itu agak susah di Madinah, di mana? Di Makkah pada saat itu, Hijaz, apa namanya? Ada geopolitik antara Persia dan Roma itu panjang dikisahkan nanti dalam surah.

paling belakang untanya, paling belakang untanya, paling belakang untanya. Tak lama sampai mereka, bahkan kita banyak riwayat mengatakan, kita bahkan kita tahu semuanya, kenapa sih Halimatu Sayyidiyah mengambil Nabi Muhammad SAW? Karena tidak ada yang mengambil Nabi Muhammad SAW karena kemiskinan Nabi Muhammad SAW. Tidak ada duit lah pada saat itu. Tidak ada apa, masalah ekonomi lah. Maka orang tidak ada mengambil Nabi Muhammad SAW. Kecuali Halimatu Sayyidiyah. Tetapi ada seorang ulama tapi ingin mengulang Nabi Muhammad SAW mengatakan tasabaqat. Mereka, ini lewat lain ya. Ada yang mengatakan, orang lain mengatakan Nabi Muhammad itu bukan apa, bukan tidak diambil oleh orang lain karena kemiskinan dan lainnya, tetapi orang-orang berebut mengambil Nabi Muhammad SAW, berebut untuk mengambil Nabi Muhammad SAW, kecuali semuanya tidak bisa menyusul Nabi Muhammad kecuali Halimatu Sayyidiyah lah yang bisa menyusul Nabi Muhammad SAW. Karena pada Sayyidah Aminah memberikan anaknya ke Halimatu Sayyidiyah karena tak kalah Halimatu Sayyidiyah mengambil anaknya yaitu Nabi Muhammad SAW dengan kasih sayang. Dengan kelihatan Halimatu Sayyidiyah sayang kepada bukan karena duit, bukan karena apa, karena cintanya Halimatu Sayyidiyah kepada Muhammad SAW pada hari itu. Maka Siti Aminah merelakanlah anak yang kecil 2 tahun ini ke Halimatu Sayyidiyah ke Sa'ad bin Bakar. Maka singkat cerita, tak kalah Nabi Muhammad SAW ini diberikan kepada Halimatu Sayyidiyah, Halimatu Sayyidiyah ini tidak keluar air susunya. Tak kala dipegang di Muhammad SAW, lancar air susunya. Lancar air susunya Halimatu Sayyidiyah. Kenyang pada saat itu. Anaknya, kan anak masih kecil kan? Anaknya susuan Nabi Muhammad SAW itu. Masih kecil, tapi semuanya lancar susunya, air susunya Halimatu Sayyidiyah tadi itu. Bahkan dikatakan, diwariskan, ontanya Sayyidina Halimatu Sa'diyah sama suami anaknya tak pertama-tama berangkat itu berangkat itu kecil. Habis susu untanya tidak ada, habis itu terlambat atau paling belakang lah ontanya Nabi Muhammad, ontanya Halimatu Sa'diyah tak kalah ke Mekah, tak kalah pulang ke Bani Sa'ad, yang sampai duluan yaitu kendaraannya yaitu ontanya Halimatu Sayyidiyah sama suami sampai tuan ke Mekah. Saking berkahnya dari Muhammad SAW. Maka dari itu Halimatu Sayyidiyah melihat suaminya melihat keberkahan dari Muhammad SAW ini, maka dia asuh dengan kasih sayang. Bahkan dikatakan pada saat itu Halimatu Sayyidiyah kampung Bani Sa'ad itu untuk kekeringan. Ontanya kambingnya ternaknya tidak ada makan yang lainnya, tetapi dengan kehadiran Nabi Muhammad SAW, karangan atau halaman Halimatu Sayyidiyah bahasa cincinnya Sa'ad bin Bakar itu tumbuhan banyak tumbuh-tumbuhan sehingga gemuk-gemuk susunya kambingnya atau peternakan yang Halimatu Sayyidiyah karena keberkahan Nabi Muhammad SAW, kedatangan Nabi Muhammad SAW, banyak sekali keberkahan. Bahkan orang-orang pun mengetahui Nabi Muhammad SAW, terbahkan Nabi Muhammad SAW. Banyak sekali, maka tak singkat cerita pas umur 4 tahun. 4 tahun, kembalilah lagi ke Siti Aminah. Siti Aminah, tetapi Siti Aminah masih tak kali balikan. Siti Aminah membalikan lagi ke Sahamat Osadiyah karena ada beberapa alasan tertentu. Sehingga cerita langsung diambil lagi ke Sayyidina ke Halimatu Sayyidiyah sampai 6 tahun. Kenapa tak kala pas 6 tahun dibalikkan ke sana Aminah? Karena pada saat itu kita tahu semuanya diriwayatkan pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibelah dadanya oleh para malaikat untuk dibersihkan. Maka anak Sayyidina Halimatu Sayyidiyah melihatnya, maka takutlah Sayyidina Amin dengan Nabi Muhammad SAW, takut ada apa-apa anak orang kan. Maka dibalikkan pas 6 tahun. Pasangan dibalikkanlah kepada Siti Aminah. Yaitu Siti Aminah itu bunda Nabi Muhammad SAW. Dibalikkanlah Sayyidina Aminah. Rasulullah SAW. Maka tak kala Nabi Muhammad SAW dibalikkan 6 tahun ke Siti Aminah. Maka ada kerinduanlah Siti Aminah kepada ayahnya Nabi Muhammad SAW, yaitu Abdullah. Kita tahu semuanya bahwasanya Nabi Muhammad SAW tidak pernah melihat ayahnya pas lahir. Nabi Muhammad SAW tidak pernah melihat

0: melihat ayahnya, tidak pernah melihat bapaknya, Sayyidina, yaitu Sayyidina Abdullah bin Abdul Muthalib. Tidak pernah lihat, tidak pernah lihat. Nah, kalau gimana perasaan Nabi Muhammad SAW? Kalau lihat kita lah, nanti saya ceritakan lagi apa apa namanya, Sayyidina Aminah pengen untuk ziarah atau bersilaturahmi kepada saudara atau keluarganya, ayah dari Muhammad SAW. Di pas 6 tahun berangkatlah Sayyidina Aminah, habis itu bersama Rasulullah, bersama Ummu Aiman. Nah, Ummu Aiman ini membawa Rasulullah SAW terus. Berangkatlah Ummu Aiman, Siti Aminah, dan apa namanya, Nabi Muhammad SAW berziarah ke makamnya ayahnya dan silaturahmi kepada kerabat Nabi Muhammad, kerabat ayah Nabi Muhammad SAW. Tak kala sampai bersilaturahmi dan lainnya, tak kala berziarah, tak kala pulang lagi, nah, setelah bersilaturahmi dan berziarah kepada ayahnya, pulanglah Sayyidina Aminah rumah ayah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Tak kala tengah jalanan, Siti Aminah sakit. Siti Aminah sakit. Siti Aminah sakit. Pada saat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lah dan Ummu Aiman lah yang apa, yang mengurus, mengurus Siti Aminah, mengurus Siti Aminah. Pada saat itulah Siti Aminah meninggal. Ada kelemahan, Siti Aminah meninggal pada saat itu. Maka tak kala pas umur baru saja Nabi Muhammad SAW ketemu umiknya, ibunya, Raja Asu kan, oleh Sahimah itu saat dia baru aja dia asu oleh ibunya pas 6 tahun berangkat kepada silaturahmi atau ziarah silaturahmi ke kerabat ayahnya. Maka tak kala pulang sakitnya Siti Aminah, Siti Aminah sakit Siti Aminah, maka meninggal si Aminah. Bayangkan umur anak 6 tahun. Baru 6 tahun tidak pernah lihat ayah meninggal, setelah itu meninggal ibunya. Bahkan diriwayatkan yang menggali sendiri kuburan Siti Aminah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Ummu Aiman sendiri. Umur 6 tahun menggali sendiri, mengasuh apa, memelihara atau mengasuh atau memperhatikan, memeriksa tak kala sakitnya, mengurus Siti Aminah tak kala sakit. Meninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendirilah yang menggali kubur Siti Aminah. Umur 6 tahun menggali kuburan ibunya sendiri. Yang mengantar jasad ibu Nabi Muhammad kalau adalah Nabi Muhammad sendiri umur 6 tahun. Bayangkan 6 tahun telah meninggal, tidak ada bapak, meninggal ibunya, menggali kuburan sendiri, sendiri Nabi Muhammad SAW sama Umayman, dan meletakkan jasad ibunya ke dalam liang lahatnya sendiri. Maka kalau kita sebagai anak zaman sekarang tidak adalah yang cobaannya, ujiannya dari kecilnya, dari umur 2 tahunnya, 6 tahunnya, 9 tahunnya, 12 tahunnya. Kita kira setelah itu meninggal, kita kembali kan, setelah itu kembali kepada Sayyidina Abdul Muthalib. Mana ayah, anak, mana ibumu, kata Sayyidina Abdul Muthalib. Tak kalah balik di Mekah, mana ibu sudah meninggal. Maka Sayyidina Abdul Muthalib, kakeknya Muhammad SAW sedih, karena umur 6 tahun sudah ditinggalkan oleh bapa ibunya, Sayyidina Muhammad SAW. Bahkan tak kala 2 tahun dia asuh kakeknya meninggal, kakeknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak kala dia asuh pamannya itu Abu Thalib. Kala itu berapa tahun, 2 tahun meninggal lagi sana Abu Thalib yang dikasih Nabi Muhammad, yang di kekasih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan sudah meninggal ibunya, ayahnya. Habis setelah itu meninggal ayahnya, ibunya, habis itu kakeknya, itu pamannya meninggal pada saat itu. Masya Allah. Cukuplah pendirian Nabi Muhammad SAW. Maka tak kalau besar-besar, kita singkat cerita tidak besar. Nabi Muhammad SAW diutus Nabi Muhammad SAW. Tak kala itu mau berdakwah Nabi Muhammad SAW ke Taif. Dilempar oleh anak-anak kecil, dilempar oleh orang-orang di sana atau oleh Muhammad SAW pengen minta. Nah, di Mekah sudah tidak bisa ada harapan dengan Muhammad SAW. pengen pindah nih Muhammad SAW ke Taif, minta bantu orang Taif, tetapi di sana diperlakukan, dilempar, dicaci maki nih Muhammad SAW, bahkan darahnya menyembelocor nih Muhammad SAW. Maka orang sekarang yang kalau kita lah umat yang Nabi Muhammad yang paling mulia, paling dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nabi terakhir, nabi yang megang pintu kunci surga, yaitu surga, kita semuanya mulia karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hari mulia karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya mulia karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi ujian yang dari kecil umur 2 tahun, 4 tahun, 6 tahun, semuanya ditimpa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau pengen apa, maka kalau orang sekarang, anak kecil sekarang, Gen Z sekarang, anak muda sekarang yang merasa sudah ujian paling besar, ujian yang palinglah sampai galau, insecure dan lainnya, tapi kita lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kecilnya sudah diujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah teladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun beliau diuji, walaupun mendapat musibah dari Allah Subhanahu wa taala, tetap tegar, tetap mencari solusinya di Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetap sabar di Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak heran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi panutan kita, menjadi panutan para remaja sekarang. Itu kalau ceritakan kalau kita ceritakan kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kecilnya itu, saya potong-potong ya. Kalau kita ceritakan kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kecil sampai meninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka yafna zaman, Allah mengatakan yafna zaman, maka zaman ini sudah kiamat pun kita tidak habis-habis menceritakan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mungkin sekian dari saya, banyak pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah kecil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Susah sangat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, susah kali kecil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi tak kalah besarnya menjadi nabi yang paling mulia, nabi yang khataman nabiyyin, pemimpin para nabi dan pemimpin para semuanya manusia, insyaallah. Mudah-mudahan dengan kita mendengarkan kisah Nabi Muhammad sallallahu kecil ini, mudah-mudahan kita lebih mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih kita insyaallah lebih mencintai, menyayangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf ada kesalahan. Alaikum minkum akazmini, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berhubung sudah berada di penghujung sesi, Ustadz, sekaligus mungkin penutup ya kebersamaan kita di Mutiara Pagi edisi kali ini, mengapa kita penting Ustadz untuk mengetahui dan juga memahami ya kisah dari masa kecilnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dalam waktu dekat juga kita akan segera ya Ustadz ya untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad pada 12 Rabiul Awal ya bulan ini insyaallah Ustadz ya. Baik, silakan.
0: Ya, ini udah masuk.
1: Sebagai penutup Ustadz.
0: Oh, penutupnya insyaallah. Kenapa kita harus mengetahui atau saya ceritakan tentang kisah Nabi Muhammad waktu kecil, kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita wajib mengetahui. Bisa katakan wajiblah mengetahui bagaimana kecilnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya relatekan yang sekarang memang ya. Kenapa saya ceritakan? Karena sangat relate lah sekarang anak muda sangat senanglah dengan kehidupannya, dengan HP-nya, dengan kehidupan Gen Z-nya, dengan kehidupan zaman sekarang, dengan tangkap informasi yang cepat dan lain dengan sosmednya. Coba kita kisahkan dari Muhammad. Mereka anak zaman sekarang itu jarang sekali mendapatkan cerita dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jarang sekali, pasti saya katakan jarang dan mungkin tak pernah bagaimana Nabi Muhammad kalau kecilnya Nabi Muhammad tak pernah diceritakan. Inilah sangat penting saya ceritakan karena untuk teladan kita lah, untuk zaman sekarang, anak-anak sekarang, bagaimana Nabi Muhammad SAW kecil, bagaimana Nabi Muhammad SAW waktu kecilnya itu sangat diuji Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa kita banyak ujian, jangan merasa kita banyak masalah. Tidak ada yang masalah, banyak masalah. Kita ada di dunia ini, semuanya ada di Muhammad. Masalah itu ada di Muhammad SAW. Terlebih di bagian yang Muhammad SAW menghadapinya. Saya jangan sabar Nabi Muhammad SAW menghadapinya. Sehingga Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi yang mulia. Nabi khataman nabiyin. Nabi atau Nabi Nabi sebagai teladan kita semua. Mungkin itu Bang dari saya Bang.
1: Baik, terima kasih Ustadz atas kesempatannya pagi ini kita bersama ya membahas masa kecil dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan untuk Anda pendengar yang dapat yang ingin menyimak kembali dapat menyimak melalui WhatsApp kami dan juga YouTube channel kami ya di Pro 1 RRI Pontianak. Terima kasih Ustadz Fahru Razi Al Kadri.
0: Ya.
1: Dalam kesibukannya tadi ya, masih menyempatkan waktu bersama kami di edisi kali ini Mutiara Pagi. Sehat-sehat selalu Ustadz.
0: Siap-siap Bang.
1: Dan semoga apa yang telah disampaikan tadi pendengar ya, kisah masa kecil Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dapat menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya Al-Fatih masih akan temani Anda hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di sini di 104,2 FM Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan, laporan, maupun pertanyaan Anda secara bijak dan kekeluargaan. Catat waktunya, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 9

disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7. Inilah Warta Berita Pagi

0: Sari Berita Penting.
1: Polisi ringkus terduga pelaku pembunuhan ibu dan anak di Landak.
2: Pendalaman lebih lanjut terhadap kedua tersangka ini. Sudah lima Polres.
1: Persiapan upacara menjelang HUT RI ke-81 dimatangkan.
3: Dan pada puncaknya besok kita mengharapkan untuk gladi bersih akan lebih baik lagi, lebih siap lagi. Ini dari semua pendukung, dari tim di lapangan, kebetulan penyelenggara untuk upacara penaikan bendera.
4: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita pagi ini. Edisi Sabtu 15 Agustus 2026 bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya.

0: Mengawali jumpa kita pagi ini pendengar, 3 unit ruko di Jalan Dr. Wahidin Pontianak, Kalimantan Barat terbakar pada Kamis malam. Api diduga pertama kali muncul dari sebuah bengkel di lantai 2 ruko yang saat kejadian dalam kondisi kosong. Berikut laporannya.
1: Kebakaran menghanguskan 3 unit ruko di Jalan Dr. Wahidin Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis malam. Peristiwa terjadi sekitar pukul 7 malam lewat beberapa menit. Api dengan cepat membesar dan merembet ke sejumlah bagian bangunan sekitarnya. Ketua Damkar Mentari Iwan menyebut 3 ruko terbakar parah, sementara beberapa ruko di sebelahnya juga terdampak, namun tidak parah. Berdasarkan informasi yang diterimanya, titik awal api diduga berasal dari bengkel di lantai 2. Saat kejadian, ruko tersebut dalam kondisi kosong. Sejumlah mobil yang berada di dalam bengkel turut terbakar. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini.
2: Untuk ruko yang terdampak kebakaran itu dihitung hanya 4 aja. 1, 2, 3, 4. Jadi yang ujung sekali itu hanya tempias saja. Jadi yang boleh katakan yang fatal itu 3 ruko. Jadi saya mencari-cari informasi untuk penyebab titik awal dari sumber kebakaran ini. Itu dari bengkel katanya di tingkat 2.
1: Petugas pemadam menghadapi tantangan akses menuju lokasi kebakaran, mengingat kondisi jalan dari posko menuju TKP cukup berisiko. Namun respon cepat petugas dan ketersediaan sumber air membantu proses pemadaman. Petugas memanfaatkan tangki pemadam serta sumber air dari parit-parit di sekitar lokasi. Warga setempat Dahyana mengaku melihat api sudah membesar dari arah bengkel. Dirinya kemudian meminta bantuan dan menghubungi petugas pemadam kebakaran. Dayana menyebut bangunan yang terbakar merupakan bangunan lama dan banyak menggunakan material kayu, sehingga api cepat membesar. Penyebab pasti kebakaran masih dalam penanganan dan penyelidikan pihak berwenang. Wilhelmus melaporkan.
0: Beralih ke informasi kriminal, pendengar, polisi meringkus 2 orang yang diduga terlibat dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Kabupaten Landak. Keduanya diamankan polisi pada malam hari 13 Agustus dan satu terduga pelaku telah mengakui perbuatannya. Sementara satu lainnya masih mengelak. Kita simak laporan selengkapnya.
1: Polisi mengamankan 2 orang terduga pelaku dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Kabupaten Landak. Kedua terduga pelaku masing-masing berinisial S dan B. Keduanya diamankan polisi pada malam hari tanggal 13 Agustus 2026. Dalam proses pemeriksaan, salah satu terduga pelaku telah mengakui keterlibatannya, sementara terduga pelaku lainnya hingga kini belum mengakui perbuatannya. Meski demikian, hasil penyelidikan polisi menunjukkan adanya bukti kuat yang mengarah pada keterlibatan terduga pelaku yang telah diamankan. Sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan kasus ini juga telah diamankan polisi. Polisi masih mengira motif dari tragedi ini adalah harta benda.
3: Puji Tuhan, berkat doa kita bersama, dapat terungkap dan dapat tertangkap. Saat ini masih kita lakukan pengembangan, pendalaman lebih lanjut terhadap kedua tersangka ini. Sudah di Mapolres. Sebelumnya diamankan oleh anggota kita yang ada di Senakin. Kemudian kita meluncur langsung melakukan penjemputan dan melakukan pengembangan, mencari tersangka yang lain dan mencari barang bukti yang belum kita dapatkan. Alhamdulillah, saat ini sebagian besar barang bukti sudah kita amankan yang ada kaitannya dengan peristiwa ini.
1: Penyidik masih mendalami kasus tersebut termasuk mengungkap peran masing-masing terduga pelaku serta motif di balik pembunuhan ibu dan anak ini. Wakapolres Landak Saiful Bahri mengatakan pihaknya masih mendalami keterangan dari kedua terduga pelaku.
4: Terima kasih kepada masyarakat yang sudah mendukung kinerja kepolisian berkat dari informasi dan doa kita bersama. Insyaallah terungkap kasus ini. Sekarang lagi kita dalami ya. Keterangan daripada 2 orang yang kita amankan.
1: Polisi menegaskan penanganan kasus masih terus berjalan dan seluruh fakta serta bukti akan didalami untuk memastikan keterlibatan kedua terduga pelaku. Wilhelmus melaporkan.
0: Dari persiapan upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang saat ini masih terus dimatangkan. Geladi kotor penaikan bendera telah dilakukan pendengar, sementara geladi bersih dijadwalkan menjadi tahap akhir untuk memastikan kesiapan seluruh personel sebelum upacara 17 Agustus pada Senin mendatang. Berikut laporannya.
5: Persiapan upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Provinsi Kalimantan Barat terus dimatangkan. Panitia telah melaksanakan geladi kotor untuk upacara penaikan dan penurunan bendera sebagai bagian dari evaluasi sebelum pelaksanaan geladi bersih. Perwakilan Seksi Upacara 17 Agustus Kesbangpol Kalbar Siti Nur Hidayat mengatakan bahwa sejumlah hal masih dievaluasi, terutama untuk memastikan kesiapan seluruh unsur pendukung di lapangan. Siti menjelaskan upacara penaikan bendera akan dilaksanakan Polda Kalimantan Barat, sedangkan upacara penurunan bendera dilaksanakan Kodairal 12. Persiapan juga melibatkan personil TNI dan Polri, ASN, tokoh masyarakat, pelajar, mahasiswa, hingga pramuka.
6: Kami berusaha maksimal untuk mempersiapkan sedemikian rupa, meskipun masih ada beberapa hal yang perlu kita evaluasi lagi. Dan pada puncaknya besok kita mengharapkan untuk geladi bersih akan lebih baik lagi, lebih siap lagi. Ini dari semua pendukung, dari tim di lapangan, kebetulan penyelenggara untuk upacara penaikan bendera ini adalah Polda Kalimantan Barat. Dan untuk upacara penurunan bendera diselenggarakan oleh Kodairal 12.
5: Sementara itu, kondisi cuaca panas dan berdebu menjadi salah satu perhatian panitia. Geladi dilaksanakan pada pagi hari untuk mengurangi paparan panas sekaligus menjaga kondisi kesehatan personil. Panitia juga mengimbau seluruh pendukung upacara untuk mempersiapkan kondisi fisik karena rangkaian kegiatan peringatan kemerdekaan berlangsung cukup padat. Untuk Paskibra Kalimantan Barat, sebanyak 30 orang telah dipersiapkan. Mereka merupakan perwakilan dari 14 kabupaten dan kota, terdiri atas 15 putra dan 15 putri. Pembinaan Paskibra berlangsung selama 20 hari, mulai 30 Juli hingga 18 Agustus 2026. Panitia berharap geladi bersih dapat berlangsung lebih optimal, sehingga seluruh personil siap menjalankan tugas pada upacara 17 Agustus mendatang. Sahrul Sani dan Nani Saputra melaporkan.
7: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Pro1 Pontianak.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Anda masih bersama kami pendengar, dan kali ini informasi kami hadirkan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang memastikan akan mengawal pelaksanaan sejumlah program prioritas pemerintah pusat di daerah. Seperti makan bergizi gratis, koperasi merah putih, dan sekolah rakyat. Pengawalan dilakukan agar program tersebut berjalan sesuai tujuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
9: Setelah mendengarkan pidato Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama MPR RI dan DPR RI tahun 2026 melalui media elektronik, Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan mengatakan, sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, memiliki kewajiban untuk menyukseskan program pemerintah pusat. Menurutnya, sejumlah program tersebut perlu mendapatkan pengawasan agar pelaksanaannya benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat, termasuk dari sisi kualitas dan manfaat yang diterima.
10: Kami pemerintah daerah, baik itu provinsi maupun kabupaten kota, akan mengawal program tersebut agar sukses untuk dilaksanakan. Nah, salah satunya misalnya MBG, itu kita berharap MBG yang diberikan kepada para siswa di Provinsi Kalimantan Barat betul-betul makanan yang memberikan manfaat gizi. Nah, dengan demikian tentu akan berdampak kepada pertumbuhan dari anak tersebut.
9: Khusus program makan bergizi gratis atau MBG, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tidak menginginkan adanya makanan yang tidak layak konsumsi maupun kejadian yang dapat membahayakan kesehatan siswa. Sementara koperasi Merah Putih diharapkan tidak hanya terbentuk, tetapi mampu menjadi koperasi produktif yang memberikan manfaat ekonomi bagi desa. Adapun sekolah rakyat diharapkan dapat memperluas kesempatan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga yang relatif kurang mampu.
10: Uang negara sudah tercurah sekian banyak untuk koperasi Merah Putih. Tentu kita ingin koperasi tersebut bisa menjadi sebuah koperasi yang produktif, yang memiliki manfaat ekonomi terhadap desa di mana koperasi tersebut.
9: Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menegaskan pengawalan terhadap program-program pemerintah pusat akan dilakukan bersama pemerintah kabupaten dan kota. Langkah tersebut diharapkan memastikan pelaksanaan program memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat, khususnya dalam bidang kesehatan, ekonomi, dan pendidikan. Gulista Kisra melaporkan.
0: Pendengar, program makan bergizi gratis atau MBG di Parit Mayor, Kecamatan Pontianak Timur, tidak hanya menyasar pemenuhan gizi harian. SPPG Parit Mayor juga memprioritaskan balita dengan riwayat stunting dengan pemantauan langsung di posyandu untuk memastikan makanan diterima dan dikonsumsi oleh sasaran penerima. Kita simak laporannya.
9: Program makan bergizi gratis di wilayah Parit Mayor, Kecamatan Pontianak Timur diarahkan untuk mendukung percepatan penurunan stunting. Kelompok penerima manfaat di posyandu mencakup balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Sasaran ditentukan berdasarkan verifikasi di lapangan, termasuk anak yang memiliki riwayat stunting. Kepala SPPG Parit Mayor, Ihmal Furkan, mengatakan sejumlah anak yang sebelumnya mengalami stunting menunjukkan perbaikan status gizi sejak program dijalankan. Untuk mengetahui sejauh mana perkembangan tersebut, SPPG juga memastikan makanan dikonsumsi langsung oleh sasaran di posyandu. Pemantauan langsung di posyandu menjadi bagian penting untuk memastikan intervensi gizi benar-benar diterima anak yang membutuhkan. Ihmal menyebut dari hasil pemantauan sejak 2025 hingga 2026, sejumlah anak yang sebelumnya stunting telah mengalami perbaikan status gizi.
11: Dari tahun 2025 awal kita distribusi sehingga 2026 ini, dan alhamdulillahnya stunting itu mulai berubah status lagi jadi tidak stunting. Ada beberapa anak yang awalnya dari 6 sekarang tinggal 1, bahkan tidak ada lagi di posyandu tersebut.
9: SPPG Parit Mayor terus memperkuat koordinasi dengan puskesmas, posyandu, dan kader kesehatan untuk memantau perkembangan penerima manfaat. Upaya tersebut diharapkan dapat memastikan pemberian MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi, tetapi juga mendukung penanganan dan pencegahan stunting secara berkelanjutan. Indri Rizkita melaporkan.
0: Masih seputar MBG, pendengar, perubahan selera makan anak menjadi satu di antara manfaat yang dirasakan Ibu Baduta setelah rutin mengikuti program pos gizi di Kabupaten Kuburaya. Program ini tidak hanya mengenalkan makanan bergizi tetapi juga mendorong orang tua memanfaatkan pangan lokal dalam menu sehari-hari. Berikut laporan selengkapnya.
9: Wasiatul mulai mengikuti program tersebut sejak bulan Juni 2026 dan rutin hadir setiap minggu selama sekitar 3 jam.
12: Yang awalnya saya tidak suka tempe, sekarang jadi suka tempe. Yang awalnya anak saya tidak suka sayur, sekarang jadi suka sayur. Selain itu, anak saya setelah mengikuti program PGD, alhamdulillah menu-menu makanannya tersisa habis. Dan alhamdulillah juga BB anak saya naik jadi 6 gram.
13: Dari sejak kapan tuh Ibu mulai mengikuti program ini, Bu?
12: Dari bulan 6
13: ya. Kalau anak Ibu sekarang? berapa? Boleh tahu?
12: Umur?
13: Anak, jumlah anaknya berapa?
12: Tiga
13: ya. Oh, yang di program pasti ini berarti anak ketiga atau gimana nih? Anak ketiga ya. Dan ibu rutin melakukan apa? Mengimplementasikan apa yang ibu dapat dari program pasti ini untuk di rumah itu ya bu ya, terutama untuk menu-menu atau gimana tuh?
12: Iya, untuk menu bu. Menu pun saya sering mengolahnya di rumah untuk anak saya.
13: Apa bu, selain tempe apalagi mungkin bisa diceritakan?
12: Selain tempe, roller the chatting, nugget tempe, juga seperti nasi goreng
13: gitu. Bu, kalau untuk pangan lokal yang bisa dimanfaatkan ke dalam menu itu apa-apa aja yang biasa ibu pakai, ibu gunakan? Mungkin sayur-sayur yang ada ditanam di sekitar rumah. Apa
12: seperti
13: aja?
12: Seperti daun ubi, seperti daun kelor, dan juga sayur itu.
13: Siap, nggak apa-apa. Bu, kalau apa program ini ininya per apa sih? Misalkan seminggu sekali atau gimana sih?
12: Iya bu,
13: jadwalnya?
12: Seminggu,
13: oh, seminggu sekali ya. Setiap hari apa bu?
12: Setiap hari Minggu.
13: Setiap hari Minggu. Itu berapa jam ibu mengikuti?
12: 3 jam.
13: 3 jam ya?
12: Iya.
13: Oh, oke, siap. Berarti ibu sebagai penerima manfaat untuk batuta gitu ya?
9: Pengetahuan yang diperoleh kemudian diterapkan di rumah melalui beragam olahan seperti tempe, rolade cumi, nugget tempe, nasi goreng, serta sayuran dari daun ubi dan daun kelor. Sementara itu, satu di antara penerima manfaat PGD, Ivana, mengaku program Pos Gizi Dasyat sangat bermanfaat bagi ibu hamil, terutama kehamilan ketiga yang tergolong beresiko kurang energi kronis atau KEK. Melalui program ini, banyak mendapatkan edukasi kesehatan mulai dari tanda bahaya kehamilan, pemantauan perkembangan bayi, hingga pengetahuan gizi, termasuk banyak belajar mengelola pangan lokal menjadi menu makanan yang sehat dan lezat. Hermanta dan Gulista Kisra melaporkan.
14: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
0: Selanjutnya pendengar, kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama forecaster Reni. Selamat pagi Reni, silakan laporan Anda.
15: Ya, selamat pagi rekan Fatih di studio. Selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami laporkan perakiran cuaca untuk hari ini Sabtu 15 Agustus 2026 berlaku mulai pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Dari pagi hingga siang kami perakirakan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Kabupaten Sanggau, Sekadau, Sintang, dan Kapuasulu. Kemudian siang hingga sore berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Kabupaten atau Kota di Pontianak, Singkawang, Landak, Mempawah, Melawi, dan Ketapang, serta berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang di sebagian wilayah Kabupaten atau Kota di Sambas, Bengkayang, Kuburaya, Sanggau, Sekadau, Sintang, dan Kapuasulu. Untuk malam hingga dini hari berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Kabupaten Sintang, dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang di sebagian wilayah Kabupaten Kapuasulu. Untuk angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 30 km per jam dan suhu udara berkisar antara 22 hingga 35 derajat Celcius serta kelembaban udara berkisar antara 45 hingga 95%. Untuk pantauan titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat selama 24 jam terakhir terdeteksi 1.637 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Dan untuk indeks karhutla dalam satu minggu ke depan, umumnya wilayah Kalimantan Barat masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami di kalbar.bmkg.go.id atau melalui media sosial kami di Instagram yaitu BMKG Kalbar atau bisa berkunjung langsung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Reni, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Fatih.
0: Terima kasih rekan Reni atas laporan Anda, selamat kembali bertugas.

Pendengar dan pemirsa, sekian Warta Berita Pagi, produksi Radio Republik Indonesia, Pontianak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
2: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, selamat bergabung bersama kami di Kabar dari Kalbar. Edisi hari ini Sabtu 15 Agustus 2026, berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Bersama saya Al-Fatih di 104,2 FM dan juga rekan-rekan kami dari RRI Sintang, Sanggau, dan Sambas. Selamat pagi rekan-rekan.
3: Pagi Fatih.
4: Selamat pagi.
2: Baik. Pagi. Selamat pagi, di sana terpantau ada rekan kami Asri, Natasha, dan juga Echa pendengar. Dan kami juga mengajak Anda untuk bergabung bersama kami melalui WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Anda dapat melaporkan situasi terkini dari sekitar Anda. Kami juga sedang live streaming di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Untuk mengetahui informasi awal ya, kita ingin tahu bagaimana kondisi cuaca dan lalu lintas terkini dari masing-masing satkar. Kita ke Sintang bersama rekan Asri.
4: Ya baik, selamat pagi Fatih, rekan-rekan dan juga pendengar ya. Kalau di Sintang sendiri untuk di pagi hari ini, karena memang udah lama ya gak turun hujan, jadi di pagi hari ini masih terpantau masih ada kabutnya ya, meskipun semalam juga sempat hujan untuk di wilayah Sintang dan sekitarnya, dan hujannya juga lumayan lebat ya, jadi mungkin udah bisa lah mengurangi debu jalan. Namun untuk arus lalu lintas di pagi hari ini ya, karena mungkin hari Sabtu juga, jadi terpantau masih sepi nih di daerah Jalan Yesaya Pangurai Bandung Sintang, Fatih.
2: Terima kasih rekan Asri atas laporan Anda. Kemudian kita ke Sanggau, di sana ada rekan kami Natasha. Bagaimana kondisi terkini di Sanggau, Natasha?
3: Ya, selamat pagi Fatih dan juga pendengar dan pemirsa yang menyaksikan kita pagi hari ini. Informasi dari Sanggau pagi hari ini juga masih terpantau berkabut ya, walaupun cuaca cerah pagi hari ini, karena di Sanggau juga sampai dengan hari ini belum turun hujan. Kemudian kalau untuk lalu lintas masih terpantau lengang pagi hari ini, Fatih.
2: Baik, terima kasih rekan Natasha dari Sanggau. Kita bergeser ke Sambas. Bagaimana kondisi terkini di Sambas, Echa?
5: Baik, kalau saat ini cuaca memang terpantau sangat cerah sekali, Fat.

0: Celsius di luar juga masih tampak berkabut asap dan berawan ya, di mana kemarin sudah sempat hujan ringan yang tidak merata di kota Pontianak, namun pagi ini kita masih merasakan kabut asap yang semakin tebal di kota Pontianak. Untuk lalu lintas kami lakukan pemantauan melalui laman CCTV di Dishub Kota Pontianak. Saat ini di Jalan Ahmad Yani kami pantau, tepatnya di Tugu di Gulis, terpantau ramai lancar pendengar, bahkan lebih lengang daripada biasanya mengingat ini menuju akhir pekan. Tampak juga aktivitas masyarakat yang sedang berolahraga. Dan kami tetap imbau juga untuk Anda pendengar yang melakukan aktivitas di luar ruangan untuk tetap menggunakan masker. Itu dia untuk informasi awal yang dapat kami informasikan kepada Anda pendengar. Untuk Anda ingin bergabung bersama kami melalui WhatsApp, silakan WhatsApp 0811 570 1042 atau telepon di 734987, serta melalui live streaming kami di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Informasi pertama kami hadirkan dari Kabupaten Landak, di mana polisi mengamankan dua orang terduga pelaku dalam kasus pembunuhan ibu dan anak. Kedua terduga pelaku masing-masing berinisial S dan B, dan keduanya diamankan polisi pada Rabu malam. Dalam proses pemeriksaan, salah satu terduga pelaku telah mengakui keterlibatannya, sementara terduga pelaku lainnya hingga kini masih belum mengakui perbuatannya. Meski demikian pendengar, hasil penyelidikan polisi menunjukkan adanya bukti kuat yang mengarah pada keterlibatan terduga pelaku yang telah diamankan. Sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan kasus ini juga telah diamankan polisi. Polisi masih mengira motif dari tragedi ini adalah harta benda. Wakapolres Landak, Saiful Bahri, mengatakan pihaknya masih mendalami keterangan dari kedua terduga pelaku. Hingga saat ini polisi menegaskan penanganan kasus masih terus berjalan dan seluruh fakta serta bukti akan didalami untuk memastikan keterlibatan kedua terduga pelaku. Itu dia informasi pertama dari RRI Pontianak. Kemudian kita bergeser informasi karhutla yang kian mengancam Bupati Sintang perkuat kesiapsiagaan. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Asri.
1: Ya baik, benar ya, ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kabupaten Sintang ini semakin menjadi perhatian serius seiring meningkatnya titik panas selama musim kemarau. Dan kondisi tersebut disampaikan Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala saat memimpin apel siaga gelar pasukan serta gelar sapras siaga darurat bencana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang tahun 2026. Bupati menjelaskan hingga 7 Agustus 2026, ini tercatat sebanyak 186 hotspot terdeteksi di wilayah Kabupaten Sintang. Dan dia juga mengatakan berdasarkan perkiraan cuaca dari BMKG, periode Juni hingga September 2026 memasuki kondisi cuaca panas ekstrim. Musim kering tersebut menjadi salah satu faktor yang meningkatkan risiko terjadinya kebakaran hutan dan juga lahan. Bala juga mengungkapkan tingginya jumlah hotspot tersebut perlu menjadi perhatian bersama karena dalam beberapa pekan terakhir kebakaran hutan dan lahan telah terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Sintang. Dan menurutnya faktor manusia menjadi penyebab utama terjadinya karhutla, baik akibat kelalaian maupun juga kesengajaan. Dan tentunya dampaknya tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan berbagai pihak. Dan Bupati juga menegaskan penanggulangan karhutla tentunya membutuhkan keterlibatan seluruh pihak. Ia juga meminta kolaborasi tersebut terus diperkuat karena penanganan karhutla tidak dapat hanya mengandalkan satu instansi. Dan selain pemadaman, upaya pencegahan dinilai menjadi langkah penting untuk menekan munculnya titik api yang baru. Demikian informasi dari Sintang, Fatih.
0: Terima kasih rekan Asri dari Sintang. Kemudian pendengar, masih seputar dampak dari kabut asap ya yang kian meluas, kasus ISPA di Sambas meningkat. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Eca.
2: Baik Fatih dan pendengar, fenomena kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan ataupun karhutla ini juga sudah meluas dan menyelimuti sejumlah wilayah di Kabupaten Sambas ya. Dan kondisi iklim kemarau serta tingginya potensi titik panas memperparah kualitas udara dan mengancam kesehatan masyarakat. Dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas yang mencatat adanya lonjakan kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA yang cukup signifikan ya, seiring juga kelihatan ya kabut asap juga sedikit sudah parah juga ya. Dan hingga pertengahan Agustus 2026 tercatat sebanyak 1.098 warga dari berbagai kelompok umur terserang

0: penyakit pernafasan tersebut. Dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas ya, Dr. Ganjar Eko Prabowo, yang kita kutip juga di lamannya Tribun Sambas ya, mengingatkan warga agar meningkatkan kewaspadaan ekstra dalam menghadapi musim kemarau ini. Dan pihaknya menghimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar rumah guna meminimalisasi paparan populasi ataupun juga polusi dari udara ini sendiri. Dan bagi warga yang terpaksa untuk beraktivitas di luar ruangan, Dinas Kesehatan Sambas juga mewajibkan penggunaan masker medis ataupun pelindung pernafasan yang memadai. Dan langkah ini dinilai sangat penting sekali, terutama bagi warga yang punya riwayat penyakit paru-paru atau gangguan pernafasan kronis ya. Nah, selain himbauan penggunaan masker, masyarakat juga diminta untuk menjaga kondisi udara di dalam rumah ya, agar tetap lembab dan juga bersih, dan menjaga pola hidup yang bersih dan sehat ataupun pH BS yang menjadi kunci utama dalam menangkal paparan debu dan partikel halus dari kabut asap ya. Dinas Kesehatan juga menghimbau warga untuk meningkatkan imunitas tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi, istirahat yang cukup, hingga memperbanyak minum air putih. Nah, kalau mengalami gejala sesak napas ataupun juga batuk yang semakin parah, warga diharapkan segera mendatangi fasilitas kesehatan terdekat ya. Pemerintah daerah bersama tim Satgas juga saat ini terus berupaya untuk memantau titik api dan menekan angka karhutla di kawasan tanah gambut, dan juga masyarakat pun diharapkan tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan ya, agar dampak kabut asap ataupun ISPA ini tidak semakin buruk, atau bahkan untuk membakar sampah sekalipun ya, karena memang kalau dilihat-lihat juga cuaca makin hari makin cukup panas dan cukup kering ya untuk di wilayah Kabupaten Sambas. Matahari juga pagi hari terlihat juga kayak keoren-orenan, yaitu tandanya juga cukup panas ya untuk di wilayah Kabupaten Sambas. Fatih.
1: Terima kasih rekan Echa dari Sambas. Sementara pendengar, masih mengenai kasus ISPA dari kemarau panjang ya di Sanggau, yang mana Dinas Kesehatan mencatat 1.306 kasus. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Natasha Adila.
2: Pendengar, sebanyak 1.306 kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA tercatat di 19 puskesmas Kabupaten Sanggau. Pelaksana tugas atau PLT Kepala Dinas Kesehatan Sanggau Najori menerangkan bahwa kondisi tersebut ini menjadi perhatian di tengah memburuknya kualitas udara yang berpotensi meningkatkan gangguan pernafasan masyarakat. Najori juga menyampaikan bahwa 1.306 kasus tersebut ini terdiri atas penyakit batuk pilek, demam, dan gangguan saluran pernafasan lainnya. Ia juga menjelaskan bahwa Dinas Kesehatan Sanggau telah meminta seluruh puskesmas meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi musim kemarau panjang. Selain itu, Dinas Kesehatan Sanggau juga melakukan pembagian masker secara gratis kepada masyarakat untuk mengurangi dampak memburuknya kualitas udara. Najori menyampaikan bahwa langkah tersebut ini dilakukan sebagai upaya mengantisipasi peningkatan penyakit saluran pernapasan atau ISPA akibat musim kemarau panjang. Najori juga mengimbau masyarakat untuk menggunakan masker saat bepergian atau melakukan aktivitas di luar rumah. Ia meminta masyarakat menjaga kebersihan lingkungan serta memperhatikan kondisi kesehatan selama kualitas udara memburuk. Selain menggunakan masker, masyarakat juga dianjurkan untuk mengkonsumsi vitamin, memperbanyak minum air putih, dan menjaga kebugaran tubuh dengan berolahraga. Najori berharap masyarakat tetap menerapkan protokol kesehatan sebagai langkah pencegahan selama musim kemarau berlangsung. Demikian Fatih.
1: Baik, terima kasih rekan Natasha atas laporan Anda dari Sanggau. Kemudian pendengar, setelah ini nanti kami masih akan update kembali informasi-informasi teraktual dari Kalimantan Barat di Kabar dari Kalbar. Untuk Anda yang masih ingin bergabung bersama kami, WhatsApp di 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Tetap bersama kami di sini di Kabar dari Kalbar.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Terima kasih pendengar dan pemirsa, dan masih bersama kami di Kabar dari Kalbar edisi hari ini Sabtu 15 Agustus 2026. Dan kali ini informasi kembali kami hadirkan dari RRI Pontianak, di mana pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memastikan akan mengawal pelaksanaan sejumlah program prioritas pemerintah pusat di daerah, seperti makan bergizi gratis, koperasi merah putih, dan sekolah rakyat. Pengawalan dilakukan agar program tersebut berjalan sesuai tujuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Setelah mendengarkan pidato Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama MPR RI dan DPR RI tahun 2026 melalui media elektronik, Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan mengatakan sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten dan kota memiliki kewajiban untuk menyukseskan program pemerintah pusat. Menurut Wagub Kalbar, sejumlah program tersebut perlu mendapat pengawasan agar pelaksanaannya benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat, termasuk dari sisi kualitas dan manfaat yang diterima. Khusus program makan bergizi gratis, Pemprov Kalbar tidak menginginkan adanya makanan yang tidak layak konsumsi maupun kejadian yang dapat membahayakan kesehatan siswa. Dan kemudian pendengar, informasi masih seputar makan bergizi gratis, di mana SPPG Sintang masih andalkan supplier. Petani lokal terkendala NIB. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Asri.
1: Ya benar, di mana pemenuhan bahan baku program makan bergizi gratis MBG di Kabupaten Sintang saat ini masih mengandalkan pasokan dari supplier di wilayah kecamatan tempat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG beroperasi. Pengambilan bahan baku secara langsung dari petani masih terkendala persyaratan administrasi. Koordinator wilayah SPPG Kabupaten Sintang, Zamzami, mengatakan sekitar 70% bahan baku SPPG dipenuhi dari supplier yang berada di kawasan kecamatan masing-masing. Dan apabila kebutuhan bahan baku tidak mencukupi di wilayah tersebut, SPPG ini diperbolehkan untuk mengambil pasokan dari kecamatan lain. Meski demikian, Zamzani menyebut hingga saat ini SPPG belum dapat mengambil bahan baku secara langsung dari petani lokal. Salah satu kendalanya adalah persyaratan administrasi berupa nomor induk berusaha NIB yang belum dimiliki sebagian petani yang ada di Kabupaten Sintang. Dan menurutnya SPPG tetap berupaya menyerap hasil pertanian lokal melalui supplier, yang mana terutama ini pelaku UMKM yang telah memenuhi persyaratan administrasi. Supplier tersebut kemudian membeli bahan pangan dari petani yang menjadi mitra mereka. Dan Zamzani juga menambahkan pihak SPPG telah mengetahui sejumlah petani lokal yang menjadi sumber bahan pangan dari bagi supplier, di mana dia berharap pemenuhan bahan baku MBG tetap dapat melibatkan petani daerah meskipun saat ini prosesnya masih dilakukan melalui supplier yang telah memenuhi ketentuan administrasi. Demikian informasi kedua dari Sintang, Fatih.
0: Terima kasih rekan Asri atas laporan Anda dari Sintang. Kemudian pendengar, masih tentang program prioritas pemerintah pusat, di mana kali ini informasi mengenai sekolah rakyat di Sanggau yang masih terganggu ya, atau tantangannya itu adalah keterbatasan lahan. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Natasha Aidila.
2: Ya benar sekali Fatih, bahwa Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau Aswin Hatip ini memang mengungkapkan usulan pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Sanggau hingga kini belum mendapat persetujuan dari pemerintah pusat. Menurutnya kendala utama yang dihadapi adalah ketersediaan lahan yang memenuhi persyaratan pembangunan program tersebut. Aswin menjelaskan bahwa program sekolah rakyat merupakan program pemerintah yang dinilai sangat baik karena dapat membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu memperoleh akses pendidikan. Dalam konsepnya, peserta didik dari berbagai jenjang ini dapat belajar dan tinggal dalam satu kawasan yang terintegrasi. Menurut Aswin, keberadaan sekolah rakyat dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan akses pendidikan sekaligus menjawab tantangan pemerataan layanan pendidikan di daerah. Program tersebut juga dinilai dapat mengakomodasi peserta didik dari keluarga kurang mampu secara lebih optimal. Ia juga menyampaikan bahwa sekolah rakyat yang telah diusulkan oleh pemerintah Kabupaten Sanggau sebenarnya dapat menjadi solusi dalam meningkatkan akses pendidikan. Namun, hingga saat ini usulan tersebut belum mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Sosial. disampaikan bahwa pemerintah daerah sebenarnya telah menyiapkan lahan untuk mendukung pembangunan sekolah rakyat. Namun, lahan tersebut belum memenuhi kriteria yang ditetapkan karena memiliki kontur yang tidak rata dan masih bergelombang, sehingga memerlukan proses pematangan tanah sebelum dapat digunakan. Ia juga menambahkan bahwa keterbatasan anggaran daerah ini juga menjadi kendala dalam melakukan pematangan lahan dalam waktu yang cepat. Oleh karena itu, pemerintah daerah masih terus mencari solusi agar usulan pembangunan sekolah rakyat bisa memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dan Aswin juga menilai bahwa apabila lahan tersebut telah siap dan sesuai dengan ketentuan, peluang untuk memperoleh persetujuan dari pemerintah pusat akan semakin besar. Namun saat ini, pemerintah daerah masih menghadapi kendala biaya untuk mengubah lahan tersebut menjadi lahan yang siap untuk dibangun. Demikian informasi kedua dari Sanggau, Fatih.
0: Terima kasih rekan Natasha atas laporan Anda. Kemudian pendengar, memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia, ribuan warga Sambas unjuk kreativitas di Karnaval Kemerdekaan. Bagaimana keseruannya? Kita simak laporan dari rekan kami, Echa.
3: Baik pendengar, ya, rangkaian semarak peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Sambas sukses meninggalkan kesan yang cukup mendalam ya bagi masyarakat. Nah, suksesnya gelaran Karnaval Kemerdekaan yang melibatkan ribuan peserta dan juga masyarakat di kawasan lapangan sepak bola Gapsis hingga rute protokol yang kini juga jadi sorotan positif ya, berhasil membangkitkan kebersamaan dan menggerakkan perekonomian lokal. Pelepasan resmi yang sebelumnya dilakukan ya beberapa waktu yang lalu oleh Wakil Bupati Sambas Herwaldi Johardi Alwi mewakili Bupati Sambas yang mencatatkan antusias peserta yang cukup melimpah di berbagai sektor, mulai dari tingkat pelajar, komunitas, warga desa hingga parade mobil hias instansi pemerintah, dan seluruhnya itu sukses menyulap jalan-jalan utama Sambas menjadi panggung karya budaya dan juga kreativitas bertema perjuangan bangsa. Nah, dalam arahan saat membuka kegiatan tersebut, Wakil Bupati Herwaldi menegaskan bahwa momentum perayaan 17 Agustus tidak boleh dipandang sebatas ajang seremonial tahunan, tapi pemerintah Kabupaten Sambas mendorong agar semangat kemerdekaan ini diwujudkan secara berkelanjutan melalui dedikasi kerja nyata dan kontribusi aktif seluruh lapisan masyarakat dalam mengisi pembangunan daerah. Dan penyelenggaraan karnaval yang terbagi dalam tiga kategori ya, yakni pejalan kaki pelajar, kategori umum atau desa, hingga iring-iringan mobil hias perangkat daerah. Nah, tidak hanya menampilkan keunikan kostum dan miniatur program kerja pemerintah, kegiatan ini juga terbukti memberikan economic multiplier effect ya bagi puluhan UMKM dan pedagang kaki lima yang memadati sekitar area pelaksanaan selama parade. Jadi yang uniknya juga nih, ada yang memang kayak nenek-nenek juga, wah luar biasa, ikut turun dong ya ke jalan ya, mereka dengan menggunakan kostum sekolah SD ya, tapi dengan gaya-gayanya yang cukup lucu sekali ya. Dan banyak diantaranya memang cukup memberikan semangat ya tentunya bagi masyarakat ya untuk melihat parade beberapa waktu yang lalu ini. Dan selama kegiatan berlangsung sampai ke penutupan ya, yang paling penting juga adalah faktor keselamatan dan ketertiban lalu lintas di sepanjang rute jalan raya yang juga berhasil dijaga dengan cukup baik ya, berkat himbauan intensif hingga kesiapsiagaan tim medis, aparat keamanan di lapangan hingga masyarakat juga dalam hal ini ya. Kedisiplinan peserta untuk mematuhi arahan juga membuat seluruh rangkaian parade berjalan dengan aman, lancar, kondusif tanpa ada kendala. Nah, pemerintah Kabupaten Sambas mengapresiasi tinggi partisipatif aktif ya seluruh dari elemen warga ataupun masyarakat Kabupaten Sambas yang mensukseskan Karnaval Kemerdekaan HUT ke-81 RI ini. Dan gelaran tahunan ini diharapkan terus menjadi tradisi positif yang tidak hanya mempererat tali silaturahmi dan juga gotong royong antar warga, tapi memperkuat fondasi persatuan masyarakat Sambas dalam menyongsong masa depan yang lebih maju ataupun daerah kita di Kabupaten Sambas ini lebih baik. Fatih.
0: Baik, terima kasih rekan Eca atas laporan Anda dari Kabupaten Sambas. Seru sekali ya, tapi juga tetap kesehatan jadi nomor satu nih pendengar ya. Tetap harus pakai masker.
3: Siang hari loh Pak.
0: Siang-siang hari tadi banyak nenek juga ya, nenek lincah, semangat terus ya. Baik, terima kasih rekan-rekan dan informasi tersebut juga sekaligus menutup kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar edisi hari ini 15 Agustus 2026, semakin dekat kita dengan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Semangat terus rekan-rekan, salam merdeka.
3: Semangat.
0: Merdeka dan jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat akan kita ikuti Warta Berita produksi RRI Pro 3 jaringan berita nasional yang akan dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Tetap bersama kami di 104,2 FM Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.
4: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
5: Wakil lantai satu yang saat ini. Anggota badan ya. Kemudian yang lain-lainnya kita juga sesegera mungkin untuk menunggu.
6: Ya, informasi lebih lanjut begitu ya, Pak Bupati.
5: Dengan koordinasi Bapak Bupati sendiri ada berada di lapangan. Ya.
7: Sekarang apa-apa serba online. Nyadar enggak, Sindra?
8: Iya, Bud. Belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
7: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
8: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
7: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
8: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
7: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama.
9: Ekonomi digital, peluang untuk semua.
10: Dari pantauan Niko di rumah sakit ini sekarang ada kerusakan.
11: Beberapa bagian-bagian lain itu.
12: Win, kok uangnya dicoret-coret sih?
13: Santai aja Khalifah. Ini bukan sembarang coretan. Ini tanda tangan aku loh. Keren kan?
12: Kayak enggak ada kertas aja. Jadi kamu belum tahu kalau mencoret-coret uang itu dilarang?
13: Masa sih?
12: Win, uang itu alat pembayaran resmi. Menurut Undang-Undang Mata Uang, merusak uang termasuk mencoret-coret itu bisa kena sanksi. Bahkan bisa didenda atau dipenjara loh.
13: Masa sih?
12: Masa sih, masa sih? Kamu mau pas belanja ditolak bahkan sampai disanksi?
13: Iya, enggak mau lah, Pak.
12: Makanya jangan iseng-iseng coret-coret uang.
14: Di tangan.
15: Meskipun oh, karena kaget begitu, dia jadi ya, loncat ya. Begitu ya.
14: Jadi sudah di tangan.
16: Pro 3, jaringan berita nasional.